0: dengan cepat.
1: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung lompat ke depan. Gol!
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
0: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
6: Dampaknya jelas ada pengunjung yang gak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
5: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
7: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat, iya kita gelap. kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu ngamet, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
5: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantaranya adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara fokus jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan keberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
10: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Barakasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
11: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
10: Ya, selain itu pendengar, PPH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
12: Ya, pendengar, kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
13: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
12: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Ya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu Bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung
10: menit ke-21 giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
9: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasilnya cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita perlu kami informasi dalam Indonesia menyapa pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami ya di Prosatu RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Di Fakfa pagi ini kebersamaan kita sudah kita ikuti ya berita-berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Tetap semangat ya untuk Anda pendengar yang tengah disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing di awal pekan ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya aktivitas Anda dari pagi hingga malam nanti. Nah pendengar, kami kembali informasikan ya untuk Anda pada pukul 10 nanti kami hadirkan dialog pengaruh utamaan gender dengan tema GOW Fak-Fak Dorong Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengembangan Kapasitas Diri. Nantinya akan hadir dua narasumber yaitu Ibu Lydia Grace Kadak SH selaku Wakil Ketua 1 GOW Kabupaten Fak-Fak dan Ibu Sari Indrawati Rumoning. Ya, Ibu Sari Indrawati Rumoning SO selaku Sekretaris Umum GOW Fak-Fak. Nantinya Anda dapat ikut berpartisipasi ya saat acara pengaruh utamaan gender berlangsung melalui jalur telepon, SMS atau WA. Nantinya pada pukul 11 ya di Fak-Fak siang ini kebersamaan kita. Jangan lewatkan juga program Halo RRI. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Asik, sudah dapat surat cuti, tiket juga sudah di tangan, saatnya liburan. Tapi posting dulu ah. Akhirnya dompet kesayangan ketemu juga. KTP, ATM, SIM, semua aman. Halo guys, ini ya alamat baruku. Jangan sampai salah alamat lagi ya.
1: Eksis di media sosial sih tak ada salahnya. Tapi ingat, kejahatan di dunia maya itu nyata loh. Sebaiknya tidak semua hal kita posting, apalagi menyangkut data-data pribadi kita. Karena data pribadi adalah hal berharga yang harus kita jaga.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti bajingan kok suwe tekoni, bajingan kok lama datangnya. Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pendengar kontingen Jawa Timur menargetkan prestasi terbaik pada ajang Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang berlangsung di Manokwari. Untuk mewujudkan target tersebut, persiapan telah dilakukan sejak tahun 2024. Pembina Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Provinsi Jawa Timur, Pendeta Luki Kris Prianto mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan peserta jauh sebelum pelaksanaan ajang nasional ini. Menurutnya, Pesparawi Nasional awalnya dijadwalkan berlangsung ya pada tahun 2025, namun karena adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran, pelaksanaannya bergeser ke tahun 2026. Pendeta Luki menjelaskan dari 12 kategori yang diperlombakan, Jawa Timur mengirimkan peserta pada 9 kategori dengan total 114 orang, termasuk peserta dan pendamping. Ia optimistis kontingen Jawa Timur mampu memberikan penampilan terbaik meskipun persaingan pada Pesparawi Nasional berlangsung sangat ketat. Pendengar, Pesparawi Nasional ke-14 diikuti kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia dan menjadi ajang pengembangan seni budaya gerejawi sekaligus memperkuat semangat persatuan, kebersamaan, dan kerukunan antar daerah.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Terima kasih ya, salam kompak untuk Anda yang pasti setia monitor hingga saat ini. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya ya, di jam 10 waktu Indonesia Timur kami hadirkan dialog pengaruh setamaan gender dengan topik ataupun tema GOW Fak-Fak, dorong pemberdayaan perempuan melalui pengembangan kapasitas diri. Saat ini sudah hadir dua narasumber di studio. Saya sapa dulu, narasumber pertama ada Ibu Lydia Grace Kadang SH selaku Wakil Ketua 1 GOW Kabupaten Fak-Fak. Selamat siang, Bu.
1: Selamat siang.
0: Iya, kemudian yang kedua ada Ibu Sari Indrawati Rumoning SOS selaku Sekretaris Umum GOW Kabupaten Fak-Fak. Siang, Bu.
2: Iya, siang.
0: Iya, ini pertemuan kedua kayaknya ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Oke, kami juga mengajak pendengar ya untuk ikut berpartisipasi melalui jalur telepon, SMS atau WA di 0811-495-9490. Acara ini juga kami siarkan secara langsung melalui YouTube channel RRI Fak-Fak Official. Baik, saya langsung ke narasumber kita ya di siang hari ini terkait dengan topik GOW Fak-Fak, dorong pemberdayaan perempuan melalui pengembangan kapasitas diri. Saya ke Ibu Lydia dulu nih, Bu. Nah, mungkin bisa menjelaskan ya peran utama GOW Fak-Fak nih dalam mendorong kesetaraan gender dan juga pemberdayaan perempuan seperti apa nih, Bu?
1: Saya mewakili dari GW. Uh-huh. Pemberdayaan perempuan merupakan kalau kami dari GW, uh-uh, itu untuk meningkatkan kemampuan perempuan, uh-huh, kepercayaan diri dan kemandirian perempuan agar dapat berperan aktif dalam keluarga, organisasi, masyarakat serta pembangunan daerah.
0: Oke. Okay. Ada tambahan dari Ibu Sari.
2: Baik, terima kasih. PGW adalah organisasi menghimpun ya, organisasi-organisasi yang terstruktur dari pusat hingga ke daerah, di mana ada 22 organisasi yang tergabung di dalam GW. Ya, juga salah satu programnya adalah bagaimana memberdayakan perempuan. Ya, kalau kita bicara tentang pemberdaya perempuan, yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan, rasa percaya dirinya, tanggung jawabnya, untuk bagaimana melakukan berbagai macam, ya, sebaik itu di keluarga, masyarakat, dan negara. Yang disampaikan oleh Ibu Wakil sudah cukup jelas, yaitu bagaimana bisa bermanfaat, ya, untuk kemudian juga bisa bagaimana bermanfaat untuk berbagai peluang. Ya,
0: itu. Oke, seperti itu ya. Oke. Program apa nih yang sudah dilakukan GOW Fak-Fak untuk meningkatkan keterampilan dan juga kemandirian perempuan di Fak-Fak?
2: Iya, baik. Di GOW itu kan ada 6 bidang.
0: 6 bidang ya.
2: 6 bidang. Baik, kalau untuk organisasi kan pasti internal organisasi ya, bagaimana konsolidasi organisasi, penguatan kapasitas organisasi itu sendiri, 22 organisasi itu. Kemudian yang kedua yaitu yang sudah terlaksana itu bidang ekonomi ya, Ibu Ketua ya, kita berapa kali buat kegiatan UMKM, termasuk juga aktif berperan ya di RRI ya, kali buat UMKM itu. Kemudian juga bagaimana memberdayakan kita, jadi kita ada binaan lokal juga,
0: binaan
2: perempuan
0: lokal.
2: Ya. Okay. Perempuan yang memang ada di rumah tangga ingin bersama-sama berkecimpung di GOW, ya kita bina untuk bagaimana mereka memberikan kontribusi ya, potensi yang dimiliki baik itu di bidang UMKM. Jadi kita ikut libatkan.
0: Okay.
2: Yaitu bidang ekonomi, kemudian bidang agama ya, Ibu Wakil. Internal kegiatan ya, agama ya, sendiri kapasitas seperti pengajian, kemudian
0: ini rutin dilakukan ya, ya?
2: Setiap satu pada ikomene.
0: Okay.
2: Sudah dilakukan.
0: Ada lagi program lainnya, Bu?
2: Ya, kemudian juga kita bersinergi ya. Kemarin seperti kegiatan Kartini dengan beberapa organisasi juga kita buat kegiatan bagaimana berupaya untuk mengembangkan potensi-potensi perempuan, mm-hmm. ya, baik itu dalam lomba masak, lomba suara dan sebagainya. Mungkin cukup nilai sangat simpel, tetapi sebenarnya itulah potensi yang memang tertutup.
0: Harus dikembangkan, ya,
2: harus dikembangkan
0: ya.
2: Sehingga semua orang percaya diri dan mampu untuk mengembangkan potensi itu.
0: Iya, jadi bukan cuma di rumah saja nih Bu ya, tapi berani tampil juga dalam perlombaan. Ada tambahan dari Ibu Wakil Ketua?
1: Saya udah jelas.
0: Udah jelas ya. Nah, kemudian juga kalau tidak salah kemarin itu ada kegiatan untuk yang make up ya, kelas make up itu.
1: Oh iya.
0: Nah, ini juga dilaksanakan oleh GOW.
2: Iya, baik lupa peserta salah satu. Pernah salah satu penyelenggara waktu di JPM ya, tapi kemudian GOW juga buat kegiatan ya. Ketua penanggung jawabnya dengan LT Pro. Ya, melibatkan ya Ibu Wakil organisasi-organisasi yang
1: Iya. Jadi semua terlibat di
0: GW. Ya, semua terlibat ya. Bagaimana nih program-program yang sudah dijalankan sejauh ini, sinergi antar organisasi di GW kan tadi ada 22 organisasi yang tergabung di dalamnya. Ya. Bagaimana nih untuk menjalankan program-program ini? Sinerginya seperti apa nih, Bu?
2: Iya, baik. Terima kasih. 20 organisasi kan luar biasa ya. Organisasi. Di mana itu ada Muslimat, IWAPI, IBI, Fatayat, FPPI, IWSS, terus ya LAPEPA, Kompelwa, kemudian yang DWP, Persit, Bayangkari, Dharma Yukti Karini, Adiaksa, pokoknya ada 22 lah. Ini kan semua luar biasa.
0: Luar biasa
2: ini. Ya, yang jelas mereka dengan potensi yang dimiliki. Ya, tinggal ini kan semuanya adalah pemimpin-pemimpin organisasi yang memang kapasitasnya Ibu Wakil ya. Mereka adalah pengurus inti, ya, di mana ada ketua, ada sekretaris. Jadi untuk mengkoordinasi ini kan aman gitu, ya. Tinggal satu perintah instruksi dari ketua umum, semua terlaksana. Dan alhamdulillah segala bentuk kegiatan yang dilakukan, baik itu dalam program pemerintah internal GW sendiri, berjalan dengan baik.
0: Baik, nah saya ke dua narasumber kembali ya. Menurut GOW, mengapa nih peningkatan kapasitas diri perempuan itu menjadi bagian yang penting untuk dikembangkan? Saya ke Ibu Lydia, Bu.
1: Kalau dari saya, karena kita ini perempuan, yang pertama kadang mindset kita, pola pikir itu kadang kalau sebagai perempuan kan merasa bahwa aduh saya ini mungkin tidak mampu, merasa bahwa ada punya kekurangan gitu. Sementara kita kan perempuan adalah salah satu apa punya talenta gitu, satu kelebihan yang Tuhan sudah kasih tanpa disadari itu ada, cuma karena mungkin kurang menggalinya, kurang apa memberi ruang gitu, kesempatan buat sebenarnya potensi itu ada yang bisa dikembangkan oleh setiap kita para perempuan gitu. Jadi mungkin melalui GW ini masing-masing dengan kelebihannya bisa melakukan apa yang dia punya gitu, dikembangkan lagi.
0: Oke. Ada tambahan dari Ibu Sari?
2: Terima kasih. Baik, kalau kita lihat di Kabupaten Fafak ini, organisasi perempuan ini luar biasa.
0: Cukup banyak ya?
2: Itu baru tadi yang 22 di GW.
0: Belum yang lain.
2: Yang terdaftar. Ya. Kemudian komponen, ya. Kemudian juga banyak-banyak apa organisasi lokal, ya, yang memang banyak sekali. Nah, kalau dilihat dari wadah sebenarnya ada. Tinggal bagaimana perempuan-perempuan kita ini, ya, mau untuk membuka diri, percaya diri, mengembangkan, ya. Itu yang tadi saya bilang, percaya diri, mengembangkan potensi yang dimiliki sebenarnya ada di fakultas ini. Sebenarnya perempuan-perempuan ini cukup luar biasa mereka. Secara otodidak, kalau kita lihat juga dalam kegiatan yang kita lakukan, mereka secara spontan, ya, menyampaikan dengan bentuk fisik, langsung bisa nyanyi, kemudian ya, itu salah satu bentuk, ya, kecil. Kemudian dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi, pasti mereka mau, gitu. Cuman memang itu harus didorong dengan itu pengembangan percaya diri, ya. Itu salah satunya itu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan, ya. Itu mungkin dorongan yang diberikan oleh GW. Ya, seperti penguatan karakter dan kepemimpinan, membangun disiplin dan tanggung jawab, kemudian menanamkan nilai integritas dan kerjasama, mengembangkan kemampuan mengambil keputusan, kemudian menjadi teladan dalam keluarga dan lingkungan. Itu faktor-faktor keterampilan pengelolaan yang dilakukan untuk peran GW.
0: Peran GW seperti itu ya. Nah, di GW ini ada 6 bidang ya. Mungkin bisa disebutkan Bu bidang-bidang apa saja nih?
2: Silakan Bu.
1: Nah, bidang itu terdiri dari pertama bidang organisasi dan pengembangan, yang kedua bidang pendidikan, agama dan seni budaya, yang ketiga bidang ekonomi dan koperasi, bidang kesehatan, kesra dan lingkungan. Yang kelima bidang sosial, yayasan dan humas, dan yang terakhir enam bidang HAM dan politik.
0: HAM dan politik. Ini dari berbagai organisasi yang ada di Kabupaten Fakfak. Beberapa program tadi yang sudah disampaikan, salah satunya kalau di bidang ekonomi itu ada berbagai kegiatan yang dilakukan, melibatkan UMKM seperti itu ya.
2: Ikut, kegiatan pasar murah.
0: Iya, GEW juga ikut ambil bagian ya. Ketika RRI ada acara juga waktu itu ikut serta. Nah, kalau di bidang kesehatan nih, apakah ada program khusus dari GEW?
2: Iya, baik, terima kasih. Memang ada beberapa kegiatan, yaitu bagaimana sosialisasi dalam program itu, seperti sosialisasi kanker service. Memang kita mau lihat ya peningkatan, artinya penyakit ini cukup luar biasa ya. Jadi memang kita coba untuk ambil program ini di bidang kesehatan, kemudian juga coba untuk pemeriksaan secara gratis, ya. Kemudian juga itu nanti kita ada kegiatan bersama, salah satunya juga senam-senam.
0: Ini rutin ya. Kita terima penelpon dulu ya, Ibu ya. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz Mustaqfirin.
3: Saya ini bapak-bapak.
0: Iya.
3: Karena ada hari bapak-bapak juga ada.
0: Iya.
3: Terima kasih GW telah bersosialisasi diri dalam rangka menggali potensi-potensi daripada kaum wanita yang tergabung dalam organisasi kewanitaan. Ada beberapa bidang yang akan digarap, antara lain adalah mungkin apalagi budaya, mungkin budaya dalam kaitan juga yang paling inti, ibu-ibu kan harus pintar masak juga tuh. Masakannya itu masakan apa itu perlu dikembangkan, dan itu perlu pelatihan-pelatihan, mungkin anyam-menganyam dan sebagainya. Kemudian ada kaitannya juga masalah HAM dan politik dan HAM, itu bagaimana terhindar daripada kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kekerasan dalam rumah tangga bukan antara bapak-bapak kepada ibu-ibu, tapi ada juga kekerasan itu dari ibu-ibu kepada bapak-bapak. Oleh karena itu mungkin dalam hal ini maka pembinaan mental rohani itu perlu ditingkatkan, diberikan satu pemahaman bagaimanapun juga kaum wanita harus mendapatkan perlindungan dari bapak-bapak. Sedangkan kaum ibu-ibu mendorong apa yang dilakukan oleh bapak-bapak, yang penting terhindar daripada kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya kata kuncinya adalah perlu GW memberikan pelatihan-pelatihan daripada kaum ibu itu. Ada tingkat ibu-ibu yang mungkin agak di bawah, perlu didorong oleh adanya pelatihan-pelatihan itu, karena mereka tidak punya dana, tapi dharma apa GW adalah punya dana. Oleh karena itulah dana itu dipakai untuk memberikan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan daripada yang dimiliki oleh ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mustaqfirin sudah bergabung. Ini mungkin mau cili bapak-bapak ini. Oke, silakan tanggapannya dari Ibu Lydia atau Ibu Sari dulu.
2: Baik, terima kasih Bapak Haji Mustaqfirin, luar biasa Ustaz, sehat-sehat selalu Ustaz. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Haji itu benar ya, bagaimana memberikan pengembangan untuk perempuan, kemudian juga pembinaan mental ya, baik itu di agama ya, itu memang sudah dijalan oleh GW ya. Kemudian ada beberapa kali pengajian, kemudian doa bersama, ya itu sudah rutin. ya di samping itu juga kita menyampaikan tentang bagaimana mentalitas kita, bagaimana sikap kita, ya pergaulan kita, gitu. Ya harus sesuai dengan ajaran agama. Dan yang disampaikan juga oleh Pak itu benar ya. Saya sepakat. Memang baiknya kalau pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan nyata itu yang harus dilakukan, sehingga dari kepercayaan diri itu ada nyata, bentuk nyata, ya peningkatan kualitas itu, gitu. Jadi terima kasih untuk pelatihan dan budayanya, nanti akan kami sampaikan ke ketua yang jelas untuk masukkan dalam program-program untuk lebih mengutamakan program pelatihan-pelatihan, sehingga kader-kader ya, sehingga kemudian juga perempuan-perempuan Fafak ini lebih terlatih ya, dan lebih berdaya guna seperti itu. Terima kasih.
0: Ada tambahan dari Ibu Wakil Ketua?
1: Kalau dari saya, jangan lupa mengucapkan selamat hari Bapak.
0: Iya, selamat hari Bapak.
1: Terima kasih. Dan buat semua Bapak-Bapak yang ada di Fak-Fak, biar menjadi Bapak-Bapak yang hebat.
0: Mendukung pengembangan diri ibu-ibu ya. Seperti itu ya. Nah kalau terkait dengan pelatihan, apakah memang ada sejauh ini pelatihan yang dilakukan dari GOW Fak-Fak?
2: Iya, yang jelas bahwa memang program, karena memang ada beberapa bidang ya. Ya. Jadi kita jalannya satu persatu ya. Iya, baru kali ini memang bidang ekonomi. Iya, dengan ya bidang ekonomi dan pendidikan yang sudah berjalan, insya Allah nanti akan diikuti oleh bidang-bidang selanjutnya. Iya. Tapi yang jelas untuk pelatihan dan sosialisasi itu sudah kita laksanakan.
0: Sudah ada,
2: ya, dalam bentuk kegiatan-kegiatan.
0: Iya. Menyinggung dari yang tadi Pak Ustadz sampaikan ya, bahwa di bidang HAM dan politik, mungkin ini juga perlu juga ya, mentalitas perempuan untuk mengetahui tentang kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Apakah ada seperti kerjasama begitu dengan dinas terkait nih? Apakah ada seperti itu?
2: Baik, terima kasih. Memang ada dalam izin. Memang ada dalam program itu ada, ya Ibu Ketua ya. Cuma memang tinggal kita melaksanakan. Cuman kalau menyangkut dengan sinergi, ya kita sudah bersama dengan pemberdayaan perempuan, ya dalam itu kita juga sudah apa hadir dalam kegiatan mereka untuk bagaimana memberikan masukan, ya bagaimana untuk kita memperjuangkan, ya. Gender, kemudian hak-hak perempuan, gitu. Bagaimana harus mereka benar-benar harus diedukasi, diberikan apa pemahaman, gitu. Sehingga penguatan-penguatan itu, kemudian juga bagaimana bisa menyelesaikan masalah mereka dengan baik, gitu.
0: Oke, nah saya juga kembali mengajak ya untuk pendengar ikut berpartisipasi dalam dialog pengaruh utamaan gender saat ini melalui jalur telepon SMS atau WA di 0811 495 9490. Ya saya ke Ibu Wakil Ketua ya, bagaimana nih cara GOW menjangkau perempuan dari berbagai latar belakang, termasuk yang mungkin ya ada di kampung-kampung seperti itu?
1: Ya baik, ya itu salah satu caranya kami melakukan pendekatan, ya. Baik itu melalui Pak apa para perempuan-perempuan, ibu-ibu yang ada, mungkin salah satunya melakukan sosialisasi atau kegiatan-kegiatan apa yang kami undang, terus langsung ke lapangan,
0: turun langsung juga, ya,
1: langsung ke tempat. Itu salah satu yang kami lakukan, seperti yang waktu di hari bersama dengan hari ulang HUT, HUT apa yang kemarin bersama dengan ibu-ibu bupati. Nah, salah satunya ulang tahun ya, Kartini ya kemarin ya.
2: Iya, Kartini, di DWP.
0: Salah satu. Okay. Ada tambahan dari Bu Sari?
2: Iya, baik, terima kasih. Iya, kegiatan untuk ya jelas tadi yang saya sampaikan tadi ada binaan-binaan ya, binaan-binaan itu yang kita rangkul itu. Kemudian kita berikan pelatihannya dengan memberikan kesempatan mereka untuk bagaimana melakukan UMKM, ya ikut serta dengan GW. Kemudian juga di samping itu kan ini ada organisasi ya. Ya, mereka juga melakukan kegiatan internal juga, juga melakukan kegiatan GW.
0: Oke. Sejauh ini bagaimana dukungan pemerintah daerah dan juga berbagai pihak nih terhadap program pemberdayaan perempuan yang dijalankan GOW?
2: Baik, luar biasa sih. Ya, GW kan juga bagaimana mewujudkan juga program pemerintah, kemudian pemerintahnya bersinergi.
0: Iya,
2: luar biasa ya, dapat kita lihat juga baru kemarin itu dari ini ya Ibu Wakil kegiatan kemarin ya. Ya, Kominfo.
0: Ya. Ya, baru beberapa waktu lalu ya.
2: Kemudian dari pemberdayaan perempuan juga ada kegiatan kita diundang, ya memberikan kontribusi, memberikan saran gitu. Kemudian juga dari RRI juga. Luar biasa ini kan bagian dari pemerintah walaupun pusatnya. Iya, ikut berpartisipasi. Luar biasa pemerintah memberikan.
0: Luar biasa ya, ya memberikan tempat untuk GOW ikut hadir seperti itu ya.
2: Hari ya 17 kita ikut. Kemudian pokoknya kegiatan-kegiatan untuk pemerintah semua kita apa hari menanam sedunia, lingkungan hidup dan sebagainya juga turut
0: ikut hadir. Ikut terlibat.
2: Iya, terlibat. Baik. Penting kita diundang.
0: Kalau diundang hadir Bu ya.
2: Iya, hadir. Atau kita bisa beritahu kita hadir.
0: Oke. Okay. Bagaimana nih GOW melihat peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung perempuan-perempuan yang di fak-fak ini untuk bisa berkembang dan juga berdaya?
2: Iya, baik. Izin Ibu Hakim. Jadi memang Ketua Umum Ibu Sifoni Nota Nubun ini luar biasa ya, melihat dari berbagai kalangan ya. Baik itu yang terfokus adalah ibu rumah tangga, luar biasa beliau selalu memberikan kontribusi, menyuarakan sampai kemarin juga itu ya Kominfo luar biasa. Kalau ada pengaduan terus bagaimana dengan kekerasan apa bisa disampaikan, beliau sampai terus itu luar biasa memberikan saran. Jadi memang ini yang terpenting dari GW ya, itu bagaimana menjadi wadah pembinaan dan pengembangan perempuan, kemudian menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas, kemudian mendorong kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pihak, ya memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarya dan berinovasi, kemudian juga menguatkan solidaritas antar organisasi perempuan. Jadi memang ini luar biasa. Semua kalangan termasuk itu yang terpenting kita punya program utama adalah yaitu bagaimana penguatan kapasitas. Ya, sehingga perempuan-perempuan baik itu perempuan rumah tangga ya, ada pelatihan-pelatihan itu kita coba memberikan peluang untuk mereka bisa manfaatkan peluang itu untuk bisa berperan ya untuk pengembangan kapasitas diri menjadi kunci utama, itu yang penting.
0: Iya, ada tambahan dari Ibu Wakil?
1: Sudah cukup jelas.
0: Oke. Kemudian kalau GOW melihat peran perempuan fak-fak saat ini baik itu di dalam keluarga, ekonomi, sosial, sosial dan juga pemerintahan, bagaimana nih Bu?
1: Kalau GW melihat untuk perempuan-perempuan Papua sangat luar biasa ya, karena saya melihat mereka ada satu keberanian gitu, jadi bisa bagaimana membawa diri untuk semakin apa seperti tadi bilang dalam kapasitas mereka melakukan potensi-potensinya terus dikembangkan. Memang saya lihat bahwa memang perempuan Papua tidak mau ketinggalan gitu. Mereka juga dan memang saat ini perempuan Papua semakin maju gitu kalau tidak kalah saing dengan orang-orang di luar.
0: Di luar sana. Oke, jadi cukup berani tampil, percaya diri seperti itu ya. Oke, ini kembali Pak Mustafirin bergabung nih, kita sapa lagi dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Oke, saya. Saya tertarik kalau bicara dengan ibu-ibu ini.
0: Oke, silakan. Nah,
3: mungkin untuk saran yang akan datang, ibu-ibu harus pintar-pintar membaca peluang. Saat ini kan siapa yang tidak suka yang namanya sepak bola? Nah, mungkin kerjasama dengan pariwisata kah, bikin nobar di tahun Ma'ruf Amin, dihadirkan para pukung pendukung yang berbeda-beda negara itu. Dan disitulah peluang daripada UMKM yang biasa buat kue-kue yang di pelabuhan itu maka tersalur di situ. Dan mungkin barangkali walaupun ibu-ibu tidak suka sepak bola, tapi peluang sepak bola itu harus dimanfaatkan oleh ibu-ibu ya, agar supaya para UMKM yang biasa menjual kue-kue itu loh laku di situ, minuman-minuman juga laku dan sebagainya. Ini karena termasuk ekonomi kreatif juga.
0: Baik.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Ustaz Firin yang kembali bergabung ya. Tertarik sekali ini dengan apalagi sekarang euforia Piala Dunia nih. Bagaimana nih tanggapannya?
2: Oke, okay. Baik, luar biasa, terima kasih. Ini inovasi luar biasa sebenarnya ini. Ya, bagaimana kita melihat varial dari kaum perempuan yang memang penggemar bola. Jadi perempuan ini kan luar biasa sebenarnya.
0: Iya.
2: Ya, apa yang tidak bisa oleh laki-laki semua perempuan bisa,
0: bisa ya.
2: Iya. Di samping itu kan kita melihat tadi yang saya sampaikan bahwa luar biasa perempuan fak-fak. Terlihat dengan membangun wadah organisasi itu tidak gampang loh. Mereka berkecimpung dan melaksanakan organisasi itu luar biasa. Ya, bagaimana mereka perempuan memiliki kapasitas yang baik dan mampu menghadapi segala tantangan itu. Jadi memang saya setuju nanti usulnya ini ya Ibu Wakil izin kita sampaikan ke Ibu Ketua Umum. Ya, kita buat sebuah event inovasi yang luar biasa menghadirkan UMKM tadi, sehingga tadi menghadirkan perempuan baik itu dari segala kalangan ibu rumah tangga sehingga mereka bisa memanfaatkan peluang yang ada ini. Baik, kemudian juga positif daripada nanti ikut apa pawe sama suami tiba-tiba kecelakaan. Yang penting kita sama-sama untuk bagaimana memeriahkan dan memanfaatkan peluang di bidang ekonomi. Luar biasa, terima kasih Pak Haji.
0: Baik, ini bisa mungkin dilirik oleh bidang ini ya,
2: ekonomi.
0: Bidang ekonomi ya, untuk memanfaatkan peluang. Tapi mungkin masalahnya ini Piala Dunia subuh-subuh ini.
2: Siaran ulang.
0: Oke, sebelum kita lanjutkan ya perbincangan kita di Dialog Pengurus Taman Jenner, kita break sejenak ya Bu ya. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: ya. Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Pendengar, kita masih bersama dalam program Pengarus Utamaan Gender untuk edisi Senin 22 Juni 2026 dengan tema GOW Fak-Fak Dorong Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengembangan Kapasitas Diri. Kami kembali mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi ya lewat jalur telepon, SMS atau WA di 0811 495 9490. Nah, tadi sempat disampaikan ya berbagai program-program dari berbagai bidang ya, baik itu ada yang sudah dieksekusi, istilahnya sudah berjalan lah ya, rutin berjalan di internal GOW. Kemudian ada beberapa masukan juga dari Pak Ustadz ya, mungkin bisa menjadi perhatian juga ya terkait dengan pelatihan-pelatihan untuk para ibu-ibu, bukan hanya internal di GOW saja seperti itu ya. Tapi yang jelas GOW juga terlibat dengan berbagai pihak ya, dalam beberapa waktu lalu itu bersama dengan Kominfo. Nah, itu terkait dengan literasi digital ya. Oke. Kemudian juga yang tadi sempat disampaikan juga bahwa yang terpenting itu adalah bagaimana perempuan itu bisa menjadi lebih percaya diri. Iya. Yang penting ada kemauan ya, tadi Ibu Sari bilang ya. Untuk mengembangkan kapasitas dirinya. Nah, yang ingin saya tanyakan ya, bagaimana GOW mendorong perempuan-perempuan ini agar lebih percaya diri sehingga bisa ikut berpartisipasi baik itu dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun dalam organisasi.
1: Iya, baik. Baik, yang pertama adalah bagaimana GOW untuk bagaimana mendorong ya perempuan untuk lebih percaya diri. Itu yang pertama adalah menumbuhkan rasa percaya diri dan jiwa kepemimpinan. Okay. Itu yang pertama. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan yang dimiliki dan memperkuat peran perempuan baik dalam organisasi dan masyarakat. Kemudian meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan pengembangan dan teknologi dan informasi. Itu yang penting.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau dampak yang sudah terlihat nih dari berbagai program-program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan sejauh ini apa saja nih, Bu?
1: Iya. Yaitu Kementerian Ekonomi Keluarga. Kemudian kemampuan untuk beradaptasi dengan pengembangan teknologi dan informasi ya, yang kita lakukan bersama-sama dengan Kominfo
0: kemarin ya. Okay.
1: Kemudian juga peningkatan ya mentalitas, ini kan peningkatan terhadap keimanan ya. Ya Tuhan Yang Maha Esa, itu dilakukan dengan mengikut ya kegiatan GOW itu secara intern itu di mana ada ibadah ini dengan majelis talim yang dibangun oleh GOW.
0: Okay. Inilah dampak-dampak yang sudah terlihat ya dari berbagai program pemberdayaan. Nah, dalam waktu dekat ini juga ada agenda besar yang akan dilaksanakan di Fak-Fak, yaitu masuknya Islam di Tanah Papua. Bagaimana keterlibatan GOW ini?
1: 66.
0: Iya. Yeah.
1: Ya. Silakan Ibu Wakil. Langsung diterima oleh ketua panitianya Bapak Haji Wahidin Puarada.
0: Oke, silakan Ibu.
2: Ya, kalau dari GOW untuk sampai saat ini, kemarin kami sudah melakukan rapat bersama ya.
1: Iya.
2: Bapak WP Bapak Wahidin Puarada. Kebetulan kami dari GOW dipercayakan dalam bidang maksudnya bekerja sama.
1: Iya.
2: Sering menopang di konsumsi.
0: Oke.
2: Jadi sudah berjalan, untuk selanjutnya nanti kita akan mendengarkan apa selanjutnya yang dibutuhkan lagi gitu, diperlukan gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita GOW tetap siap stay.
0: Tetap stay seperti itu ya, apalagi ada 22 organisasi di dalamnya ini.
1: Yang jelas dukungan moral maupun material, Insya Allah.
0: Insya Allah ya.
1: Tinggal kita menunggu keputusan ketua GOW ya untuk eksekusi.
0: Eksekusinya ya. Oke, yang jelas sudah masuk dalam panitia juga GOW seperti itu ya. Seksi konsumsi ya, dipercaya.
1: Konsumsi lomba.
0: Untuk lomba. Oke. Kalau untuk lomba-lomba, bicara lomba, apakah GOW juga aktif terlibat nih dalam berbagai kegiatan lomba yang mungkin diadakan di Fak-Fak?
1: Iya. Baik, terima kasih, ini luar biasa kalau Dewi untuk kegiatan yang jelas tadi saya sampaikan. Mm-hmm. Kalau diundang kita mm-hmm. berpartisipasi ya.
0: Okay.
1: Iya. Pemerintah dari mulai kegiatan karnaval ya itu yeah. WW dengan juara 3. Kemudian ya, kemudian kegiatan apa lagi, HUT ya, HUT Kota Farfar, mm-hmm. dance dan sebagainya.
0: Okay.
1: Itu kita ikut. Kemudian lagi kegiatan-kegiatan ya, lomba masak ya, pokoknya yang bisa memberikan peluang dan manfaat untuk kegiatan lomba ya, kami ikut.
0: Oke, okay. Bahkan sudah ada prestasi ya seperti itu, juara ya kemarin ya. Luar biasa, ibu-ibu ini luar biasa sekali ya.
1: Baru ikut karnaval sudah juara 3.
0: Langsung juara 3. Gerak jalan juga ikut ya, ikut serta. Oke, okay. Ini beberapa waktu lalu yang pada saat Hari Kartini ya, GOW juga terlibat ya dalam berbagai kegiatan tersebut. Bagaimana melihat antusiasme dari perempuan-perempuan ini? Karena melalui kegiatan-kegiatan seperti itu kan ya, perempuan secara tidak langsung juga bisa mengembangkan dirinya. Yeah. Silakan Ibu.
2: Iya, kalau kemarin waktu kegiatan Kartini sungguh luar biasa ya, maksudnya antusias dari para perempuan, maksudnya ibu-ibu itu. Kita lihat saya kegiatan kemarin di basket itu, itu apa, mereka punya semangat gitu, semangatnya sungguh luar biasa. Sampai misalnya kayak lagi kegiatan nonton lomba karaoke, wah luar biasa sekali antusiasnya, antusias para ibu-ibu khusus.
1: Iya,
2: ini semangat sekali memberi.
1: Yang uniknya itu lomba masak, tanpa tepung, tanpa bahan pengawet, tanpa minyak kemasan. Luar biasa.
0: Ini sesuatu yang unik ya, seperti itu yang dilakukan. Kalau melihat dari yang dari kampung-kampung bagaimana nih?
1: Baik, luar biasa. Sebenarnya perempuan yang berada di distrik-distrik itu, kalau kita lihat dari kegiatan Kartini kemarin dilakukan oleh PKK, kemudian GW, DWP dan CP2 ya, itu sudah sangat terlihat gitu. Dan semua terakomodir. Bagi di mana distrik-distrik juga ikut untuk UMKM ya. Hampir sekitar 30 UMKM yang hadir. Ada distriknya juga di situ. Kemudian juga lomba masak yang tadi saya bilang itu dengan makanan lokal yang luar biasa, bagaimana mengganti tepung, bagaimana mereka mengolah makanan mengganti dengan pewarna, kemudian mengolah makanan itu dengan apa, tidak menggunakan minyak kemasan. Ya, distrik-distrik perwakilan mereka semua hadir. Itu untuk ikut
0: ambil
1: dan mampu untuk mengelola itu. Luar biasa
0: ya, kreativitas semuanya ya. Oke. Okay. Nah, kalau yang untuk beberapa waktu lalu juga ada pelatihan untuk make up ya, atau istilahnya kecantikan lah seperti itu. Yeah. Bagaimana juga nih keterlibatan para peserta melihat bakat-bakatnya nih, bagaimana nih?
1: Sebenarnya kalau kita lihat ya, wakil ya, perempuan ini kan pasti melekat dengan kecantikan.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya. Di samping kita berperan penting baik itu di dapur, di rumah ya, maupun di kantor, pasti tidak terlepas dengan bagian itu. Kita coba untuk bekerja sama dengan LT Pro ya, untuk demo ya, ibu wakil
0: demo ya,
1: di sekretariat di GOW ya, mereka sangat berantusias untuk hadir. Nah, dari kita undangnya dari wakil-wakil organisasi, dari pengurus maupun wakil-wakil perwakilan organisasi 22 orang. Kemudian juga ada binaan-binaan ya, mereka hadir. Dan walaupun hanya beberapa saat saja, luar biasa mereka mengikut dengan baik, sehingga memang kebutuhan yang mereka inginkan ya gitu, bisa tercapai ya. Bagaimana dengan tata rias inovasi baru dengan perkembangan zaman yang memang tuntutannya harus alisnya tidak seperti yang kemarin. Dan itu memang kita lihat juga, pengurus GW juga ada yang sudah mulai luar biasa. Di samping mereka cerdas, penampilan juga menjadi pendukung.
0: Dan ini sebenarnya bisa menjadi sebuah peluang juga ya, kalau dimanfaatkan, karena kita lihat
1: benar.
0: Iya kan, sekarang betul. Ini Profesi MUA juga sangat menjanjikan.
1: Iya, cerdas.
0: Oke.
1: Okay. Iya, dan bahkan kemarin JPDUF juga mengundang kita buat kegiatan juga dengan RT Pro, itu ada sertifikatnya.
0: Oke. Okay. Ya, jadi langsung ada sertifikat juga. Iya. Luar biasa ya antusiasme yang ikut juga dari organisasi-organisasi yang tergabung dalam GOW seperti itu ya. Iya. Dan mungkin bisa ke depannya mungkin harapannya bukan cuma di GOW aja nih, tapi melibatkan ibu-ibu yang lain nih. Bagaimana? Apakah iya mungkin bisa sebagai masukan saja seperti itu.
1: Baik, terima kasih. Yang jelas GW itu membuka diri ya. Bukan lembaga perhimpun ini kan hanya perwakilan organisasi memang di situ, tetapi memang tujuan daripada organisasi itu bagaimana membentuk karakter ya perempuan-perempuan. Pasti sasarannya itu.
0: Iya.
1: Iya, yang jelas untuk bagaimana pelatihan-pelatihan ke depan untuk perempuan tadi ya disampaikan oleh Pak Haji tadi luar biasa. Mungkin programnya kita lebih tingkatkan lagi ke pelatihan-pelatihan.
0: Pelatihan-pelatihan. Oke, Ibu ada yang bergabung lewat WA. Selamat pagi untuk kedua narasumber. Ini dari Mama Ami. Ingin bertanya ke depan apakah ada program dari GOW yang kembali akan melibatkan para perempuan di Fak-Fak? Apakah akan ada kegiatan dalam waktu dekat ini?
1: Baik, terima kasih. Ya Mama Ami luar biasa, terima kasih, sehat-sehat selalu. Ya yang jelas bahwa GOW ini kan sasarannya adalah perempuan-perempuan Fak-Fak, tadi saya sampaikan itu ya. Gimana 22 organisasi yang tergabung ini sasarannya itu bagaimana memberdayakan, kemudian bagaimana mendorong ya kapasitas diri ya perempuan dalam pengembangannya gitu. Ya, untuk pelatihan-pelatihan program ada setiap itu kami akan pasti ke masyarakat. Itu baik itu di bidang sosial, kemudian kesehatannya juga tadi saya sampaikan, memberikan sosialisasi tentang bagaimana sehat, bagaimana penyakit wanita yang harus kita cegah, itu. Kemudian di organisasi juga ada pelatihan kepemimpinan, gitu. Yang jelas bahwa sasarannya adalah masyarakat umumnya, gitu. Kemudian perwakilan organisasi daerah, gitu. Lokal, himpunan-himpunan, itu yang memang harus coba kita untuk bersama-sama bagaimana berupaya untuk memanfaatkan peluang yang ada.
0: Oke, yang jelas intinya GOW tidak menutup diri seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk Mama Ami yang sudah bergabung, untuk Yelinnya yang ingin bergabung kembali ya di 0811-495-9490. Nah, saya ingin bertanya lagi nih, bagaimana GOW membantu perempuan untuk meningkatkan kemampuan di bidang ekonomi kreatif ataupun kewirausahaan.
1: Baik, terima kasih. Ini nanti bidang ekonomi.
0: Iya.
1: Itu jelas program utamanya tetap itu tadi penguatan untuk bidang ekonomi.
0: Bidang ekonomi, iya.
1: Ya mungkin ya tadi kita mungkin memberikan pelatihan tentang keterampilan pengelolaan keuangan keluarga. Itu mungkin salah satu yang kita mungkin anggap biasa.
0: Iya, padahal penting juga ya.
1: Sebenarnya penting gitu ya. Iya, nanti kita akan sosialisasi bagaimana nanti kita akan bersinergi atau bekerja sama dengan pemerintahan, baik itu koperasi, perdagangan, sehingga connect gitu. Sehingga ada arahan ya yang jelas, informasi yang jelas. Tetapi di samping itu juga GW akan memberikan kegiatan-kegiatan ya yang di bidang ekonomi menyangkut dengan tadi meningkatkan mutu kualitas ya, mungkin dari produk, pelatihan keterampilan, jahit menjahit, ya tadi tas dan sebagainya itu nanti insya Allah ke depan kami akan lakukan.
0: Iya, seperti masukan dari Pak Mustafirin juga ya.
1: Mama Ami tunggu saja, insya Allah nanti kita akan sampaikan.
0: Oke. Okay. Ini sangat penting juga untuk pengembangan kapasitas perempuan ya. Kalau mungkin ada organisasi lain yang mungkin mengadakan ya, seperti bazar. Nah, undang saja ya GOW ya, seperti itu ya.
1: Dan sebenarnya luar biasa nih UMKM yang ada di Kabupaten Fak-Fak ini. Kalau tidak salah itu waktunya hampir setiap hari kalau saya mau bilang. Ada event apa saja, bahkan nanti untuk kegiatan Islam Masuk Papua itu UMKM juga akan dilibatkan di lingkungan RTH. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang tidak menutup kemungkinan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk semua bisa bagaimana memberdayakan ekonominya, bagaimana memberikan kemampuan ada dalam dirinya gitu.
0: Oke. Okay. Ya, ada lagi yang bergabung melalui WA Pro 1. Selamat siang untuk kedua narasumber, ingin bertanya kepada Ibu Wakil Ketua ya dan juga Ibu Sekretaris selaku narasumber. Kenapa nih perempuan perlu meningkatkan kapasitas diri? Dari Kumandra Adrian, Rumah Lutur.
1: Iya, baik. Dari gender ya, kalau kita kalau kita bicara gender, bagaimana perempuan itu harus bisa maju, ya, bagaimana perempuan itu harus bisa berkarya, bagaimana perempuan itu bisa menunjukkan ya kemampuan jati dirinya, yaitu dari mulai potensi diri itu, rasa percaya diri itu, rasa kemandirian dan kemampuan tanggung jawab itu ya harus dilaksanakan dengan pengembangan kapasitas itu. Bagaimana meningkatkan pengetahuannya, menumbuhkan rasa percaya, memperkuat peran itu, dan mengembangkan pengetahuan, mengikuti budaya, bagaimana belajar dan membaca sepanjang

0: Bukan suami takut istri, tidak.
1: Bukan ya. Iya. Nanti ibu pakai lipstik sedikit. Iya. Aduh, bapak muka subangka. Nah, ini yang bahaya nih.
0: Padahal ini tadi karena belajar dari LT Pro tadi, iya, GW yang laksanakan.
1: Jadi di sini perlu dukungan, iya, seperti itu. Nah, tidak terasa ibu ya, kita sudah di penghujung kebersamaan. Mungkin bisa disampaikan pesan dan juga harapan GW ini terhadap perempuan-perempuan agar terus mengembangkan potensi diri. Yeah. Ibu wakil dulu.
2: Oke. Khusus untuk perempuan-perempuan yang ada di Fak-Fak, perempuan Fak-Fak itu terus berdaya, berkarya, dan menginspirasi untuk Fak-Fak yang maju dan sejahtera. Mm-hmm.
1: Iya, yeah, singkat pada jelas ibu ya. Oke, okay. Ibu sekretaris.
0: Ya, yeah, baik, terima kasih untuk perempuan Fak-Fak, yaitu tetap meningkatkan kemampuan perempuan untuk lebih percaya diri, kemandirian, agar dapat lebih berperan aktif, baik itu di keluarga, organisasi, masyarakat, kemudian dalam pembangunan daerah juga, kemudian bagaimana bisa mengembangkan kapasitas diri menjadi kunci utama untuk lebih baik lagi, dan kemudian bisa menghadapi tantangan zaman, ya, dan bermanfaat untuk menjemput berbagai macam peluang untuk peningkatan diri.
1: Oke, okay. Jadi di GOE ada 22 organisasi, silakan ya ibu-ibu bisa ikut bergabung pada organisasi-organisasi yang organisasi perempuan yang ada di Fak-Fak. Tapi yang terpenting juga izin ini ya dari suami, ya, keluarga ya. Baik, terima kasih untuk para pendengar yang sudah ikut bergabung dan juga untuk kedua narasumber Ibu Lydia dan Ibu Sari ya sudah hadir di studio saat ini. Pendengar sampai di sini ya kebersamaan kita dalam dialog pengarus utamaan gender.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan nih. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fak-Fak.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar yang beredar terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari komdigi.go.id. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga ya, streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Saya Rifanti masih temani ruang dengar Anda ya, kebersamaan kita hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan mendatang pendengar, kami temani Anda dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini, edisi Senin 22 Juni 2026. Program Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya. Untuk Anda pendengar, kami sampaikan Anda dapat ikut berpartisipasi ya dalam program Halo RRI melalui jalur telepon, SMS atau WA di 0811 495 9490. Anda bisa menyampaikan ya keluhan, laporan ataupun pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami dalam aktivitas sehari-hari ya, tentunya berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas umum, ataupun hal-hal yang bersifat umum ya, yang tidak langsung berhubungan dengan layanan dari instansi pemerintah atau swasta, tapi bisa juga mendapat respon jawaban ataupun solusi lain dari masyarakat sekitar. Misalnya mungkin ada kehilangan barang bawaan ya, bisa pendengar sampaikan juga dalam program Halo RRI. Kami nantikan ya pendengar partisipasi Anda dalam program Halo RRI hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur melalui jalur telepon, SMS atau WA di 0811 495 9490. Nantinya mendengar segala keluhan yang Anda sampaikan ya, aspirasi yang Anda sampaikan yang tentunya berkaitan dengan pelayanan publik di wilayah Fakfak, tim kami akan meneruskan ya kepada pihak-pihak terkait untuk menyampaikan tanggapan atas laporan ataupun keluhan yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI.

0: 0377 386 6712.
1: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
2: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
2: Tapi sob, masalah ini juga penting.
1: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

memiliki lekukan kulit memang bisa mempermanis penampilan wajah. Maka tidak heran bila ada beberapa orang ingin memiliki lesung pipi dengan menjalani operasi. Namun, tahukah Anda bahwa sebenarnya lesung pipi disebabkan oleh kelainan pada otot normal? Ada beberapa fakta menarik mengenai fitur wajah yang satu ini. Fakta yang pertama, meskipun namanya lesung pipi, lekukan kulit ini tidak hanya muncul di pipi saja, tapi juga bisa muncul di bagian tubuh lainnya. Pada dasarnya, lesung pipi terbentuk pada jaringan bergerak. Hal itu berarti lekukan ini bisa terjadi di pipi, dagu, lengan atas, bahu, atau bahkan payudara bila distimulasi dengan benar. Selain lesung pipi, lesung dagu juga cukup umum terjadi yang sering disebut dagu sumbing. Lekukan kulit ini juga bisa terjadi di punggung bawah yang disebut lesung pipi sakral. Hal itu terjadi ketika lekukan kulit terbentuk pada tulang sakral yang terletak di dasar tulang belakang. Kebanyakan orang memiliki satu atau dua lesung pipi di area ini, tetapi beberapa orang bisa memiliki lebih dari dua. Fakta yang kedua, lesung pipi bisa disebabkan oleh kelainan pada otot wajah yang disebut zygomaticus major. Otot ini terlibat dalam ekspresi wajah. Itu yang membantu Anda mengangkat sudut mulut saat tersenyum. Pada orang tanpa lesung pipi, otot zygomaticus major biasanya dimulai pada tulang di pipi yang disebut tulang zygomatic, kemudian turun ke bawah menghubungkan ke sudut mulut. Perpecahan pada otot ini dapat disebut sebagai otot zygomaticus major ganda atau bifid. Gerakan kulit di atas otot zygomaticus major ganda saat Anda tersenyum menyebabkan lesung pipi terbentuk. Fakta yang ketiga, lesung pipi adalah sifat dominan yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak. Dengan kata lain, bila kedua orang tua Anda memilikinya, kemungkinan besar Anda juga akan mendapatkan lesung pipi. Namun, tidak semua orang tua dengan lesung pipi memiliki anak dengan lesung pipi, karena pola pewarisan lesung pipi tidak bisa diprediksi. Itulah mengapa beberapa peneliti mengklasifikasinya sebagai sifat dominan tidak beraturan. Yang menariknya lagi, lesung pipi bisa berubah seiring waktu. Misalnya, orang yang memiliki lesung pipi saat kecil bisa tidak memilikinya saat dewasa. Lalu, orang yang terlahir tanpa lesung pipi bisa mengembangkannya di kemudian hari di masa kanak-kanak mereka.

0: itu ada 120.
1: Anda masih dengarkan Halo RRI.
2: Selamat siang, kami menyapa Anda pendengar yang baru saja monitor siaran kami, baik yang ada di seputaran kota Fak-Fak ataupun Anda yang saat ini streaming melalui rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Kita masih bersama ya dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kami masih nantikan ya partisipasi Anda pendengar melalui jalur telepon, SMS atau WA di 08 1149 5 94 90, ataupun melalui media sosial kami ya di Facebook, Instagram maupun melalui aplikasi RRI Digital. Sampaikan pendengar keluhan, laporan atau pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan publik atau hal-hal bersifat umum ya. Hal-hal yang bersifat umum ini ya seperti laporan terkait kehilangan barang ya, bisa Anda sampaikan juga dalam program Halo RRI. Sudah ada yang bergabung melalui media sosial kami ya, dari Nurhayati Kilian. Oke, ini masukan ya untuk menerapkan kembali truk sampah di kampung kami, yaitu kampung Nemewikarya, untuk mengambil sampah sebab sudah berhenti sekitar 1,5 tahun ini. Saya sangat sedih ketika mereka harus membuang sampah di laut, sebab masyarakat harus lakukan itu karena truk sampah tidak sampai di kampung ya, tidak masuk lagi di kampung Nemewikarya. Kami juga selalu bertanya-tanya kenapa pengangkutan sampah ini hanya sampai di daerah Tanjung Sorpeha saja. Mohon kampung Nemewikarya juga bisa diangkat sampahnya agar kelestarian laut tetap terjaga. Baik, terima kasih untuk keluhan dari masyarakat di kampung Nemewikarya, Nurhayati Kilian ya, terkait dengan truk sampah yang sudah 1,5 tahun ini ya tidak melakukan pengangkutan sampah di wilayah kampung tersebut. Ya, terima kasih untuk Nurhayati Kilian. Nanti tim kami akan meneruskan ya kepada pihak-pihak terkait untuk dapat memberikan tanggapan tentunya. Oke, kemudian ada lagi dari Surti Kribo. Oke, ini terkait dengan penyediaan tempat sampah ya di tempat-tempat wisata untuk menjadi perhatian para pengunjung juga. Kalau bisa yang datang ke tempat wisata kemudian pulang dari tempat wisata agar membawa sampah-sampahnya. Oke, baik, terima kasih untuk Surti ya. Ini terkait dengan sampah ya di wilayah tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Mungkin penyediaan tempat sampah dan juga kesadaran dari masyarakat ini ya, untuk bisa membawa sampahnya pulang kalau memang tidak tersedia tempat sampah di lokasi tempat wisata, agar sampah-sampah tersebut tidak berakhir ke laut, seperti itu ya. Terima kasih untuk Surti, dan juga tadi ada Nurhayati Kilian di kampung Nemewikarya. Untuk pendengar yang lainnya yang ingin menyampaikan keluhan, laporan atau pertanyaan ya, Anda dapat sampaikan dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Suara Anda, solusi bersama.

0: baik itu dari sisi apa namanya.
1: Papa, main yuk.
2: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan.

0: Pendengar, kita masih bersama ya dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Masih saya temani Anda ya dalam program Halo RRI hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Anda dapat menyampaikan keluhan, laporan ataupun pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan publik ataupun fasilitas umum ya, serta hal-hal lainnya seperti kehilangan barang, dapat Anda sampaikan ya di program Halo RRI. Nantinya tim kami akan meneruskan kepada pihak-pihak terkait atas untuk menanggapi ya keluhan, laporan ataupun pertanyaan yang sudah Anda sampaikan. Sebelumnya tadi ada dari Ibu Nurhayati Kilian yang sudah bergabung ya, dan juga ada Ibu Surti, ada lagi yang bergabung melalui media sosial RRI Fak-Fak ya. Ini terkait dengan sensus ekonomi. Dari Ibu Margareta Tuturop. Baik, untuk sensus ekonomi, pendataan ke warga harus dilakukan oleh petugas-petugas yang berprofesional dan adil. Ke warga masyarakat yang paling kecil harus didata dengan baik. Oke, terima kasih untuk Ibu Margareta Tuturop ya, ini menyoroti sensus ekonomi yang akan segera dilaksanakan ya. Oke, kalau bisa petugas yang turun lapangan ini, iya, profesional dan juga harus didata dengan baik. Kemudian ada juga dari Ibu Darni. Ibu Darni menyoroti di sekitaran Taman Satu Tungku Tiga Batu ya, dan juga di RTH. Oke, di STTB ada kolam atau bak, mungkin bisa dipasangkan penutup karena sudah pernah ada anak kecil yang jatuh ke dalam. Oke, baik, ini perhatian dari dinas terkait ya di wilayah STTB. Ada kolam ya, mungkin bisa dipasangkan penutup saja karena sudah pernah ada anak kecil yang jatuh ke dalam. Baik, terima kasih Bu Darni. Nanti kami akan mencoba menghubungi dinas terkait ya dalam hal ini, mungkin bagian dinas PUPR ya, bidang pertamanan dan kebersihan. Oke, untuk pendengar yang lainnya yang mau ikutan bergabung ya, masih kami temani Anda dalam program Halo RRI hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sambil menanti pendengar yang lainnya yang ingin berpartisipasi ya, saya sampaikan terlebih dahulu informasi perkiraan cuaca nih untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya untuk edisi hari ini 22 Juni yang disampaikan oleh petugas BMKG Fak-Fak.
1: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI di mana Anda berada, saya Rob Alexander. Selaku forecast yang bertugas, saya akan informasikan perkiraan cuaca hari esok Senin tanggal 22 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi, siang, malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah dan rawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan antara 62 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan dia pasang pada pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter. Dan surut terjadi pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Timur mencapai 1 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook, Instagram, Plagi Fakfak, dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Robert Alexander, selaku Plagi yang bertugas, ucapkan terima kasih.
2: Latihan kali ini mengusung tema bikin produk makin dilirik lewat.
3: Paling malas urus barang ya, antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
4: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
3: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
4: Tapi sapu masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Esensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
7: The Great Gatsby, novel karya F. Scott Fitzgerald, adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat Amerika pada 1920-an, khususnya mengenai tema impian, cinta, dan dekadensi. Cerita ini berpusat pada Jay Gatsby, seorang pengusaha kaya yang terkenal karena pesta-pestanya yang megah dan obsesinya terhadap Daisy Buchanan, cinta pertamanya yang sudah menikah. Esensi buku ini mencakup beberapa tema utama. Yang pertama, American Dream. Novel ini mengeksplorasi ilusi dan kekecewaan dari American Dream, menunjukkan bahwa kekayaan dan status sosial tidak selalu membawa kebahagiaan. Yang kedua, cinta dan kerinduan. Hubungan antara Gatsby dan Daisy mencerminkan kerinduan yang mendalam, tetapi juga ketidakmampuan untuk mencapai kenyataan yang diinginkan. Ketiga, kelas sosial. Fitzgerald menggambarkan perbedaan antara orang kaya yang baru dan yang lama, serta dampak dari kelas sosial terhadap identitas dan interaksi sosial. Keempat, dekadensi dan moralitas. Kehidupan glamor di era Just AIDS diimbangi dengan sisi gelap dari kehidupan yang hedonistik yang mencerminkan kekosongan di balik kemewahan. Melalui narasi yang puitis dan karakter yang kompleks, Fitzgerald memberikan kritik tajam terhadap masyarakat dan nilai-nilai yang ada pada masa itu, menjadikan The Great Gatsby sebagai karya klasik yang tetap relevan hingga kini. Demikian esensi buku The Great Gatsby, karya F. Scott Fitzgerald.
6: Esensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
0: Pendengar Prosatu di manapun Anda berada, 44 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tim kami sudah menghubungi ya pihak terkait dalam hal ini BPS Kabupaten Fakfak ya, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Margareta Tuturop terkait dengan pendataan ke warga untuk sensus ekonomi 2026. Kita akan dengarkan bersama ya pendengar, penjelasan dari Kepala BPS Kabupaten Fakfak, Bapak Parjo.
8: Kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai wilayah terluar penjaga kedaulatan negara, namun juga harus menjadi wajah terdepan Indonesia yang mencerminkan kemajuan pembangunan.
9: Akan pelaksanaan sensus ekonomi 2020 secara door-to-door, artinya adalah nanti petugas dari BPS Tugas sensus ekonomi akan melaksanakan pendataan ke rumah-rumah warga. Jadi seluruh warga yang ada di Kabupaten Fakfak nanti akan dilakukan pendataan oleh petugas dengan rentang pada tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026, yaitu selama 2,5 bulan. Rentangnya 2,5 bulan karena memang cakupan di Kabupaten Fakfak ini yang sangat luas. Jadi dengan adanya waktu yang cukup panjang ini, harapannya seluruh masyarakat sudah dilakukan pendataan oleh petugas sensus ekonomi 2026 dari DPS Kabupaten Fakfak. Harapannya adalah ketika nanti petugas melakukan pendataan, kami mengharapkan kepada masyarakat, seluruh elemen masyarakat dapat menerima petugas yang akan melakukan pendataan, isikan jawaban dengan benar, dan jangan khawatir karena jawaban dari Bapak Ibu semua dilindungi kerahasiaannya, jadi datanya sangat aman, tidak perlu ada keraguan bagi masyarakat.
10: Kalau untuk jumlah petugas yang diterjunkan berapa banyak, Pak?
9: Baik, untuk jumlah petugas sendiri sebanyak 90 petugas dari BPS Kabupaten Fakfak. Ini melibatkan anggota pegawai organik dari BPS Fakfak itu sendiri dan juga para mitra yang sudah kita rekrut pada beberapa bulan yang lalu. Jadi setelah dilakukan perekrutan, kemudian pada minggu lalu kita lakukan pelatihan kepada petugas yang akan terjun ke lapangan. Jadi konsep dan definisi sudah kita ajarkan untuk kesamaan dan keseragaman, satu konsep dan definisi. Untuk konsep dan definisi ini kita seragam satu Indonesia, jadi tidak ada perbedaan.
0: Baik pendengar, itulah penjelasan dari Kepala BPS Kabupaten Fakfak ya, Parjo Nasmoko. Oke, ini terkait dengan pertanyaan dari Ibu Margareta Tuturop ya, terkait dengan pendataan ke warga pada sensus ekonomi 2026. Baik pendengar, masih kami temani Anda dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini.
7: Anda masih dengarkan Halo RRI.
2: Dari RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Tapi jangan sampai cuma dirak aja atau tidak diproduksi.
4: Sebelumnya Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nurfanti menegaskan pentingnya.
5: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
6: Begitulah salam yang biasa diucapkan

0: Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: Dengan 55 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, tidak terasa sampai di sini saya temani Anda dalam program Halo RRI. Saya Revanti juga sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk keluhan ataupun laporan yang Anda sampaikan yang masih kami tampung ya, nanti tim kami akan menghubungi ya pihak-pihak terkait untuk menanggapi keluhan ataupun laporan yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI. Untuk Ibu Nur Hayati yang tadi menyoroti terkait pengangkutan sampah ya di Kampung Nemewi Karya. Kemudian untuk keberadaan tempat sampah ya di tempat-tempat wisata dan juga di Taman Satu Tungku Tiga Batu yang disampaikan oleh Ibu Darni ya, kalau bisa kolam atau bak dipasangkan penutup ya. Kami akan menyampaikan laporan ataupun keluhan yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI kepada pihak-pihak terkait. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam program Halo RRI. Anda dapat ikuti kembali ya program Halo RRI di edisi Rabu dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sampai di sini saya temani Anda pendengar dalam program Halo RRI.
2: Halo RRI Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang Kota Pakpak, selamat siang para pendengar. Kami haturkan dari tempat tugas di lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72. Anda dengarkan Pro 1 RRI Pakpak, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Siti Nuraisa, temani Anda di Pakpak siang ini, menggantikan rekan Rifanti. Dan lanjutan Pakpak siang ini dengan pilihan lagu dari berbagai daerah, kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Kebersamaan terus berlanjut hingga tuntas tugas pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta yang akan berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pendengar, dalam rangka memperingati bulan Bung Karno, event Bekasi Soekarno Festival hadir di kota Bekasi. Event ini diselenggarakan di Plaza Patriot Candrabaga, Bekasi Selatan, kota Bekasi selama 2 hari dari tanggal 20 sampai 21 Juni 2026. Event Bekasi Soekarno Festival sendiri dimulai dengan pembukaan pada Sabtu lalu 20 Juni 2026 yang diisi dengan beragam agenda seperti pertunjukan kesenian meliputi pementasan tari dan juga pembacaan puisi, pemutaran film Bung Karno yang berlangsung pada malam hari. Sementara itu pada minggu kemarin 21 Juni 2026 kegiatan Bekasi Soekarno Festival diisi dengan kegiatan olahraga yakni berupa Zumba bersama yang diselenggarakan pagi hari bertepatan dengan momen Car Free Day. Bekasi Soekarno Festival merupakan acara yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Cabang PDIP Perjuangan Kota Bekasi. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari Puncak Peringatan Bulan Bung Karno 2026. Pendengar, selain pertunjukan seni dan kegiatan olahraga, Bekasi Soekarno Festival juga diisi dengan penampilan sejumlah bintang tamu seperti penyanyi Once hingga pembaca puisi Ferry Sandi. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Pakfak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.

Pendengar, Kabupaten Kepulauan Meranti Riau memiliki beragam kekayaan budaya yang lahir dari kehidupan masyarakat pesisir. Salah satunya adalah Tari Ayak Sagu, yang merupakan tarian tradisional menggambarkan aktivitas masyarakat dalam mengolah sagu menjadi bahan pangan utama. Tarian ini berasal dari Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, dan telah menjadi ikon budaya daerah yang kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, festival budaya hingga penyambutan tamu kehormatan. Dikutip dari laman rri.co.id, Tari Ayak Sagu diciptakan pada tahun 2010 oleh Sanggar Batin Galang. Sanggar yang dipimpin Sopandi itu mengembangkan tarian bersama maestro tari Nedi Winunza dan penata gerak Syahril Alek. Inspirasi tarian ini berasal dari tarian masyarakat setempat yang mengolah batang sagu secara manual, khususnya proses mengayak sagu untuk menghasilkan tepung yang halus. Tarian ini umumnya dibawakan oleh 6 penari perempuan dengan iringan musik Melayu dan dendang tradisional. Dalam setiap pertunjukannya, Tari Ayak Sagu menampilkan rangkaian gerakan yang menggambarkan tahapan pengolahan sagu, mulai dari memanen pohon sagu, memarut empulur, memeras saripati, hingga mengayak tepung sagu menggunakan alat tradisional. Gerakan yang lembut dan harmonis mencerminkan semangat gotong royong, ketekunan, serta kearifan lokal masyarakat Melayu Meranti. Properti berupa ayakan dan kostum bernuansa Melayu semakin memperkuat pesan budaya yang ingin disampaikan kepada penonton. Sejak pertama kali diperkenalkan, Tari Ayak Sagu telah tampil dalam berbagai kegiatan budaya di tingkat daerah maupun internasional. Pada 2014, tarian ini dibawakan dalam ajang Pesta Sungai Melaka di Malaysia sebagai bagian dari promosi pariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, tarian ini juga rutinnya dipentaskan dalam pesta rakyat, festival budaya, serta acara penyambutan wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Budaya Bokor. Pelestarian Tari Ayak Sagu menjadi penting karena tarian ini tidak hanya merepresentasikan kesenian daerah, tetapi juga merekam sejarah dan identitas masyarakat Meranti sebagai salah satu penghasil sagu terbesar di Indonesia. Melalui pembinaan sanggar seni, keterlibatan generasi muda, serta dukungan pemerintah daerah, Tari Ayak Sagu diharapkan terus hidup dan berkembang sebagai warisan budaya yang membanggakan Riau di tingkat nasional maupun internasional.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau mencari alternatif

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. 54 menit berlalu dari pukul 12 siang hari ini. Kami masih hadirkan satu lagu daerah ya, si ruang dengar Anda ya, hingga menuju pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, saat kita dengarkan Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Tetap stay tune terus, dengarkan Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna. De Bruyne, excellent control, must be surely
1: magnificent. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika.
2: Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri.
1: Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2 sama pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Super important victory in the right.
4: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: First of all, I'm happy for my guys.
4: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Moten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum. Sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikkan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini. Prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1. 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas, menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 94,9 FM, Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Selamat siang para pendengar, kita jumpa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari ini Senin 22 Juni 2026. Jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490. Teruntuk Anda yang mau bergabung meramaikan Pro Dangdut di siang ini. Satu persembahan lagu ya di awal jumpa kita dari Cita-Citata dengan Goyang Dumang. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat ya untuk Anda yang masih setia dengan segala aktivitasnya. Lagu-lagu yang tersedia ada Lewaldi, Tangis Penyesalan, Sri Devi, Mataharimu, Ike Nurjanah, Terlena, Iis Dahlia, Pergi Tanpa Pesan, Mala Agata, Seperi Hati, Sedalam Luka, Ines Baladiva, Luka Lama, Ade Irma, Bang Toi, Proma Irama, Malam Terakhir, Kalia Siska, Senyum Membawa Luka, Ayu Ting Ting, Bulan Dalam Kolam, Lesti Terkesan, Rita Sugiarto, Curang, Rita Tila, Racun Asmara, Rere Reina, Membelah Air.

Silakan para penggemar irama dangdut dari Sabang sampai Merauke yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya nantikan ya partisipasi Anda. Kita dangdutan di siang hari ini hingga menuju pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sambil menanti kembali ya partisipasi Anda, kita dengarkan dulu pilihan lagu berikut ini.

0: yang sudah bergabung. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita, Nona Vika di Manado.
1: Iya.
0: Silakan Nona Vika, lagunya yang mana nih?
1: Ada Nafas.
0: Ada Lewaldi, Tangis Penyesalan, Sri Devi, Mataharimu, Ike Nurjanah, Terlena, Iis Dahlia, Pergi
1: Tanpa. Tadi yang mana, Kak?
0: Yang mana?
1: Ike Nurjanah.
0: Ike Nurjanah, oke. Salamnya buat siapa?
1: Yang buat kakak yang cerdas, selamat buat cerdas. Tuhan selalu melindungi kakak sekeluarga yang ada di rumah. Yang salam buat Yonayi, aman manisir, salam sehat sekeluarga, bunda yang nado, salam sayang selalu, putra sengah, Bang Nuhut, Bang Yadi, Pak Ramadan, Kak Feli, ada nomor toke, Yeli, Yeni. Itu saja kakak, terima kasih. Dangdut
0: adalah kita. Terima kasih kembali untuk Nona Vika. Berikutnya Bunda Christine, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Isa.
0: Iya, siang kembali. Pro Dangdut
2: adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Silakan, Bun, lagunya mau yang mana nih?
2: Udah yang pertama, karena aku belum gabung ya.
0: Belum gabung, Bun.
2: Ambil yang lagunya Pak Nasr yang pertama.
0: Yang pertama. Oke, baik. Salamnya buat siapa, Bun? Oke.
2: Yang pertama ya, buat Ibu Utri bersama Pak Freddy, selamat siang, selamat sehat. Terus ada Bang Cut, Ibu Mas Lian, Pak Bintang pertama, Pak Nasrun, ada Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anies, Pak Retno, Nur Syahil, Bu Rosna, Ayu di Sofya, Ibu Nara di Gereja Kata, Ibu Sofya Saab, Kak Ahmad Irwan, Bang Luhut, Pak Windy, Pak Jerry, ada Bang Lai Putra Tengah, Bu Darwin, Pak Saban, Pak Bustur, Pak Rahman ya, ada Ibu Ani di Kota Mobagu, ada Mbak Esther Lisa juga ya, dengan Ika di Taliapu, Purnama Sari, Andi Cakrawinata dan semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Isa tetap semangat ya.
0: Iya, Bu.
2: Sukses selalu. Pak terbaik buat Mbak Isa dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Isa, selamat siang Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Doa dan ucap panjang sama juga ya untuk Bunda Christine. Bunda L di mana? Edo, selamat siang.
3: Halo.
0: Ya, halo.
3: Halo.
0: Bro Dangdut.
3: Halo Dangdut adalah kita.
0: Cakep. Lagunya yang mana, Bun? Ada Sri Devi, Mataharimu, Iis Dahlia, Pergi Tanpa Pesan, Mala Agata, Seperi Hati Sedalam Luka, Ines Baladiva, Luka Lama, ada Irma, Bang Toib, Roma Irama, Malam Terakhir. Kok enggak pulang-pulang gitu ya?
3: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa, Bun?
3: Ini dengan siapa?
0: Aisa di sini, Aisa. Aisa.
3: Oh, aduh, memang kopinya dan kopinya ya. Tadi malam aku ketemu ini jam 10. Bun, udah masuk belum?
0: Siapa, Bun?
3: Aisa udah makan belum?
0: Oh sudah Bun, sudah, alhamdulillah.
3: Siapa pertama buat Aisa saya? Selamat siang, salam penuh sehat, damai, sejahtera, selalu bahagia dan bahagia di berkat Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, amin.
0: Amin.
3: Lanjut, ada Kakak Lili, salam manis Kakak Lili, ada Ibu Farida di Palu, ada juga Bu Mas Lia, di Tarik, salam saya di keluarga masing-masing, ada Ibu Rosma, Ibu Noja, Ibu Anti, ada semua-semua salam sehat, Pak Junaidi di Manisi, salam kasih, salam hormat, salam sehat, sama Pak buat Pak Darwin, juga ada Pak Nasrun, ada Putra Tengga, Bang Luhut, di Pak Nuli, juga Yang Yeri, salam sehat, ada Pak Freddy Kang yang ada di Marokes, sana juga ada Bunda Uli, semuanya salam sehat. Bang Yadi, Bang Amin, Bang Jo, Kak Ucet, di sana ada Pak Yunus juga, semuanya.
0: Semuanya.
3: Semua tidak ada yang kecuali. Kalau mau tunggu satu-satu, aku habis satu-satu.
0: Sampai malam ya.
3: Iya, malam. Untuk Aisyah saya, kasih selamat siang,
0: Prof.
3: Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Yang mau ikutan dengan tiga lagu ini, Bang Luhut, halo, selamat siang.
4: Halo, Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Siang kembali, Bang Luhut. Kebagian salam-salam ya, penelpon keempat. Lagunya ikutan boleh ya. Ada Ikke Nurjanah, ada Lewaldi, ada Ade Irma, diborong semua nih sama Bang Luhut.
4: Oh iya,
0: gak apa-apa. Gak apa-apa ya, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Bang Putra Tengah. Ada Bang Lili, Bu Kristi, Bang Lee, Bang Darwin, Pak Junedi, Bang Kamame, Bang Iwan, Bang Ahmad Irwan, Pak Freddy, Bu Utri, Bu Barida, Bunda Padia, Bunda Ima, Bunda Ima, Barani, Bu Jati, ada juga
0: semuanya. Semuanya. Oke.
4: Baik ya, selamat juga sampai jumpa. Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Horas. Kembali kasih ya untuk Bang Luhut di Tapanuli dan juga beberapa penelpon yang sudah gabung di putaran perdana.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim terdapat tautan pendaftaran lowongan kerja PT Adikarya Persero Tbk besar-besaran di seluruh Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan dalam bio akun tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci lowongan kerja Adikarya terbaru ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke laman resmi karir.adi.co.id. Dari laman tersebut diketahui bahwa saat ini perusahaan belum membuka program rekrutmen.

2 menit berlalu dari pukul 14, pendengar, kembali saya nantikan ya partisipasi Anda yang mau gabung lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita melalui 0811 495 9490.

0: Tiga lagu telah kita dengarkan ya, masing-masing dari Ike Nurjanah, Terlena, kemudian ada sebelumnya ada lagu juga dari Ade Irma, Bang Toib ya. Hiasi ruang dengar Anda di suasana siang hari ini, dan saya sapa kembali penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Maica.
0: Iya, waalaikumsalam. Bang Jun di...
1: Bang Jun di Ambon.
0: Iya, di Ambon. Ya. Silakan, Pak Jun. Lagunya ya. Yang mana nih?
1: Rita Sugiarto, apa tadi?
0: Rita Sugiarto, Curang judulnya.
1: Ya.
0: Itu ya.
1: Oke.
0: Salamnya buat siapa?
1: Oke, kita menyapa dulu. Terima kasih banyak Waisha. Semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala dan harapan sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ada Ibu Nels yang ada di Manado, selamat siang, harapan sehat. Kita juga di sana, selamat siang dan harapan sehat. Ada Pak Lili, Lili Pak, selamat siang dan harapan sehat. Putra Tengah di sana, selamat siang dan harapan sehat selalu. Ada Ibu Ani di Ketemu Bagu Manado, selamat siang, harapan sehat selalu ya. Ada Ibu Pak Nasrun juga di sana, di mana ya, di Sulawesi Tengah. Ada juga Mas Lia juga yang ada di sana, selamat siang, harapan sehat. Darwin juga, selamat siang dan harapan sehat. Putra Tengah, Bintang Pratama juga, selamat siang dan harapan sehat juga. Ada pun Bung siapa, Luhut yang ada di Sumatera Utara ya, selamat siang dan harap data penuli di sana, tak lupa ya. Ada Bung Lei juga di sana, selamat siang, harapan siang selalu. Ada Ucang yang ada, Bung Ucang, Bung Yunus yang ada di ada di apa nama ya, di Bau-Bau, selamat siang dan harapan siang. Purnama Sari juga, Andi di Batam, selamat siang dan harapan sehat. Semua dapat salam dari Pak Junaidi ya, tanpa terkecuali. Selamat siang, terima kasih banyak Baika.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Pak Junaidi di Ambon. Dari Ambon kita ke Aceh ya, ada Bang Iwan, selamat siang.
2: Selamat siang, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iwan di Aceh.
2: Iya,
0: Kak. Iya, lagunya yang mana nih, Bang? Baru pantau kah atau sedari tadi dengarkan kami?
2: Baru aja pantau ini, Kak.
0: Ini ada Sri Devi, Mataharimu, Iis Dahlia, Pergi Tanpa Pesan, Mala Agata, Seperi Hati Sedalam Luka, Ines Baladiva, Luka Lama, Roma Irama, Malam Terakhir, Kalia Siska, Senyum Membawa Luka, Ayu Ting Ting, Bulan Dalam Kolam, Lesti Terkesan, Rita Tila, Racun Asmara, Rere Reina, Membelah Air. Mau yang mana?
2: Pergi Tanpa Pesan saja.
0: Pergi Tanpa Pesan, oke. Okay, salamnya buat siapa?
2: Salam pertama buat kakak, salam sehat selalu, salam bertugas panjang umur, murah rezeki, serta keluarga.
0: Amin.
2: Ada Pak Junaidi tadi, salam sehat juga. Ada Bang Nasrun, Bang Cu, Ibu Ani, Bunda Natalia, Bunda El, Ibu Lili, ada Ibu Mas Lia, dan Pak Abdul Sukum, Bang Bintang Pratama, Bang Radi, ada Bang Le, Bang Putra Tengah, ada Bang Yunus, Bang Andi, Bang Ramadan, dan semua-semua saya
0: semuanya
2: tanpa.
0: Iya.
2: Terima kasih, Kak.
0: Oke, kembali kasih.
2: Tanggu adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nasrun.
3: Lagunya yang mau pertama yang mana?
0: Oh, yang pertama. Yeah. Yang pertama dari yang sudah dipilih gitu ya. Oke, okay, salamnya buat siapa Pak Nasrun?
3: Yang pertama-tama kasih selalu ke rumah. Siapa tadi yang masuk itu, Mbak?
0: Bang Iwan di Aceh.
3: Oh, Bang Iwan, oke. Selamat istirahat. Pak Junaidi juga tadi ya, Pak Minat, Pak Minus, Pak Media, Jakarta dari Bogor. Di Putri, ada Mas Ria, ada Tuan juga di Kota Bagu. Terus ada Faida, Abu Rahim, Musa Yusuf, Pak Mas Sari, Puja, Bung Irwan. Semuanya tempat kecuali Kota Bagu. Terima kasih.
0: Oke.
3: Waalaikumsalam, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Pak Nasrun. Halo Ibu Ani di Manado.
4: Assalamualaikum, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kita ketemu lagi siang ini. Lagunya ikutan ya Bun ya. Ada tiga lagu nih. Ada Rita Sugiarto, Iis Dahlia, Sri Devi.
4: Nah itu.
0: Oke. Okay. Iya.
4: Salam. Pergi tanpa pesan.
0: Pergi tanpa pesan. Oh, pilihannya sama ya dengan Bang Iwan.
4: Buat teman-teman buat yang tidak tahu, sehat, bahagia bersama keluarga. Terus mengirim salam yang terlihat tadi Rektor Viva Nasrin juga, terima kasih Rektor Viva Junaidi, Rektor Viva Iwan juga. Salam sukses semua satu kepalanya Rektor Viva Bunda Ima juga, Bunda Natalia, Rektor Viva Bang Lung juga, Rektor Viva Enya juga, Rektor Viva apa ya, yang di Bogor tanggal itu kita Dinda juga dia Jakarta. Bang Lut juga, bang Payudi juga, Rektoran P Payunus juga, sama-sama aja tempat terbesar. Terima kasih. Assalamualaikum,
0: dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam ya. Kembali kasih untuk Ibu Ani dan juga beberapa penelpon yang sudah gabung. Yang belum gabung, mohon bersabar ya. Kembali kita dengarkan dulu tiga lagu berikut ini.

0: kutu ikan? Yang benar saja. Masa sih ikan punya kutu?
1: Kedengarannya memang aneh ya, tapi memang ikan memiliki kutu atau parasit yang disebut kutu pemakan lidah ikan. Parasit ini termasuk dalam jenis Crustacea yang tinggal di lautan. Ukuran terbesar bisa mencapai 1,1 inci. Parasit ini masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang dan perlahan maju ke lidah ikan. Anehnya, parasit ini dapat berganti kelamin. Nah, parasit yang berada di lidah ikan akan menjadi betina, sedangkan jantan akan berada di belakang betina. Parasit ini menghisap darah melalui cakar depannya, sehingga lidah ikan akan mulai menyusut dan perlahan terlepas akibat kekurangan darah. Parasit ini akan menempelkan tubuhnya pada otot potongan lidah ikan selamanya, dan ikan dapat menggunakan parasit tersebut sebagai pengganti lidahnya dan akan terus hidup dengan memakan lendir dan darah inangnya. Nah, parasit ini bernama Simotoa exigua. Mereka satu-satunya parasit

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan apa lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
0: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang ludah takar ruang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Dengan saya, Mace Pinang. Jangan lupa,
3: Pro 1.

berlalu ya. Lagu dari Sri Devi, Mataharimu, membawa kita pada pukul 14.28 menit waktu Indonesia Timur. 0811-495-9490. Teruntuk Anda yang mau gabung lagi, silakan. Masih ada lagu dari Malagata, Seperi Hati Sedalam Luka, Ines Baladiva, Luka Lama, Roma Irama, Malam Terakhir, Kalia Siska, Senyum Membawa Luka, Ayu Ting Ting, Bulan Dalam Kolam, Lesti Terkesan, Rita Tila, Racun Asmara, Rere Reina, Membelah Air.

0: Teruntuk pendengar yang mau gabung lagi, silakan ya di jalur 0811-495-9490 dengan memilih satu lagu yang sudah saya sebutkan tadi ya. Ada beberapa yang masih ada. Oke, yang sudah gabung di jalur WhatsApp, selamat siang Pro Dangdut. Halo, Pak Saban.
1: Halo, Pak Saban. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam, Pak Saban. Aisyah di sini.
1: Oh, Aisyah, iya, maaf ya.
0: Terapapa.
1: Habis mirip-mirip habisnya.
0: Terapapa, Pak, aman.
1: Baru pantau.
0: Baru pantau. Ini ada Mal Agata, iya. Seperti hati sedalam luka, Ines Baladiva, luka lama, Roma Irama, malam terakhir, Kalia Siska, senyum membawa luka, Ayu Ting Ting, bulan dalam kolam, Lesti terkesan, Rita Tila, racun asmara, Rere Reina, membelah air. Yang mana, Pak?
1: Ya, luka sejanya.
0: Yang mana?
1: Yang luka.
0: Oh, luka lama.
1: Iya.
0: Luka lama atau senyum membawa luka?
1: Oh, senyum sudah ya.
0: Oh, senyum, ada senyumnya ya.
1: Iya, ada senyum.
0: Oke, salamnya buat siapa, Pak?
1: Iya, salam-salam untuk, mungkin saya baru pantau teman-teman yang di luar kota Papua yang lewat tadi di dalam kota Papua, Ausnat, Pembuka, Pemanggo, Beterat yang ada di dulu. Iya, yang semuanya yang ada di Papak, selalu pantau dari Papak di Pudanglu. Untuk teman-teman semua yang di luar kota Papak, bukan satu persatu, kita selalu kompak di Pudanglu. Terima kasih Mbak Isa, Assalamualaikum. Pudanglu adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam untuk Pak Saban di Kampung Sekru Fak-Fak. Bang Putra Tenga, jangan mau ketinggalan ya, juga untuk Om Botak dan lainnya yang ada di daerah Fak-Fak. Kalau lagi pantau Pro Dangdut, ditunggu suaranya ya di 0811-495-9490. Juga untuk Bang Atus di Ternate ya, tadi sempat menelpon tapi masih pemutaran lagu, jadi bisa dicoba kembali di nomor yang sama tentunya. Oke, masih dari Fak-Fak ada Kakak Lili. Selamat siang Kakak.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Aisyah.
0: Iya, selamat siang juga Kakak Lili. Bareng sama siapa di situ?
2: Sama Ade Zaki.
0: Oh, Ade Zaki. Ade Zaki yang selalu. Lagunya yang mana nih?
2: Luka lama.
0: Luka lama. Pada luka-luka ini. Salamnya buat siapa nih, Kakak? Halo. Halo Kakak Lili. Salamnya buat siapa? Salamnya buat siapa?
2: Buat Om Saban yang baru lewat. Salam kompak selalu. Kalau itu buat Bu Aisyah yang lagi tugas, selamat siang. Selamat menjalankan aktivitas, mudah-mudahan sukses selalu.
0: Amin.
2: Om Saban sama Om Yoga juga, Nur Jael bareng Ibu Rosna. Ibu Kristin yang ada di Toli-Toli, Bunda El, tertunggu salam penemanis, Pak Junaidi juga. Pokoknya buat semua yang lagi pantau hari ini, selalu kompak selalu. Kalian spesial buat Adi Zaki, buat Mbak Aisyah, makasih, selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Kembali kasih ya untuk Kakak Lili. Kemudian juga tadi ada Pak Saban ya dari Fak-Fak sudah gabung bersama kami. Yang ingin gabung lagi silakan satu penelpon saya nantikan di 0811-495-9490. Kita masih punya waktu ya, sekitar 27 menit ke depan menuju ke jam 15 saat nanti kita ikuti Dinamika Korwil Nusantara 2.

bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

Di pukul 14 siang hari ini, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, silakan yang ingin gabung lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, melalui 0811 495 9490.

Mendengar masih ada lagu dari Malagata, Seperi Hati Sedalam Luka, Roma Irama Malam Terakhir, Ayu Ting Ting Bulan Dalam Kolam, Lesti Terkesan, Rita Tila Racun Asmara, Rere Raina Membelah Air. Itu dia lagu-lagu yang masih bisa Anda pilih ya. Dan untuk para pendengar yang tadinya sudah ikutan gabung, mudah-mudahan terhibur adanya dengan pilihan lagu-lagu dangdut yang telah kami putarkan. Silakan yang masih ingin gabung lagi, kita berada di putaran terakhir Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar, kami ingatkan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Timur kita dengarkan dinamika Korowil Nusantara 2. Setelah itu saya masih temani Anda ya dengan menghadirkan pilihan lagu dan informasi. Temani ruang dengar Anda di sepanjang tugas ya, hingga nanti usai pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, kalau memang belum ada yang gabung lagi, akan saya hadirkan pilihan lagu berikut ini spesial untuk semua tanpa terkecuali. Baik itu Anda yang lagi menjalankan aktivitasnya, yang tadi sudah ikutan gabung, atau yang belum sempat gabung di siang hari ini, hanya monitor saja ya, mudah-mudahan ada bahagia. Ada persembahan lagu dari Lesti dengan Terkesan, kita dengarkan bersama.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa begitu cepat waktu berputar. Kita berada di menit ke-54 ya, di jam 14 waktu Indonesia Timur. Sayup-sayup terdengar suara dari Lesti lewat lagu berjudul Terkesan. Saya hadirkan satu lagu terakhir ya, tapi bagi Anda yang ingin gabung silakan langsung saja di 0811-495-9490. Penelpon terakhir, halo, selamat siang. Halo, Bang Putra Tengah, halo. Oke, sayang sekali terputus untuk Bang Putra Tengah yang tadi coba ikutan gabung ya di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Kenapa tiba-tiba terputus? Apakah jaringan yang kurang bagus kah atau gimana nih? Oke, yang pasti terima kasih ya atas partisipasi para pendengar yang sudah gabung meramaikan Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita di hari ini, Senin 22 Juni 2026. Teruntuk Anda yang belum sempat ikutan gabung esok siang, jangan lupa ya, tetap stay tune dan ikutan gabung di Pro Dangdut di jam yang sama tentunya, 13.30 waktu Indonesia Timur. Saya akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut hari ini dengan menghadirkan satu lagu terakhir spesial untuk semua tanpa terkecuali.

0: Pendengar, kita ikuti dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Sorong.
1: Fak-fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
2: Selamat sore pendengar, dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Senin 22 Juni 2026 diantaranya. Jumlah temuan kasus kanker payudara di Teluk Bintuni meningkat. Satreskrim Polres Raja Ampat berhasil membekuk residivis pencuri gawai. Bersama saya Lucy Arebo, inilah dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, jumlah kasus kanker payudara di tahun 2026 meningkat. Masyarakat mulai sadar memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan.
3: Jumlah kasus kanker payudara di Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2026. Hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 100 kasus benjolan payudara yang diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Bintuni, dengan 30 kasus diantaranya terkonfirmasi sebagai kanker ganas. Data tersebut terungkap dalam kegiatan pemeriksaan kanker payudara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia ke-118 dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 pada Sabtu 6 Juni 2026. Dokter Spesialis Radiologi RSUD Teluk Bintuni, Dr. Aryani Asdur, mengatakan bahwa jumlah kasus yang ditemukan cukup tinggi meski sebagian besar masih tergolong

0: Cina.
1: Ya, untuk kita di Kabupaten Teluk Bintuni ini lumayan banyak, tapi kebanyakan yang Cina, yang Ganda tidak. Seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk tahun ini sudah mencapai 170 jinak, 30 kasus adalah yang Ganda. Suatu angka yang cukup banyak sebenarnya, tapi dengan angka itu masyarakat sudah sadar bahwa untuk memeriksakan dirinya sudah sadar. Cuma kita beberapa kasus yang saya dapatkan di sini yang kebanyakan yang sudah dapat dari yang sudah stadium akhir atau sudah stadium akhir. Karena dari wawancara yang saya tanyakan, analisis pasien yang secara langsung saat saya USG, kebanyakan takut. Takut untuk datang periksa. Akhirnya menunda. Menunda setelah dirasa tidak sanggup lagi baru datang berobat.
0: Tak hanya kendala psikologis, kendala lainnya yang menyebabkan pemeriksaan kanker payudara ini terlambat, yakni faktor geografis bagi masyarakat yang tinggal di pesisir dan pegunungan yang jauh dari kota.
1: Ada juga beberapa yang datang saat yang lanjut, mungkin karena kondisi geografis melintungi kan, ada yang di kampung harus lewat
2: pesisir, gunung,
1: akses untuk sampai ke Bintuni itu yang susah, kendalanya di situ.
0: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Teluk Bintuni, Dr. Novita Panggau mengatakan kegiatan pemeriksaan ini merupakan bentuk kolaborasi antara IDI dan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kanker payudara. Menurutnya, deteksi dini menjadi kunci utama dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien.
3: Data yang mendaftar itu 2 hari ya, kegiatan hari ini 17, besok sekitar 30 orang. Karena kenapa kita batasi? Karena satu pasien itu pemeriksaannya cukup lama ya, 15 menit lah kurang lebih. Karena setelah itu jika ditemukan ada benjolan, kita konfirmasi dengan USG lagi. Ini terbuka untuk umum ya, jadi beberapa waktu lalu kami mengumumkan melalui media-media sosial ada link pendaftaran.
0: Salah satu pasien, Erni, mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kaum perempuan karena dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri. Menurutnya, kegiatan ini sangat memotivasi perempuan untuk berani melakukan pemeriksaan kanker payudara.
4: Dapat informasi dari teman, kegiatan malam kanker payudara ini saya mau cek saja ya. Jujur saya tidak ada benjolan jalan. Nah, tujuannya ini sangat bagus. Ini sangat bagus supaya membantu kita jangan terlalu banyak berpikir. Jangan sampai kita berpikir terus pada bukan.
2: Supaya kita cepat mengetahui ya.
0: Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pengacara curi 43 handphone di konter ponsel di Raja Ampat, residivis diringkus Satreskrim Polres, dan selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
6: Satuan Reserse Kriminal Polres Raja Ampat meringkus seorang tersangka kasus pencurian konter ponsel di wilayah distrik Kota Waisai. Pelaku berinisial TU, 22 tahun ini ditangkap beberapa jam setelah melancarkan aksinya di konter Agung Sel di dekat bundaran kantor distrik Kota Waisai. Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tenggai melalui Kasat Reskrim Ibtu Arantaun mengungkapkan dari pelaku diamankan barang bukti ponsel sebanyak 43 unit dari berbagai merek seperti Samsung, Vivo, Realme, Infinix, dan Redmi. Dalam kasus pencurian ponsel ini, pemilik konter mengalami kerugian hingga 118 juta rupiah. Dari pelaku, polisi juga menyita barang bukti lain yaitu jaket, tas ransel, serta karung yang dipakai untuk menyimpan ponsel curian. Ibtu Arantaun menjelaskan, pelaku merupakan seorang residivis yang sudah 2 kali masuk penjara karena kasus pencurian dan kasus kekerasan terhadap anak. TU memang tidak memiliki pekerjaan dan selama ini menetap di distrik Kota Waisai. Kasat Reskrim menambahkan, motif pelaku melakukan pencurian ponsel ini adalah untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli minuman keras. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka tangkap tangan dan telah dilakukan penahanan. Akibat aksinya ini, tersangka terancam pidana 9 tahun penjara.
7: Kami mendapat informasi dari saksi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap pelaku dengan inisial TA. Yang bersangkutan adalah residivis. Residivis sudah 2 kali menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Yang pertama beliau terkait dengan kasus pencurian, kedua kasus penganiayaan atau dan kekerasan terhadap anak. Kemudian ada barang bukti yang kami cari dan setelah kami lakukan pencarian, kita lagi temukan ada 10 handphone juga di lokasi atau TKP yang berbeda, tempat pelaku menyimpan barang bukti. Total barang bukti handphone yang kita amankan ada 43 unit dengan berbagai merek.
6: Kasat Reskrim juga mengimbau agar setiap warga Raja Ampat selalu waspada terhadap aksi kejahatan terutama pencurian. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar sambut Hari Bayangkara, Kapolda Papua Barat Daya membuka secara resmi Lomba Yospan. Selengkapnya disampaikan Nirwana Yusuf.
8: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara, Polda Papua Barat Daya melaksanakan Lomba Yospan yang dibuka langsung secara resmi oleh Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo, yang berlangsung di Gedung Lambertjit Mau, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pada sambutannya, Gatot Haribowo menyampaikan bahwa Hari Bayangkara bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang sejarah panjang pengabdian Polri, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Lomba ini diikuti oleh 14 tim yang terdiri dari anak-anak dan remaja berusia di bawah 15 tahun dari berbagai sekolah dasar dan sanggar seni di Papua Barat Daya. Kegiatan ini menjadi wadah generasi muda untuk menyalurkan bakat sekaligus melestarikan budaya khas Papua. Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, Sanggar Kalabra Raya berhasil meraih juara 1 dengan nilai 261, juara 2 diraih oleh Malamoi Junior dengan nilai 252, sedangkan juara 3 diraih oleh Yospan Polres Raja Ampat dengan nilai 236. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat pelestarian budaya daerah terus tumbuh di kalangan generasi muda serta semakin memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang aman, harmonis, dan berbudaya. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan Sorong mencatat hingga Mei 2026 telah membayarkan klaim lebih dari 1,8 miliar kepada peserta di Kabupaten Maibrat.
9: Manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Maibrat terus dirasakan masyarakat. Hingga Mei 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah membayar klaim lebih dari 1,8 miliar rupiah. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong, Igu Bimantoro Yudo, mengatakan nilai klaim yang telah dibayarkan tersebut menunjukkan besarnya manfaat program bagi pekerja dan keluarganya saat menghadapi resiko kerja. Menurut Igu, total klaim yang dibayarkan bahkan mencapai sekitar 2 kali lipat dibandingkan iuran yang masuk dari peserta selama periode yang sama.
10: Bisa saya informasikan jumlah total klaim yang kemarin telah dibayarkan yang sudah dianggarkan oleh APBD Kabupaten Maibrat. Kita realisasi kalau masalah 900 juta ya, Pak Sonim ya. Nah itu 4464 900 juta kita sudah membayarkan sebanyak 1,8 miliar Pak. Jadi kalau asumsinya itu juga nggak masuk akal kan? Kita membayarkan 2 kali lipat dari yang telah dibayarkan di tahun lalu sebanyak 900 juta untuk 4464 tapi dari tahun lalu. Nah, kalau ini permen ini sampai dengan 2026. Besar harapan saya Bapak untuk nanti jika ada memungkinkan untuk di anggaran perubahan Pak jika berkenan, sambil juga kan kemarin saya dengan Pak Gubernur di Jakarta itu sedang upaya juga melobi untuk namanya meminta anggaran lagi.
9: Sementara itu, Bupati Maibrat Karel Murafer menyatakan pemerintah daerah tetap mendukung program perlindungan tenaga kerja karena manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut Karel, BPJS Ketenagakerjaan selama ini aktif menyerahkan santunan kepada peserta maupun ahli waris tenaga kerja saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia maupun HUT Kabupaten Maibrat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Usai dilantik, Kuartir Kota Sorong fokus untuk Jambore Nasional di Cibubur. Informasi selengkapnya disampaikan Husni Laing.
11: Setelah dilantik, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Sorong langsung memfokuskan pada kesiapan kontingen menuju Jambore Nasional tahun 2026 di Cibubur. Ketua Kuarcap Kota Sorong, Jemima Elizabeth Lobat mengatakan akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pengurus untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh Pramuka, salah satunya kegiatan Jambore Nasional. Jemima mengimbau seluruh pengurus dan adik-adik Pramuka di Kota Sorong harus tetap semangat, rajin dan disiplin untuk mengikuti kegiatan Pramuka. Ini bertujuan untuk persiapan kegiatan Jambore nanti.
12: Setelah pulang Jambore, maka kita akan membuat program-program, merencanakan program-program, dan kita akan melaksanakannya. Ya, himbauan saya kepada semua adik-adik pramuka yang ada di Kota Sorong, dengan hari ini dilantiknya kami, Ketua Korcap Kota Sorong, dan seluruh pengurus, maka ke depan adik-adik pramuka di Kota Sorong harus tetap terus semangat, rajin untuk mengikuti kegiatan pramuka, terutama dalam persiapan-persiapan kita mengikuti Jambore Nasional di Cibubur. Saya sebagai ketua, saya berharap adik-adik harus rajin dan disiplin mengikuti kegiatan pramuka sehingga akan terpilih untuk mengikuti kegiatan Jambore Nasional nanti.
11: Jemima menambahkan bahwa Korcap Kota Sorong siap bersinergi bersama pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan guna ikut membantu program-program pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya maupun Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Dinkes Papua Barat Daya menggelar workshop Contraceptive Technology Update bagi tenaga bidan puskesmas.
9: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya menggelar workshop Contraceptive Technology Update bagi tenaga bidan puskesmas. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, aman, serta sesuai perkembangan teknologi kontrasepsi terkini. PLT Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, Dr. Jan Peter Kambu, mengatakan penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu langkah penting dalam menurunkan angka kematian ibu. Menurutnya, kontrasepsi berperan dalam mengatur jarak kehamilan sehingga dapat mencegah berbagai risiko yang membahayakan kesehatan ibu. Menurut Jan Peter, kontrasepsi harus dipahami sebagai sarana untuk mengatur kehamilan, bukan mengakhirinya. Karena itu, pemilihan metode kontrasepsi harus disesuaikan dengan tujuan pengguna, baik untuk menunda kehamilan, menjarangkan kelahiran, maupun mengakhiri kesuburan setelah jumlah anak dianggap cukup. Selain meningkatkan kompetensi, pelatihan CTU juga diharapkan menjawab kebutuhan tenaga kesehatan terhadap sertifikasi resmi pelayanan kontrasepsi. Jan Peter mengaku masih banyak bidan yang pernah mengikuti pelatihan serupa namun belum memperoleh sertifikat yang diakui secara resmi. Karena itu, Dinkes Papua Barat Daya bekerja sama dengan Poltekkes untuk menghadirkan pelatihan yang menghasilkan sertifikat CTU yang diakui Kementerian Kesehatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menggelar lomba memancing yang diikuti lebih dari 400 peserta.
0: Lebih dari 400 peserta memadati arena lomba memancing yang digelar pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-23 tahun pada Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Nusantara 2 Komplek Terpadu ini dihadiri langsung Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui dan Wakil Bupati Joko Lingara. Kedua pemimpin daerah tersebut turut menjajal joran sebagai tanda dimulainya perlombaan yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Ketua Panitia Firman Upe mengatakan minat masyarakat untuk mengikuti lomba memancing sangat besar. Bahkan jumlah pendaftar jauh melebihi kapasitas yang telah disediakan panitia.
13: Peserta kurang lebih hampir lebih 1000an, Pak. Sedangkan kapasitas empang kami ini hanya 400an. Berarti begitu banyaknya minatnya orang mau mancing. Pendaftaran ini adalah gratis. Juara 1 itu 10 juta juga. Juara 2 9 juta. Juara 3 8 juta. Ini sampai juara 1 sampai 23 juga karena memperingati Bintuni yang ke-23 tahun, Bapak Eji. Yang juara 23, 500.000.
0: Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui menyampaikan apresiasi kepada panitia aparat dan keamanan serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurut Bupati, kegiatan lomba memancing tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata daerah di masa mendatang.
13: Terima kasih untuk kerja kerasnya sehingga lomba mancing dapat terselenggara dalam rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni yang ke-23 tahun. Mudah-mudahan ke depan lagi kita bisa lihat tempat mancing yang bisa menjadikan wisata dan tempat buat masyarakat bisa ikut memberikan suatu kebahagiaan kepada masyarakat. Yang belum dapat kesempatan menang di tahun depan akan kita selenggarakan lagi.
0: Sementara itu, salah satu peserta lomba, Fitra Maniagasi, mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang menghadirkan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun dengan pengaturan teknis yang lebih baik agar peserta lebih nyaman.
14: Terima kasih banyak karena dari uang juga belum uang untuk sewa-sewa artis begitu. Mending kasih adakan begini biar semua juga mendapatkan apa ini penghasilan yang dapat apa.
15: Supaya masyarakat juga merasakan ya?
14: Masyarakat juga merasakan semua. Caranya ya jangan curang juga lah.
16: Peserta
14: dempet juga, sengsara.
0: Lomba memancing ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-23 tahun Kabupaten Cubin Duni dan berhasil menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI Terus Mudra untuk Indonesia.
5: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Papua Barat Daya siapkan program pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, dan pelatihan keterampilan kerja bagi generasi muda sebagai upaya menekan angka pengangguran sekaligus mencegah berbagai persoalan sosial di kalangan pemuda.
17: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Papua Barat Daya mengusulkan program pembinaan karakter kebangsaan yang dipadukan dengan pendidikan vokasi bagi pemuda putra-putri asli orang Papua yang masuk dalam kategori rentan termasuk mereka yang putus sekolah dan belum memiliki pekerjaan tetap. Pelaksana tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Papua Barat Daya, George Japsenang menjelaskan bahwa program tersebut dirancang untuk membangun kembali karakter disiplin kepercayaan diri serta memberikan keterampilan kerja yang dapat menunjang masa depan para peserta. Menurutnya pembina yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kedisiplinan melalui lingkungan barak militer, tapi juga mencakup pendidikan keagamaan, penguatan moral, pemahaman ideologi Pancasila, serta peningkatan wawasan kebangsaan. George mengatakan selain pembinaan karakter, peserta juga akan memperoleh pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing. Setelah menyelesaikan program, para peserta diharapkan memiliki keterampilan yang siap digunakan di dunia kerja. Kesbangpol Papua Barat Daya menargetkan sekitar 200 peserta setiap tahun. Program ini diyakini dapat membantu mengurangi berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagai tahap awal, program akan difokuskan di Kota Sorong yang dinilai memiliki jumlah kawasan dengan tingkat kerawanan sosial cukup tinggi. Sasaran utama adalah pemuda yang putus sekolah dan berada di beberapa kompleks pemukiman.
18: Ya, penduduk rentang yang tadi putus sekolah di beberapa kompleks. Saya coba untuk di Kota Sorong dulu. Karena saya anggap bahwa di Kota Sorong cukup rawan. Jadi ada beberapa kompleks misalnya di Rovei, di Jalan Baru, di Sorpus, di beberapa kompleks yang saya ingin ini mereka kita bina mereka. Ya, kita bina lalu kita dorong setelah mereka keluar dari barak militer. Kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mereka ini dapat kita salurkan di berbagai perusahaan dan lain sebagainya supaya mereka ini. Tapi saya sudah dorong nih, ini kan perlu biaya yang besar. Perlu biaya karena nanti ada empat lembaga yang kita kolaborasi. Satu dari klasis, satu dari militer, satu dari apa pendidikan vokasi, dan yang berikutnya dari tenaga kerja. Sekarang yang semua ini outputnya harus otsus. Jadi memang anak-anak pemuda OAP putra-putri yang saya anggap perentang itu yang.
17: Jos menambahkan bahwa program tersebut mengadopsi konsep pembinaan karakter yang telah diterapkan di daerah lain, namun ditambah dengan komponen pendidikan vokasi agar manfaatnya lebih komprehensif. Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah berencana melibatkan sejumlah lembaga di antara unsur keagamaan melalui klasis, pihak militer, lembaga pendidikan vokasi serta instansi tenaga kerjaan. Dari Sorong, Papua Barat, Dereni Mardika melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Meriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polres Raja Ampat gelar lomba memasak nasi goreng antar pejabat utama. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
6: Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Raja Ampat bersama Bayangkari menggelar perlombaan unik dan seru bagi para pejabat utama PJU Polres. Perlombaan ini menguji keterampilan para pejabat utama dalam menyajikan nasi goreng yang enak dengan tampilan kuliner yang menarik. Lomba memasak nasi goreng ini diikuti Kapolres Raja Ampat, AKBP James Octavianus Tegai, Wakapolres AKP Muhadi, para kepala bagian dan kepala satuan hingga Kapolsek. Ajang adu kreativitas dapur yang berlangsung meriah ini diinisiasi oleh Ketua Bayangkari Cabang Raja Ampat sekaligus Ketua Panitia Lomba Nyonya LC Tegai. Ketua Bayangkari Cabang Raja Ampat menerangkan bahwa ada sebanyak 14 peserta yang ditantang untuk meracik nasi goreng terbaik dengan penilaian yang menitikberatkan pada 3 aspek yaitu cita rasa, kerapian, dan keunikan tampilan. Menurut LC Tegai, lomba memasak nasi goreng ini bukan sekedar ajang seru-seruan tetapi juga cara mempererat kebersamaan. Selama ini para PJU telah bekerja keras dan serius sehingga diadakan lomba ini sebagai ajang refreshing di tengah kesibukan sebagai personil Polri. Penilaian lomba dilakukan oleh tim juri yang terdiri dari Brigadir Arumi dan Nyonya Anike.
19: Pelaksanaan lomba ini kami laksanakan khusus untuk bapak-bapak PJU karena selama ini mereka sibuk kerja saja, jadi kami untuk memeriahkan ini kami undang mereka untuk ambil bagian supaya mereka komunikasi. Selain itu juga tujuan dari lomba ini mereka karena ini jarak yang jauh, biasa mereka tugas di tempat yang jauh dari istri, jadi dengan ini mereka bisa belajar untuk masak, untuk menggunakan mereka punya kebutuhan. Ada 14 peserta, semuanya terdiri dari Kapolres, Wakapolres, para kabak dan kasat serta Kapolsek.
6: Setelah melalui proses penilaian juri, Kepala Satuan Narkoba Ibtu Imade Aryawan keluar sebagai juara satu dengan raihan nilai tertinggi 390 poin. Sementara itu, posisi kedua diraih Kapolsek Waigio Utara Ibtu Pit Yunus Dimara dengan nilai 280 dan juara ketiga direbut oleh Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai dengan nilai total 270. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, silaturahim dan reses anggota DPD RI Hartono bersama keluarga Pulau Pendek Kota Sorong.
16: Anggota DPD RI Haji Hartono pada masa reses dengan berkunjung ke daerah pemilihan di Papua Barat Daya melakukan silaturahim bersama masyarakat Ikatan Keluarga Pulau Pendek IKPP Kota Sorong yang dipusatkan di Komplek Kampung Buton Rufai Kota Sorong, Papua Barat Daya. Hartono dalam sambutan di hadapan warga Pulau Pendek mengatakan setelah dilantik menjadi anggota DPD RI, dirinya merupakan representasi masyarakat di gedung DPD RI. Oleh karena itu, jika masyarakat memiliki saran, pendapat hingga keluhan baik pelayanan publik maupun persoalan hak-hak masyarakatan agar dapat disuarakan kepadanya, sehingga persoalan-persoalan di tengah masyarakat ini dapat diketahuinya serta dapat diperjuangkan hingga ke tingkat pusat di Jakarta.
20: Dengan menjadi anggota DPD, menjadi anggota MPR, banyak fasilitas, kemudahan dan sebagainya, doakan agar saya tidak seperti koma, agar tetap sesuai dengan tujuan yang semula ketika kami ingin mewakili Bapak Ibu semua, mewakili masyarakat dan daerah Provinsi Papua Barat Daya, yakni memperjuangkan aspirasi dengan masyarakat dan daerah di tingkat pusat dan dijauhi dari godaan-godaan tentu, karena kita tahu dunia ini dengan berubahnya budaya, berubahnya teknologi, banyak sekali godaan, cobaan dan
16: Ketua Ikatan Keluarga Pulau Pendek IKKP Kota Sorong Saharun Kaimudin menyampaikan apresiasi atas kesediaan memenuhi undangan masyarakat Pulau Pendek. Diharapkan silaturahim ini berjalan baik dan berkelanjutan terutama dalam menjawab aspirasi yang disampaikan masyarakat.
21: Yaitu kami sangat bersyukur dan sekarang sudah menghadiri kembali untuk potensi dari kita. Yaitu mungkin bahar kami ada sedikit banyak-banyak.
16: Pelaksanaan silaturahim bersama masyarakat Ikatan Keluarga Pulau Pendek di Rufai Kota Sorong, Papua Barat Daya berlangsung lancar, di mana sejumlah pertanyaan masyarakat berkaitan dengan pelayanan BPJS Kesehatan, pendidikan ikut disampaikan pada kegiatan dimaksud. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perkuat integritas program JKN BPJS Kesehatan dan Dinkes Papua Barat Daya gelar penguatan tim anti kecurangan.
22: BPJS Kesehatan Cabang Sorong bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan penguatan tim anti kecurangan bersama tim pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional JKN se-Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini bertujuan memperkuat koordinasi komunikasi serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan program JKN melalui tata kelola yang transparan, efektif, dan bebas dari praktik kecurangan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong Pupung Purnama menjelaskan bahwa pembentukan dan penguatan tim anti kecurangan menjadi salah satu upaya untuk menyamakan persepsi dan membangun sinergi antara pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program JKN. Menurutnya, BPJS Kesehatan berperan sebagai strategis purchase yang mewakili kepentingan peserta, menjamin aksesibilitas layanan, mengendalikan mutu, serta memastikan dana yang berasal dari iuran peserta dibelanjakan pada layanan kesehatan yang akuntabel dan berkualitas. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan 6 prinsip dasar penjamin layanan kesehatan sesuai peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 dan peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis. Faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
4: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, telah kita ikuti bersama Dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Sorong. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, menemani ruang dengan Anda di suasana sore ini dengan pilihan lagu hiburan dan informasi hingga menuju pada pukul 16.30 atau jam setengah 5 saat nanti kami hadirkan ruang layanan masyarakat. Tetap semangat ya bagi para pendengar yang masih setia dengan segala aktivitasnya. Salam sukses selalu.

0: Eh, Mace, saya dengar kok ada batanam di belakang rumah, Kak.
1: Oh iyo, saya ada tanam rica dan kangkung, oh.
0: Memang, kok paling rajin nih.
1: Iyo toh, supaya kalau mau masak nanti tinggal petik saja. Lumayan, bisa sekalian hemat pengeluaran.
0: Itu lagi, apalagi sekarang ini harga bahan makanan kadang naik, kadang juga turun tuh.
1: Betul itu, Mace. Makanya kalau ketong manfaatkan halaman rumah, tanam sayur kah, rica kah, atau tomat, sedikit-sedikit bisalah bantu kebutuhan dapur. Jadi, bukan cuma hemat, tapi bantu ketahanan pangan dari rumah sendiri tuh, Mace.
0: Aduh, kalau begitu salah mau belajar batanam di Komaci.
1: Ketahanan pangan dimulai dari langkah kecil. Manfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam sayur atau tanaman pangan. Selain sehat dan hemat, kita juga membantu menjaga ketersediaan pangan keluarga.
2: Siapa sangka ternyata penemuan kaca spion berasal dari arena balap loh. Pembalap IndyCar bernama Ray Herron tercatat sebagai orang pertama yang memakai teknologi ini pada tahun 1911. Herron menyematkan cermin pada mobil balapnya sebagai pengganti asisten yang bertugas memperhatikan keadaan di sekitar mobil. Alhasil, Herron memenangkan balapan karena beban mobilnya menjadi lebih ringan. Kini kaca spion menjadi ornamen keselamatan yang wajib ada di setiap kendaraan. Bahkan saat ini spion hadir dengan berbagai inovasi seperti teknologi kamera 360

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar hari ini tanggal 22 Juni ditetapkan sebagai hari lahir kota Jakarta berdasarkan peristiwa bersejarah pada tahun 1527. Saat itu Fathahillah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari pengaruh Portugis. Peristiwa tersebut kemudian menjadi tonggak perjalanan panjang Jakarta hingga saat ini. Nama wilayah itu juga berubah dari Sunda Kelapa menjadi Batavia dan akhirnya Jakarta. Seiring perkembangan zaman, Jakarta tumbuh menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya Indonesia. Kini, Jakarta tengah bertransformasi menjadi kota global setelah tidak lagi menyandang status ibu kota negara. Perayaan HUT Jakarta ataupun Hari Ulang Tahun Jakarta biasanya diisi berbagai kegiatan budaya dan hiburan masyarakat. Karnaval budaya, pertunjukan seni, hingga pesta rakyat menjadi bagian perayaan tahunan tersebut. Nah, pendengar, selain Hari Ulang Tahun Jakarta di hari ini 22 Juni juga diperingati sebagai Hari Hutan Hujan Sedunia. Peringatan tersebut pertama kali dicetuskan organisasi Rainforest Partnership pada 2017. Hari Hutan Hujan Sedunia bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga ekosistem hutan. Kampanye tersebut juga mendorong aksi perlindungan dan pemulihan kawasan hutan. Hutan hujan memiliki peran besar ya dalam menjaga keseimbangan lingkungan dunia. Ekosistem tersebut membantu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Selain itu, hutan hujan menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna. Kawasan tersebut juga berfungsi menjaga ketersediaan sumber air tawar bagi kehidupan. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kawasan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Hutan tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa

0: menjadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan terkait potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika atmosfer, termasuk keberadaan siklon tropis Mekala dan aktivitas sirkulasi siklonik. Dalam perakiraan cuaca terbaru, BMKG memantau siklon tropis Mekala yang berada di Samudra Pasifik bagian timur Filipina. Sistem tersebut tercatat memiliki tekanan minimum sekitar 970 hektopascal dengan kecepatan angin maksimum mencapai 70 knot. Perakirawan BMKG Sally Brilian mengatakan, siklon tropis Mekala bergerak ke arah barat hingga barat laut. Pergerakan sistem tersebut membentuk wilayah konvergensi dan konfluensi yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Selain pengaruh siklon tropis Mekala, BMKG juga memantau adanya sirkulasi siklonik yang diprediksi terbentuk di wilayah Selat Makassar. Fenomena tersebut turut berperan dalam pembentukan daerah pertemuan angin yang dapat memicu peningkatan aktivitas awan hujan. BMKG menjelaskan kombinasi berbagai faktor atmosfer tersebut dapat meningkatkan peluang terjadinya hujan di sekitar wilayah siklon tropis, kemudian di wilayah sirkulasi siklonik hingga kawasan konvergensi. Oleh karenanya, BMKG mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Untuk wilayah perkotaan, BMKG memperkirakan sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas berbeda. Hujan disertai petir berpeluang terjadi di Tanjung Pinang dan Bandar Lampung. Sementara hujan ringan diprediksi mengguyur sejumlah kota seperti Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, dan Bengkulu. Kemudian Palembang, Serang, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, hingga Samarinda. Beberapa wilayah lain seperti Banda Aceh, Yogyakarta, dan Banjarmasin diperkirakan mengalami kondisi berawan hingga berawan tebal. Sementara Jakarta dan Surabaya berpotensi mengalami kondisi udara kabur. Di kawasan Indonesia Timur, hujan ringan diprediksi terjadi di Denpasar, Mataram, Mamuju, Kendari, Palu, Nabire, Jayapura, Wamena, hingga Merauke. Sedangkan cuaca cerah berawan hingga berawan diperkirakan terjadi di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG. Langkah tersebut penting dilakukan agar masyarakat dapat mengantisipasi perubahan cuaca yang terjadi akibat dinamika atmosfer. Informasi ini pendengar masih kami kutip ya dari laman rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

saatnya tips kentongan. Bagaimana cara menghadapi bencana gempa bumi? 1. Berlindunglah di bawah meja jika berada di ruangan, rumah, atau kantor. Hal ini agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. 2. Jangan lupa untuk melindungi kepala dengan helm, bantal, papan, atau kedua tangan dengan posisi terlungkup. Hal ini merupakan salah satu cara selamat dari gempa. 3. Jauhi gedung dan tiang jika berada di luar ruangan dan rumah. Hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. 4. Jangan menggunakan lift, gunakanlah tangga namun jangan panik saat turun tangga darurat. Bergerak ke tempat terbuka hingga keadaan stabil. Perlu diingat, gempa yang bermagnitudo besar dapat diikuti gempa susulan. 5. Jika berada di dalam kendaraan, berhati-hatilah agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa. 6. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Bergeraklah ke daratan yang lebih tinggi merupakan salah satu cara mengatasi tsunami.

0: Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fakfak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Linda Noskova meraih gelar Berlin Tennis Open 2026 setelah mengalahkan Jessica Pegula pada laga final Minggu 21 Juni 2026. Kemenangan itu mengantarkannya menembus 10 besar dunia untuk pertama kalinya. Petenis Republik Ceko tersebut menang 6-4, 4-6, 6-3 dalam laga berdurasi hampir 2 jam di Stadion Steffi Graf. Gelar itu menjadi trofi kedua sepanjang karirnya dan yang pertama di lapangan rumput. Hasil tersebut memperbaiki catatan Noskova menjadi 2 kemenangan dari 7 final WTA. Ia juga akan berstatus sebagai petenis nomor 1 Republik Ceko mulai Senin 22 Juni 2026. Final sempat tertunda selama 5,5 jam akibat badai hebat di Berlin. Kondisi tersebut memaksa panitia mengevakuasi penonton dari area pertandingan. Meski demikian, Noskova tetap tampil solid saat menghadapi Pegula. Ia kini unggul 3-1 dalam rekor pertemuan melawan petenis peringkat 4 dunia itu. Petenis berusia 21 tahun itu membuka pertandingan dengan merebut 3 game pertama. Pegula sempat menyamakan kedudukan, tetapi Noskova mengamankan set pembuka. Pegula membalas dengan merebut set kedua untuk memaksakan set penentuan. Namun, Noskova kembali menemukan ritmenya dan unggul cepat 3-0. Sepanjang turnamen, Noskova hanya kehilangan 1 set dari 5 pertandingan. Kemenangan atas Pegula juga menjadi kemenangan ke-13 melawan petenis 10 besar dunia. Updatean informasi ini dan informasi dari cabang olahraga lainnya, pendengar, dapat Anda baca melalui rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store.

0: telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Saya tanya bapak dulu. Bapak.
2: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
1: Listrik padam, tolong cek, Kak.
2: Aduh,
1: tolong sudah, bapak cek. Kenapa? Bapak listrik padam?
2: Iya, saya perlu listrik padam.
1: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
2: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
1: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin, dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Selamat sore pendengar, kami hadirkan Ruang Layanan Masyarakat untuk hari ini Senin 22 Juni 2026 berisikan dua pengumuman. Pengumuman yang pertama berasal dari Panitia Pelaksana Festival Kasidah Bupati KAP PD BKMT Kabupaten Fak-Fak tahun 2026. Pengumuman ditujukan kepada PC BKMT Distrik Pengurus Majelis Taklim Remaja Masjid TPQ TPA Madin MI Sekolah Islam se-Kabupaten Fak-Fak. Isi pengumuman dalam rangka memeriahkan peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua, Panitia Pelaksana PD BKMT Kabupaten Fak-Fak akan melaksanakan Festival Kasidah untuk memperebutkan Piala Bupati Cup. Untuk itu diharapkan kepada seluruh PC BKMT Distrik, Majelis Taklim Remaja Masjid, TPQ TPA, Madin MI, Sekolah-Sekolah Islam se-Kabupaten Fak-Fak juga kampung-kampung agar dapat berpartisipasi dalam festival dimaksud. Adapun kategori dalam lomba kasidah ini terdiri dari 1. Tingkat dewasa dengan ketentuan, peserta satu grup merupakan utusan majelis taklim atau utusan kampung dengan jumlah peserta satu grup 9 sampai 12 orang, boleh gabungan pria dan wanita dan yang sudah menikah. Menggunakan musik instrumen, membawakan dua lagu yaitu lagu wajib dengan judul Satu Tungku Tiga Batu dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia yaitu Teguran Tuhan versi Subro atau Wanita dan Kecantikan versi Nasidaria. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. 2. Tingkat remaja dengan ketentuan, peserta satu grup merupakan utusan remaja masjid Sekolah Islam tingkat SMP, SMA sederajat, mahasiswa juga kampung, belum menikah dengan jumlah peserta 9 sampai 12 orang. Menggunakan musik instrumental, membawakan lagu wajib Narkoba versi Almanar dan salah satu lagu pilihan ditentukan panitia yaitu Ramaikan Masjid versi Rosnida, Musibah versi Titi Said. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. 3. Tingkat kanak-kanak dengan ketentuan, peserta satu grup merupakan utusan TPQ TPA, Madin MI dan SD sederajat kelas 1 sampai dengan 6 SD. Menggunakan musik instrumen, membawakan lagu wajib menuntut ilmu versi Nasidaria dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia yaitu Ayah Bunda versi Titi Said, Ibu versi Nasidaria. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. 4. Pendaftaran dimulai pada tanggal 3 sampai dengan 25 Juni 2026 melalui kontak person Ibu Gamar Musaat nomor HP 0822-4814-2543. Ibu Boki Saifuddin 0821-9985-9139. Ibu Ratmi 0821-9794-9250. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui dan diharapkan partisipasi dari PC BKMT Distrik, Majelis Taklim, Remaja Masjid, TPQ, TPQ, Madin MI dan Sekolah-Sekolah Islam, kampung-kampung, serta seluruh lapisan masyarakat Kota Fak-Fak. Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih. Pengumuman selanjutnya berasal dari Panitia Penerimaan Murid Baru Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Terpadu Fak-Fak ditujukan kepada warga masyarakat Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya. Isi pengumuman bahwa telah dibuka pendaftaran murid baru bagi anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus dengan usia 5 sampai 17 tahun, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB tahun pelajaran 2026-2027.
Tanggal pendaftaran mulai dari tanggal 17 Juni sampai 24 Juni 2026. Waktu pukul 8 sampai pukul 10 waktu Indonesia Timur, setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Alamat Jalan Imam Bonjol, RT 001, atas IGD RSUD Fak-Fak. Nomor HP yang bisa dihubungi, Ibu Lina 0812-4092-6017. Ibu Mul 0821-9830-7257. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada saat pendaftaran. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store

Hutan terbesar di dunia bukan berada di daratan, melainkan di bawah laut, berisikan rumput laut yang dapat tumbuh hingga puluhan meter. Hutan bawah laut menjadi tempat berkembang biak dan mencari makan untuk berbagai organisme laut. Penasaran hutan mana saja? Ada Great Southern Reef, GSR. Great Southern Reef merupakan rangkaian terumbu karang besar di Australia seluas sekitar 71.000 km persegi. Hutan rumput laut ini mendukung kehidupan berbagai organisme laut seperti spons, crustacea, ikan, bryozoa, echinodermata, dan moluska. Ada juga spesies unik yang hanya bisa ditemukan di GSR, yaitu naga laut rumput yang memiliki tubuh menyerupai rumput laut. Berikutnya, Great African Sea Forest, GASF, terletak di lepas pantai Afrika, membentang dari Cape Town hingga Namibia. Hutan laut ini merupakan satu-satunya hutan rumput laut bambu raksasa di dunia. Spesies bambu laut bisa tumbuh hingga setinggi 17 meter. Hutan laut GASF menjadi terkenal dan mendapatkan perhatian banyak orang lewat film dokumenter My Octopus Teacher.

47 menit berlalu ya dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM. Nantinya pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti Cek Fakta, kemudian musik informasi terus berlanjut hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kita dengarkan kembali ya pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda di suasana sore hari ini dengan cuaca fak-fak yang nampak bersahabat. Selamat santai, selamat menikmati indahnya suasana di tempat Anda masing-masing, dan bagi para pendengar yang masih setia dengan segala aktivitasnya juga ya, salam sukses selalu. Dan bagi Anda yang saat ini tengah menikmati ataupun lagi berolahraga, mengingat tadi pagi tidak sempat berolahraga, waktu yang baik ya untuk Anda berolahraga, karena di samping kita jaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi, kita juga perlu berolahraga demi kesehatan tubuh agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya, tetap semangat saja untuk semua di suasana sore hari ini. Yuk kita dengarkan kembali pilihan lagu hiburan hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur.

cara hewan untuk menjelajahi dunia. Jika kita dapat pergi keliling dunia dengan memanfaatkan kemajuan transportasi, hewan-hewan menjelajahi bumi mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Hewan tidak butuh kendaraan, mesin berteknologi canggih atau GPS untuk tahu tujuan migrasinya. Meski tanpa GPS atau peta, hewan tetap bisa melakukan migrasi rutin setiap tahun tanpa takut tersesat. Ada beragam jenis hewan yang rutin bermigrasi untuk mencari makan atau berlindung dari cuaca. Contohnya burung. Di bumi ada sekitar 10.000 spesies burung dan setengah dari jumlah tersebut dapat bermigrasi. Burung memanfaatkan indera penglihatan dan penciuman saat bermigrasi. Saat burung pertama kali menjalankan migrasi, mereka akan mengingat sungai atau pegunungan yang dilewati. Ya, burung ternyata dapat mengingat tempat menggunakan pemandangan yang dilihatnya dan aroma yang diciumnya. Burung juga memanfaatkan benda-benda langit sebagai penunjuk jalan. Selain itu, posisi matahari dan bintang diibaratkan sebagai kompas yang menentukan arah yang akan dituju. Sebagian hewan seperti burung juga memanfaatkan medan magnet bumi untuk mencari tahu tujuan migrasi tahunannya. Burung punya indera yang disebut magnetoresepsi, berfungsi untuk merasakan medan magnet bumi secara alami. Di belahan bumi bagian utara, terdapat banyak burung migran dengan jenis paling beragam. Yang paling terkenal yaitu burung Godwits yang berhasil menempuh jarak hingga 12.000 km antara Alaska dan Selandia Baru selama 11 hari. Sedangkan burung Great Snipe bisa menempuh jarak 6.700 km dengan kecepatan 96 km per jam. Burung migran tercepat biasanya melakukan perjalanan migrasi antara Eropa dan Afrika Sub-Sahara. Sedangkan burung laut Arktik menjadi jenis burung yang mendapatkan rekor sebagai hewan yang mengalami migrasi terlama di dunia. Kelompok burung laut Arktik bisa melakukan perjalanan bolak-balik dari kutub ke kutub dengan jarak lebih dari 96.560 km. Hal ini biasa terjadi pada hewan sebab migrasi merupakan bagian dari siklus hidup burung. Jadi, setiap tahun pada saat-saat tertentu kita akan menemukan pemandangan menakjubkan ketika ratusan hingga ribuan burung sedang bermigrasi.

informasi dan inspirasi.

Mendengar beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi mengenai lowongan pekerjaan di pabrik Sari Roti disertai tautan yang diklaim untuk mendaftar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram yang terindikasi phishing. Dilansir dari laman resmi perusahaan sariroti.com, perusahaan saat ini membuka lowongan pekerjaan untuk sejumlah posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Adapun informasi rekrutmen tidak menuliskan nominal gaji seperti pada unggahan yang beredar.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Mendengar tren lari semakin populer ya di berbagai daerah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini banyak menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan usia. Kreator konten sekaligus pelari, Tatas Pridasari, menilai tren tersebut sering diawali fenomena FOMO. Namun menurutnya tren itu berkembang menjadi kebiasaan yang menyehatkan. Ia pun menyebut banyak peserta tertarik mengikuti ajang lari karena suasana yang menyenangkan. Mereka juga memperoleh relasi baru serta target pribadi yang berkelanjutan. Meningkatnya partisipasi dalam event lari dipengaruhi pengalaman sosial yang positif. Kondisi tersebut mampu membangun motivasi dan semangat olahraga bersama. Ia juga menilai setiap ajang memiliki target tersendiri bagi peserta. Tren lari kini tidak hanya berkaitan dengan performa olahraga. Aktivitas tersebut juga telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Ia menilai pelari bebas mengekspresikan diri melalui pilihan fashion saat berolahraga. Meski demikian, tujuan utama menjaga kesehatan tetap harus diutamakan. Ia menekankan pentingnya persiapan sebelum mengikuti perlombaan lari. Latihan rutin, nutrisi seimbang, dan istirahat cukup harus diperhatikan. Selain itu, pelari perlu memahami sinyal tubuh selama beraktivitas. Langkah tersebut penting untuk mencegah risiko akibat memaksakan kondisi fisik. Sementara itu, pendengar, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menilai fenomena FOMO tidak bermasalah karena menurutnya tren tersebut positif selama mendorong masyarakat hidup lebih aktif dan sehat.

0: PSG kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
2: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

4,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Menaklukkan dunia, kolaborasi antara Once featuring Shakira Jasmine membawa kita pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum saya hadirkan kembali ya pilihan lagu hiburan, saya mohon perhatian pendengar untuk satu pengumuman berasal dari Panitia Penerimaan Murid Baru Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Terpadu Fakfak. Pengumuman ditujukan kepada warga masyarakat Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Isi pengumuman bahwa telah dibuka pendaftaran murid baru bagi anak penyandang disabilitas. Telah dibuka pendaftaran murid baru bagi anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus dengan usia 5 sampai 17 tahun TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB tahun pelajaran 2026-2027. Tanggal pendaftaran mulai dari tanggal 17 Juni sampai 24 Juni 2026 pada pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur setiap hari Senin sampai Sabtu. Alamat Jalan Imam Bonjol RT 001 atas IGD RSUD Fakfak. Nomor HP yang bisa dihubungi Ibu Lina di 0812-4092-6017 dan Ibu Mul 0821-9830-7257. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada saat pendaftaran. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: SMC Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selamat sore para pendengar, untuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi dengan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi yang masih saya hadirkan ya, temani ruang dengar Anda dengan berbagai kesibukan yang Anda lakukan di sore ini. Tetap stay tune terus, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Dan bagi Anda, para pecinta sepak bola, nah ini informasi penyelenggaraan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 untuk dini hari pada pukul 2 waktu Indonesia Timur akan saling berhadapan Argentina versus Austria. Argentina versus Austria pada laga grup J bertempat di Stadion Dallas. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Timur, Selasa esok ya, 23 Juni 2026 akan saling berhadapan Prancis versus Irak. Laga grup I bertempat di Stadion Philadelphia. Dan kami akan menyiarkan langsung ya penyelenggaraan ataupun pelaksanaan pertandingan tersebut yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Sekali lagi pendengar, Selasa esok ya 23 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Timur, Argentina versus Austria. Kemudian pukul 6 waktu Indonesia Timur, Prancis versus Irak.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Saya Liza Neirasari, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak, merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

55 menit berlalu dari pukul 17 mendengar, tak terasa kita harus pisah ya di suasana petang ini. Hari Senin 22 Juni 2026, saya Siti Nuraisa pamit mundur, dan selepas saya ada rekan Juleka Waulat yang akan temani Anda dari pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Timur. Mendatang kami hadirkan zona religi, dan teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah, azan maghrib untuk daerah fak-fak sekitarnya pada pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Julaika Eka Waulad kembali bersama Anda edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Sore hingga tutup siaran. Sebelumnya tadi Anda bersama rekan saya Siti Nur Aisyah di Fak-Fak Siang hingga jelang sore di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Baik, satu lagu religi sudah mengawali jumpa kita untuk zona petang sore hari ini pendengar. Dan selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti pengajian Al-Quran. Terlebih dahulu kami informasikan hari ini azan maghrib pada pukul 18.15 menit waktu Indonesia Timur. Azan maghrib untuk daerah Fak-Fak sekitarnya pada hari ini pada pukul 18.15 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti pengajian Al-Quran diikuti dengan sholawat tarhim dan berdua azan maghrib untuk daerah Fak-Fak sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa dari kemarin saya pemut stabil eh? Jangan-jangan saya bipolar kapa?
1: Kenapa eh? Saya selalu nervous setiap ketemu banyak orang. Jangan-jangan saya punya social anxiety lagi.
2: Aduh, bagaimana ini? Ternyata saya depresi.
3: Hati-hati, jangan asal self-diagnosis loh. Karena yang terjadi malah bisa salah diagnosis, salah penanganan, atau memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, sebaiknya konsultasikan keluhan, gejala, atau penyakit yang sedang dirasakan kepada tenaga medis atau para profesional seperti dokter, psikiater, atau psikolog.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya minta perhatian Anda untuk satu pengumuman. Pengumuman berasal dari Panitia Penerimaan Murid Baru Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Terpadu Fakfak. Ditujukan kepada warga masyarakat Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Isi pengumuman, bahwa telah dibuka pendaftaran murid baru bagi anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus dengan usia 5 hingga 17 tahun TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB tahun pelajaran 2026-2027. Tanggal pendaftaran dimulai dari tanggal 17 Juni sampai dengan 24 Juni 2026. Pada pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur, Senin sampai dengan hari Sabtu. Alamat Jalan Imam Bonjol RT 001 atas IGD RSUD Fakfak. Anda dapat menghubungi Ibu Lina di nomor HP 0812 4092 6017, Ibu Mul di 0821 9830 7257. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada saat pendaftaran. Demikian informasi ini dapat disampaikan. Atas perhatian Anda diucapkan terima kasih dan selamat malam.

Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepa memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

Pendengar, Kepala Pelatih Mesir Hossam Hassan menyampaikan kebahagiaannya atas kemenangan perdana Mesir di Piala Dunia. Tim berjuluk The Faroes itu mengalahkan Selandia Baru 3-1 di laga kedua grup G Piala Dunia 2026. Laga berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat pada Senin 22 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Selandia Baru sempat memimpin pertandingan lewat gol Finn Sermon pada menit ke-15, namun Mesir mengejar pada paruh kedua pertandingan. Mesir kini memimpin klasemen sementara grup G Piala Dunia 2026 dengan koleksi 4 poin. The Faroes satu langkah menuju babak 32 besar dengan satu game tersisa di fase grup. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. SMK Yapis Fak-Fak akan menyiapkan 63 lokasi PKL baik di Kabupaten Fak-Fak maupun di luar Fak-Fak. SMA Muhammadiyah Cendekia Onim Fak-Fak pada tahun ajaran 2026-2027 menargetkan menerima siswa baru sebanyak satu rombongan belajar. Saya Jelaika Waulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Pembekalan praktek kerja lapangan PKL yang diikuti sebanyak 168 siswa-siswi kelas 12 SMK Yapis Fakfak dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai kedisiplinan, etika kerja, komunikasi, serta berbagai aspek penting yang akan dihadapi peserta selama menjalani PKL. Berikut laporan Januardi.
1: Saudara, SMK Yapis Fakfak menggelar kegiatan pembekalan praktik kerja lapangan PKL bagi siswa-siswi kelas 12 sebagai persiapan sebelum terjun ke dunia kerja. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai kedisiplinan, etika kerja, komunikasi, serta berbagai aspek penting yang akan dihadapi peserta selama menjalani PKL. Kepala SMK Yapis Fakfak, Jumila Turua, mengatakan pembekalan diberikan agar para siswi memiliki bekal pengetahuan dan sikap yang baik sebelum ditempatkan di lokasi praktik kerja. Menurutnya, kesiapan mental dan pemahaman etika kerja menjadi hal penting yang harus dimiliki peserta PKL. Ia menjelaskan panitia telah merencanakan pelaksanaan pembekalan selama 3 hari mulai 22 hingga 24 Juni 2026. Selama kegiatan berlangsung, siswa akan menerima berbagai materi umum maupun materi kejuruan yang disesuaikan dengan program studi masing-masing.
2: Untuk pembekalan ini dilakukan untuk siswa-siswi sebelum mereka turun di tempat praktek mereka, supaya mereka ini memiliki istilahnya ilmu awal lah, bagaimana anak-anak turun itu, baik itu dari mereka punya kedisiplinan, kemudian etika, bagaimana di kantor atau di dunia kerja, kemudian mungkin nanti pada saat mereka bekerja itu pun, bagaimana caranya itu untuk berkomunikasi, itu juga nanti disampaikan oleh Bapak Ibu Guru pada saat pembekalan untuk tahun ini. Dari panitia merencanakan 3 hari, yaitu dari tanggal 22 sampai tanggal 24 Juni ini. Materi-materinya, selain materi umum yang tadi saya sampaikan, baik itu etika kerja, kemudian bisa jadi keselamatan kerja, ditambah juga materi-materi kejuruan. Nah, materi-materi kejuruan itu tergantung dari jurusan masing-masing yang nanti difokuskan di 1 atau 2 hari yang fokus ke materi kejuruan.
1: Setelah pembekalan selesai, sekolah menjadwalkan pelepasan peserta PKL pada 6 Juli 2026. Program PKL akan berlangsung selama 6 bulan, terhitung sejak Juli hingga Desember 2026, sebelum para siswa kembali ditarik ke sekolah untuk melanjutkan kegiatan akademik. Menariknya, pada tahun ini SMK Yapis Fakfak juga menempatkan sebagian siswanya untuk mengikuti PKL di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak sekitar 10 siswa akan menjalani PKL di luar daerah setelah terlebih dahulu memperoleh pengalaman praktik selama 1,5 bulan di Fakfak. Januardi melaporkan.
0: SMK Yapis Fakfak akan menyiapkan 63 lokasi PKL baik di Kabupaten Fakfak maupun di luar Fakfak. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Saudara, SMK Yapis Fakfak menjadwalkan pelepasan peserta praktik kerja lapangan PKL pada 6 Juli 2026. Program PKL tersebut akan berlangsung selama 6 bulan, terhitung mulai Juli hingga Desember 2026, dengan penempatan siswa di berbagai instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri di Kabupaten Fakfak maupun di Kota Makassar. Kepala SMK Yapis Fakfak, Jumila Turua, mengatakan sekolah telah menyiapkan puluhan lokasi PKL yang akan menjadi tempat belajar dan mengasah keterampilan para siswa sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Menurut Jumila, terdapat 59 lokasi PKL yang tersebar di Fakfak berdasarkan surat permohonan dan kerjasama yang telah dikirimkan kepada instansi pemerintah maupun dunia industri. Selain itu, terdapat 4 lokasi PKL tambahan di Makassar yang akan menjadi tempat praktik bagi sejumlah siswa.
2: Kalau di Fakfak itu tempat kami sesuai dengan surat yang keluar di Dinas

0: instansi maupun dunia industri itu sebanyak 59. Itu ditambah lagi kalau di Makassar itu ada 4 tempat praktek yang mereka nanti akan melaksanakan PKL di sana. Jadi kurang lebih kalau di Fakfak 59, di Makassar ada 4, berarti sekitar 63 tempat mereka laksanakan praktek kerja lapangan nanti untuk siswa kelas 12. Kalau untuk di Makassar itu semua jurusan, perwakilan dan semua jurusan itu, karena kita di sini ada 7 jurusan dan 5 jurusan itu perwakilan jurusan akuntansi, pemasaran, kemudian MPLB ditambah dengan TKJ, dengan DKV itu masing-masing perwakilan 1 orang karena kami melihat juga sesuai dengan kebutuhan tempat di sana. Sedangkan nanti jurusan kuliner dengan tata busana itu masing-masing 2 orang untuk perwakilan jurusan. Dan tempat PKL itu kalau kami di Makassar itu yang di pertama untuk yang TKJ dengan DKV itu di UT School itu kita baru saja mau bekerja sama dan kami juga sudah dapat kesediaan dari UT School untuk penempatan anak jurusan TKJ dengan DKV.
1: Sementara itu siswa jurusan tata busana akan ditempatkan pada perusahaan konveksi Dunia Adi, sedangkan jurusan kuliner diarahkan ke restoran dan hotel di Makassar. Adapun siswa jurusan akuntansi, pemasaran dan manajemen perkantoran dan manajemen perkantoran dan layanan bisnis MPLP akan menjalani PKL di perusahaan Kala Group. Jumila berharap pengalaman PKL tersebut dapat meningkatkan kompetensi siswa sekaligus memberi gambaran nyata tentang dunia kerja sebelum siswa-siswi tersebut lulus dari SMK. Januardi melaporkan.
2: Dalam rangka memperingati HUT Embaran Media ke-6, puluhan anak tingkat TK dan PAUD di Kabupaten Fakfak mengikuti lomba mewarnai gambar yang digelar di TK Pembina Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari. Berikut laporannya.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Embaran Media ke-6 digelar lomba mewarnai gambar tingkat TK dan PAUD di Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut berlangsung pada 20 Juni 2026 bertempat di TK Pembina Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari. Lomba mewarnai diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai taman kanak-kanak dan PAUD yang ada di Kabupaten Fakfak. Sejak pagi para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan berlangsung dalam suasana meriah dan penuh keceriaan. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Direktur PT Embaran Media Ahmad Zuhairi Tohipali. Pada kesempatan itu ia mengatakan lomba tersebut secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak TK dan PAUD sebagai bentuk perhatian terhadap pengembangan kreativitas sejak usia dini. Menurutnya kegiatan seperti ini memiliki nilai positif dalam mendukung tumbuh kembang anak. Selain melatih kreativitas, lomba mewarnai juga dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan kepercayaan diri anak-anak.
4: Lomba mewarnai ini diikuti peserta sebanyak 22 orang. Lomba mewarnai ini juga melibatkan tingkat PAUD dan TK. Itu 22 orang ini mewakili dari sekian puluhan sekolah tingkat PAUD dan TK di Kabupaten Fakfak. Kenapa kita menyelenggarakan lomba mewarnai? Karena Embaran Media hari ini hadir bukan saja sebagai media yang mempublikasikan berbagai informasi aktual di Fakfak atau kegiatan-kegiatan di Fakfak, tetapi kita juga memposisikan diri sebagai media yang membuka ruang bagi generasi muda tingkat PAUD dan TK untuk melaksanakan ini lomba mewarnai sebagai yang menciptakan generasi emas lah mulai dari hari ini, karena kalau bukan kita orang siapa lagi kayak gitu.
3: Dia juga mengatakan kegiatan itu mendapat dukungan dari berbagai pihak yakni disponsori oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak dan salah satu anggota DPR Provinsi Papua Barat. Menurutnya dukungan tersebut menunjukkan adanya kepedulian bersama terhadap pembinaan generasi muda sejak usia dini. Melalui kegiatan positif seperti lomba mewarnai, anak-anak diberikan ruang untuk menyalurkan bakat dan kreativitas mereka.
4: Terima kasih juga saya mengucapkan kepada berbagai sponsor, terutama Dinas Perkebunan Fakfak dan juga salah satu anggota DPRD Papua Barat yaitu Bapak Salim Alhamid yang memberikan sponsor juga, walaupun sedikit, semua memberikan sponsor dukungan untuk kegiatan lomba mewarnai dapat berjalan dengan baik.
3: Yang menambahkan, ke depan PT Embaran Media berencana menyelenggarakan berbagai lomba serupa dengan melibatkan lebih banyak peserta dari berbagai jenjang pendidikan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini di Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
2: Saudara, pelaksanaan lomba mewarnai dalam rangka HUT ke-6 Embaran Media yang berlangsung di TK Pembina Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari pada 20 Juni 2026 berjalan tertib hingga selesai. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai TK dan PAUD di Kabupaten Fakfak dengan penuh semangat dan antusias. Panitia pelaksana langsung mengumumkan hasil penilaian pada hari yang sama setelah seluruh karya peserta dinilai oleh Dewan Juri. Penilaian dilakukan berdasarkan kerapian, kreativitas, kesesuaian warna, dan kemampuan peserta dalam menyelesaikan gambar yang diberikan. Berdasarkan hasil penilaian, juara pertama diraih oleh Kaula M. Iksan dengan perolehan nilai 260, juara kedua diraih Delisa Putri dengan nilai 247, sedangkan juara ketiga diraih Nafaza dengan nilai 225. Selain juara utama, panitia juga menetapkan tiga kategori juara favorit. Favorit pertama diraih Ainun M. Iha Saragi dengan nilai 220, favorit kedua diraih Arisa dengan nilai 216, dan favorit ketiga diraih Jane dengan nilai 210. Panitia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam perlombaan tersebut. Menurut panitia, seluruh peserta merupakan anak-anak hebat yang berani tampil dan menunjukkan kreativitas sejak usia dini. Kegiatan ini mengusung tema kreativitas anak dalam warna bersama Embaran Media membangun generasi cerdas dan berprestasi. Melalui kegiatan tersebut diharapkan lahir generasi muda Fakfak yang kreatif, percaya diri, dan mampu mengembangkan potensi mereka sejak usia dini. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. SMA Muhammadiyah Cendekia Onim Fakfak pada tahun ajaran 2026-2027 menargetkan menerima siswa baru sebanyak satu rombongan belajar.
1: Saudara, SMA Muhammadiyah Cendekia Onim Fakfak resmi membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026. Kehadiran sekolah tersebut merupakan bagian dari upaya Muhammadiyah dalam mendukung program pemerintah di bidang pendidikan sekaligus memperluas akses pendidikan menengah bagi masyarakat di Kabupaten Fakfak. Kepala SMA Muhammadiyah Cendekia Onim Fakfak, Rustam Kafara, mengatakan gagasan pendirian SMA Muhammadiyah sebenarnya telah direncanakan sejak lama. Menurutnya, sekolah tersebut dibangun sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ia menjelaskan pada awalnya Muhammadiyah lebih dulu mengembangkan pendidikan kejuruan melalui pendirian SMK. Namun seiringnya berkembangnya kebutuhan pendidikan masyarakat, Muhammadiyah kemudian mengambil langkah untuk mendirikan SMA guna melengkapi jenjang pendidikan yang telah ada.
5: Gagasan ide untuk membangun SMA Muhammadiyah ini sebenarnya sudah lama. Ini mendukung kebijakan pemerintah dalam mendukung program pendidikan ini. Sebenarnya SMA Muhammadiyah sudah lama ingin dibangun. Awalnya itu membangun SMK, kemudian berkembang akhirnya kita membangun SMK. Sebenarnya didukung oleh berbagai unsur yang mulai dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, bahkan Uni Muda juga sudah beberapa kali mendesak kita untuk segera mendirikan SMA. Nah, jadi berharap SMA Muhammadiyah ini dapat mengcover siswa-siswa kita yang dari ITS Muhammadiyah, juga ITS Tarsis Muhammadiyah yang ada di Kabupaten. Jadi sebenarnya tujuan untuk pendirian SMA Muhammadiyah sudah lama.
1: Menurutnya saat ini proses penerimaan siswa baru telah berjalan. Pihak sekolah juga telah mengajukan proposal bantuan unit sekolah baru atau USB kepada pemerintah pusat guna mendukung pembangunan sarana pendidikan yang lebih memadai di masa mendatang.
5: Kita sudah membuka pendaftaran siswa baru di tahun ini. Sudah berjalan tahun ini. Kita lagi mengajukan proposal bantuan USB. USB itu unit sekolah baru yang kita akan ajukan ke pusat. Jika berkenan syarat-syarat kita sudah mencukupi, maka mungkin saja bisa kita dapat tahun ini, kalau tidak terbukaan. Jadi kita rencana akan membangun sekolah baru. Untuk sementara ini sekolah itu kita berjalan di MTS Muhammadiyah yang ada di Seberang.
1: Terkait daya tampung, SMA Muhammadiyah Cendikia Onim Fakfak pada tahun pertama menargetkan menerima satu rombongan belajar dengan jumlah sekitar 32 hingga 38 siswa. Tenaga pengajar telah dipersiapkan dengan melibatkan guru dari MTS Muhammadiyah dan MTS Tafis Muhammadiyah di Kelurahan Wagom serta kader-kader organisasi otonom Muhammadiyah. Saat ini pihak sekolah juga terus melakukan sosialisasi melalui pemasangan spanduk, siaran radio, hingga rencana talkshow di RRI untuk memperkenalkan sekolah kepada masyarakat. Januardi melaporkan.
2: Saudara Kepala SMA Muhammadiyah Cendikia Onim Fakfak Rustam Kafara mengajak masyarakat Kabupaten Fakfak untuk mendukung pembukaan SMA Muhammadiyah Cendikia Onim yang direncanakan mulai menerima peserta didik baru pada tahun 2026. Rustam mengatakan kehadiran SMA Muhammadiyah Cendikia Onim Fakfak diharapkan menjadi alternatif pendidikan bagi masyarakat dengan menawarkan konsep pembelajaran yang berbeda dibandingkan sekolah pada umumnya. Menurutnya, selain memberikan pembelajaran umum sesuai kurikulum nasional, sekolah tersebut juga akan memperkuat pendidikan karakter sebagai bagian penting dalam proses pembentukan peserta didik. Ia menjelaskan penguatan karakter menjadi salah satu fokus utama agar para siswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mampu memberikan pengaruh positif di lingkungan masyarakat.
5: Teruntuk Bapak Ibu ada di Kabupaten Fakfak, SMA Muhammadiyah Cendikia Onim Fakfak direncana akan dibuka di tahun ini. SMA Muhammadiyah ini tentu memiliki kurikulum yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Kita tahu bahwa selain pembelajaran umum, kita juga lebih mematuhi pada pendidikan karakter agar supaya anak-anak kita yang daftar di SMA ini tidak sekedar memiliki kompetensi yang tapi juga lebih baik. Di SMA Muhammadiyah ini juga insya Allah kita akan memberikan beasiswa kedokteran bagi siswa yang ingin melanjutkan ke kedokteran. Karena kita sudah mendapat masukan dari Rektor Unda Sorong agar bahwa siswa-siswa SMA Muhammadiyah yang ingin melanjutkan ke sekolah kedokteran itu akan diberikan beasiswa dari Unda Sorong.
2: Lebih lanjut, Rustam mengungkapkan bahwa pihak sekolah juga menyiapkan peluang beasiswa bagi lulusan yang bercita-cita melanjutkan pendidikan di bidang kedokteran. Program tersebut menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan kepada calon peserta didik. Demikian buletin berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19. Pukul 19 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Baik, kemajang Anda kita ikuti Mutiara Kalbu Islam untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026 bersama dengan Ustadz Zainuddin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Ya baik pendengar, malam hari ini kita bersama di Mutiara Kalbu Islam. Sudah hadir di studio malam hari ini Pak Ustadz Zainuddin. Kita akan membahas topik tentang apa nih Pak Ustadz?
1: Tahun baru, semangat baru.
0: Tahun baru, semangat baru. Oke, untuk Anda yang malam hari ini lagi monitor Pro 1 RRI Fakfak, Anda bisa bergabung ataupun mengikuti di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi bersama dengan Ustadz Zainuddin. Silakan Pak Ustadz dengan tausiah kita malam hari ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin pendengar radio Republik Indonesia Fakfak, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita telah ada dalam tahun yang baru, tahun 1448 Hijriah. Karena itu hendaknya kita melakukan revolusi terhadap keimanan dan ketakwaan kita. Kita tingkatkan ibadah kita, kita perdalam ilmu agama kita, kita perbaiki akhlak dan muamalah kita sesama manusia, sehingga iman dan takwa yang ada pada jiwa kita tumbuh dan menghujam di dalam hati kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuhajiru fi sabilillahi yajidu fil ardi murghaman katsiran wa sa'atan. Pada ayat ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah telah berjanji dan harapan bahwa barang siapa yang berhijrah ya di jalan Allah, karena Allah, dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya akan mendapatkan tempat yang luas, akan mendapatkan rizki yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita semua pasti ingin menjadi manusia yang terus menjadi baik, menjadi lebih baik. Kita ingin hidup lebih nyaman. Kita ingin meninggalkan dosa-dosa yang telah berlalu. Kita ingin menjadi pribadi yang lebih taat, lebih patuh terhadap aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui momentum hijrahnya. Namun terkadang kenyataan itu kemudian berubah menjadi baik, itu ternyata tidak mudah. Berubah menjadi baik itu ternyata tidak gampang, dan tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Karena itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas dikatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar setia Radio Republik Indonesia Fak, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, bahwa dari ayat ini Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwa ayat ini adalah petunjuk untuk kita, bahwa perubahan manusia, perubahan kita itu harus dimulai dari diri kita. Harus dimulai dari diri sendiri. Tidak ada perubahan tanpa kemauan untuk berubah. Karena itu, berubah itu harus benar-benar atas kemauan diri sendiri. Karena tanpa kemauan untuk berubah, maka tidak ada hijrah tanpa keberanian untuk melangkah. Karena itu hijrah itu butuh nyali, butuh keberanian dalam meninggalkan kemaksiatan atau dalam meninggalkan hal-hal yang selama ini kita cintai dalam melakukan, menjalani kehidupan. Lah, tentu melangkah kepada keberanian ini tentu yang dimaksud adalah berubah menuju kebaikan, bukan menuju keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, alam naj'al lahu 'ainain, bahwa Allah telah memberikan kepada kita semua manusia ini diberikan bekal. Alam naj'al lahu 'ainain, dua kelopak mata yang tentu keduanya mampu melihat. Kemudian walisanan wa shafatain, tidak hanya Allah memberikan bekal mata saja, tetapi Allah pun memberikan bekal kepada kita lidah dan dua bibir, yang dengan itu simbol daripada bahwa manusia adalah makhluk yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk berpikir dan berbicara. Wahadainahun najdain, karena dua bekal tadi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menunjukkan kepada manusia dua jalan. Lah, dengan dua jalan ini maka para ulama menafsirkan bahwa dua jalan itu diantaranya adalah jalan kepada kebaikan dan jalan kepada keburukan. Nah, tinggal kita sekarang, mana yang mau kita ikuti, jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Jalan yang baik yadullu ilal khair, jalan yang baik sudah barang tentu akan menunjukkan kepada kita, akan mengarahkan kepada kita kepada kebaikan dan surga. Begitupun jalan keburukan, jalan keburukan sudah pasti akan mengarahkan, akan menunjukkan kepada kita tentang kemaksiatan-kemaksiatan yang dibungkus dengan kebahagiaan-kebahagiaan diri sendiri, dalam arti memenuhi kebutuhan nafsunya. Karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada kita sekalian untuk di momen saat ini, pada momen pergantian tahun Hijriah ini, mari kita manfaatkan, kita gunakan untuk melangkah menuju arah kebaikan. Nah, tetapi kadang jalan menuju kebaikan itu tidak mudah. Bahkan Allah mengibaratkan jalan menuju kebaikan itu adalah jalan yang mendaki, jalan yang penuh perjuangan, jalan yang penuh tantangan. Karena itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, falak tahamal aqabah wama adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha makrabah au miskinan dha matrabah thumma kana minal ladhina amanu watawasaw bis sabri watawasaw bil marhamah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat ini sesungguhnya Allah menggambarkan kepada kita dengan jelas bahwa jalan menuju kebaikan adalah sebagai jalan yang mendaki. Artinya butuh perjuangan yang melelahkan, butuh pengorbanan, tidak hanya waktu, tidak hanya biaya, tidak hanya kesempatan, namun semua hal-hal yang berkaitan dengan perjuangan dan pengorbanan untuk menuju kebaikan harus kita lakukan, harus kita capai. Seperti misalnya kita ingin menanam kebaikan di akhirat, maka perbanyaklah perbuatan baik sepanjang kita masih diberikan kesempatan hidup. Maka melalui kesempatan sehat, melalui kesempatan waktu, melalui kesempatan harta, atau melalui kesempatan jabatan, pangkat, derajat yang kita miliki, ayat ini memerintahkan untuk kita supaya kita memanfaatkan kesemuanya dalam rangka menuju arah yang lebih baik, dalam rangka mendaki sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pengorbanan yang berupa harta, yang berupa kesempatan, waktu, yang tidak kalah pentingnya adalah perjuangan untuk kemudian kita bisa tetap sabar. Karena orang menuju kebaikan, menuju gunung ya, biasanya kalau pendaki-pendaki gunung itu, mereka tidak hanya butuh bekal yang cukup, namun butuh kesabaran. Butuh kesabaran, di sisi lain kita lapar, namun keinginan kita untuk sampai pada penghujung gunung ya, atau kawah ya, biasanya kalau di gunung-gunung itu Mbak Ika pernah naik di Semeru ya, itu ada kawah biru Mbak, itu indah sekali. Kalau kita ingin melihat kawah itu, kita butuh perjuangan ya, tidak hanya waktu kita tersita biaya. Namun kita juga harus sabar karena diperhadapkan dengan cuaca, diperhadapkan dengan angin dan lain sebagainya. Saya sampai menangis-nangis itu Mbak Ika, naik di kawah itu. Saking pinginnya tahu kawahnya. Kawah Merapi itu indah sekali. Itulah perjuangan bagaimana supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kesabaran, yang tidak kalah pentingnya adalah keikhlasan. Kita harus benar-benar ikhlas dalam semua apapun kegiatan yang ingin kita capai dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dikatakan bahwa annasu kulluhum halaka. Semua manusia itu yang beramal ya, itu termasuk orang yang mengajar itu juga bakal celaka. Iya. Illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Tapi ternyata orang ikhlas pun tetap akan celaka. Kenapa? Karena orang celak, orang ikhlas itu wal mukhlisuna ala khatarin adzim, dan orang-orang yang ikhlas itu dalam intayan yang nyata. Artinya mereka yang ikhlas itu bukan tanpa hambatan, bukan tanpa rintangan, tapi sangat erat kaitannya dengan intayan-intayan keburukan. Saya boleh bicara ikhlas begini Mbak, Mbak Ika. Ya. Tapi nanti sampai di rumah saya supikir-pikir lagi. Ya, itu. Karena itu ikhlas itu harus benar-benar murni gitu. Harus benar-benar murni. Ya. Lah, bagaimana caranya supaya kita bisa benar-benar ikhlas? Ya, kita harus bisa menanamkan cinta dulu di dalam hati kita, sehingga meskipun kadang-kadang ya kalau bahasa saya itu memel, gremeng, apa ya, kalau Mbak Ika biasanya ngomel gitu ya. Ya, ya, yang kalau ngomel-ngomel sedikit ya enggak apa-apa lah, namanya manusia. Iya, iya. Iya, manusia, apalagi kayak saya ini kan dosanya juga banyak. Iya. Jadi memang ikhlas itu berat, enggak semua, meskipun orang yang sudah alim yang tingkat tinggi pun mereka tetap akan ada rasa yang ya boleh jadi tidak dia inginkan, namun terjadi kepada dirinya. Itu bagian daripada cobaan. Termasuk saya menghindari untuk saya berbuat baik, ya semuanya tentu dengan kapasitas dan pengetahuannya ya Mbak Ika. Ada orang yang beramal itu kemudian harus di follow up ya. Dosa tidak baik, itu baik. Untuk memancing orang lain juga ikut berbuat baik. Yang tidak baik itu adalah ada orang yang berbuat baik namun kita iri tapi tidak bisa kita mengikuti. Itu bahaya. Meskipun sudah bicara ikhlas, tapi kenyataannya nanti ya
0: pede cerita ya Pak.
1: Iya. Maka perlu pemurnian. Karena itu momentum hijrah ini mesti kita gunakan ya untuk kita terus menjadi pribadi-pribadi yang terus baik. Lah bagaimana caranya Ustaz? Nah, agar kita mampu berhijrah, agar kita mampu melangkah ini dengan istiqomah ya. Dan karena istiqomah itu juga berat. Kontinu melaksanakan sholat tepat waktu itu berat, Mbak. Kalau Mbak Ika, saya percaya Mbak Ika, ya orangnya konsisten, kontinu, ya. Itu masih itu dalam bahasa Al-Quran istiqomah gitu.
0: Masih belajar.
1: Itu susah Mbak Ika gitu ya, istiqomah.
0: Takutnya nah. Apa kalau misalnya kita nunda? Tahu-tahu kan kita nggak pernah tahu berapa jam kemudian kalau kita udah dipanggil kayak gitu kan Pak, itu warning juga Pak, takutnya
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, apalagi kayak saya ini ya, kalau apa namanya asam lambung tinggi itu kan takut mati terus ya.
0: Nah itu Pak, makanya takutnya gitu Pak.
1: Tapi memang itu cobaan di usia-usia seperti kita.
0: Iya, betul Pak, betul.
1: Ya, itu betul, ujian, cobaan. Di usia-usia kita, bagaimana kita mampu terus beristiqomah dengan itu. Boleh jadi kita diberikan apa ya? Saya boleh bilang penyakit ya, seperti itu. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita untuk terus ingat.
0: Betul.
1: Ingat itu. Sebab kalau kita nggak dicoba dengan ujian-ujian seperti itu, terlalu nyaman di dunia ini, Mbak Ika.
0: Betul,
1: ya. Terlalu nyaman, ya, senang, sampai lupa semuanya. Itu yang menjadikan hati kita gelap, ya, yang menjadikan kita terus lupa, ya. Apalagi kita ini terus forsir kerja terus, betul, ya. Lupa kapan kebutuhan rohani kita ini difasilitasi, ya.
0: Betul.
1: Ya, sebab yang pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya jasad kita, namun roh kita yang akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, momentum hijriah ini yang terpenting adalah bagaimana kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kekuatan seperti Mbak Ika.
0: Amin.
1: Bisa istiqomah, bisa continue. Ya, caranya yaitu berdoa. Doanya melalui sholat. Karena itu bagian dari permintaan kita kepada Allah yang tanpa kita sadari, setiap hari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Nah, itu upaya kita. Kenapa kita harus sholat? Manusia butuh hidayah. Iya. Bola itu tidak bakal masuk ke gawang lawan kalau kita tidak jemput. Jadi Belanda sampai 5-1 itu ya karena dia jemput bola. Begitu.
0: Iya.
1: Jadi kalau mau sukses, jemput bola itu untuk kemudian kita masukkan kepada golnya lawannya. Kira-kira sama saja seperti itu, Mbak Ika. Jadi hidayah perlu kita jemput melalui apa? Melalui doa kita,
0: iya.
1: Melalui sholat kita. Kemudian yang kedua, selain doa, adalah kita harus bersungguh-sungguh. Niat yang benar-benar begitu. Oh iya, meskipun jam teng tadi Mbak Ika saya ini ya apa sholat dulu itu lebih baik. Tapi karena saya nggak bisa itu, ya saya tetap harus ini.
0: Itu,
1: karena ini juga bagian daripada perintah,
0: ya.
1: Untuk kemudian saling mengingatkan saudara kita yang ada di fak-fak ini, ya. Nah, ini penting, semuanya penting. Insya Allah kita akan jalankan.
0: Nah,
1: begitu. Sholat itu kan yang penting pada waktunya, bukan tidak pada waktunya. Sholat isyak dilakukan pada sholat subuh. Itu nggak benar, itu nggak benar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain sungguh-sungguh ya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilalui dengan berbagai macam rintangan itu, kita harus benar-benar ijhad wala taksal wala takun ghafilan. Jangan sedih, jangan malas, jangan putus asa. Jalan, ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana perintah itu kita tahu? Yang ketiga adalah dari orang soleh. Kita ikuti jejaknya orang soleh. Kita ikuti jejaknya bapak kita, orang tua kita. Karena itu penting perjalanan hijrah ini, karena hijrah itu tidak bisa kita tempuh sendiri tanpa ada orang yang menunjukkan. Siapa? Orang soleh, guru kita, orang tua kita. Karena ini perintah Al-Quran, ya. Ittabi ma la yas'alukum ajr. Ikuti orang-orang yang tidak ikuti orang-orang yang soleh. Ikuti orang-orang yang soleh. Ikuti orang-orang yang soleh. Dekati orang-orang yang soleh. Orang yang soleh cirinya adalah orang yang senantiasa zikir, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita lupa, kalau kita malas, kalau kita capek atau apa yang menjadikan kita jauh dari Allah, cepatlah dekat-dekat orang soleh untuk bisa menunjukkan kepada kita jalan kebaikan. Nah, itu itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi momentum hijrah ini mari kita benar-benar secara sungguh-sungguh untuk kemudian meningkatkan kualitas ibadah tahun lalu yang bolong-bolong itu ya. Yang bolong-bolong itu tahun ini ya, mudah-mudahan yang bolong-bolong itu bisa tertutup. Amin. Ya, syukur-syukur bisa membayar kafaratnya semuanya. Amin. Ya, itu kemudian selain itu hidayah harus dijemput melalui melalui sholat kita itu. Karena itu saya mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian pendengar Radio Republik Indonesia Fakfak dimanapun kita berada, bahwa perubahan yang besar itu harus dimulai dari diri kita masing-masing, diri kita sendiri. Karena tidak ada hijrah tanpa kemauan untuk berubah ya. Jadi kuncinya adalah mau. Kalau kita sudah mau, maka apapun rintangan, apapun cobaan, hadangan, apapun cobaan, pasti akan kita bisa melaluinya dengan mudah.
0: Amin.
1: Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus sungguh-sungguh dalam memperbaiki diri dan dekatkan diri kita dengan majelis taklim, dekatkan diri kita dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan Allah memberikan inayah untuk kita semuanya. Amin. Sehingga kita terus bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin. Dalam rangka mendekatkan kepadanya dengan mencapai ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, mudah-mudahan manfaat. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kita bersama di Ngobras malam hari ini.

0: Ibu.
1: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
0: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
1: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
0: Asik.
1: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
0: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
1: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
0: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
1: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
0: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
1: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi

0: Mbak kan, ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
1: Iya bu, kami berdua akan membantu Rinjani. Itupun kalau ibu bersedia.
2: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi sayang?
3: Mau dong bu.
2: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
3: Terima kasih ya kak.
4: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
3: Terima kasih kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya Rinjani membawa berkah buat keluarganya.
1: Amin.

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama Bu. Semua ini karena kerja kerasmu Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah ya Rinjani.
2: Iya Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya Rinjani, kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dipersembahkan oleh Rinjani sebagai Rinjani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Nia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

Tahukah Anda, salju bukanlah berwarna putih. Warna putih yang terlihat adalah efek dari cahaya yang dipantulkan oleh berbagai sudut permukaan salju sehingga menyebarkan seluruh spektrum warna. Salju terbentuk ketika uap air di atmosfer langsung mengembun menjadi es, lalu tumbuh menjadi kristal dengan menyerap uap air tambahan sebelum jatuh ke bumi. Bentuk setiap kepingan salju berbeda-beda karena dipengaruhi oleh suhu dan kondisi udara saat pembentukannya. Salju dapat menyerap gelombang suara di sekitarnya, membuat suasana menjadi lebih hening dan tenang saat turun. Karena terdiri dari 90-95% udara yang terperangkap, maka salju adalah isolator yang baik. Hal ini membantu hewan mengubur diri di liang salju untuk tetap hangat dan menjaga rumah salju tetap nyaman. Meskipun terlihat ringan, tumpukan salju dalam jumlah besar bisa sangat berat loh. Misalnya, satu kaki kubik salju basah bisa memiliki berat lebih dari 9 kg.

Pendengar, Aston Villa akan menjalani tur pramusim ke Indonesia pada 1 Agustus 2026. Klub asal Inggris itu dijadwalkan menghadapi Indonesia All Stars di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kunjungan tersebut menjadi momen bersejarah bagi publik sepak bola nasional. Untuk pertama kalinya, Aston Villa akan tampil langsung di hadapan pendukung Indonesia. Tur ini hadir setelah Aston Villa menjalani musim yang bersejarah. Klub asuhan Unai Emery sukses menjuarai UEFA Europa League dan finish 4 besar Liga Premier Inggris. Pencapaian tersebut mengukuhkan Aston Villa sebagai salah satu kekuatan baru Eropa. Musim depan mereka juga akan kembali tampil di UEFA Champions League. Promotor Sound Rhythm menilai momentum tersebut layak dibawa ke Indonesia. Kehadiran klub elit Eropa diharapkan memberi pengalaman berbeda bagi para penggemar. Head of Marketing Communication Sound Rhythm Ahmad Satrio menyampaikan kebanggaannya menghadirkan Aston Villa. Menurutnya, pencapaian klub musim ini membuat perhatian dunia tertuju kepada mereka. Dikatakan, penggemar sepak bola Indonesia layak menikmati pengalaman tersebut secara langsung. Antusiasme supporter dinilai menjadi alasan kuat penyelenggaraan tur pramusim ini. Selain pertandingan utama, rangkaian acara akan menghadirkan aktivitas tambahan. Penggemar dapat mengikuti latihan terbuka, konferensi pers, dan kegiatan komunitas. Penyelenggara menilai kunjungan ini memiliki arti lebih dari pertandingan eksibisi. Agenda tersebut juga memperlihatkan semakin pentingnya Indonesia dalam peta sepak bola global. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Radio Sepak

0: Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengajak para murid baru untuk membangun semangat baru dan kebiasaan baik lewat rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Rama 2026. Ia mengajak para murid baru untuk memanfaatkan rangkaian kegiatan MPLS tidak hanya sebagai momen untuk mengenal lingkungan sekolah, guru maupun teman baru, namun juga berbagai kebiasaan baik baru yang dapat menjadi bekal pada jenjang pendidikan berikutnya. Ia menegaskan MPLS Rama bukanlah sekedar perubahan istilah, melainkan juga perubahan cara pandang dalam menyambut murid baru. Rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah baru yang sebelumnya erat berkaitan dengan kekerasan, perpeloncoan maupun aktivitas yang tidak edukatif, kini berubah menjadi momen memberikan pengalaman mengenai lingkungan dan budaya belajar baru yang aman dan nyaman. Karena itu, Mendikdasmen juga mengingatkan para satuan pendidikan agar memberikan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan bergembira melalui rangkaian kegiatan MPLS. Pelaksanaan MPLS Rama harus mampu menumbuhkan budaya saling menghormati, kerjasama, hidup bersih dan sehat, serta menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Guna memastikan hal tersebut, pihaknya juga telah menerbitkan surat keputusan SK Menteri yang memuat panduan pelaksanaan rangkaian kegiatan MPLS Ramah guna memastikan kegiatan tersebut bebas dari ajang perpeloncoan. Dikatakan Kepmendikdasmen nomor 198 tahun 2026 tentang uraian materi MPLS Ramah tersebut memuat uraian materi dan rujukan pelaksanaan MPLS pada setiap jenjang pendidikan. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama, sehingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Karena itu arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi.

0: Penanganan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
1: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto,
0: kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
1: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
2: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
1: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
4: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
5: Kami sudah ada cara lintas kementerian untuk mengadakan harapan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini mulanya sekitar 26,34 triliun rupiah. Dimulis dengan transport sekitar 2,4 triliun, sama dengan dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,4 triliun.
4: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yafirli dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan direktur.

0: Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah 300 juta rupiah subsidi.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Fried dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
1: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Andri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah, subsidi pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
2: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fried meminta majelis hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
1: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
3: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
2: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar 61 miliar rupiah untuk para pejabat Bea Cukai dan 30 miliar rupiah untuk pegawai Bea Cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari 91 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
4: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
5: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
4: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
5: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
5: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada jemaah haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jemaah Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jemaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
9: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana dilakukan menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur berbahagia, memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
8: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jemaah haji Indonesia. Dan itu, hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Dia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 dari terus udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
10: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
11: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14 pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
10: Rizky mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai, namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizky menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
13: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
12: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan sih. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan juga karena buat warga Pontianak nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Baik, mendatang saya temani Anda di musik tradisional dan juga budaya. Ada pilihan lagu-lagu daerah temani suasana malam hari Anda menuju ke pukul 22 atau di jam 10 malam.

0: Apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa pemanfaatan cagar budaya bisa dilakukan secara berkelanjutan sesuai aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Hal tersebut sekaligus berkaitan dengan pabrik Indarung sebagai cagar budaya nasional yang berdiri sejak tahun 1910, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Dalam simposium pabrik Indarung, Menbud menilai kawasan seluas sekitar 5 hektar tersebut memiliki potensi besar untuk direspon menjadi ruang seni dan ruang ekspresi budaya, termasuk kemungkinan pembangunan amfiteater. Ia juga mengusulkan penyelenggaraan Indarung Bienal bertaraf internasional yang dapat menjadi wadah pameran seni rupa seperti lukisan, patung, dan instalasi. Menbud menyampaikan bahwa kerjasama antara Kementerian Kebudayaan dengan Semen Padang penting untuk dilakukan dan juga dimungkinkan dengan Danantara Trust Fund. Menurutnya, melalui skema Public-Private Partnership melibatkan pihak swasta dan korporasi, Indarung dapat dimanfaatkan sebagai ikon kebudayaan. Ketua Indarung Heritage Society MID Lusman mengungkapkan bahwa sebuah peta jalan pengembangan Indarung untuk 10 tahun ke depan telah disiapkan dan akan dipresentasikan kepada Kementerian Kebudayaan. Direktur Utama PT Semen Padang Pri Gustari Akbar menyampaikan apresiasi atas dukungan Menteri Kebudayaan terhadap pelestarian pabrik Indarung yang menjadi penyemangat untuk menjaga warisan industri bersejarah tersebut.

Halo, selamat malam pendengar kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dan malam hari ini ada pilihan lagu-lagu mancanegara kami hadirkan temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 23 atau di jam 11 malam. Jalur telepon di 0811-495-9490, saya buka untuk Anda yang pengen ikutan di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Ya, lagunya apa ya yang ada di situ, Kak?
1: Oke, okay, ada lagu dari Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Ada Whitney Houston, One Moment in Time.
0: Itu aja nomor itu aja.
1: Oh, yang Whitney Houston. Oke, okay. Silakan lagunya buat siapa nih?
0: Sekarang tamunya ada di Parija, ada Pak Masro, ada Kak Bintang Pratama di Palu, ada Bang Andi di Kepensang lah, ada Karani, ada Bang Zul, ada Bang Ucing juga. Ada Bang Luhut, semuanya ada Bintang di Parakatali. Buat Jakarta juga, semoga sehat. Makasih, assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Purnama Sari di Sulawesi Barat. Ada Ibu Anis di Sulut. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Anis, apa kabar?
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah luar biasa, kabar baik, sehat, sebaliknya.
1: Okay. Oke deh kalau gitu, silakan Ibu malam hari ini mau dengar lagu apa? Ada lagu-lagu dari... Iya, ada miliknya Lisa Stanfield. Kemudian ada Debbie Gibson, Lost in Your Eyes. Ada miliknya Debbie Gibson. Oke, lagunya buat siapa Ibu? Silakan.
2: Pertama-tama buat yang tugas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga tercinta di rumah.
1: Terima kasih.
2: Terus mengirim salam yang ada yang terampil Purma Mekasari. Salam kenal ya, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada yang terampil Bung Tajudin juga, Minahasa Manado. Ada yang terampil Putra Tengah juga. Ada yang terampil Bintang Pertama juga, ada terampil Bang Lut, ada terampil Bang Jun, ada terampil Bunda Kristi juga, ada terampil Bunda Ima juga, ada terampil Pak Junaidi yang ada di Ambon, ada terampil Bunda Elsa, Parsa, semua aja tanpa terkecuali, salam sehat, salam sukses. Kembali ke yang tugas tetap semangat. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih Bu Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ya. Oke, okay, baik pendengar, ada dua penelpon. Kita setiap sesi saya terima dua penelpon. Kita break dulu, kita nikmati dua lagu yang sudah di request malam hari ini.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, itu tadi dua lagu sudah saya hadirkan spesial tadi yang sudah request ya, perdana di jalur telepon di 0811-495-9490. Ada Purnawasari di Sulawesi Barat, kemudian ada Ibu Anis di Sulut. Semoga sudah bisa terhibur malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, kembali saya buka di jalur telepon di 0811-495-9490. Untuk anda yang pengen ikutan di Ruang Rindu malam hari ini, ada pilihan lagu-lagu mancanegara temani ruang dengar anda hingga nanti jelang pukul 23 atau di jam 11 malam.

Oke, baik, mendengar sambil menanti Anda pengen ikutan di jalur telepon, ada satu lagu saya pengen hadirkan spesial nih yang lagi monitor di Kota Surabaya ya. Oke deh, selamat malam aja. Hope you enjoy the song from Paul Cole with I Don't Want to Wait.

0: Oke, itu tadi satu lagu spesial buat yang ada di Surabaya. Yang lagi moderator malam hari ini ya. Oke, saya ke penelpon berikut. Ada Hadi di Nias. Hadi, selamat malam. Apa kabar?
1: Halo, selamat malam, Kak Eka.
0: Iya, Hadi. Gimana kabar, Hadi?
1: Ya. Kabarnya sehat selalu, Kak Eka.
0: Oh, sehat ya. Syukur. Ya. Kalau kamu
1: kabar
0: sehat,
1: kakak gimana ini?
0: Kabar saya juga sehat. Kalau saya sakit berarti saya nggak on air malam hari ini. Hadi.
1: Iya, iya. Aku juga ini sih. Apa itu?
0: Kenapa?
1: Kepo mangsung ini yang nanya-nanya.
0: Enggak, itu sih bukan kepo, tapi salah satu bentuk perhatian kayak gitu kan. Karena sehari libur ya, sehari libur nggak ketemu kan berarti jelas ditanya kabarnya gimana kayak gitu kan.
1: Iya,
0: itu salah
1: sih,
0: satu
1: ya.
0: Bentuk perhatian. Asik. Itulah. Kita diperhatikan sama pendengarnya ya. Oke deh. Hadi silakan. Gimana di Nias cuacanya seharian ini?
1: Untuk satu hari ini apa ya? Ada mendung sedikit tadi sih, tapi tidak ada hujan. Jadi habis itu cerah banget.
0: Oh gitu ya.
1: Untuk sampai malam ini juga cerah, tidak ada hujan.
0: Oke, okay. Berarti sama ya selangit kita ya. Fak-fak juga gitu deh.
1: Sama juga ya.
0: Sama. Fak-fak sih dari tadi juga dari siang itu cuaca mendung, mau hujan tapi enggak jadi gitu loh. Sekarang ini cuacanya gitu.
1: Karena ini sih apa namanya hatiku itu sudah di pak-pak sana, makanya apa namanya?
0: Makanya
1: cuacanya sama begitu.
0: Oh gitu, oke baik, boleh. Iya, Hadi silakan, kamu mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Apa aja lagunya kak, karena aku baru monitor juga
0: boleh,
1: ini.
0: Boleh. Malam hari ini ada lagu-lagu mancanegara, ada miliknya Savage Garden with Truly Madly Deeply, kemudian ada Shanice I Love Your Smile, ada
1: itu aja lah yang nomor 2 itu.
0: Ah, oh, nomor 2 boleh dah. Silakan lagunya buat siapa Hadi?
1: Lagunya buat diri sendiri dan buat semuanya aja ya. Apa itu pendengar Radio Fak-Fak ya.
0: Kamu pelit banget buat diri kamu sendiri, enggak kamu kasih ke yang lain.
1: Enggak usah lah, oh, karena mereka usah. Nanti gimana lah.
0: Kenapa?
1: Iya, kalau mereka mau dikirimin lagu, kalau enggak bagaimana? Jadi
0: oh,
1: aku
0: gitu,
1: jadi
0: ya?
1: Malu.
0: Enggak juga.
1: Nanti dibilang ini Hadi ngirim-ngirim lagu untuk aku, tapi saya nggak kenal dia katanya begitu.
0: Oh gitu. Ih, kayaknya nggak boleh gitu. Itu kayaknya main-main feeling sendiri. Sebenarnya sih mereka seneng aja di spesialkan lagu kan kayak gitu. Belum tahu aja
1: tapi
0: gitu. Kalau misalnya kenapa?
1: Tapi aku takutnya kan saya kirim lagu untuk seseorang nanti tak ada yang marah lagi bagaimana itu?
0: Nggak ada. Ya itu kan salah satu bentuk gimana ya? tapi yang dikirimkan lagu tuh pastikan dia belum ada yang memiliki gitu loh. Jadi kalau misalnya dikirim lagu ya sah-sah aja, nggak ada masalah gitu kan. Kenapa?
1: Tapi untuk malam ini dulu lah.
0: Untuk malam ini aja dulu. Oh, untuk diri sendiri aja. Oke deh.
1: Besok-besok nanti dikirimin untuk dia.
0: Oh, boleh. Oke deh.
1: Oke, lah.
0: Tergantung cuaca ya.
1: Iya, tergantung cuaca. Iya.
0: Iya, tergantung cuaca.
1: Iya lah.
0: Oke.
1: Oke lah Kak Eka, salamnya buat Kak Eka, selamat bertugas sampai
0: tuntas. Terima kasih Hadi.
1: Kakak pulang, semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih banyak. Amin. Ya, nanti disampaikan salamnya.
1: Iya Kak.
0: Hadi, ada yang salam buat kamu dari ada temanku di Surabaya, dia salam buat kamu.
1: Namanya siapa kak?
0: Ada deh. Tapi kamu gak usah penasaran ya, dia salam aja dia buat kamu katanya gitu. Dia lagi monitor soalnya.
1: Oh iya, salam balik ya.
0: Oh, salam
1: balik.
0: Kenal. Iya, oke deh. Kamu gak kirimin dia lagi?
1: Oke, ada.
0: Kamu gak kirimin dia lagu?
1: Boleh.
0: Ya boleh lah. Dia lagi denger sih soalnya.
1: Iya lagi ini untuk dia aja ya.
0: Oke deh.
1: Karena ini salam kenal aja buat dia.
0: Siap.
1: Oke.
0: Nanti berlanjut ya kalau mau lanjut, mau keep in touch lanjut nanti hubungi saya ya. Enggak.
1: Boleh-boleh bagi nomornya.
0: Oh, boleh-boleh.
1: Dikirim di ini nanti kan nomornya.
0: Oke,
1: di
0: A ya. Boleh-boleh nanti coba ya.
1: Oke. Okay. Lah. Oke.
0: Okay. Bye Hadi.
1: Ada Bang Tito ya, Bang Wintang, yeah. Ada juga Sari Banjarmasin, mm-hmm. Ada Rina di Atambua. Ibu Farida, satu lagi Bang Benicio, Ibu yeah. Ani juga, Ibu ya, Ibu Ali juga mm-hmm. ya. Dan semuanya aja lah kayaknya.
0: Oke deh.
1: Ucapannya salam sehat dan salam kompas selalu di udara. Oke gitu aja saya kan.
0: Baik, terima kasih Hadi.
1: Terima kasih. Selamat malam Bang Rindu. Memori lagi.
0: Iya. Oke, saya ke penelpon berikut yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat malam buat Eni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Aduh, asik banget. Alhamdulillah baik-baik saja. Sehat, asik ya? Benar dengarnya tadi itu. Akhirnya kirim salam juga dia sama orang lain.
0: Akhirnya kirim salam. Dipancing-pancing akhirnya kirim salam juga itu.
2: Dipancing-pancing akhirnya dapat pancingnya ya.
0: Dapat juga pancingan. Aduh.
2: Namanya sama dengan nama anak Mbak Dina.
0: Oh gitu, sama kayak yang Mbak sulung. Dina ya. Oh
2: iya.
0: Gitu, Masya Allah.
2: Iya.
0: Hadi.
2: No. Hadi.
0: Iya.
2: Sehat selalu Mbak ya.
0: Alhamdulillah. Mbak Dina juga sehat ya.
2: Pengen salam juga.
0: Boleh, Mama.
2: Alhamdulillah. Ya. Salam buat Mbak Soraya, Umi, iya. Soraya.
0: Oke.
2: Okay. Ami Cendrawasi. Mm. Kok cuman itu ya yang ingat ya?
0: Gak apa-apa, yang penting
2: cuman itu berarti. Cuman itu yang ingat. Ya. buat kru-kru RRI aja.
0: Iya.
2: Kayak Mbak Aisha, Bung Jo, Bung Jo masih ya.
0: Masih, cuman sekarang beliau di musik director, sekarang di MD.
2: Gitu.
0: Iya.
2: Ini apa? Bung Selan udah
0: iya,
2: pensiun.
0: Iya, udah pensiun, sudah purna bakti.
2: Oh, Mbak. Gitu. Mm-hmm. Ayolah.
0: Lagunya ikut aja, apa monggo lagunya nih, malam hari ini?
2: Soalnya baru monitor, enggak tahu.
0: Oh, iya, boleh. Ini ada lagu dari oke, okay. Ini ada lagu dari Savage Garden with Truly Madly Deeply, kemudian ada Sixpence Non Richer with Kiss Me. Ada juga Celine Dion To Love You More, ada The Moffats.
2: Nomor 3 aja.
0: Nomor 3.
2: Celine Dion aja.
0: Oh, boleh, silakan.
2: Iya. Spesialnya buat Mbak Ika aja.
0: Ah. Terima kasih. Aku di spesialin juga nih.
2: Salam buat yang belum kenal, salam kenal.
0: Iya, nanti oke. Okay.
2: Buat yang lupa, yang masih monitor, maaf ya, enggak dipanggil soal banyak dah lama nih, enggak on air. Yeah, betul. Jadi iya. Banyak yang lupa. Iya. Makasih ya Mbak Ika.
0: Oke,
2: ya.
0: Sama-sama Mbak Dina, makasih, sehat-sehat di sana ya Mbak ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih buat Mbak Nina yang sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Mbak di sana ya. Terima kasih juga sudah sempetin bergabung malam hari ini. Kemudian ada Pak Nasrun. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak?
1: Yuk, alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik dulu.
0: Alhamdulillah. Oke deh, silakan Pak. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu Mancanegara ya, malam hari ini Pak.
1: Oh iya. Ya pertama-tama yang baik kayak sahabat juga.
0: Terima kasih.
1: Gue kedua ada yang kita sangkoba, ada Minda, ada Jana, ada Amin, ada Dewa Karsa, terus ada Masuri, ada Mbak Anies, ada Mbak Makasa Gumbei, ada Bung Leman, ada Freddy Putri, yang disuruh ada Pak Mas Lia, Ibu Kriya Tuli, Pak Junaidi, pada-pada semuanya tanpa kecuali. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Nasrun yang ada di Palu, Sulawesi Tengah ya, sudah bergabung malam hari ini. Oke, ada 3 penelpon. Kita nikmati dulu lagu-lagu requestan Anda. Buat Hadi Dinias, kemudian ada Mbak Dina, dan juga untuk Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah.

0: do.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, itu tadi tiga lagu sudah kita nikmati malam hari ini. Spesial tadi yang sudah request ya, ada Hadi di Nias, kemudian tadi ada Mbak Dina juga ya, ada juga Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Oke, semoga tiga lagu tadi sudah bisa menemani suasana istirahat malam hari Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026.

0: Baik, pendengar, tak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita untuk Ruang Rindu malam hari ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon ya. Untuk malam hari ini kita nikmati dua lagu terakhir sekaligus mengakhiri jumpa kita untuk Ruang Rindu menuju ke pukul 23. Kita masih ada satu segmen lagi ya, pastinya untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak. Oke, saya terima dulu ada yang bergabung malam hari ini, ada Putra Tengga. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Eka.
0: Iya, selamat malam. Oh, oke, okay. Kirain sudah tidur malam ini.
1: Iya, baru monitor.
0: Oh, baru monitor. Oke okay deh kalau nah, gitu. Silakan iya. Bang Putra.
1: Soalnya sudah di penghujung.
0: Iya, udah di penghujung malam hari ini, gak terasa ya waktu ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Udah nanti lagu yang Mbak Eka saja.
0: Oh, nanti saya pilihkan ya. Baik, Bang Putra silakan.
1: Baik, Mbak Eka terima kasih. Ya.
0: Terima kasih. Amin. Bang Putra juga.
1: Dalam kenal Mbak Dina. Mbak Dina di mana alamat?
0: Mbak Dina di Kalimantan. Ini beliau pendengar lama Bang Putra. Cuman mungkin karena saking sibuk jadi beliau baru bergabung lagi. Sebenarnya beliau pendengar lama. Sewaktu ada Bung Zelan, waktu Ruang Pro 1 masih di lantai atas, di studio di lantai 2. Nah itu beliau sudah sering gabung.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ya mudah-mudahan kembali gabung lagi ya.
0: Oke, okay, baik Bang Putra.
1: Salam kenal ya Mbak Dina.
0: Iya.
1: Ya. Oke, juga Pak Nasrun, Bunda Natalia, Bang Len, Bang Luhut.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga Bang Ucan, Mbak Sari, juga Pak Freddy Putri.
0: Iya.
1: Dan juga Irman. Dan juga Ani Dinado.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga semua saudara dan saudari kecuali.
0: Baik.
1: Semoga terhibur selalu malam hari ini, dalam sehat selalu dan kompak juga ya. Oke, Mbak Eka.
0: Iya, Bang Putra.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam. Iya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Untuk Bang Putra yang sudah bergabung malam hari ini di jalur telepon di 0811-495-9490. Sehat selalu juga bersama keluarga ya, salam sehat, salam kompak. Ada Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Eka.
0: Iya Bang Kang Ahmad, iya. Gimana kabar?
2: Lagi kurang fit badan ini, batuk pilek puyeng karena begadang terus nonton bola sampai pagi itu kan aja.
0: Oh gitu ya, oke.
2: Okay. Ya makanya katanya kata saudara, ada penyakitnya dibikin sendiri. Kenapa? Bayi begadang nonton bola senang 4 tahunan sih kan itu aja.
0: Oh, benar.
2: Ya iya, pokoknya kalau Pak Eri Pak juga kan sering bung ke Pro 3 kan itu.
0: Betul,
2: masalah punya persiapan bola.
0: Ya iya. Gabung Pro 3.
2: Ya, iya. Ya. Pokoknya begitu angkat bola langsung mulut gawang, tembak lepas. Ah ternyata gitu kan seperti itu. Contoh itu buat contoh.
0: Oh contohnya, oke. Okay,
2: ya, iya.
0: Oke, okay, sangat tuh Kang.
2: Nah, ini waktu sedikit lagi ya,
0: iya,
2: lagu
0: mau
2: ikutan aja lah.
0: Ikutan aja, oke deh. Boleh,
2: lagu apa pun juga boleh, yang penting saya kalau sebaiknya siaran saya enggak bergabung, rasa aduh gundah gulana galau nanti saya kalau biar tidak terjadi galau atau gundah, makanya telepon dulu walaupun masalah urusan lagu urusan kesekian.
0: Masya Allah,
2: yang
0: biasa,
2: penting mudah-mudahan ya. Sekarang pasti lagi batuk pilek lagi puyeng jadi sembuh lah.
0: Jadi sembuh, amin. Oke, okay, silakan Kang.
2: Bisa aja. Salam-salam aja dulu ya.
0: Iya, sangat tuh Kang.
2: Buat Bang Putra yang barusan ya.
0: Iya.
2: Ya, buat Bang Putra atau Bang Putra Tengah juga sama ya. Pokoknya para putra-putra semua yang biasa bergabung, salam dari saya buat Pak Nasrun, buat Bang Lay, ada juga Om Botak, kemudian Ibu Kusina Talia, Ibu Parida, kemudian ada juga Bu Ali, Pak Predi, semuanya aja baik kayak karena waktunya tinggal sedikit lagi gitu kan.
0: Okay,
2: itu jadi saya penasaran untuk mengingat rasa gundah dan galau, makanya bergabung dulu sama Mbak Eka itu aja. Walaupun kondisinya kurang begitu sehat, kurang hidup karena gara-gara nonton bola itu kan. Bukan gara-gara nonton bola, senang nonton bola, bukan gara-gara saya tidak menyerahkan bola. Yang salah saya sendiri. Kenapa tuh begadang terus kan gitu. Terima kasih Mbak Eka ya.
0: Sami-sami Kang. Selamat malam juga buat Kak Ahmad Irwan yang sudah bergabung malam hari ini. Beliau penonton terakhir ya malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sekali lagi terima kasih segala bentuk partisipasi Anda pendengar sudah bergabung bersama kami di jalur telepon di 0811 495 9490. Gak ada yang disalahkan sih kalau untuk Anda yang mania bola ya, sepak bola ini 4 tahunan sekali ya, tapi tetap dijaga tuh kondisi kesehatannya, kondisi fisiknya ya. Kalau misalnya terlalu banyak begadang juga takutnya malah imbasnya ke kesehatan ya. Oke. Nonton bola boleh, seru-seruan boleh, tapi ingat sekali lagi yang penting dijaga kesehatannya. Baik pendengar, saya akhiri kebersamaan kita untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu edisi Senin 22 Juni 2026. Salah satu lagu terbaik from Britney Spears with I Will Still Love You mengakhiri jumpa kita untuk Ruang Rindu. Tapi jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi. Saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya.

Baik, mendengar segmen terakhir kita malam hari ini di Fak-Fak Malam ini dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi temani Anda menuju ke pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari teman tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fak-Fak, saya Julaika Waulat yang bertugas mengucapkan selamat malam. Dan untuk pendengar yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Obrolan

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, timnas Argentina akan menghadapi Austria pada laga kedua grup J Piala Dunia 2026. Pertandingan di Dallas ini berpeluang menentukan langkah kedua tim menuju babak 32 besar. Argentina datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang meyakinkan pada laga perdana. Sorotan kembali tertuju kepada Lionel Messi yang tampil gemilang dengan mencetak hat-trick. Pengamat sepak bola Henry Van Welas yang kerap disapa King Henry menilai performa Messi memberi dampak besar bagi Argentina. Menurutnya, sang kapten masih menjadi motor permainan sekaligus sumber motivasi tim. Meski Argentina lebih diunggulkan, Henry mengingatkan Austria tidak bisa dianggap remeh. Mengingat Austria juga meraih kemenangan pada laga pertama dan memiliki motivasi besar. Kemenangan 3-1 atas Yordania menjadi modal penting bagi Austria menghadapi juara dunia tersebut. Hasil itu menunjukkan Austria memiliki kualitas dan organisasi permainan yang baik. Menurut Henry, kekuatan utama Austria terletak pada disiplin, bertahan, dan intensitas pressing. Mereka mampu menutup ruang lawan dan membatasi serangan dari berbagai sektor. Austria diperkirakan akan berusaha menghentikan suplai bola menuju Messi sepanjang pertandingan. Strategi itu dinilai lebih efektif dibanding hanya fokus menjaga Messi secara individu. King Henry juga melihat perkembangan sepak bola dunia semakin merata dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, banyak negara yang sebelumnya tidak diunggulkan kini mampu memberikan kejutan besar. Karena itu, Argentina diprediksi tetap mendapat perlawanan sengit dari Austria. Namun, pengalaman serta kualitas individu membuat Albi Celeste masih lebih difavoritkan meraih kemenangan. Bagaimana untuk Anda yang fans Argentina, setuju? Pastikan jangan lewatkan pertandingan sepak bola Piala Dunia dini hari nanti ya, pada pukul 00 di sini jam 2 ya, Argentina versus Austria dari grup J yang akan bertanding di Stadion Dallas.

PUBG kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami malam hari ini. Dan kembali kita update informasi. Tanjung Verde terus mencuri perhatian pada Piala Dunia 2026. Mereka sukses menahan imbang Spanyol dan Uruguay pada dua laga awal. Hasil tersebut membuka peluang besar bagi Tanjung Verde melaju ke fase gugur. Mereka kini menjadi salah satu tim kejutan yang diperhitungkan. Pengamat sepak bola Ugung Dwi Aryo Wibowo menilai Tanjung Verde sangat terbuka. Menurutnya performa melawan dua tim kuat menjadi modal berharga. Ugung menyoroti kemampuan Tanjung Verde beradaptasi dengan berbagai situasi pertandingan. Mereka bermain defensif melawan Spanyol dan menampilkan permainan lebih ofensif saat menghadapi Uruguay. Kemampuan mengubah strategi menurut Ugung menjadi senjata penting Tanjung Verde. Hal itu membuat mereka sulit ditebak oleh lawan-lawannya. Pada laga berikutnya, Tanjung Verde akan menghadapi Arab Saudi. Ugung memprediksi mereka berpeluang meraih kemenangan dan mengamankan tiket lolos. Jika berhasil mencapai fase gugur, peluang melangkah lebih jauh masih terbuka. Namun perjalanan mereka akan sangat ditentukan oleh lawan di babak 32 besar. Menurut Ugung, Tanjung Verde telah membuktikan kapasitasnya di panggung dunia. Kini mereka berpeluang melanjutkan menghadirkan kejutan-kejutan berikutnya di Piala Dunia 2026.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Pendengar, ini dia lagu terakhir kita di Fak-Fak Malam ini, edisi Senin 22 Juni 2026. Mewakili rekan-rekan penyiar yang sudah bertugas edisi hari ini, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan ketemu pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

bersikap tawadhu. Dari Iyad bin Hammad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya agar supaya kamu sekalian bertawadhu atau bersikap rendah diri, sehingga seseorang tidak merasa sombong terhadap yang lain dan seseorang tidak pula berbuat zalim terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 22 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Myanmar menonaktifkan secara permanen 143.409 kartu SIM yang diduga berkaitan dengan judi online. Penonaktifan permanen itu dilakukan antara Maret 2025 dan Mei 2026. Setelah kartu tersebut diketahui digunakan untuk mengirim sejumlah besar pesan identik yang berkaitan dengan judi online. Pihak berwenang juga memblokir 1.120 kartu SIM yang digunakan untuk mengoperasikan rekening keuangan ilegal yang berkaitan dengan aktivitas perjudian dan menutup secara permanen lebih dari 1.000 akun dompet digital yang berkaitan dengan operasi judi online. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia, Rosan Perkasa Roslani, menyatakan pemusatan latihan jangka panjang berdukungan anggaran pemerintah menjadi kunci melahirkan atlet-atlet juara dunia. Dukungan anggaran pelatnas jangka panjang tersebut dipastikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Rosan menyambut gembira kebijakan tersebut sebagai langkah strategis pemerintah untuk memastikan penyiapan atlet-atlet berprestasi di level dunia terus berjalan.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974.

hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan.

0: iya nih.
1: Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
0: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
0: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
0: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Catatan Peristiwa.
4: Pada 22 Juni 1527, Pangeran Fathahila datang dan mendirikan kota Jayakarta untuk mengganti Sunda Kelapa. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai peristiwa berdirinya kota Jakarta. Kota Jayakarta menjadi kota perdagangan komoditas antar pedagang dari Cina, India, Arab, Eropa, dan Nusantara. Pada 1619, Jayakarta dihancurkan VOC Belanda di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Koen. Pemerintah kolonial ini membangun kota baru di bagian barat Sungai Ciliwung. Wilayah yang dibangun VOC dinamai Batavia. Nama Batavia diambil dari Batavieren, nenek moyang bangsa Belanda. Di bawah jajahan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta Tokubetsushi atau Jakarta. Kata Jakarta merupakan akronim dari Jayakarta. Upaya perubahan nama ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Belanda di kawasan atau denederlandisasi.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagaimana prediksi jalannya pertandingan antara Argentina versus Austria.

Timnas Argentina dan Australia akan bertemu pada matchday kedua grup J Piala Dunia 2026, di mana kedua tim sudah 3 kali bertemu dan pada laga terakhir berakhir imbang 1-1. Di mana laga Argentina versus Australia akan berlangsung di Dallas Stadium, Arlington, Texas pada Selasa dini hari ya, pukul 00.01 waktu Indonesia Barat, di mana pertandingan krusial ini akan kick off. Ya.

Anda juga memprediksi jalannya pertandingan nanti ya antara Argentina dan Austria. Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399.

0: Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Bung Jupri Alexander. Bung Jupri, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam Bung Kuan, olahraga.
0: Biasanya hadir di sini, belum ya tapi ya, kapan ini jadwalnya?
1: Belum
0: ya. Bung, ini kita bahas Argentina versus Austria. Kalau dilihat dari head to headnya gitu ya, tapi kan kebanyakan friendly match ini ya. Memang ya. Argentina menang cukup telak 1-5 di tahun 80 dan sisanya seri, dan juga Austria menang 1-0 pada masih tahun yang lama. Nah, tahun 66. Bagaimana Bung? Peluang dari Argentina versus Austria nanti malam ini?
1: Ya, kalau kita lihat kan memang kedua tim berangkat dari hasil yang positif ya. Artinya kalau kita lihat kemarin kan Austria juga mampu meraih kemenangan. Jadi saya kira mereka juga datang dengan optimisme yang tinggi juga untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi ya harus diingat juga, lagi-lagi ini kan pertandingannya melawan Argentina ya. Dan yang kita tahu Argentina kemarin bermain sangat-sangat baik saat mengalahkan Aljazair. Artinya bukan hanya soal core, tapi bagaimana permainan yang dibangun ya oleh para pemain dari tim asuhan Lionel Scaloni di pertandingan itu. Jadi kita lihat memang Argentina di pertandingan pertama sudah menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang siap untuk mempertahankan gelar mereka di turnamen kali ini. Dan kita bisa melihat juga bagaimana Messi bermain sangat-sangat baik dengan hat-trick yang luar biasa. Jadi saya kira Messi, saya kira di pertandingan ini juga akan bersemangat untuk bisa mempersembahkan kemenangan, karena kemenangan Lukman nanti di pertandingan nanti akan bisa membawa Argentina bisa lolos ke babak 32 besar. Jadi pastinya Argentina ingin secepatnya lah, secepatnya untuk bisa lolos ke fase gugur sembari mengatur napas. Jadi kalau bisa lolos sekarang kan berarti di pertandingan ketiga mereka bisa lakukan rotasi dengan lebih enak. Artinya mereka secara kondisi fisik juga bisa lebih baik gitu untuk menyambut pertandingan di fase gugur nanti.
0: Iya, jadi Messi ini jadi panggung Messi untuk mengukir sejarah ya.
1: Betul.
0: Baik, ini sudah banyak yang menunggu. Kita sapa pendengar dulu boleh ya, Bung Jupri ya.
1: Ya, Bung.
0: Ada Pak Andi di Bengkulu. Malam Pak Andi, salam olahraga.
2: Jaya, Bung Lukman.
0: Silakan. Ini beda lagi nih biasanya nih. Ada kejutan kan?
2: Bukan kejutan lagi, Bung Lukman. Ini kalau masalahnya nih tempat venue-nya ini. Ini kan venue ini kan di Dallas Arlington ini sudah gak asing lagi bagi Lionel Messi kan. Nah, dia bermain di MLS di klub Inter Miami. Jadi menurut saya gak ada kata Argentina pasti menang gitu.
0: Oke. Okay. Memang ininya waktunya Argentina ya. Berapa?
2: Iya. Enggak usah banyak-banyak, 3-0 aja Argentina gitu ya.
0: Baik.
2: Sebenarnya ini kan penentuan juga juara grup gitu ya. Benar kata Bung Jupri ya. Semakin cepat langkahnya menuju 3-2 jadi ada pembenahan nanti. Kalau lawan Yordania itu yakin aja di hari Minggu mendatang pasti bisa diatasi oleh Argentina gitu.
0: Ya, baik.
2: Itu aja.
0: Terima kasih, Pak Andi. Ya. Dari Bengkulu kita ke Makassar. Pak Irfan, malam, salam olahraga.
3: Ya, jaya.
0: Gimana? Pak Irfan semangatnya ke Argentina apa Australia? Austria?
3: Kalau saya punya kalau saya lihat ini prediksinya ini kayaknya ini Argentina sih, kalau saya melihat ini Argentina kayaknya melihat saya itu kayaknya menyerang terus deh. Kalau ini satu siapa sih?
0: Austria
3: ini kayaknya bertahan, bisa jadi nih dia bisa bertahan sambil menyerang. Tapi kebanyakan saya melihat ini prediksi saya, kebanyakan kayaknya bertahan dia ini.
0: Oke.
3: Karena dia juga ini istilahnya mau juga lolos begitu.
0: Berapa jadi?
3: Kalau istilahnya Argentina sudah terangnya bisa jadi 4-1 deh.
0: Wah, baik.
3: Iya, 4-1 deh.
0: Baik. Terima kasih Pak Irfan ya.
3: Terima kasih banyak.
0: Iya. Ya. Jaya. Silakan Bung Jupri.
1: Ya. Kalau saya lihat memang ya wajar kalau kita bicara soal Argentina yang diunggulkan, karena itu tadi seperti yang saya katakan bahwa Argentina menunjukkan performa yang sangat-sangat baik ya di pertandingan pertama kemarin gitu, karena status juara bertahan itu biasanya tidak mudah untuk buat sebuah tim, dan di pertandingan kemarin kita melihat melawan Aljazair, Argentina terlihat nyaman-nyaman aja di mereka bermain, artinya mereka punya kepercayaan diri, dan saya kira itu penting ya, penting untuk sebuah tim yang difavoritkan untuk meraih gelar, penting untuk mereka menata dari pertandingan-pertandingan itu dengan kepercayaan diri yang baik gitu. Dan kalau kita lihat dari kedalaman skuad juga kan memang bisa dibilang memang Argentina lebih unggul gitu dibandingkan Austria. Jadi saya kira memang tidak ada apa ya, praktis memang kalau kita lihat tidak ada apa ya, kekurangan dari Argentina untuk tidak bisa menangi pertandingan nanti. Jadi persoalannya adalah soal bagaimana nanti mungkin pastinya Austria sudah punya taktik lah, taktik untuk bisa bagaimana mengunci pergerakan dari Messi gitu, karena Messi ini kan performanya sangat-sangat menonjol kemarin gitu. Jadi tentunya dia akan coba untuk dimatikan, itu yang saya kira. Saya kira akan coba dilakukan oleh Austria di pertandingan nanti. Mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga punya kapasitas ya untuk bisa bagaimana mematikan pertahanan seorang Messi. Tapi lagi-lagi yang harus diingat, Argentina punya pemain-pemain lain yang juga memang bisa menentukan hasil gitu. Kita lihat di depan ada Lautaro Martinez, kemudian juga kemarin Julian Alvarez juga masuk di babak kedua. Dan kita lihat nama-nama lain juga, Thiago Almada masih ada di situ. Jadi Kopas juga yang kemarin masuk dari bangku cadangan. Saya kira ini pemain-pemain yang juga akan punya kontribusi lah, memberikan kontribusi yang positif, meskipun nanti mungkin kalau Messi nanti dimatikan masih ada pemain-pemain ini yang bisa memberikan warna yang lain gitu. Dan di tengah kita lihat juga trio Enzo Fernandez gitu. Rodrigo De Paul dan juga Alexis McAllister juga tampil-tampil sangat solid. Itu yang saya kira memang akan menjadi kunci juga buat Argentina untuk bisa memenangi pertandingan nanti, tanpa memang bermaksud mengecilkan dari Austria, tapi terlihatlah bagaimana komparasi kekuatan dari kedua tim yang memang ya Argentina masih lebih baik lah.
0: Ya, mungkin bisa dikoreksi Bung Jopri, kalau saya lihat ini Austria juga memiliki kelebihan pressing yang kolektif, ini sangat disiplin gitu. Lalu juga kalau bicara transisi dari bertahan ke menyerangnya juga begitu cepat. Bagaimana, Bung?
1: Ya, kalau kita lihat memang kemarin kan mereka menunjukkan performa yang bagus ya. Artinya kalau kita lihat melawan
0: Jordan terakhir ya,
1: melawan Jordania gitu. Dan mereka juga saya kira pendekatannya mungkin akan berbeda ya. Artinya kalau kita lihat mereka pasti akan bermain bertahan ya, karena mereka menyadari bahwa secara kualitas memang Argentina lebih unggul dibandingkan mereka gitu. Artinya pilihannya adalah bagaimana mereka lebih fokus untuk bisa mengendalikan posisi di bertahan, kemudian nantinya pada akhirnya mereka bisa mencari peluang gitu, melakukan serangan-serangan balik yang pada akhirnya bisa merepotkan pertahanan Argentina. Karena kalau mereka memilih pendekatan untuk bermain menyerang, ini melawan Argentina sama aja bunuh diri gitu. Akan berat buat mereka, karena secara kekuatan mereka kalah lah di antar lini gitu. Jadi saya kira pilihannya adalah bagaimana mereka mengandalkan kecepatan pemain-pemain mereka, tapi juga bagaimana mereka juga bisa fokus, bisa kuat dalam hal bertahan, karena ini akan sangat menentukan seberapa kuat nanti Austria bisa paling tidak membendung serangan-serangan dari Argentina.
0: Nah kalau dari sisi usia bagaimana ini perbandingannya? Kalau kita lihat juga kayaknya beberapa pemain inti juga membuat tempo permainan ini tidak selalu tinggi gini ya Argentina, Bung Jupri.
1: Ya kalau kita lihat kan Messi sebenarnya sudah 38 mungkin sudah 39 katanya, karena memang secara usia memang tidak bisa bohong ya, tapi kan yang tidak hilang dari seorang pemain yang hebat itu adalah soal skill gitu. Dan Messi terlihat dengan kecepatan yang sudah menurun ya, tapi kemampuan dia untuk misal melewati 1-2 pemain masih sangat-sangat menonjol. Itu yang kita lihat juga di pertandingan kemarin saat menang atas Aljazair. Jadi kita lihat support dari pemain-pemain lain juga sangat-sangat baik ya, bagaimana pemain muda seperti Almada, kemudian juga Enzo Fernandez yang mengomong dari tengah juga akan terlihat kinerjanya ya, begitu bagus di pertandingan pertama. Jadi kalau kita bicara Austria juga punya pemain-pemain yang bisa dibilang veteran juga. Mereka punya Marko Anatovic yang bisa dibilang memang secara usia juga tidak lagi muda, sudah di atas 35 juga. Jadi ya ini bisa dibilang duel pemain-pemain berpengalaman juga, tapi itu tadi Austria saya kira secara kekuatan ya melawan Yordania belum terlalu teruji lah. Itu yang saya kira memang ujiannya saat ini justru saat melawan Argentina, apakah mereka bisa paling tidak buat Austria adalah misinya mereka bisa meraih satu poin.
0: Baik, Ya, pendengar untuk Anda yang bergabung silakan ya, masih kami buka boleh ya, Bung Jupri ya, masih kita buka ya untuk mendengar ya. Silakan ya. Di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Ya, Bung, kalau tadi prediksinya sampai 3-0, artinya kan tidak ada perlawanan dari Austria. Sementara kalau kita lihat ya, banyak juga prediksi yang meleset gitu ya, yang di luar ya. Dari prediksi ketika sudah masuk dalam Piala Dunia, ya kapasitasnya sudah berbeda gitu ya, Bung ya. Tapi ditahan dulu, Bung, kita ke pendengar ya. Dulu ya. Ada oke, Pak Putra Bung. Di Kalimantan Timur. Pak Putra, malam, salam olahraga.
4: Salam olahraga Bang Uman.
0: Ya, jaya, silakan.
4: Jaya Bang Uman, Argentina Bang Uman.
0: Wah, langsung to the point nih. Berapa?
4: Bang. Iya. Saya belum pernah lihat Bang ya, yang pertama main sekali kan. Mario Kempes dijaga sekali, masih kan buru jaga waktu itu. Waduh, saya ketawa Bang Uman. Paling 2 lah, 3-1 Bang Uman.
0: Wah, 3-1, masih ada perlawanan lah ya. Baik, itu saja Pak Putra.
4: Ya sama Perancis itu favorit saya tuh.
0: Oh, Perancis nanti di berapa ya, pukul 3 apa pukul?
4: Tunggu Bang ya.
0: Oh iya.
4: Oke, Bang Nuan, terima kasih Bang Nuan.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Kalimantan Timur kita ke Palembang. Pak Dian, malam, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga Mas.
0: Ya, jaya, silakan.
5: Nah, ini ya, antara Austria lawan Argentina. Kita tidak, apa namanya, ibarat kata itu tidak usah menilai pertandingan ini ya Mas ya.
0: Iya.
5: Udah pastikan Argentina udah lolos kan. Ya kita nanti ketemunya di babak 32 besar saja gitu Mas. Otomatis Argentina pasti menang Mas, besar. Antara 5-4-0 gitu aja Mas.
0: Waduh, baik.
5: Iya, makasih Mas kita.
0: Terima kasih. Halo Jaya, Pak Adian di Palembang, kita ke Bengkulu Pak Kadir. Malam, salam olahraga.
6: Selamat malam, salam olahraga.
0: Ya, Jaya, silakan.
6: Ya, Jaya. Ya, kalau menurut saya ini, kalau Argentina melawan Austria, mungkin 2 sama kalau saya ini.
0: Berapa? Ya. Sama.
6: 2 sama.
0: 2 sama.
6: Ya.
0: Oke. Itu saja. Ya, baik.
6: Ya, itu aja.
0: Terima kasih. Silakan Bung Jupri.
7: Ya, kalau saya lihat memang kalau kita bicara kemarin ya, kalau kita bicara lebih ke Austria, memang di pertandingan kemarin kan kalau bicara kita bicara komparasi taktik.
0: Iya.
7: Komparasi statistik ya, Bung Jupri ya. Sebenarnya kalau kita lihat Jordania bisa memberikan perlawanan yang bagus sebenarnya terlepas dari skornya gitu ya.
0: Iya.
7: Jadi kalau kita lihat bahkan bisa dibilang statistiknya enggak beda jauh gitu. Tembakan total tembakannya Austria 10 berbanding 11 Yordania, kemudian juga on targetnya Austria 4, kemudian Yordania 3. Jadi kalau kita bisa bicara soal hasil adalah ini lebih kepada bagaimana para pemain Austria lebih klinis lah, lebih klinis dalam hal memanfaatkan peluang gitu. Itu yang akhirnya menjadi pembeda di pertandingan kemarin. Artinya itu tadi saya bisa katakan bahwa kekuatan Austria lagi-lagi memang belum teruji, karena harus diingat bahwa Yordania ini adalah tim debutan di Piala Dunia gitu.
0: Yeah.
7: Artinya pertandingan pertama mereka dan tentunya bukan hal yang mudah ya, dan buat Yordania. Jadi menghadapi Austria saya kira, apalagi kalau kita bicara secara peluang, dua tim hampir sama ya. Ini ya tentu ujiannya adalah buat Austria bagaimana mereka bisa menunjukkan soliditas ya di pertahanan gitu, karena kita lihat mereka punya David Alaba yang kita tahu memang juga pemain yang sangat-sangat berpengalaman, dan di tengah kita lihat ada Marcel Sabitzer juga, pemain yang kita tahu juga punya jam terbang tinggi, pernah perkuat Manchester United, pernah juga berseragam Borussia Dortmund, dan di depan ya tadi seperti saya sebutkan, mereka punya Marko Anatovic di posisi yang kemarin tampil sebagai pemain pengganti. Jadi saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang bisa dikatakan dalam tanda kutip veteran, yang memang butuh ya, dibutuhkan di Piala Dunia ini adalah pemain-pemain yang punya pengalaman, sehingga memang mereka bisa memberikan ketenangan gitu. Tapi lagi-lagi kita kalau kita bicara kualitas, ya tentu Argentina masih yang diunggulkan di pertandingan nanti ya. Tapi lagi-lagi akan kita tunggu juga bagaimana startnya dari Argentina, apakah nanti akan bisa sebaik saat melawan Aljazair, atau kecenderungannya akan ada pendekatan yang berbeda dari Austria. Karena kalau mereka bermain lebih tertutup ya Austria, saya kira mungkin ada kesempatan buat mereka kesulitan buat Argentina.
0: Baik. Bung Jofri, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita saksikan bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina versus Austria pukul 00 ya, kalau nggak salah kick off-nya ya. Ya.
7: Betul.
0: Baik, terima kasih Bung Jofri. Sehat selalu. Salam olahraga.
7: Salam olahraga, Bung Man. Terima kasih.
0: Pendengar, Jupri Alexander, pengamat sepak bola, kita bahas terkait dengan Piala Dunia 2026 di mana laga Argentina versus Austria akan berlangsung pada pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hayy Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus

0: Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, perekonomian global masih menghadapi dinamika dan ketidakpastian yang cukup tinggi. Meskipun konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai menunjukkan tanda-tanda mereda, dampaknya masih memengaruhi kondisi ekonomi dan pasar global. Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah mengambil langkah proaktif dan antisipatif untuk memitigasi berbagai risiko eksternal yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional. Di mana upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan sejumlah stimulus ekonomi untuk kuartal 2 dan semester 2 2026. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers stimulus pertumbuhan ekonomi semester 2 tahun 2026.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Perhubungan, yang kami hormati Bapak Menteri Ketenagakerjaan, teman-teman media cetak, media elektronik. Pertama, bagaimana kita ketahui bahwa tantangan geoekonomi masih dinamis, walaupun berharap sudah mulai ada titik di Timur Tengah, di Selat Hormuz,

menjaga domestik ekonomi, dan kita juga harus jaga dengan langkah-langkah proaktif untuk mencegah dan mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini, kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua. Bagian besar sudah disampaikan sudah rapat rakortas, dan juga sebagian lagi merupakan arahan daripada Bapak Presiden. Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPh final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%.

libur Nataru diikuti dengan insentif baik itu transportasi udara di selama musim liburan maupun di Nataru. Nanti Pak Menteri Perhubungan akan menjelaskan secara lebih detail. Nah, selanjutnya juga arahan Bapak Presiden dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk importasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan biaya masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong.

bulan kemudian yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima dan dibutuhkan anggaran sebesar 17,54 triliun. Dan kemudian ada satu program

kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun, namun kita siapkan 250.000 dengan subsidi 2.000 kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga

semester kedua ini nilainya sekitar 25,34 triliun rupiah. Stimulus insentif transport sekitar 2,04 triliun. Pendanaan magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun. Dan

sifatnya opsional, kita tawarkan kepada peserta. Dan untuk angkatan yang kedua ini nanti kita akan paketkan langsung dengan pelaksanaan program magangnya. Hasil evaluasi lanjut menunjukkan ini adalah, ya ini testimoni bisa di skip, beberapa poin

itu hanya 0,71% yang tidak puas. Jadi puas, sangat puas, cukup puas, dan kemudian tidak puas. Detailnya ada di halaman sesudahnya. Kemudian terkait dengan sejauh mana peserta magang merasa program ini membantu atau sangat membantu. Ini juga 67% ditambah cukup membantu, itu 30,45%. Ada di halaman sesudahnya. 2,42% mengatakan ya, mungkin mereka merasakan bukan sesuatu yang substansial buat mereka, itu adalah uang saku, hanya 2,42%. Kemudian dari perspektif mentor dan perusahaan, 84% perusahaan menyatakan puas dan sangat puas. Kemudian perusahaan mengatakan cukup puas, itu 15,42%, dan 0,45% perusahaan menyatakan tidak puas. Dan banyak pertanyaan kepada kami sejauh mana program magang ini akhirnya align dengan rekrutmen di perusahaan tersebut. Nanti saya sampaikan lebih detail. Lanjut. Next. Ini lebih detail Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Ini dari perspektif magang tadi sampaikan ya, seberapa puas Anda dengan program magang nasional 52,13. Jadi kalau tadi mungkin highlight, sekarang yang detail 52,13, puas 32,13, cukup puas 15,05, tidak puas 0,29,

35. Next, sekarang kita tanya penyelenggara magang. Jadi kita bandingkan hasil dari subjektif peserta magang dengan penyelenggara magang. Seberapa puas perusahaan terhadap kontribusi peserta magang terhadap perusahaan? Sangat puas 35%, puas 49%, cukup puas 15,42%, tidak puas 0,32, sangat tidak puas 0,13. Ini hasil yang menurut kami cukup positif sebagai

sedikit meningkat. Lanjut, itu dari responden para ya, kira-kira kalau kita buat diagram jaring laba-laba, kita cek peningkatan keterampilan kompetensi itu dalam hal kerja sama tim, pemecahan masalah, berpikir kritis, inisiatif, adaptabilitas, manajemen waktu, profesionalisme, digital teknologi, teknis semua bidang. Kita bandingkan persepsi peserta dan kita bandingkan persepsi dari penyelenggara magang. Konsisten walaupun skalanya agak berbeda. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, next. Ini adalah gambaran. Apakah perusahaan tempat peserta magang menawarkan pekerjaan? 30% menawarkan, ada yang menolak karena mereka sudah diterima di tempat yang lain. 33% mengatakan belum ditawari tapi ada indikasi. Dan 37,26% mengatakan tidak ditawari sampai pelaksanaan magang selesai. Terakhir, satu lagi, sebaran, next. Ini adalah sebaran peserta mendapatkan penawaran kerja, finance, kemudian perdagangan besar, wholesale trade, dan manufaktur ini terbesar. Ini menunjukkan demand yang ada saat ini, menggambarkan perusahaan inilah yang paling tertinggi dalam merekrut peserta magang. Jadi Bapak dan Ibu, ini sekaligus sebagai janji kami dari Kementerian Ketenagakerjaan secara transparan menyampaikan hasil evaluasi. Ini sudah dari 85% data peserta magang. Kita sudah selesai, Pak Menko, minggu lalu. Semua angkatan satu, kita sudah penutupan. Dan kami mengucapkan terima kasih tentu kepada Pak Presiden, arahan dari beliau, program prioritas dari beliau, pada Pak Menko Ekonomi, dukungan dari

0: Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto, yang menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dalam proses pemulihan pasca bencana Sumatera. Pernyataan itu disampaikan Suharyanto saat melakukan kunjungan kerja meninjau langsung progres pemulihan pasca bencana Aceh, sekaligus penyerahan bantuan dana stimulan rumah rusak ringan sedang tahap 3, termin 1 di Aceh Tamiang. Memasuki bulan ke-7 pasca bencana Sumatera, pihaknya telah menyelesaikan penyediaan huntara di berbagai lokasi dan kini memfokuskan pada pembangunan huntap. Jumlah huntap yang ditargetkan untuk dibangun lebih dari 20 ribu unit. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan pengecekan langsung pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kampung Moso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Tito mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Mendagri menjelaskan program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, ia mengajak kepala daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebuah ledakan di stasiun distribusi gas di kota industri Ras Laffan, Qatar, menewaskan 13 orang, termasuk warga negara India dan Pakistan. Di antara para korban luka, terdapat warga negara Qatar, Asia, dan Afrika. Menteri Energi Qatar, Saad bin Sharida Al-Kabi, mengatakan ledakan tersebut tidak terkait dengan aksi militer atau sabotase. Ledakan tersebut juga tidak berpengaruh terhadap volume ekspor atau pasokan dalam negeri. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia Bakom Muhammad Kodari menjelaskan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas itu nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi tersebut, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan.

0: PSG kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Indra Firgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Kaget, kan dapat kejutan ya. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
3: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
2: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah

0: wajah permainan tim. Hasilnya Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus dan juga San Marino.
1: Di kualifikasi mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marko Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
0: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
1: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
0: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
0: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ася мне помала.
1: Terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nanti juga ada laporan pandangan mata pertandingan Piala Dunia antara Timnas Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana prediksi jalannya pertandingan? Anda nanti juga bisa bergabung ya bersama kami secara interaktif di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Apakah Anda masih memiliki tim jagoan Anda di Piala Dunia 2026 ini, atau Anda memang sudah sering kecewa dengan pertandingan yang nampaknya memang penuh kejutan ya dari tim-tim debutan? Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ada The Rain, Terlatih, Patah Hati.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 23 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Laut Filipina sebelah timur Laut Filipina dengan tekanan 935 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 95 knot, dan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur laut hingga timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir timur Kalimantan Timur, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, di perairan utara Jawa Barat, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Sulawesi Tengah, di Laut Flores, di Laut Seram, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Flores, di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa Timur, di Papua Selatan, di Laut Timur, di Laut Banda, di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Pontianak dan Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Padang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat UMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka.

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
0: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan bagaimana pantauan mata atau pandangan mata terkait dengan pertandingan Timnas Argentina versus Australia yang akan berlangsung di Stadion Dallas. Dan nanti Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan prediksi lalu layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Mendengar sampai di sini perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Fajar Nugroho akan menemani Anda untuk bisa mengawal bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan Timnas Argentina versus Timnas Austria. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami jelaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Saya Fajar Nugroho, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari. Walaupun masih belum melewati pukul 00 waktu Indonesia Barat, namun pada kesempatan spesial hari ini kita akan juga menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia di grup J antara Argentina melawan Austria. Dan di studio Pro 3 RRI pada malam hari ini sudah hadir juga pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovan, selamat dini hari, salam sehat.
1: Selamat dini hari Mas Fajar.
0: Salam olahraga Bung Tovan.
1: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, Argentina Austria dua-duanya poinnya penuh 3-3. Kemarin Austria juga menang melawan Yordania. Ini mungkin dua negara di grup J yang berpotensi lolos ke babak selanjutnya memang. Tapi tentu saja tidak mungkin keduanya itu menyimpan pemain karena menentukan langkah selanjutnya. Dari line up yang tertera di FIFA, Messi aja dimainkan di starting line up. Tapi gimana nih prediksinya nih Bung Tovani, jalannya pertandingan antara Austria melawan Argentina ini?
1: Ya, Argentina dan Australia dua tim yang punya peluang besar untuk lolos. Sekaligus memang keduanya adalah dua tim yang dijagokan untuk melaju dari grup J. Terkait line up, kita tahu walaupun sama-sama meraih kemenangan di pertandingan pertamanya, tentu kedua tim sama-sama ingin segera menyegel tempat.
0: Ya, jadi nggak mungkin menahan diri ya, mungkin ini harus pertandingan penentu agar aman aja bisa melanggang ke babak-babak selanjutnya atau pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena dari line up aja ada Lauren Martinez disandingkan dengan Lionel Messi diturunkan di starting line up. Lalu kemudian dari Austria gimana nih? Nama-nama pemain Austria mungkin apa ya? Yang mungkin bersinar dalam pertandingan kemarin di Yordania, melawan Yordania.
1: Kalau Australia sendiri sini,
0: Austria
1: Austria melakukan 3 pergantian jika dibandingkan sebelumnya. Tapi menarik melihat Arnautovic, striker andalannya yang bisa
0: tidak dimainkan ya?
1: Dia kembali dari bangku cadangan.
0: Oh,
1: memang usianya sudah tidak muda lagi.
0: Oh iya, faktor itu ya.
1: Ya, 37 tahun. Di pertandingan pertama pun dia tampil di sejak awal babak kedua, tapi masih bisa membuktikan ketajamannya, mencetak gol.
0: Iya.
1: Kalau dilihat dari pemain terkenalnya di Austria, tentu Alaba backnya.
0: Oh, Alaba.
1: Kapten. Yang kita tahu
0: tidak mantan, tidak muda lagi tapi tentu saja.
1: Ya, tapi ya 33 tahun.
0: Okay. Masih oke lah ya.
1: Ya, dengan pengalaman dia di Bayern Munchen di Real Madrid, tentu sangat diandalkan untuk memimpin timnya di pertandingan kali ini yang kita tahu bakal berhadapan dengan Mega Bintang.
0: Jadi Alaba dan Danso ya, center back dua-duanya dari Austria ini akan mencoba untuk menahan gempuran dari Argentina yang kita tahu ketajaman dari serangan-serangannya, karena di depan ada Lautaro Martinez dan juga Lionel Messi yang sudah dari draft yang dirilis FIFA kemungkinan besar akan menjadi starting 11 dari Argentina. Saya coba ke pendengar dulu mungkin ya, Bung Tovani.
1: Oke,
0: ada Pak Fadil di Makassar. Selamat dini hari.
2: Ya, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jaya. Salam olahraga, Pak Fadil. Silakan, ya. Pak Fadil.
2: Gimana kabarnya dulu?
0: Alhamdulillah sehat, semangat. Pak Fadil juga ya, semangat ya.
2: Ya, harus semangat.
0: Harus semangat.
2: Ya.
0: Gimana nih? Komentarnya Pak Fadil?
2: Iya. Seru, sama-sama sudah menang Argentina baru 3-0 di, kalau lawannya berapa kosong dia kasih Yordania
0: itu 3-1
2: ya, ya mungkin skornya ini 2-1 Argentina 2.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ada kemungkinan ada perlawanan dari Austria. Kalau dari pandangan Pak Fadil akan ada perlawanan minimal ada satu gol gitu ya, Pak Fadil ya.
2: Iya, ada perlawanan karena dua-duanya mau menang.
0: Mau menang. Oke. Okay. Baik, Pak Fadil, makasih. Oke, okay. Waalaikumsalam. Waduh. Untuk pendengar yang ingin bergabung tolong dimatikan dulu volume radionya biar enggak feedback ya, biar jernih suaranya di udara. Pak Hartung di Pekanbaru. Halo, Pak Hartung.
3: Halo Bung Fajar, ini baru Bung Fajar, kalau yang siang-siang enggak.
0: Yang siang-siang itu siapa kalau gitu yang siaran?
3: Yang siaran kembarannya.
0: Kembarannya saya gitu ya. Ini iya. Bukan habitatnya berarti ya, saya habitatnya dini hari ya.
3: Dari pertama dulu jadi dini hari.
0: Oh gitu, oke. Pak Lantong gimana nih? Kalau dari prediksinya Pak Lantong?
3: Kalau saya itu jauh lebih bagus Aljazair. Alaba itu angkatannya udah angkatan Thomas Muller di belakang itu udah pokoknya kalau pemain Austria itu ya, kan tetangga Jerman. Jadi, kalau mainnya ya nggak mungkin pemain Jerman, negaranya juga kecil. Alaba zaman dulu dia ada lebih kuat 10 tahun yang lalu mungkin ya dari
0: oh oke okay. Jadi kalau prediksinya Pak Hartung gimana?
3: Di atas Aljazair, kalau Argentina itu clean sheet sampai selesai bawa penyisian.
0: Okay. Ya, clean sheet. Waduh keren ya. Ini prediksinya. Berarti masih menjagokan Argentina dengan clean sheet melawan Austria malam ini atau dini hari ini ya?
3: Pak. Iya, pokoknya tiga tim lawannya di penyisian itu dia akan tetap clean sheet. Dia baru mungkin akan ketemu lawan berat tuh ketika 16 besar, 32 besar.
0: 32 besar baru menghadapi lawan-lawan berat nih. Oke, Pak Hartung. Wah, keren juga nih analisis. Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel terputus. Mungkin bisa telepon lagi ya Pak Daniel ya di Sorong ya. Waduh, mohon maaf menunggu terlalu lama nih. Pak Roni di Jakarta. Halo, Pak Roni.
4: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam. Masih belum jadi hari ya. Silakan Pak Roni.
4: Kalau saya sih ini menguntungkan Argentina daripada Austria karena jam 12 siang gitu.
0: Sebentar, ulang. Gimana? Ini menguntungkan Argentina?
4: Tentu Austria dengan cuaca yang dingin ini menguntungkan Argentina gitu.
0: Oh, Amerika Latin dengan Eropa dengan cuaca terik di siang hari bolong jam 12 siang di sana. Oh, bisa. Wah, ini menarik juga nih.
4: Dan untuk Prancis Irak, kalau menurut saya sih Prancis 4 Irak 0. Karena
0: kalau yang ini dulu gimana? Kalau Argentina gimana?
4: Kalau Argentina sih sebenarnya sih goalgetternya kan Messi, dan Messi itu mungkin bisa diproyeksikan untuk menuju ke sepatu emas gitu, Mas.
0: Oh, siap.
4: Cukup
0: menarik. Baik, sama-sama. Waduh, ini analisis pendengar kita keren nih ya. Pak Dian apa Pak Giat ini? Pak Giat di Palembang, halo.
5: Iya, saya sama lagi sama Pak Dian.
0: Jaya Pak Giat di Palembang.
5: Ya, sepertinya ini udah lolos ke babak 32 besar.
0: Oh gitu.
5: Coba ini udah pasti lolos nih.
0: Jadi kalau lawan Austria malam ini gimana nih prediksinya Pak Giat?
5: Itu mah nggak usah masuk hitungan, Mas. Austria yang main. Udah pasti menang ini.
0: Udah pasti menang, bener.
5: Otomatis ini.
0: Oke, baik Pak Giat.
5: Skor aja ya, sebab skornya 5-0 udah cukup.
0: Waduh, itu. Keren. Oke, ini hampir semua menjagokan Argentina, wajar dari sisi peringkat FIFA jauh sekali, lalu dari sisi 5 pertandingan terakhir juga cukup impresif, dan pertandingan pembuka Argentina kemarin yang 3-0 semuanya diborong oleh Lionel Messi, ini membuat mungkin para fans-fans yang menjagokan Argentina sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai ini menjadi semakin yakin. Tadi ada analisisnya soal ini diprediksi membuat Lionel Messi menjadi top skor di Piala Dunia 2020 kali ini. Perjalanannya sudah mulai terlihat di babak pertamanya. Lalu kemudian ada faktor cuaca. Sekarang ini jam akan dimulai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih perbedaan waktu antara Indonesia dengan Amerika Serikat 12 jam, berarti jam 12 siang. Meskipun kita ingatkan lagi ya, di Stadion Dallas Amerika Serikat indoor. Jadi kalau untuk cuaca mungkin nggak terlalu berpengaruh. Tapi gimana dari analisis pendengar-pendengar kita nih, Pak Bung Fatani?
1: Ya.
0: Dari faktor cuaca, dari faktor mendorong Messi untuk bisa menutup manis Piala Dunia 2020. Mungkin Piala Dunia terakhir bagi Messi gitu dan lain sebagainya nih. Tadi ya sempat disinggung juga.
1: Ya, soal Messi sebenarnya masih ada beberapa fans yang berharap masih satu Piala Dunia lagi.
0: Oh, satu.
1: Banyak suara yang mengatakan seperti itu, kecuali rival baru Piala Dunia terakhir. Kalau Messi mungkin masih ada satu kesempatan lain.
0: Korsi saya jika saya salah, usianya 41 tahun. Messi.
1: Enggak, Ronaldo
0: 41 tahun. Oh,
1: Messi 38.
0: Yang 41 tahun itu. Oh, oke.
1: Okay. Yang 41 tahun. Messi masih sedikit lebih muda.
0: Oke, okay, lalu
1: peluang dia menjadi top scorer memang 3 gol di pertandingan pertama cukup menjanjikan untuk perebutan top scorer, tapi kita tahu seiring berjalannya Piala Dunia.
0: Messi 24 Juni kemarin itu ulang tahun yang ke-39. Sekarang berarti udah resmi 39 tahun. Oke,
1: okay. 39.
0: Oh, baru ulang tahun ya. Nanti. Waduh, ini keren banget kalau gitu ya.
1: Bisa jadi hadiah ulang tahun.
0: Waduh, ini keren banget ini. Gimana?

0: Okay, ada apa namanya, kendala teknis sedikit ya mendengar. Baik, silakan ditanggapi ini, Bung.
1: Oke, okay, jadi kita sedang membahas soal persaingan top skor. Ya, Messi 3 gol di pertandingan pertamanya tentu membuka peluang besar untuk dia meraih sepatu emas di turnamen kali ini. Tapi patut kita lihat di pertandingan kedua melawan tim yang tentu lebih berat jika dibandingkan dengan Aljazair, apakah dia bisa menambah pundi-pundi golnya. Karena kita tahu di persaingan sejauh ini, walaupun pemain-pemain yang sudah menyamai catatan golnya sudah bermain 2 kali, setidaknya ada 2 nama yang menyaingi Messi, Jonathan David dari Kanada dan Dennis Undav dari Jerman, yang tentu juga sudah menunjukkan produktivitasnya. Belum lagi ada, kita tahu, pemain-pemain yang sudah mengumpulkan 2 gol, Erling Haaland,
0: iya.
1: Ape,
0: iya.
1: Jadi
0: Harry Kane
1: juga. Jadi pertandingan lawan Astra ini bisa jadi juga penentu untuk jalur selanjutnya dalam persaingan top skor. Jika memang Messi tidak bisa dihentikan mencetakkan gol, bukan tidak mungkin sepatu emas bakal dibawa pulang juga nanti.
0: Oh, aduh, ini fans-fansnya ini bersemangat banget kayaknya malam hari ini. Oke, dari halo Pak Daniel di Sorong. Halo Pak Daniel. Wah, terputus lagi. Dicoba lagi di telepon balik ya. Pak Caswa di Brebes. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, gimana nih kalau Pak Caswa? Jaya. Silakan Pak Caswa. Waalaikumsalam.
2: Aku sih mendukung Argentina. Iya, tebakannya 3-0.
0: 3-0 lagi. Wah, oke, baik. Makasih.
2: Argentina.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terputus. Langsung saya sambung dengan Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
3: Ya, selamat dini hari. Udah lu dini hari
0: dia. Enggak apa-apa lah, selamat dini hari karena kita juga tim dini hari nih. Silakan.
3: Masalahnya Bung Fajar ini.
0: Silakan. Gimana?
3: Seandainya kalau masih ada Martin Paes gitu yang berdiri di bawah Mister venue yang sekarang ini. Pasti sudah enggak asing lagi gitu ya.
0: Oke. Okay.
3: Tapi ya, yang pastinya ya, kalaupun istilahnya ada yang bisa mengalahkan Argentina, sudah dipastikan itu pasti berada di grand final gitu.
0: Oh, siapapun ya, yang bisa mengalahkan
3: Argentina.
0: Gitu ya.
3: Iya, baik pun di nanti di fase knockout gitu ya.
0: Yeah.
3: Iya. Kemungkinan besar hal itu mustahil gitu ya untuk lagi Lionel Messi belum gantung sepatu. Gitu.
0: Oke, okay,
3: saya prediksi Lionel Messi maupun John Alvarez bisa mencatatkan dirinya di papan skor nanti. Ya.
0: Oke, okay, baik, makasih Pak Budiman di Samarinda. Halo, Pak Budiman.
4: Baik, saya Pak Budiman dari Samarinda.
0: Iya.
4: Saya akan berbicara masalah nasional kita dulu.
0: Wih.
4: Bangsa kita ini sebetulnya sanggup.
0: Sanggup untuk
4: hadir di dunia. Karena untuk adu misi berada di dunia pertandingan, mengapa tidak? Kita sama kok postur sama Argentina, sama Korea bisa. Terus terang aja. Tapi kenapa bangsa kita ini keranjingan selalu mencari partner?
0: Halo? Halo?
4: Kita bangsa pejuang.
0: Iya.
4: Sanggup.
0: Oh, oke. Okay.
4: Untuk nanti yang akan menjadi sepatu emas Argentina, karena Messi itu dia tercepat menciptakan gol.
0: Oke. Okay. Baik, makasih. Tapi lagi-lagi perlu jadi catatan mendengar bahwa Lionel Messi. Oh, Pak. Oke, okay, saya langsung sapa. Pak Daniel Sorong. Halo, Pak Daniel.
5: Ya, selamat dini.
0: Oh, aduh, akhirnya. Selamat pagi dari Sorong. Silakan Pak Daniel.
5: Jadi begini. Orang negara berlomba-lomba untuk kalahkan tim-tim besar, jadi Tovan pemain di Austria kan banyak main gitu, Jerman kan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Iya. Yeah.
5: Jadi kayaknya mungkin sementara ada kejutan ini.
0: Ada kejutan?
5: Ya.
0: Oke. Okay. Baik, ada kejutan dari Austria berarti.
5: Iya. Untuk Jerman, untuk apa nih Argentina tuh? Jepang berlomba-lomba untuk kalahkan
0: tim-tim besar ya. Oke, baik. Baik. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda. Saya langsung ke Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, terputus. Baik. Jadi gini ya pendengar, Lionel Messi itu selama karirnya di semua kompetisi ada 900-an gol, sementara asisnya 400-an asis. Dengan kata lain, Lionel Messi tidak hanya mencetak skor, tetapi juga bermain untuk tim. Gak segan-segan untuk mempassing bola ketika dia tidak memungkinkan untuk menendang. 400-an asis itu jumlah yang sangat banyak. Kadang justru malah menjadi penentu kemenangan timnya gitu. Nah ini gimana nih? Bisa jadi Lionel Messi hanya asis pada malam hari ini gitu. Kalau menurut pandangan Bung Fatah nih?
1: Iya, dengan kemungkinan pengawalan ketat, tentu itu bisa menjadi opsi. Karena ini yang membedakan Lionel Messi dia
0: dengan siapa?
1: Dengan pemain lainnya,
0: dengan striker ya. Lainnya, oke.
1: Jadi dia tidak bisa sembarang dijaga ketat, karena dijaga ketat dia akan memberikan asis kepada rekannya.
0: Oke.
1: Tapi ketika diberikan ruang sekecil apapun, kita tahu Lionel Messi punya dribble yang luar biasa.
0: Iya.
1: Bisa mengecoh pemain lawan.
0: Iya.
1: Itu dia yang jadi kekuatannya. Jika bicara statistiknya, sebenarnya khusus untuk timnas Argentina itu ada 120 gol dan 64 asis.
0: Setengahnya lebih. Setengah-setengah lah. Ya. Golnya dan asisnya setengah. Jadi artinya apa? Dia tidak segan-segan untuk mengumpan kepada teman-temannya ketika teman-teman tidak mungkin untuk menendang. Oke, Pak Sarwi di terakhir dulu ya. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi.
6: Halo, selamat pagi dini hari.
0: Selamat dini hari. Silakan, Pak.
6: Salam olahraga.
0: Jaya. Silakan Pak Sarwi.
6: Kayaknya Argentina 3-0. Ya, sudah sportif, udah pasti 3-0 lah.
0: Udah fix, udah fix banget nih, udah yakin banget nih 3-0. Iya. Wassalam. Dari statistik misalkan, statistik peringkat FIFA, Argentina itu satu. Itu raja terakhir lah, Argentina itu raja terakhir kalau main game itu raja terakhirnya nih Argentina. Sementara Austria ya gak buruk-buruk amat, di peringkat 20-an, 24 kalau gak salah, 24-an ya. Ya gak buruk-buruk banget. Ya tadi juga sempat disinggung juga oleh pendengar kita bahwa Austria itu punya semacam aura bermain Jerman banget. Karena memang berdampingan negaranya tuh ya. Tipe panser menggilas gitu. Mungkin gimana catatannya Bung Fatah nih?
1: Ya, beberapa pemain di timnas Austria ini memang merumput di Liga Jerman seperti Spencer yang saat ini start,
0: Alaba juga,
1: Dortmund ya, Alaba walaupun di Madrid dia besar namanya di Bayern Munchen. Dan menarik juga sebenarnya di pelatihnya ini, Ralf Rangnick ini juga kan dari Jerman.
0: Dia, nah menarik nih.
1: Dia pelatih yang cukup terkenal. Tim yang diasuh itu bermain kolektif seperti RB Salzburg saat itu namanya Leipzig. Melonjak di bawah arahan dia bermain kolektif, walaupun saat jadi caretaker MU masih kurang menonjol dengan segala problemanya saat itu di musim 2021-2022. Jadi menarik dengan bermain kolektif, apakah dia bisa mematikan
0: pergerakan dari Messi dan teman-teman.
1: Maka itu menarik untuk
0: kita ikuti ya jalannya pertandingan ini. Baik, Bung Tovani, kita break dulu ya. Dan pendengar Pro 3 dimanapun anda berada, kita jeda sejenak untuk saatnya kami kumandangkan Indonesia Raya jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, Bung Tovani, jelang kick off ini saya langsung lempar saja ke Bung Rosian Anwar dan Bung Joko ya. Bung Tovani, kita akan ulasnya di jeda babak kedua nanti atau break ya, jeda jelang babak kedua. Dan Bung Joko dan Bung Rosian Anwar, kita akan segera menuju ke sana untuk menghadirkan laporan pandangan matanya.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Austria.
1: Bung Joko dan Bung Rosian, silakan.
3: Ya, dari Dallas Stadium Amerika Serikat, pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan berlangsung pertandingan penting di grup C, yaitu antara timnas Argentina menghadapi timnas Austria. Pendengar, kedua tim telah memenangkan laga perdana di partai pertama untuk Piala Dunia 2026. Apabila timnas Austria menang 2-1, maka timnas Argentina berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Ralf Rangnick di kubu Austria menurunkan Alexander Schlager di posisi penjaga gawang. Kemudian ada 3 back, yaitu Kevin Danso, Stefan Post, dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada 5 gelandang, yaitu Xaver Schlager, Marcel Sabitzer, Romano Schmidt, Paul Werner, didukung oleh Konrad Leimer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan, Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Rosian dan juga pendengar. Saat ini pertandingan sudah baru saja dimulai, di mana babak pertama Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melebarkannya, melebar ke kanan, yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez ke sektor kiri, mulai merangsek ke area jantung pertahanan dari Austria. Kita masih melihat bagaimana Argentina tampaknya tidak ingin terburu-buru di babak awal pertama ini. Romero umpan saja ke kiri kepada Enzo Fernandez, ke depan sorongkan bola tadi kepada rekannya di sana, ada Medina, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, lagi kaki dari kaki ke kaki. Kini Austria mencoba membangun serangan balik, di sana nomor punggung 9 ada Sabitzer, tapi bola terlalu jauh sehingga bola kembali ada di kaki para pemain Argentina. Martinez dari sektor kiri pertahanannya sendiri berlari-lari kecil, ia melebar ke kanan kepada Alistair, umpan lagi kembali kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Alistair, mari sektor kanan Romero mencoba bola sepenuhnya, dorong saja. Nah, di sana nomor 26 ada Molina, Molina tarik lagi ke belakang, ada kepada Lionel Messi, sudah mulai memasuki dari sektor kiri serang dari Argentina. Kini Enzo Fernandez mulai merasuk ke area kotak penalti, cepat dia masih mengutik-utik bola sejenak, masuk area kotak penalti, di sana ada nomor 16 Armada, langsung shooting. Sebuah percobaan tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Austria tadi, Almada, Thiago Almada mencoba untuk melakukan tendangan kaki kiri dari sektor kanan di dalam kotak penalti tadi, tapi masih belum mengarah tepat ke gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Saat ini Austria dari sisi kiri ada sang kapten David Alaba, sorong melebar ke kanan, kembalikan lagi kepada penjaga gawang, melebar lagi ke kanan kepada rekannya di sana, ada Stefan Moss ataupun Kevin Danso. Kevin Danso, pemain yang baru menjadi starting line up di pertandingan kedua, setelah sebelumnya di laga perdana menjadi pemain yang harus duduk di bangku cadangan, dan pada pertandingan hari ini langsung menjadikan starting line up untuk pertandingan menghadapi Argentina. Kini Australia mencoba membangun serangan, namun heading tadi tidak mengarah ke rekannya, namun justru bola dikuasai sepenuh oleh pemain Argentina tadi, pendek saja, nomor punggung 7 De Foul masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba untuk melihat rekannya, masih berjalan-jalan sambil menguasai bola, tahan sejenak dengan kaki kanan, umpan kepada Romero, mari sektor kanan. Oh, Molina tadi mampu dia mengecoh satu pemain dari Austria. Kini umpan pendek 1-2 bersama De Foul dari sektor tengah aliran pertandingan. Di sana ada rekannya Lionel Messi, umpan ke sektor kiri dari serangan Argentina, umpan ke depan, Lautaro Martinez masih menguasai bola,
0: Oh, apa yang terjadi? Penguasaan bola dari Lautaro Martinez tadi, namun bisa kembali dialih oleh Lionel Messi mencoba untuk mengejar, namun lagi-lagi masih gagal tampaknya. Bagaimana serangan tadi yang dibangun oleh tim Tango Argentina? Romero kini masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan saja pendek kepada Alistair tadi, namun dikembalikan lagi kepada Martinez di lini belakang dari Argentina. Bagaimana tim Tango Argentina ini memang sejak awal babak pertama langsung mengurung pertahanan dari Austria, dan tampaknya satu pemain dari Argentina masih terjatuh ataupun tergeletak di area kotak penalti Austria. Kita tak lihat tadi memang Lautaro Martinez mencoba untuk melakukan selodoran di area kotak penalti, namun mendapat gangguan dari dua back dari Austria dan masih meringis kesakitan tampaknya Lautaro Martinez, pemain yang merumput bersama

0: biasa. Jadi mereka bisa mengembangkan permainan dengan baik, umpan 1-2 sambil terus bergerak, Bung Joko.
1: Ya, tampaknya wasit Muhammad Omar memberikan kesempatan untuk wasit referee VAR untuk melihat apakah kemungkinan terjadi penalti dari insiden antara Lautaro Martinez tadi yang diapit oleh dua pemain dari Austria. Dan pada kesempatan kali ini wasit Muhammad Umar dari Mesir masih menunggu keputusan dari wasit VAR yang ada di ruang VAR apakah memang benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang ada sentuhan yang terjadi antara Stefan Post dan juga Nicolas Sewald yang tidak menghentikan laju dari Lautaro Martinez yang sudah memasuki kotak 16. Pendengar, untuk kesempatan pada ataupun pertandingan pada pagi hari ini, siapapun yang menang pada pertandingan hari ini maka dipastikan akan langsung mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar. Dan ternyata pendengar, wasit akan melihat tayangan ulang dalam video asisten referee apakah benar-benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang insiden tersebut terjadi cukup cepat di menit ke-4 pertandingan babak pertama ini. Dan untuk kali ini pada pertandingan pagi hari ini, pelatih Lionel Scaloni mempercayakan Emiliano Martinez di bawah Mister Gawang, kemudian ada 4 barisan back yaitu Lisandro Martinez dan Cristian Romero yang ada di 2 jantung pertahanan. Dan sudah diputuskan apakah yang akan diputuskan oleh wasit asal Mesir ini, Muhammad Umar. Diputuskan ternyata penalti, pendengar. Ya, diputuskan ternyata penalti. Dan ini merupakan penalti pertama dari Argentina pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, ini akan... Bagaimana Bung Tavani, Anda melihat jika penalti yang kali ini akan mungkin dieksekusi oleh Lionel Messi, Bung ya?
0: Ya, sebenarnya dari gerakan tadi memang terlihat pelanggaran, ya. Tapi objektif yang ingin dilihat wasit sebenarnya, jika Lautaro tidak dijatuhkan, apakah bola itu bisa diambil atau tidak, ya. Dan ternyata sudah diputuskan, itu merupakan sebuah pelanggaran dan menjadi penalti, kesempatan bagi Lionel Messi kembali lagi untuk menambah pundi-pundi golnya, mengejar gelar sepatu emas di Piala Dunia 2026.
1: Ya, Lionel Messi sudah menimang-nimang bola, diletakkan bola di titik putih dan bersiap-siap menghadapi kiper dari timnas Austria, Alexander Schlager, mundur 1-2-3 langkah ke belakang. Kali ini kiper Austria yang menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning bersiap-siap untuk menghadapi tendangan yang dilakukan oleh Lionel Messi. Ya, sudah berbunyi peluit, sudah dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali, seribu sayang. Tendangan yang tidak terlalu kuat namun menyamping di sisi sebelah kiri Mister Gawang dari Austria. Sangat jarang sekali Lionel Messi gagal untuk mengeksekusi penalti pada kesempatan kali ini. Hanya beberapa senti dari Mister Gawang ataupun tiang gawang sebelah kiri timnas Austria, gagal akhirnya kesempatan untuk Argentina memperoleh ataupun unggul sementara waktu pada babak pertama ini. Ya, kali ini timnas Austria melakukan serangan, terjadi lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Austria setelah tadi sebelumnya penalti yang digagalkan. Ada Sewald, oh maksudnya tadi bola diulang karena ada bola lagi yang tadi masuk ke dalam lapangan. Ya, lemparan ke dalam akan diulang. Menit ke-9 lebih 15 menit waktu. Menit 9 lebih 15 menit waktu menunjukkan, dan kali ini timnas Austria mulai membangun serangan. Berikan kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Sewald. Sewald berikan kepada Sever Schlager. Mundur lagi back pass kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Michel Sabitzer. Ternyata dipotong saja oleh para pemain timnas Argentina. Dan kali ini terjadi perebutan antara Molina dengan Smith. Ah, sayang sekali, Romano Smith nomor punggung 18 tadi melanggar

0: pemain ataupun bek kiri dari timnas Argentina, Noel Molina, dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Sekali lagi pendengar, tadi sungguh sangat luar biasa, sangat jarang sekali Lionel Messi gagal dalam mengeksekusi penalti. Namun akhirnya kesempatan emas itu hilang. Kali ini skor masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, kali ini kiper dari Argentina Emiliano Martinez sudah melakukan tendangan melewati garis tengah bola, dikop saja tadi oleh para pemain timnas Austria. Kali ini terjadi perebutan bola di sisi pertahanan dari timnas Argentina. Ya, tadi Mikel Gregoris, striker dari timnas Austria, nomor punggung 11, harus berduel tadi dengan Lisandro Martinez dan tercopot ataupun terlepas sepatunya, sehingga wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Austria karena dorongan dari Lisandro Martinez tadi. Ya, pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini, sekali lagi untuk Mike Lionel Scaloni ini di atau pelatih dari timnas Argentina mempercayakan tiga gelandang, yaitu Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, dan Alexis McAllister di sisi tengah. Kemudian ada Thiago Almada yang menjadi second striker dan mendukung Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez di posisi ujung tombak. Ya, kali ini David Alaba sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Mundur dua langkah dia ke belakang dan meminta teman-temannya dari jarak sekitar 40 meter. Ya, bersiap-siap timnas Austria untuk melakukan tendangan bebas. Ada 6, 7, 8 pemain dari Austria yang menggunakan kostum berwarna merah, kaos kaki merah dan juga celana berwarna putih sudah bersiap-siap untuk menghadapi tendangan bebas. Ya, David Alaba akan segera melakukan, sudah dilakukan, menghujam dia ke sektor lini tengah gawang dari timnas Argentina. Terjadi kop duel, berikan kepada para pemain timnas Argentina. Ah, sayang sekali, ada Enzo Fernandez memotong dari alur serangan dari timnas Austria. Kali ini timnas Austria, sayang sekali, umpan tarik ke tengah, sayang sekali tidak berhasil, disambut tadi oleh para pemain striker timnas Austria. Dan kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Kembali lagi bola tadi terjadi perebutan, jatuh lagi di kaki timnas Austria. Kali ini Michael Seawald berikan kepada Slaver Slager, mundur lagi kepada Kevin Danso, kepada siapa diberikan? Ada lagi Nicolas Seawald yang menyambut bola, berikan kepada Kevin Danso, sudah merangsek dia ke depan melewati garis tengah. Ya, mundur lagi, back pass, tidak terburu-buru para pemain dari timnas Austria untuk mendominasi permainan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Nicolas Seawald berikan kepada Kevin Danso. Intensitas serangan mulai terjadi. Michael Sabitzer meliuk-liuk dari sisi kiri pertahanan timnas Argentina. Sayang sekali bola tadi tumpan tarik dari Michael Sabitzer, dipotong tadi oleh Nahuel Molina dan terselamatkan lini pertahanan dari timnas Argentina dari serangan dari Austria.
1: Ya, pendengar, waktu babak pertama sudah memasuki menit ke-13 detik ke-37 saat ini. Tendangan bebas justru diperoleh oleh pemain dari Austria setelah tadi Warner dilanggar di sisi kanan luar area kotak penalti, area lini belakang dari Argentina. Dan tampaknya ada dua pemain dari Austria tadi, ada Sabitzer dan juga kita lihat ada foul yang memang di laga kedua ini menjadi starting line up sendiri dari sektor kanan area luar kotak penalti atau berjarak 2 meter dari area kotak penalti. Masih bersiap-siap saat ini, kita melihat Marcel Sabitzer sudah melihat, menatap bola dengan tajam. Sementara itu wasit asal Mesir, Muhammad Omar, masih mengusulkan pemain yang ada dari kotak penalti. Ada 4 atau 5 pemain Australia sudah bersiap-siap. Dia Sabitzer sudah menatap bola ke arah gawang, sudah dilakukan ke mulut gawang, namun masih bisa dimintakan oleh Almada, pemain dari Argentina ini. Kini justru serangan balik Lionel Messi dari sisi tengah pertahanan dari Argentina. Bukan pelanggaran, Alisson mencoba mengserang Adabi Alba, namun dikembalikan lagi Lionel Messi mengotak-atik, diumpan 3 pemain dari Austria dan gagal, namun bisa dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lionel Messi, namun direbut oleh foul Foul dari sisi kanan pertahanan Argentina. Umpan pendek David Alaba mencoba melewati satu pemain tadi, ada nomor punggung 26 Molina pemain Argentina, mencocor bola saja sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria. Kita lihat Sabitzer sudah lemparan ke dalam saja, Laimer umpan pendek kepada nomor punggung 4 merasa dari area sisi tengah lapangan pertandingan. Masih kita menantikan bagaimana Danso tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 6 tadi, ada Sewol umpan ke depan, Sewol kepada Laimer, umpan lagi kepada Paul, namun bisa diantisipasi, namun masih terjadi kemelut di area pertahanan Argentina dan tampaknya wasit Omar meniup peluit tanda sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria sehingga masuki di menit 11 ataupun sudah memasuki menit ke 15 ini. Argentina masih aman gawangnya dari tekanan Austria. Mendengar gimana Stadion Dallas Amerika Serikat berkapasitas 80.000 penonton akan menjadi saksi pertandingan hari ini, karena kemenangan akan menentukan bagi kedua tim Austria maupun Argentina untuk merebut tiket. Kini Lautaro Martinez tadi mencoba untuk merebut bola dari kaki pemain Austria, namun masih berhasil diamankan oleh para pemain Austria. Dari sisi kiri, sana kerjasama ada Grego, umpan lagi tarik ke belakang kepada Mas, umpan lagi ke Sabitzer. Dari sisi kanan ada kotak penalti dari Argentina, masih pas, umpan langsung, oh, masih bisa dikuasai sepenuhnya lagi nomor punggung 18. Kita masih melihat ada Smith mencoba untuk membangun serangan, umpan lajak pendek ke depan, crossing tadi ke area kotak penalti dari Argentina, namun masih ataupun bola ternyata terlebih dahulu keluar dari arena pertandingan sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Argentina. Sudah dilakukan pendek saja Medina kepada penjaga gawang Argentina. Emiliano Martinez masih menguasai bola sepenuhnya sambil berjalan, giring bola dia dengan kaki kanan, menahan sejenak, umpan saja melebar ke kanan. Sana ada nomor punggung 26 Molina, pendek saja kepada Alister, kembalikan lagi kepada Martinez. Sudah keluar dari area kotak penalti penjaga gawang asal Aston Villa ini. Balikan ke sektor kiri, ada Medina ataupun Martinez masih mencoba menggiring bola merangsek ke area pertahanan dari Austria. Melebar dia ke kanan kepada Romero. Romero masih menahan bola, kembalikan lagi kepada Martinez. Merangsek kali ini dari sektor sisi kiri, umpan Martinez kepada Medina, umpan lagi tarik lagi kepada Martinez, umpan kepada Alister di sektor tengah pertandingan, mencoba melewati satu pemain dari Austria dan tampaknya mendapat gangguan tadi dari Paul Warner sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina. Saat ini foul dari sisi kanan serang dari Argentina tadi, namun bola kurang sempurna dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria. Saat ini nomor punggung 20 ada Konrad Laimer, sudah dilakukan lempar saja pendek kepada rekannya. Nomor punggung 4 di sana ada Safer, namun bisa dihalau pemain-pemain dari Argentina. Kembali bola Sewol dari Austria dari sisi kanan pertahanan sendiri, balik lagi kepada Danso. Danso umpan ke depan, namun mampu dipotong oleh Argentina. Kini justru serangan melalui Lionel Messi dari sisi kiri pertahanan di Austria, masih mendasar, umpan kepada Lautaro Martinez, mampu disebutkan seperti mana, umpan kepada Lionel Messi, masuk ke dalam batas, mulai mendasar, oh, hampir-hampir tadi berbahaya. Bagaimana masih dikuasai lagi dari sisi kiri pertahanan Austria. Saat ini di foul, mencoba melewati satu pemain dari Austria, umpan lagi tarik ke belakang, masih lagi Argentina menusuk dari sektor kiri jantung pertahanan Austria. Alister umpan pendek saja kepada nomor 16 dan Almada, lebar dia ke kiri kepada Medina, tarik lagi ke belakang kepada Alister, menguasai bola sepenuhnya, melebar ke kanan kepada Romero umpan ke kiri kepada Martinez, sudah melewati di area pertahanan dari Austria, umpan saja pendek Romero. Kita masih melihat Martinez umpan lagi ke Alister harus mencoba menjemput bola langsung dari kaki para pemain Austria, dari pemain dari Argentina ini, dan saat ini terjadi tadi salah kontrol oleh pemain dari Argentina nomor punggung 26 Molina. Namun sayang dan sayang lagi-lagi Austria gagal manfaatkan untuk melakukan counter attack. Bagaimana kita lihat tadi satu peluang yang diperoleh oleh Lionel Messi yang sudah berada di mulut gawang dari Austria, Namun lagi-lagi kini serangan the foul dari sisi kiri pertahanan Austria. Kerjasama 1-2 dia bersama dengan Molina. Tarik lagi ke belakang kepada Alistair. Lebar lagi ke kiri, tarik ke belakang kepada Martinez. Umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 25 ada Medina. Umpan lagi melebar ke kanan kepada Romero. Umpan satu kaki dua, Alistair kini merangsa lagi Lionel Messi. Back pass saja ke belakang tadi. Beruntung mampu juga umpan terusukan tadi. Enzo Fernandez tampaknya tadi mampu mengusir bola, namun dicocok oleh satu pemain dari Austria tadi. Dan kini terjadi double chip di arena pertahanan dari Austria. Dikuasai pada the foul, namun Dani ataupun David Alaba mampu mengusir bola sepenuhnya tadi. Mampu dicuri oleh pemain Austria. Nomor punggung 9 ada Marcel Sabitzer. Nampak diganggu oleh Lautaro Martinez tadi. Satu pemain dari Austria tampaknya mendapat gangguan dari Lautaro Martinez. Tampaknya nomor punggung 20 Konrad Laimer dari sisi kiri pertahanan Austria.
0: Ya pendengar, saat ini salah satu pemain dari timnas Austria harus tersungkur di lapangan karena berbenturan dengan salah satu pemain Argentina yaitu Lautaro Martinez nomor punggung 20 Laimer. Dan pada kesempatan kali ini hingga menit ke-21 skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan pada kesempatan pagi hari ini pendengar, untuk Rodrigo De Paul juga tadi terlihat tampak mengerang kesakitan karena ada dua insiden yang hampir bersamaan yang terjadi pada beberapa waktu lalu, yaitu insiden antara Lautaro Martinez dan Konrad Laimer, kemudian juga ada benturan antara Michel Gregoris dengan Rodrigo De Paul. Ya, pada kesempatan kali ini pertandingan kedua tim tampak meningkatkan intensitasnya setelah tadi sempat terjadi beberapa peluang baik di kubu Argentina maupun di kubu Austria. Saat ini Michael Schwalk dari timnas Austria sudah memulai serangan berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sodorkan saja ke sebelah sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang, berikan timnas Austria berikan kepada Stefan Post. Stefan Post mundur lagi belakang kepada Marcus Schwalk. Dan kali ini Kevin Danso umpan ke kiri, pindahkan dia kepada sang kapten David Alaba. David Alaba umpan terobosan ke depan, berbahaya pendengar, ada para pemain Schwalk melakukan tendangan. Sayang sekali itu tidak berhasil diblok tadi. Dan kali ini sundulan dari timnas Austria. Sayang sekali pendengar, Michael Gregoris tadi sempat melakukan sundulan, maksud kami Paul Warner nomor punggung 24. Namun bola rebound tadi yang disapu oleh Michael Sabitzer tidak begitu sempurna dan berhasil diblok oleh Cristian Romero, back dari timnas Argentina. Maka terselamatkanlah gawang Emiliano Martinez pada pagi hari ini atau dini hari ini. Ya, sepakan penjuru sudah dilakukan. Datangnya bola terlalu tajam tadi, dibuang tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Noel Molina utak-atik dia berikan kepada Lionel Messi. 1-2 sentuhan, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Austria. Wasit Amin Umar memberikan kesempatan hydration break pada menit ke-23 ini untuk di babak pertama. Bung Taufani, jika kita melihat dari timnas Austria pada kesempatan dini hari ini, ada yang menarik Bung, bahwa Austria ternyata tidak menurunkan ataupun menyimpan sejumlah pemain-pemainnya ya, yang terbilang sebenarnya memiliki daya serang cukup tinggi seperti Michael Arnautovic, kemudian juga masih ada beberapa pemain lain seperti Sasa Kalajic dan juga ada Patrick Wimmer. Dan dengan menumpuk gelandang 5-6 gelandang di sisi tengah, ternyata ini cukup efektif untuk meredam serangan dari timnas Argentina. Menurut Anda, pandangan Anda seperti apa ini Bung pada awal babak pertama ini?
2: Ya Bung Rosi, sejauh 23 menit pertandingan, apa yang dilakukan oleh timnas Austria berjalan cukup baik. Saya melihat terutama setelah ada kegagalan eksekusi penalti dari Lionel Messi, seolah-olah itu memberikan kepercayaan diri tinggi,
0: jadi pada momentum untuk membangkitkan motivasi.
2: Ya, karena setelah itu justru timnas Austria yang bisa lebih banyak melakukan tekanan, banyak memberikan ancaman. meskipun timnas Argentina tetap memiliki satu peluang emas yang juga dimiliki Lionel Messi tadi, namun bisa disapu oleh Alaba dengan sangat baik. Tapi saya melihat timnas Austria sejauh ini sudah bermain cukup baik dengan permainan kolektifnya. Lini tengah mereka bisa mengimbangi nama-nama besar yang ada di skuad Argentina. Menarik untuk melihat perubahan yang terjadi atau pertandingan yang akan berlanjut setelah hydration break, karena kita tahu sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini banyak terjadi kejadian-kejadian menarik setelah hydration break, entah itu gol atau perubahan pola permainan.
0: Oke. Dan yang menariknya dari kubu Argentina, dua striker yang dipasang yaitu Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez sebenarnya cukup baik ya Bung ya, kemistrinya. Tapi sayang sekali memang ada beberapa peluang emas yang apa ya, tiki-taka ataupun tik-tak yang sudah dilakukan ternyata berhasil diredam oleh timnas Austria. Kalau menurut Anda, apa yang harus dilakukan Lionel Scaloni untuk semakin menyengat, memberikan sengatan kepada pertahanan dari timnas Austria ini, Bung?
2: Ya tentunya support dari lini tengah yang saya kira masih bisa lebih didorong. Terutama McAllister, kita lihat lebih banyak menjemput bola di belakang ketimbang mengalirkan bola untuk barisan serang seperti yang dia lakukan, biasa dilakukan di klubnya di Liverpool. Sementara untuk pertandingan kali ini dia lebih repot menjemput bola di belakang. Jadi saya rasa barisan kedua bisa memberikan perubahan, bermain lebih agresif jika memang objektifnya untuk segera mencari keunggulan di babak pertama ini, Bung Rosi.
0: Seperti yang Anda ungkapkan tadi, Bung, bahwa Lionel Messi meskipun dijaga ketat, tapi tetap bisa memberikan assist dan ataupun umpan matang yang memang mendominasi permainan kali ini, Bung, ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh timnas Austria. Berikan kepada back mereka, Kevin Danso. Kevin Danso melebar ke kiri, berikan kepada sang kapten Steve, David Alaba. David Alaba otak-atik sebentar, mundur lagi, berikan kepada Sewald. Sewald mundur lagi jauh, berikan kepada Alexander Slager. Alexander Slager, sang kiper, maju lagi, berikan umpan ke depan, sodorkan kepada Kevin Danso. Kevin Danso berikan kepada Stefan Kos yang berada di sisi kanan penyerangan dari timnas Austria. Mundur lagi ke belakang, tidak terburu-buru timnas Austria saat ini untuk mendominasi ataupun melakukan serangan, memancing para pemain Argentina untuk mendekati garis pertahanan mereka. Kali ini ada Kevin Danso. Kevin Danso utak-atik dia sendiri. Sebentar, berikan kepada siapa bola akan diberikan. Sodor saja ke depan, berikan kepada Grigoris. Grigoris mundur lagi, back pass ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso, 1-2 sentuhan, maju dia mendekati kotak lini tengah pertahanan. Maksud kami lini tengah permainan, garis tengah permainan. Ya, kali ini ada Mikkel Sandvisser, berikan kepada nomor punggung 20 yaitu Konrad Leimer. Konrad Leimer mundur lagi, berikan kepada Sabitzer, umpan ke depan maksudnya kepada Michel Gregoris, dipotong tadi oleh para pemain timnas Argentina. Nahuel Molina saat ini, ah sayang sekali salah umpan Nahuel Molina, jatuh di kaki Sewald. Sewald nomor punggung 6, utak-atik dia, berikan kepada Schaffer-Slager. Schaffer-Slager berikan kepada Sabitzer. Sabitzer berikan kepada nomor punggung 20 yaitu Konrad Leimer. Konrad Leimer masuk dari sisi kanan pertahanan. Ah, sayang sekali bola tadi disapu tadi oleh nomor punggung 13 Cristiano Romero, bek tangguh dari Argentina yang bermain di Tottenham Hotspur, dan kali ini hanya menghasilkan sekali lagi tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Michel Sabitzer, gelandang serang dari Borussia Dortmund. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, dilakukan sayang sekali pendengar, umpan tadi ataupun tendangan berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Argentina. Dan kali ini datang lagi serangan dari Austria. Ah, jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Kali ini ada Stefan Kos. Stefan Kos maksudnya kepada nomor punggung 24, Paul Wander. Paul Wander berikan kepada David Alaba. David Alaba umpan ke sisi kanan, berikan kepada Mikkel Sandvisser. Saat ini ada kembali lagi ke Paul Wander. Tiki-taka dia bersama dengan David. Michel Sandvisser, dibuang saja tadi oleh Rodrigo De Paul. Tidak mau kompromi Rodrigo De Paul untuk menyelamatkan pertahanan Argentina dari ancaman dari timnas Austria. hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Austria.
1: Masuki menit ke-29 detik 24 saat ini, nomor punggung 20 Kodrat Laimer sudah melakukan lemparan saja kepada Sabitzer, umpan lagi tali kepada Laimer, kembalikan lagi kepada Sabitzer, mampu melewati pemain Argentina di sisi kanan, namun kembali lagi tidak mampu dia mengantisipasi bagaimana umpan yang diberikan kepada Laimer tadi, Sabitzer, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Argentina. Bagaimana kita melihat memang tusukan dari sektor sisi kanan dan kiri dari Austria belum mampu mengurung pertahanan dari Argentina, dan saat ini Emiliano Martinez penjaga gawang Argentina sudah melakukan saja passing ke sektor kanan dan Romero, kembalikan lagi kepada Emiliano Martinez, menahan bola dia, menggiring pelan-pelan dia, mencoba untuk keluar dari area kotak penalti. Ia umpan lagi ke kanan, ada Romero. Romero sambil berjalan pelan-pelan, ia melihat rekannya, menatap matanya ke area depan ataupun ke sisi kiri, umpan saja passing pendek saja kepada nomor punggung 24 Enzo Fernandez, harus menjemput bola Enzo hingga lini pertahanan dari Argentina. Kembali lagi Enzo melebar dari sisi kanan, ada Romero rangsek dari area kotak ataupun di tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke Alister, umpan ke Lautaro Martinez, umpan kepada Leo Messi, mencoba untuk menusuk ke sempurna, mampu dia memperdaya satu pemain Australia. Nah, terjadi lagi kemudian di kotak penalti di Australia, namun masih bisa tadi kepungan dari para pemain Argentina. Kini nomor 26 Molina dari sisi kiri pertahanan Austria, kembali lagi kan kepada De Paul back pass, passing ke belakang saja kepada Romero, umpan ke kiri kepada Martinez kepada Enzo Fernandez dari sisi kiri serang dari Argentina. Kini pelan-pelan saja Almada, umpan lagi kepada Lionel Messi, umpan lagi 1-2 kepada Lionel Martinez. Berapa bola lagi satu dari Lionel Messi, namun lagi-lagi mampu diblok oleh penjaga gawang dari Austria tadi. Alexander melakukan save ataupun penyelamatan yang sangat penting tadi. Bagaimana Lionel Messi sempat tadi memanfaatkan umpan ataupun blok dari sisi kanan pertahanan Austria. Bagaimana memang satu peluang lagi-lagi tadi dimiliki oleh Lionel Messi, tendangan kaki kirinya masih mengenai badan dari kapten Austria David Alaba, sehingga kedudukan masih sama kuat 0-0. Kita masih menantikan ya saat ini aliran bola dari kaki pemain Austria. David Alaba dorongkan saja bola kepada Saver, merangsek dari sektor kiri serang dari Austria, umpan saja kepada Laimer, namun direbut oleh pemain Argentina. The foul, umpan pendek saja kepada Alister, umpan saja ke Lautaro Martinez dari sisi kiri pertahanan Austria, merangsek di area kotak penalti, mampu lewat bola pelan. Lagi-lagi dipotong saja arah bola tadi, Saver justru menguasai bola, namun bola kembali dipotong justru oleh pemain Argentina, dikuasai sepenuhnya oleh Paul dari sisi kiri pertahanan Austria, masih mencoba melewati satu pemain dari Argentina, dan bola didorong ke belakang saja kepada Molina, umpan saja kepada Alister di sektor tengah lapangan pertandingan, pelan saja kini kepada Martinez, kembali melihat rekannya, tarik lagi ke belakang, ada Romero, sudah melewati garis di kanan tengah pertandingan, kembalikan lagi ke Martinez, kini melebar ke area sektor kiri serang Argentina, kepada Medina, tarik lagi ke belakang, kepada Martinez, melebar lagi ke kanan pada Romero lagi mencoba untuk alirkan bola dari sektor kiri pertahanan dari Austria. The foul, menghentikan sejenak arah bola, passing lagi ke belakang kepada Romero. Nampaknya tidak ingin terburu-buru para pemain dari Argentina ini, kembali mengepung pertahanan dari Austria. Nomor punggung 6 Martinez, umpan saja pendek kepada Almada, tarik lagi kepada Medina, umpan pendek kepada Enzo, kembali lagi kepada Medina, tarik lagi, dijemput bola tadi Almada, umpan ke belakang kepada nomor punggung 26 ada Molina tadi, kepada kembalikan lagi kepada Romero dari sektor kiri pertahanan Austria, masih belum bisa menemukan celah para pemain dari Argentina, namun dijemput saja oleh Almada tadi, tarik lagi kepada Martinez, mencoba merasa ke area pertahanan dari Austria. Kini aliran bola dari sektor kanan pertahanan Austria, namun kembali pokoknya benteng pertahanan Austria menyulitkan para pemain Argentina untuk memiliki celah. Kini the foul dari sektor kiri pertahanan Austria, kembalikan lagi ke belakang kepada Romero, pendek saja ia kepada Alister mencoba mengumpan kepada Enzo Fernandez, menghentikan sejenak, balikan lagi kepada Martinez, umpan pendek-pendek saja Enzo melebar lagi ke kanan, Kini The Foul meminta rekannya untuk mencari celah. Bagaimana kembalikan lagi kepada Romero. Masih para pemain Argentina ini menguasai bola sepenuhnya. Sementara itu pressuring coba dilakukan oleh pemain Austria. Dan lagi-lagi bola harus diumpan jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ini dikuasai lagi pendek saja kepada Romero dari sektor kiri pertahanan Argentina. Martinez umpan lagi kembali kepada Romero. Christian Romero melebar lagi tadi kepada De Foul dari sisi kanan pertahanannya sendiri. De Foul masih menghentikan bola sejenak, umpan pendek lagi kepada Martinez dari area sektor tengah lapangan pertandingan. Gacorkan bola kepada Injo, kembalikan lagi kepada Medina, umpan lagi kepada Almada. Namun lagi-lagi bagaimana memang cukup sulit dari para pemain Argentina ini untuk bisa membongkar pertahanan dari Austria. Kini Lionel Messi dari sisi gelang. Oh, namun bola mampu dipotong. Kini kembalikan saja kepada Alexander, penjaga gawang Austria. Langsung ditendang ke arah depan, jauh saja tadi, dikuasai sepenuhnya oleh Safer. Momen Austria, di sana ada main nomor punggung 9 Marcel Sabitzer tadi dapat gangguan dari satu pemain dari Argentina di sisi tengah lapangan pertandingan hingga memasuki menit ke-35. Kita masih menantikan bagaimana Austria mencoba untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain Argentina yang memang sejak menit babak awal babak pertama tadi terus melancarkan serangan dari berapa sayap ataupun sisi sayap kanan kiri hingga lapangan pertandingan. Namun justru kini Foul Warner mencoba untuk masuki area kotak penalti dari Argentina tadi, namun bola dicocor saja oleh Martinez sehingga bola harus keluar pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Austria yang akan dieksekusi ataupun dilempar oleh nomor punggung 5 ada Stefan Poh. Sudah dilakukan ke mulut gawang dari Argentina, namun bola bisa dihalau para pemain belakang Argentina. Kini Laimer mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan Argentina, namun bisa direbut The Foul. The Foul kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpankan kepada Lautaro Martinez dari sisi kanan pertahanan Austria. Meliuk-liuk dia, mencoba melewati dua pemain Austria, umpan pada sadik kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez masih menahan bola, umpan ke depan. Oh, tidak ada teman yang menyambut, justru lawan yang mendekat arah bola, umpan tadi. Dan memang saat ini serangan terus dilakukan oleh pemain Argentina kembali. Belum selesai kini serangan Argentina dari sisi kanan pertahanan Austria. Almada mundur saja ke belakang, kelompoknya kepada Medina. Almada lagi masih melihat rekannya nomor punggung 25 tadi, kita lihat Facundo Medina, umpan saja kepada Alistair, umpan saja ke kiri melebar pertahanan Austria. Di sana ada nomor punggung 25, ada Molina, umpan lagi kepada De Foul, masih mengintikan bola sejenak, kembalikan kepada Molina. Ah, sayang sekali bagaimana umpan crossing ke area kotak penalti Austria tadi, tidak ada temannya juga yang menyambut. Tentu bagaimana kita melihat skema serangan yang dibangun oleh para pemain-pemain Argentina, namun belum bisa lagi-lagi menembus jantung pertahanan dari Austria. Kita masih menantikan saat ini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Argentina. Nahuel Molina tadi melakukan heading pendek saja kepada juga gawang Emiliano Martinez. Pendek saja Romero kembali, masih berjalan dia sambil menatap dan memanggil temannya dengan tangan kiri untuk mendekat. Pendek saja kepada Alistair, ke sektor kiri pertahanan. Enzo Fernandez dijemput saja tadi oleh Medina, dorongkan ke belakang tadi kepada Martinez. Martinez melebar ke kanan dan Romero. Kita masih melihat Romero, pemain Tottenham Hotspur, jadi juga tembok kokoh bagi Argentina. Namun sayang sekali tadi maksudnya umpan Romero terhadap Medina ataupun Molina, namun belum bisa mengarah tepat kepada rekannya sehingga tampaknya hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria.
3: Ya, kali ini timnas Argentina sudah melakukan serangan. Lionel Messi berikan saja kepada nomor 4 ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez saat tak kunjung dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi, gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Nahuel Molina, maksud kami Facundo Medina, mampu menghasilkan ataupun mengoyak jala gawang dari Alexander Slager. Umpan 1-2 tadi yang sangat manis sekali merangsek dari sisi kanan pertahanan timnas Austria. Umpan tarik yang diberikan salah satu pemain Argentina disambut dengan matang tadi oleh flashing kaki kiri dari sang mega bintang Argentina, Lionel Messi. Bagaimana Bung Taufani Anda melihat Lionel Messi mengawali serangan yang sangat baik pada pagi hari ini, memberikan umpan tarik kepada Medina dan kemudian umpan Medina melakukan sebuah crossing mendatar yang disambut tadi dengan sangat cantik oleh Messi.
2: Ya, dari Lionel Messi, diakhiri juga oleh Lionel Messi. Kita lihat kalau menarik lebih jauh dari proses terjadinya gol, umpan dimulai dari Lionel Messi yang melebarkan bola ke kiri ke Enzo, Enzo baru ke Medina, Medina melakukan tusukan dari kiri, kirimkan bola kembali ke tengah, ke mulut gawang, sempat ada dummy yang dilakukan Enzo, yang ternyata bola dieksekusi oleh Messi. Oke. Diawali oleh Messi, diakhiri oleh Messi, dan akhirnya terjadi gol yang begitu emosional dirayakan, karena kita tahu tadi ada satu penalti yang gagal menjadi gol.
3: Ya, kali ini sudah dilakukan tendangan dan kembali permainan dimulai. Ya, tadi sempat terjadi insiden, ini terjadi insiden tampaknya antara pemain timnas Austria Stefan Posch yang tampaknya tadi menyikut salah satu pemain Argentina nomor punggung 16 yaitu Thiago Almada, pemain muda Argentina ini. Tadi sempat terjadi sedikit perebutan ataupun duel perebutan bola dan ada sebuah sikutan tadi yang dilakukan oleh Stefan Posch yang menyebabkan Thiago Almada tersungkur di pinggir lapangan. Ya, wasit Muhammad Amin Umar dari Mesir telah mengeluarkan kartu kuning, pendengar, untuk nomor punggung 5 Stefan Posch dari timnas Austria. Ya, kali ini Muhammad Amin Umar melerai situasi agar tidak terjadi perseteruan antara kedua tim dan pertandingan bisa kembali bergulir. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk timnas Argentina. Berikan saja kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez mundur kepada Emiliano Martinez, kiper. Dan kali ini ada serangan lagi dari sisi kanan. Asing sekali, mendengar. Terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan Nahuel Molina. Dan hanya bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan David Alaba kali ini sudah diberikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso merangsek dia ke depan, mendekati lini tengah permainan. Dan berikan saja kepada Stefan Posch. Stefan Posch berikan kepada pemain nomor punggung 24, Kevin Warner. Sayang sekali sudah dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Argentina. Maka kali ini terjadi perebutan bola di sebelah kanan sektor kiri pertahanan dari timnas Argentina. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk timnas Argentina. Sekali lagi pendengar, dengan catatan gol ini maka Messi sudah 4 gol yang ia torehkan pada turnamen Piala Dunia 2026 ini dan resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia setelah sebelumnya berbagi tempat dengan Miroslav Klose, timnas mantan penyerang dari timnas Jerman dengan catatan rekor 16 gol. Kali ini Messi telah mencatatkan rekor gol ke-17-nya atau yang terbanyak di Piala Dunia. Ya, kali dilempar ke dalam sudah dilakukan oleh timnas Austria. Dah, terlalu cepat datangnya bola dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain timnas Argentina. Terjadi perebutan bola, pendengar. Kembali lagi terjadi insiden. Kali ini Kevin Danso tampaknya tadi menempel ketat Lionel Messi dan membuat sang mega bintang ini jatuh tersungkur di lapangan. Ya, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Argentina hingga menit ke-42 detik ke-57 kali ini. Argentina untuk sementara waktu unggul 1-0 atas timnas Austria. Argentina menggunakan kostum kebanggaannya, yaitu biru putih dengan celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Ya, ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Austria. Kali ini ada perebutan bola terjadi. Michel Gregoris tadi. Perebutan bola antara Michel Gregoris dan McAllister. Dan McAllister terpaksa menarik kostum dari pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Free kick akan dihadapi oleh sang kapten David Alaba. Pada siapa bola akan diberikan? 1-2 mundur satu dua langkah mundur ke belakang. David Alaba mengatur rekan-rekannya untuk bersiap-siap untuk menerima umpan matang darinya. Ya, sudah dilakukan. Menuju ke tengah, berikan kepada siapa? Ah, sayang sekali bola tidak ada yang menyambut dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi. Maksudnya kepada Michael Gregoris dan Michal Sapitzer, namun tidak ada respon dari rekan-rekannya untuk menyambut tendangan tadi dari David Alaba. Kali ini Alex Emiliano Martinez, kiper dari West Ham United, sudah dilakukan. Bola sudah melewati garis tengah, terjadi kop duel antara pemain Argentina dan juga Austria. Kali ini kembali bola dibuang oleh Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Michael Gregoris. Michael Gregoris jatuh lagi di kaki Michal Sapitzer. Sapitzer mundur lagi, back pass kepada Paul Warner. Paul Warner tadi terjadi lagi insiden tadi. Romano Schmidt tadi dijatuhkan oleh pemain timnas Argentina. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas yang sudah dieksekusi tadi. Kembali timnas Austria mulai menginisiasi serangan. Ada David Alaba. David Alaba berpindah dia kepada Schlager. Schlager berikan kepada Kevin Danso. 7 menit tambahan waktu pada babak pertama kali ini. Dan saat ini Schlager melebar dia kepada Konrad Leimer. Konrad Leimer mundur lagi, back pass ke belakang, berikan kepada sang kapten David Alaba. David Alaba umpan pendek saja, berikan kepada Kevin Danso. Umpan serangan lagi dari Stefan Bos. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Stefan Bos tidak ada yang menyambut tadi. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Serangan kembali dilakukan oleh pemain timnas Austria. Umpan 1-2 tadi, nomor punggung 24, Paul Warner berikan kepada Konrad Leimer. Konrad Leimer kembali dia utak-atik bola, mundur, back pass ke belakang, dibayang-bayangi oleh dua pemain Argentina. Kali ini ada David Alaba. David Alaba umpan sodoran ke depan, ke sebelah kiri sektor penyerangan dari timnas Austria. Kali ini berikan kepada Schlager. Schlager dia menyisir dari sebelah kiri, umpan tarik dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, bola tadi berhasil dibuang sekali lagi oleh Cristiano Romero dan terjadi perebutan bola tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi sempat Lautaro Martinez ada insiden perebutan bola dengan Konrad Leimer dan tadi sempat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Lautaro Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk timnas Austria.
1: Tambahan waktu 7 menit di babak pertama ini, skor 1-0 masih unggul Argentina, namun kini tendangan bebas justru diperoleh oleh Austria dari sektor kanan pertahanan Argentina. Sabitzer sudah umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 24 Paul Warner, pendek lagi kepada Safer ataupun lagi kepada Sabitzer dari sisi kanan pertahanan Argentina. Kini kepada Leimer, Leimer tarik lagi ke belakang nomor punggung 18 ada Sembil, umpan cocok ke area kotak penalti. Di sana ada Danso, namun headingnya kurang sempurna. Justru kini Enzo Fernandez mencoba untuk mengambil alih sektor permainan dari sisi kiri pertahanan mereka sendiri. Enzo Fernandez masih bekerja sama dengan rekannya, umpan pendek saja kepada Mark Allister, didorong saja atau melebar ke sektor kanan tadi kepada Lionel Messi. Kini mencoba menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Austria, maksudnya tadi kepada rekannya Molina, namun bola dicocor saja tadi oleh pemain Austria sehingga justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Austria. Kini sepenuhnya ada Safer dari sisi tengah pertahanan mereka sendiri, umpan saja pendek kepada Danso. Danso kepada Vos dari sisi kanan pertahanan mereka, tidak jadi mengumpan. Vos umpan lagi kepada Danso. Danso menguasai bola sepenuhnya, dorongkan bola saja kepada Leimer ataupun kepada sang kapten David Alaba, umpan saja melebar ke kiri. Di sana ada Leimer mencoba untuk melihat rekannya, meminta untuk mendekat. Leimer masih mengiring bola, mengotak-atik di area kotak pertahanan ataupun di daerah pertahanan sendiri. David Alaba dorongkan lagi kepada Leimer, menguasai bola lagi, dorong saja ke kiri, serang. Ada Smith mencoba melewati satu pemain tadi, ada Molina, namun gagal tadi. Tarik lagi, passing ke belakang kepada David Alaba, dorongkan lagi ke sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada satu pemain dari Austria, umpan saja diagonal kepada Campos di sektor kiri pertahanan Argentina. Pos mencoba untuk melewati dua pemain Argentina, namun gagal lagi. Justru Lionel Messi menguasai bola sepenuhnya, mendapat gangguan dari pemain Austria, namun bisa dikuasai lagi. Ada the foul. The foul umpan saja melebar ke kanan kepada rekannya nomor punggung 26, di sana ada Molina, pendek saja tadi kepada McAllister di area pertahanan sendiri. Kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya. Lionel Messi dari sisi kiri, umpan pendek, passing pelan-pelan saja, kerja 1-2 dia bersama Enzo Fernandez. Masih berhenti Messi, melihat rekannya, melebar ke kanan ataupun ke sektor tengah kepada McAllister, dorongkan bola ke kanan, foul, tarik lagi ke belakang kepada Romero, umpankan, kembalikan lagi kepada Alistair. Bagaimana mencoba untuk mendelay permainan menjelang menyisakan 3 menit lagi waktu babak tambahan di babak yang pertama ini. Foul, masih menekan sejenak, umpan pendek saja kepada Romero. Romero, Christian Romero, dorongkan ke sektor kiri tadi, ada Martinez. Lisandro Martinez masih menggiring bola pelan saja sambil berjalan, melebar lagi ke kanan. Romero umpan ke depan, dorong lagi kepada De Paul, mundur lagi kepada Romero. Masih permainan dari lini ke lini dari sektor bawah ataupun pertahanan Argentina, masih mendelay bola, umpan saja mulai merangsek ke area pertahanan dari Austria. Umpan tadi McAllister, tarik lagi ke belakang tadi maksudnya kepada Martinez. Kini Enzo dari sektor tengah lapangan pertandingan, lebar lagi ke kanan. Romero umpan pendek saja kepada Molina, dorongkan bola kepada De Foul. Kini pendek saja kepada Alistair, lagi-lagi De Foul masih menguasai bola sambil berjalan menggiring bola, umpan saja pendek kepada Enzo Fernandez. Masih di area kotak ataupun di garis lapangan tengah lapangan pertandingan. Kini Enzo melebar saja kepada Molina. Molina tadi maksudnya kepada Messi, namun gagal dia menguasai bola sepenuhnya, dan bola kini justru lemparan ke dalam masih untuk Argentina. Kita masih menantikan kini satu pulang melalui lemparan ke dalam. Bagaimana Argentina mencoba untuk mengurung kembali pertahanan di Austria. Saat ini tarik lagi kepada Romero, umpan pendek kepada Martinez tadi, dialirkan dari sektor kiri kepada Enzo Fernandez, pendek saja kepada Medina. Perlahan tapi pasti saat ini McAllister dorongkan bola, melebar lagi kepada foul dari sektor kiri pertahanan Austria. Foul, umpan pendek saja kepada Lionel Messi, tarik lagi ke belakang kepada McAllister, kepada Messi, dorongkan ke tengah, ada Martinez, pada pendek saja kepada Messi lagi. Messi masih mengirim bola, melihat rekannya yang ada di sektor kanan pertahanan Austria, umpan pendek saja kepada rekannya. Di sana ada Medina, Medina menguasai bola sepenuhnya ataupun Almada tadi, tarik lagi ke belakang, menjemput bola Enzo Fernandez, tarik lagi kepada De Foul. Masih berkutak-kutik tadi dari sisi kanan, sisi kiri dan area tengah. Enzo Fernandez umpan lagi pada Almada, balakang tadi, passing McAllister, foul, kembalikan lagi ke McAllister, dorongkan lagi ke sektor kiri. Enzo Fernandez dorong bola ke depan ataupun di arah kanan dari pertahanan Austria. Masih melakukan ball possession permainan tampaknya Argentina menjelang beberapa detik lagi babak pertama ini akan berakhir. Kini the foul dari sektor kiri pertahanan Austria, kembalikan jauh ke belakang tadi kepada Romero, melebar lagi ke kiri kepada Martinez, dorongkan bola ke depan. Tuju adalah tadi Medina, namun kembalikan lagi kepada Martinez dan menjemput bola saat ini Enzo Fernandez, dorongkan atau melebar ke kanan kepada De Foul, dorong lagi ke belakang, dan peluit panjang tadi ditiupkan oleh wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar sekaligus menutup laga babak pertama dengan keunggulan Argentina atas Austria 1-0.

0: 1-0. Penalti sayang banget gak masuk. Tapi menuju sepatu emas nampaknya masih terbuka lebar. Silakan nih, analisisnya di babak pertama ini. Oh, Bung Mata nih.
1: Ya, pertama soal penalti. Jadi Messi sejatinya bukan kali pertama penaltinya gagal. Dia sudah 32 kali gagal penalti. Artinya kan di awal babak pertama tadi itu adalah kegagalan ke-33 kalinya bagi Messi. Walaupun di balik itu ada 116 penalti yang berhasil menjadi gol. Khusus untuk timnas Argentina, kegagalan tadi adalah kegagalan ke-6 Lionel Messi mengeksu penalti untuk negaranya. Dan menariknya Mas Fajar, satu lagi fakta menarik.
0: Apa tuh?
1: Jadi Lionel Messi sebenarnya juga pernah gagal penalti di Piala Dunia di sebelumnya.
0: Iya.
1: Juga terjadi di fase grup. Juga akhirnya timnya menang. Jadi waktu itu
0: apakah ini tandanya
1: akan berakhir sama, kita tidak tahu.
0: Kita pakai ilmu cocokologi ya, menyamakan kejadian Piala Dunia kemarin dengan Piala Dunia sekarang. Tapi memang Messi terkenal dengan dari 901 gol dari semua kompetisinya hampir dicetak dari bola running, artinya skema serangan. Jarang sekali dia mengumpulkan pundi-pundi golnya melalui kotak penalti. Walaupun persentase gol dari titik putih itu ya lumayan tinggi lah, ya termasuk tinggi ya Bung Fatani ya.
1: Iya, 119 gol cukup tinggi, walaupun ya kalau dibanding keseluruhan tidak terlalu banyak. Lebih banyak dari open play.
0: Open play, betul. Nah, ini menarik juga bahwa di babak pertama kita lihat bahwa Argentina itu bermain one touch football dengan kalau saya melihatnya itu seperti segitiga lah. Setiap pemain Argentina membawa bola, ada dua pemain lainnya yang berdekatan, sehingga opsi untuk mengumpannya itu mudah. Jadi ada dua atau tiga pemain Argentina mendekat ke pemegang bola, lalu kemudian one touch cepat sekali, cek sampai akhirnya pas VAR itu penalti. Itu cepat banget, tapi kemudian tempo semakin melambat dan kemudian penguasaan bola itu hampir sama lah, 50 sekian persen untuk Argentina dan 40 sekian persen untuk Austria. Austria juga tidak mengendurkan serangannya juga nih. Gimana nih pandangannya, Bu?
1: Karena kan kegagalan penalti Messi di menit ke-9 tadi otomatis meningkatkan moral dari Austria.
0: Oh, oke.
1: Jika ditelusuri lebih jauh soal penguasaan bola yang dimiliki Austria di babak pertama itu banyak dilakukan beberapa saat setelah kegagalan penalti. Kan beberapa upayanya itu terbilang lebih membahayakan ketimbang upaya yang dilakukan Argentina.
0: Iya.
1: Namun sayangnya Australia gagal memaksimalkan peluang yang ada dan Argentina bisa segera bangkit, kembali lagi melakukan permainan kaki-kaki rondo istilahnya, gerakan cepat yang membingungkan pemain Austria sehingga terjadi gol. Sebenarnya pertahanan Austria pun terbilang cukup bagus karena ada dua peluang, saya mencatat ada dua peluang emas yang bisa digagalkan. Salah satunya dari Messi yang sebelum dia melepaskan tembakan eksekusi akhir, bola bisa dicocor oleh Alaba sehingga keluar. Alaba membuktikannya. Walaupun akhirnya penjagaan yang dia lakukan kepada Lionel Messi bersama Danso akhirnya tidak bisa cegah dari sang mega bintang mencipta.
0: Kalau Anda mendengarkan siaran laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Austria melawan Argentina, mungkin tidak terlalu banyak mengalir bola. Karena apa? Karena foul yang terjadi, wasit meniup peluitnya itu hampir ada 12 kali. Sementara yang banyak pelanggaran justru dari permainan Argentina dan untuk Austria ini 4. Walaupun hanya satu kartu kuning aja yang diterima oleh pemain belakang dari Austria. Tepatnya itu sebentar. Posh ya, di wingback sebelah kanan. ini mendapat kartu kuning. Tapi di sisi lain, penguasaan bola, lalu juga daya gedor serangan, ini sebenarnya cukup menjanjikan bahwa apapun bisa terjadi di babak kedua ini, Bung Fatoni. Karena kita lihat bahwa bayangkan saja ini attempt shootnya itu, percobaan tembakannya itu tidak jauh berbeda, hanya 3 dan 2 gitu. Grenada 3, Austria 2 gitu. Bung.
1: Ya, sebenarnya apa yang sudah dilakukan pelatih Ralf Rangnick di babak pertama itu berjalan cukup baik. Australia bermain kolektif dengan sangat baik, bahkan para pemain Argentina yang akhirnya terpancing untuk segera menghentikan alur, menciptakan banyak pelanggaran, banyak gesekan terjadi. Hanya saja penyelesaian akhir masih jadi masalah.
0: Iya, iya.
1: Ya, kembali lagi yang menjadi pembeda adalah Lionel Messi. Austria segitu banyak peluang, tidak ada Lionel Messi itu sebagai eksekutornya menciptakan gol. Saya cerita dengan Argentina begitu peluang Messi menciptakan gol, walaupun tadi ada penalti yang gagal dimaksimalkan juga oleh dia.
0: Oke, baik, kita break dulu. Bung Taufan mungkin bisa ngopi dulu, bisa makan cemilan dulu ya, istirahat dulu, nanti kita akan kembali lagi. Terima kasih Bung Taufan.
1: Oke.
0: Nah, mendengar, kami akan segera kembali saat lagi dengan menghadirkan informasi dan kami rangkum dalam Warta Berita terlebih dahulu.

0: 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur-angsur normal usai pemadaban bergilir di Pulau Jawa. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
3: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
2: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indra Firgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia.

0: kualifikasi mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0 sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
0: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
0: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Ya, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam acara spesial ya, Pro 3 RRI menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Dan pagi ini atau dini hari ini, sejak pukul 00 tadi berlangsung pertandingan antara Austria melawan Argentina dengan skor di babak pertama 1-0 untuk Argentina. Ya, dua kesebelasan sudah masuk ke lapangan hijau. Tapi Bung Taufan, sebelum saya ke Bung Joko dan Bung Rosian, kira-kira Marco Arnautovic dimasukkan nggak ya?
3: Ya, dengan kondisi tertinggal 0-1, tentu ada besar peluang bagi dia untuk dimasukkan, apalagi di babak pertama timnas Austria yang punya beberapa peluang
2: kurang tajam,
3: kurangan eksekutor. Jadi Arnautovic tentu bisa menjadi solusi dari permasalahan yang dialami di babak pertama tadi, Mas Fajar.
2: Iya, serangan Argentina yang berujung 1-0 itu dari serangan balik counter attack yang cukup cepat, tapi yang menariknya bahwa Enzo Fernandez melepaskan di ke umpan dari Medina di kolong kakinya untuk merelakan gol itu untuk diambil oleh Lionel Messi. Itu peristiwa yang out of the box dan mempercayakan sepenuhnya, udah sampean aja nendang gitu.
3: Kira-kira
2: seperti itu. Baik, kita langsung menuju ke Bung Joko dan Bung Rosian Anwar. Silakan Bung.
4: Iya, pendengar, Michael Gregoris dari timnas Austria saat ini sudah bersiap-siap untuk melakukan kick off dan wasit Muhammad Amin Umar sudah meniupkan peluit tanda dimulainya babak kedua. Kali ini Austria mulai melakukan inisiatif serangan. Ada Kevin Danso umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Michael Gregoris. Terjadi kop duel antara pemain Argentina dan Austria, dan kali ini nomor punggung 24 Paul Warner lakukan serangan dari sisi kanan, namun sayang sekali bola kembali lepas dan jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini pemain timnas Austria mulai lagi melakukan serangan dan Lionel Messi jatuh lagi di kaki pemain Argentina. Saat ini ada Lionel Messi utak-atik dia melewati 1-2 pemain. Sayang sekali terjadi perebutan dengan para pemain timnas Austria dan berkalah tadi Lionel Messi. Kali ini Paul Warner melakukan umpan tarik. Sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh Nahuel Molina, tapi masih ada rekan-rekannya. Kali ini ada Michel Slager, buang saja tadi bola tadi tendang oleh Michel Sabitzer dan amanlah pertahanan timnas Argentina dari serangan timnas Austria. Kali ini Nicolas Sewald nomor punggung 6 utak-atik dia sudah melewati garis tengah permainan, mundur back pass ke belakang kepada Kevin Danso umpan pendek dia di sebelah kiri kepada sang kapten David Alaba berikan kepada Paul Warner berikan lagi kepada Michael Sabitzer, umpan tarik ke depan. Sayang sekali lebih cepat tadi kiper Emiliano Martinez menjemput bola di udara dan kali ini serangan dari timnas Austria kembali kandas. Pendengar, menit ke-46, detik ke-43, Argentina unggul sementara waktu 1-0, hanya menghasilkan lemparan ke dalam dan kali ini salah satu pemainnya yaitu Nahuel Molina sudah melakukan, maksud kami Facundo Medina, tidak akurat tadi.

0: lemparan ke dalam dari Facundo Medina jatuh di kaki Nicholas Sewald, berikan kepada Xavier Slager. Terjadi perebutan bola kali ini timnas Argentina. Sayang sekali Lionel Messi kembali diganjal keras tadi, dihentikan oleh Xavier Slager, tidak mau kompromi tadi pemain nomor 4 ini untuk menghentikan laju mega bintang Argentina, timnas Argentina yaitu Lionel Messi, agar tidak memberikan umpan ataupun melakukan soloran ke jantung pertahanan dari timnas Austria, menghasilkan tendangan bebas. Dan ternyata ada insiden juga di lapangan saat ini. Romero tergeletak tadi, tampaknya mengerang kesakitan paha sebelah kanannya, dan namun sudah kembali bangkit. Tidak perlu tim medis untuk masuk ke dalam memberikan perawatan, dan permainan akan kembali bergulir. Ya, kali ini pendengar, timnas Argentina untuk sementara waktu unggul lewat bintang mereka Lionel Messi pada babak pertama tadi. Argentina sudah melakukan serangan. Sandro Martinez berikan kepada Facundo Medina. Facundo Medina berikan kepada nomor punggung 16 Thiago Almada. Thiago Almada mundur lagi, berikan kepada McAllister. Saat ini ada Lionel Messi. Lionel Messi menyerang dari sisi kanan. Umpan pendek saja. 1-2 kepada Nahuel Molina. Berikan kepada McAllister. Mundur lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 6, Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada nomor punggung 24. Ada Nahuel Molina. Dan kali ini Enzo Fernandez berikan kepada Thiago Almada di sisi kiri penyerangan. Masih sabar tadi pemain-pemain Argentina. Umpan-umpan pendek dilakukan. Kali ini umpan panjang berikan kepada Nahuel Molina. Ada nomor punggung 7. Rodrigo De Paul tarik, umpan tarik. Asyik sekali. Pendengar, disundul tadi oleh back dari timnas Austria, Kevin Danso, dan terselamatkanlah barisan pertahanan dari timnas Austria tadi. Umpan tarik dari Rodrigo De Paul dari sisi kanan penyerangan timnas Argentina atau sebelah kiri pertahanan dari timnas Austria. Dan kali ini Kevin Danso berikan kepada David Alaba. David Alaba kembali lagi kepada Kevin Danso. Kevin Danso membawa bola, berhasil direbut tadi. Kali ini ada Lionel Messi. Sayang sekali pendengar. Terlambat tadi Lionel Messi melakukan tendangan. Sudah 1-2 kali. 1-2 langkah maksud kami. Sudah mampu tadi berada di depan. Namun sayang sekali ternyata penjaga hakim garis maksud kami, asisten wasit, telah mengangkat bendera yang menandakan bahwa pergerakan dari Lionel Messi tadi offset. Dan kali ini David Alaba dari timnas Austria memulai serangan, berikan kepada rekannya Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Romano Schmidt. Kali ini Paul Warner dari sisi kanan pertahanan. Maksudnya umpan tarik tadi berikan kepada pemain nomor punggung 11 Mikel Gregorius. Sayang sekali Mikel Gregorius tidak mampu tadi mengontrol bola, walaupun sudah berada dekat di kotak terlarang dari timnas Argentina, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh sang kiper Emiliano Martinez. Ya, sudah dilakukan penjaga gawang Aston Villa ini. Bola sudah melewati garis tengah. Terjadi kop duel antara Stephen Post dan para pemain Argentina. Kali ini kembali bola terjatuh kepada kaki McAllister. McAllister berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul mundur saja, back pass ke belakang kepada Christian Romero. Christian Romero umpan dia ke kiri. Umpan datang ke kiri berikan kepada pemain nomor punggung 6, Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Nahuel Molina. Saat ini mundur lagi, back pass kepada Gary McAllister. Ada McAllister. Saat ini umpan 1-2-3 kepada Messi. Lionel Messi melewati 1-2-3 pemain penyerang. Sayang sekali pendengar, Xavier Slager kembali menghambat laju dari Lionel Messi. Tidak mau berkompromi gelandang dari ataupun barisan tengah dari timnas Austria ini. Terpaksa harus menjatuhkan kapten sekaligus bintang dari Argentina Lionel Messi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Messi.
1: Saat ini si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas oleh sang kapten mereka Lionel Messi. Bagaimana peluang emas ini tentunya harus dimanfaatkan kembali oleh Argentina untuk menggandakan keunggulan di babak yang kedua ini. Sudah dihadapi oleh Lionel Messi sendiri tampaknya, atau berjarak kurang lebih 35 meter dari luar kotak penalti Austria. Saat ini sudah bersiap-siap dia, Lionel Messi, sudah dilakukan, namun bola cipsanya kepada rekannya, kepada Enzo Fernandez, namun bisa dicop dari pemain Austria dan dicocor lagi, namun peluang kini kembali diperoleh Argentina, mencoba dikejar oleh Lautaro Martinez, namun lagi-lagi bola hanya meninggalkan area lapan pertandingan dari sektor kanan pertahanan Austria. Kini bola sudah dilakukan, namun kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan Austria. Terjadi perebutan bola di sana, namun satu pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain Austria. Nampaknya tadi Smith dilanggar oleh pemain dari Argentina, sehingga masih amanlah sini gawang dari Austria dari gempuran pemain Argentina di awal babak yang kedua ini. Saat ini Kevin Danso sudah pendek berikan bola saja kepada penjaga gawang Alexander, sudah mencoba untuk membantu lini serang dari Austria tampaknya, namun Xaver menjemput bola, melebar dia ke kiri kepada David Alaba, dorongkan bola saja ke sektor kiri, di sana ada rekannya nomor 20 ada Laimer mencoba melewati dua pemain dari Argentina, mampu dia melewati dua pemain Argentina pada Paul Wander, namun lagi-lagi ataupun tadi Smith, namun kini bola kembali curi oleh pemain Austria dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana adalah Sabitzer, umpan pendek kepada Smith, dorongkan bola tadi kepada Paul ataupun kepada rekannya, sana ada Smith, namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina ataupun kepada Laimer tadi. Sebuah pelanggaran profesional tentunya diperoleh oleh Austria dari sisi kanan pertahanan Argentina. Tampaknya tadi Romero, kita lihat bagaimana Christian Romero tadi melanggar pemain dari Austria, Konrad Laimer, di sisi kanan ataupun hanya berjarak sekitar kurang lebih 1,5 meter dari area kotak penalti Argentina. Ada dua pemain di sana, tampaknya akan melakukan eksekusi. Inilah dia, Laimer ataupun Marcel Sabitzer sama dengan Paul Wander akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Bola si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas. Bagaimana Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina, juga meminta untuk benteng ataupun pagar betis yang dilakukan oleh pemain Argentina. Bagaimana kita siap-siap, ya Pulit sudah dibunyikan. Saat ini umpan ke mulut gawang dan masih mampu diblok oleh penjaga gawang Argentina tadi dengan cekatan. Sambil bagaimana tadi Emiliano Martinez sambil menjatuhkan badannya, blok saja tadi tendangan bebas yang dieksekusi oleh pemain dari Austria. Namun kini tekanan pos, umpan saja mulut gawang, ada tiga pemain Austria mencoba mengejar mulut di mulut gawang, terjadi lagi duel. Albada ataupun tampaknya Martinez tadi buang saja bola ke sektor kiri pertahanan dari Argentina. Justru kini kita lihat mendengar Austria masih mencoba untuk mengurung pertahanan Argentina. Vos bersiap-siap dia melakukan lemparan ke belakang saja kepada Kevin melebar dia ke tengah pada nomor punggung 20 Laimer, umpan kerja 1-2 dia bersama David Alaba, dorong saja ke belakang tadi kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria ini. Kembali bola masih dikuasai sepenuhnya terhadap pemain dari Austria. David Alaba dari sektor pertahanan sendiri bekerja dia 1-2, umpan pendek saja kepada Xaver, umpan lagi kepada David Alaba, coba mandu melebar ke kanan, Danso liuk-liuk dia melewati satu pemain dari Argentina, ya, mampu dia melewati satu pemain Argentina, umpan cepur ke depan, sana ada Smith, melewati satu pemain, melebar ke sektor kanan pertahanan Argentina. Saat ini kita masih melihat Sabitzer pelan dorongkan sektor kanan bersama Xavier, umpan langsung ke depan, di sana masih ada foul, mampu dikuasai sepenuhnya, umpan 1-2 tadi, terjadi cop tadi di area pertahanan dari Argentina. Namun kini kembali justru Argentina mencoba membangun serangan, dan satu pelanggaran ataupun foul tadi dilakukan oleh pemain Austria terhadap striker dari Argentina, tampaknya Lautaro Martinez yang harus dilanggar tadi. Kita masih menantikan jalannya babak kedua ini, dan di satu sisi juga terjadi pergantian pemain di kubu Argentina. Nomor punggung 19 tampaknya siap-siap akan dimasukkan oleh pelatih Lionel Scaloni, yakni nomor punggung 19 merupakan pemain lini belakang dari Argentina, Nicolas Otamendi, menggantikan Christian Romero yang memang tadi sedikit pincang kakinya setelah lututnya tadi terbentur salah satu pemain Austria. Otamendi sudah dimasukkan pelatih Lionel Scaloni.
2: Siap-siap ini pendengar, timnas Austria memulai, maksud kami timnas Argentina memulai serangan. Otamendi tadi berikan kepada McAllister. McAllister umpan sodoran ke depan. 1-2 pemain membayang dari timnas Austria membayang-bayangi. Mundur saja ke belakang, ada Otamendi. Otamendi berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez. Umpan tadi ya, Emiliano Martinez umpan pendek ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez back pass lagi untuk menipu ataupun mengecoh pemain timnas Austria yang terpancing tadi. Dan kali ini Emiliano Martinez sudah keluar dari kotak 16 dia. Melihat dia rekannya dan meminta rekannya untuk bersiap. Siapa yang akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, ada Nicolas Otamendi. Nicolas Otamendi nomor punggung 19, mantan pemain Manchester City ini, sudah memberikan kepada McAllister. Ya, McAllister turun ke belakang, dia menjemput bola untuk mengatur permainan. Dan kali ini berikan kepada Nahuel Molina, bergerak dari sisi kanan penyerangan. Umpan maksudnya berikan kepada sang bintang Lionel Messi, tapi berhasil direbut tadi oleh pemain Austria saat ini, Stefan Pos. Stefan Pos umpan ke depan, maksudnya serangan kepada Michael Gregoris, asing sekali dipotong tadi. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Enzo Fernandez. Umpan ke belakang Enzo Fernandez, karena dibayang-bayangi ketat oleh pemain Austria tadi. Saat ini Otamendi, Otamendi memulai serangan, berikan kepada McAllister. McAllister mundur lagi, back pass ringan kepada Otamendi. Otamendi berikan kepada Nahuel Molina. Saat ini ada Lionel Messi menyisir dari sebelah kanan, tapi terlalu rapat pemain-pemain Austria memberikan pengawalan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Austria melakukan serangan, lemparan ke dalam bagi Austria sudah dilakukan. Kali ini Austria hendak ya lewat Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Michael Schlager. Ada nomor punggung 18, Romano Schmidt. Romano Schmidt berikan lagi kepada Nicholas Well. Berikan mundur lagi kepada Savers. Savers Schlager. Savers Schlager masih sulit dia menembus bola, dan akhirnya berikan ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso saat ini. Kevin Danso, pada siapa bola akan diberikan? Adalah Stefan Pos. Stefan Pos dari sisi kanan. Ah, sayang sekali, gagal umpan yang dilakukan Stefan Pos, jatuh di kaki para pemain Argentina. Dan kali ini dibuang saja oleh Lisandro Martinez. Tapi

buru-buru tampaknya para pemain timnas Austria berusaha untuk melakukan dominasi ataupun ball possession terlebih dahulu. Ah, sayang sekali umpan tadi dari timnas Austria jatuh lagi, terputus di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada McAllister. McAllister mundur ke belakang kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi. Saat ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul menyerang dari sisi kanan, berikan kepada Lautaro Martinez. Ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berikan kepada nomor 24. Asyik sekali mendengar Nahuel Molina tadi hendak melakukan tendangan. Sayang sekali masuk ke Enzo Fernandez Leman, diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Austria. Dan hanya bola kali ini tapi jatuh kembali ke kaki para pemain timnas Argentina. Ya, wasit asal Mesir Muhammad Amin Umar menghentikan sejenak pertandingan karena tadi sempat bola dengan keras dan dari Enzo Fernandez mengenai bagian tubuh back asal Austria ini, Kevin Danso, sempat mengerang kesakitan tadi, Kevin Danso, dan kali ini akan mendapatkan perawatan dari tim medis. Dan bersiap-siap Lionel Scaloni akan melakukan pergantian. Tampak di pinggir lapangan nomor punggung 9 Julian Alvarez dan juga Nicola Gonzalez sudah bersiap-siap untuk diturunkan ataupun mengganti pemain yang sudah ada. Kali ini ada Nahuel Molina. Nahuel Molina berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul mundur lagi kepada McAllister. McAllister berikan kepada nomor punggung 25 Facundo Medina. Facundo Medina maksudnya hendak mendelay bola, mundur lagi dia kepada McAllister. McAllister masih mencari rekan-rekannya siapa yang akan diumpan. Ya, McAllister.

Austria, dan kali ini kembali lagi jatuh di kaki Lionel Messi. Lionel Messi umpan kepada Facundo Medina, ada Rodrigo De Paul, umpan tarik, sayang sekali di blok tadi. Maksud kami mengenai bagian tubuh sebelah bawah dari Michael Gregoris, striker timnas Austria yang harus turun ke jauh ke belakang ataupun ke bawah membantu barisan pertahanan. Ya, tampak mengerang kesakitan tadi Michael Gregoris terkena atau menahan tendangan dari Rodrigo.

0: Dari area tengah lapang pertandingan, umpan saja ke kiri kepada rekannya nomor punggung 26 tadi kepada Molina. Kini serangan kepada nomor punggung 24 sudah masuk ke kotak penalti. Enzo Fernandez umpan kepada Messi, balas ke kotak langsung shooting. Ah, masih melebar tadi. Tendangan kaki kiri Lionel Messi dari area kotak penalti, namun nampaknya bola justru belum menemui sasaran gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Kita masih melihat memang bagaimana tadi serangan balik yang begitu cepat dilancarkan oleh Argentina, namun belum membuahkan hasil. Masih 2-0 kini skor, Argentina masih leading 2-0. Ataupun kini justru tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain dari Austria. Pendek saja tadi David Alaba kepada rekannya sana nomor punggung 3 ada Kevin Danso, tarik lagi back pass kepada penjaga gawang Alexander, masih menggiring bola di area kotak penalti penjaga gawang Austria ini Alexander, dan meminta rekannya untuk terus menggempur pertahanan dari Argentina. Kevin Danso masih menghentikan bola sejenak, melihat rekannya melebar dari sektor kiri pada Haver, apalagi lagi pada David Alaba, mulai merasa ke jantung pertahanan Argentina dari sektor kanan. Ini pertahanan Argentina tadi nomor punggung 9 Sabitzer tadi mencoba memberikan umpan kepada rekannya, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Argentina. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Austria, apakah langsung dieksekusi oleh Lemer. Umpan saja tadi kepada Sabitzer, namun bisa direbut oleh pemain Argentina. Kini serangan masih dibangun oleh pemain dari Austria. Jauh saja tadi umpan ke belakang pemain dari Austria tadi, ada Kevin, namun dikuasai sepenuhnya kembali. Kini ada Safer, umpan saja ke kiri David Alaba, umpan dorongkan bola ke depan yang dituju oleh rekannya di sana nomor punggung 5. Nomor punggung 5 menguasai bola sepenuhnya, Stefan Vos pendek saja pada nomor punggung 4 tadi, ada Safer masih menguasai bola, mencoba merasa ke arah kotak penalti, umpan pendek saja kepada Smith dari sektor kanan dari pertahanan Argentina. Di sana ada Sabitzer melewati satu pemain dari Argentina, sudah masuk ke kotak penalti, umpan mundur ke gol, 1-0. Bagaimana tadi meliuk-liuk tadi Sabitzer dari sisi kanan pertahanan Argentina dan memberikan umpan crossing ke mulut gawang dari Argentina tadi, ada nomor punggung 11 Mikhail Gregoris, tapi belum mampu arah bola sundulannya, belum mampu mengarah ke gawang dari Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez, sehingga lagi-lagi skor masih tetap 2-0. Sementara itu di kubu Austria juga terjadi dua pergantian pemain, ataupun tiga tampaknya sekaligus. Nomor punggung 7 kita lihat pemain belakang depan dari Austria, ada Marco Arnautovic, juga dimasukkan oleh pelatih Austria Ralf Rangnick. Kita melihat ada tiga pergantian pemain sendiri. Inilah Marco, pemain yang juga menjadi andalan dari Austria, nomor punggung 7 dengan ya Marco. Kita masih menantikan. Saat ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sisi kanan pertahanan sendiri, pendek saja kepada rekannya di sana, ada Molina atau Medina, kembalikan kepada Lisandro Martinez dari sisi kiri pertahanan sendiri, umpan lagi kepada Medina, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, menggiring bola ke area sektor kiri serang, melewati satu pemain dari Austria, namun dibalik badan, umpan pendek saja kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, menjemput bola dia ke sektor kanan, ada the foul, masih berjalan sambil menggiring bola, umpan saja kepada Julian Alvarez, balik lagi kepada Enzo Fernandez, merangsek dari sektor kiri pertahanan Austria, hentikan sejenak bola, ada Molina, umpan 1-2 kepada Mike Alistair, kembalikan lagi back pass ke belakang kepada Martinez. Sandro Martinez umpan pendek tadi kepada Medina, namun tampaknya upaya umpan crossing tadi nomor punggung 26 tampaknya Nahuel Molina. Dan sementara itu wasit Mohamed Omar juga menginstruksikan kedua tim untuk melakukan hydration break. Ya, Bung Topan, sejak awal babak kedua tampaknya Austria juga mencoba terus untuk bisa bangkit ataupun minimal memberikan ancaman dari lini pertahanan dari Argentina, termasuk tadi sempat melakukan tiga rotasi pergantian pemain. Apakah dengan masuknya Marco dan dua pemain lainnya ini bisa memberikan harapan ataupun angin segar bagi kubu Austria?
1: Ya, apa yang dilakukan timnas Austria sejak pertandingan memasuki babak kedua, saya melihat sudah sangat baik. Mereka mengambil inisiatif serangan, mencoba mendominasi penguasaan bola dengan sabar, mencoba membuka rapatnya pertahanan yang digalang oleh Argentina. Namun keberuntungan masih belum berpihak karena sejatinya ada dua peluang yang didapatkan di mulut gawang namun tidak bisa dimaksimalkan. Lalu tiga pergantian yang sudah dilakukan di atas kertas, dengan pergantian tersebut artinya timnas Austria akan bermain dengan dua striker karena masuknya Arna Topic tidak membuat Gregoris dikeluarkan, yang artinya Gregoris akan berdiri bersama Arna Topic di depan dengan harapan tentu saja peluang-peluang yang dimiliki bisa dimaksimalkan untuk setidaknya menciptakan gol balasan, karena peluang itu jelas ada. Saya melihat timnas Argentina sendiri, jika mereka terus memberikan lawannya keleluasaan, bukan tidak mungkin ancaman demi ancaman terus datang, dan hanya tinggal menunggu waktu jika memang apa yang dilakukan terus berlanjut, menunggu, seolah menunggu di barisan pertahanan, membiarkan pemain Austria menguasai bola. Jika memang Argentina ingin setidaknya menjaga keunggulan, saya rasa mereka bisa merebut dominasi penguasaan bola seperti yang dilakukan di akhir-akhir pertandingan babak pertama tadi, mencoba mendominasi, menguasai bola lebih lama, karena dengan keunggulan yang baru satu gol tentu belum aman bagi Argentina di pertandingan malam hari ini.
2: Ya, Argentina sendiri juga melakukan pergantian, termasuk memasukkan dari Nicolas Gonzalez menggantikan Thiago Almada serta Julian Alvarez. Seperti apa, Bung Topan?
1: Ya, untuk pergantian pertama, Otamendi kita tahu sebagai adanya cedera yang mungkin bermasalah dari Romero. Sementara dua pergantian lain saya melihatnya sekadar penyegaran karena pemain yang digantikan memiliki posisi serupa dengan pemain yang masuk menggantikannya, Bung Joko.
3: Ya, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan dan pemain Argentina memulai serangan, dan namun sayangnya bola disapu tadi oleh nomor punggung 3 dari timnas Austria, Kevin Danso. Semakin deprat lemparan ke dalam di area pertahanan dari timnas Austria sudah dilakukan oleh Medina. Medina umpan kepada Nicolas Gonzalez, maksudnya 1-2 tadi kepada Nicolas Gonzalez, tapi berhasil blok dan dibuang lagi oleh pemain timnas Austria. Kali ini di sepertiga pertahanan dari timnas Austria dari sektor sebelah kanan, Argentina mulai melakukan tusukan, lemparan ke dalam dilakukan, ada Medina yang akan bersiap-siap untuk melemparan ke dalam. Oh, sayang sekali tadi disapu tadi oleh pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan ataupun sepak pojok. Akan dilakukan, dieksekusi oleh Lionel Messi, berlari-lari kecil dia menuju titik pojok ataupun corner kick sebelah kanan dari timnas Austria. Ya, Lionel Messi meminta rekan-rekannya untuk bersiap-siap untuk menyambut tendangan. Sudah dilakukan, terus datangnya bola disundul saja tadi. Asyik sekali pendengar, Nicolas Gonzalez tadi menyundul umpan matang yang diberikan dari Lionel Messi, maksud kami, hanya melebar sedikit di sebelah kiri gawang dari Alexander Schlager, dan selamatlah timnas Austria dari kebobolan untuk kedua kalinya. Kali ini timnas Austria melakukan serangan, ada Alexander Schlager berikan kepada Niklas Sewald, dan kali ini berikan kepada Stefan Pos, nomor punggung 22 yang baru masuk tadi. Alexander Pras sudah memulai serangan tadi. Alexander Pras, kepada siapa bola akan diberikan? Berikan kepada nomor punggung 23, Marco Riddle, back pass lagi ke belakang kepada Safer Schlager, berikan kepada Kevin Danso. Saat ini Safer Schlager turun ke belakang menggantikan peran dari David Alaba yang ditarik keluar karena cedera tadi. Ya, kali ini Xaver Schlager berikan kepada Kevin Danso, berpindah serangan di sektor kanan kali, penyerangan dari timnas Austria kali ini. Kevin Danso berikan lagi kepada nomor punggung 4, Xaver Schlager. Langsung mundur lagi, berikan lagi kepada Nicolas Sewald. Nicolas Sewald berikan kepada Marco Friedel. Marco Friedel dia berlari, dia umpan langsung ke depan. Maksudnya kepada Marco Arnautovic. Namun kontrol bola dari Marco Arnautovic kurang sempurna. Jatuh di kaki para pemain timnas Argentina. Kali ini serangan lagi dari timnas timnas Austria. Maksud kami nomor punggung 20. Konrad Leimer. Konrad Leimer utak-atik dia dilewati 1-2 pemain. Sayang sekali kembali bola mentah tadi. Dan kali ini Nicolas Gonzalez jatuh di kaki pemain timnas Argentina. Berikan kepada nomor punggung 24, ada Mohin Molina. Ah, sayang sekali, tiga pemain sekaligus berebut duel dengan Enzo Fernandez tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Argentina. Dan kali ini pendengar, hingga memasuki menit ke-75, Argentina masih unggul 1-0. 15 menit lagi, waktu akan berjalan. Apakah timnas asuhan dari Ralf Rangnick ini mampu menyeimbangkan kedudukan? Kali ini timnas Austria melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh tadi di kaki para pemain Argentina. Terjadi insiden tadi pendengar, berkali-kali tadi insiden terjadi dan kali ini kembali insiden terjadi antara Leimer dengan nomor punggung 25 yaitu Facundo Medina. Tadi di babak pertama sempat terjadi juga insiden antara Leimer dengan Lionel Messi. Kali ini Leimer terjadi insiden juga karena Medina tadi tidak terima rekannya Nicolas Gonzalez dihentikan oleh Leimer dan sempat terjadi perseteruan di lapangan, namun berhasil langsung dipisah oleh wasit Muhammad Amin Omar dari Mesir. Pertandingan kembali dilanjutkan. Facundo Medina dan Nicolas Leimer sama-sama mendapatkan kartu kuning. Ya, kali ini ada Rodrigo De Paul. Ah, sayang sekali bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan, tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan oleh Rodrigo De Paul. Kali ini nomor punggung 6 Nicolas Sewald yang turun ke belakang sebagai back berikan kepada Nicolas Leimer di sisi kanan penyerangan dari timnas Austria. Ya, Leimer berikan lagi kepada nomor punggung 18 yaitu Romano Schmidt. Romano Schmidt masih susah untuk menembus barisan pertahanan. Back pass dia ke belakang kepada Kevin Danso, berikan lagi kepada Leimer. Leimer mundur lagi kepada Kevin Danso, umpan pendek saja berikan kepada Marco Riedel yang baru masuk di babak kedua. Ada saat ini ada Xaver Schlager. Xaver Schlager berikan kepada Marco Riedel. Marco Riedel umpan ringan saja ke sebelah kanan berikan kepada Kevin Danso. Kali ini sudah melewati garis lini tengah permainan dan mulai timnas Austria melakukan ataupun mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Kevin Danso kali ini. Kevin Danso 1-2 langkah maksudnya umpan terobosan ke depan disundul saja tadi oleh para pemain Argentina. Jatuh lagi di kaki para pemain Austria. Sayang sekali direbut oleh pemain Argentina. Saat ini ada Julian Alvarez berikan kepada Lionel Messi, utak-atik saja dia. Berikan langsung kepada pemain nomor punggung 15, ada Nico Gonzalez. Menghindari sergapan dari pemain timnas Austria. Kali ini ada Otamendi. Otamendi berikan kepada Rodrigo De Paul. Ah, berhasil direbut tadi oleh Michael Gregoris. Lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Austria. Tampaknya Michel Sabitzer. Nah, kali ini satu lagi Ralf Rangnick menggantikan Romano Schmidt nomor punggung 18 dengan Kevin Wimmer yang merupakan striker. Kali ini ada dua orang striker sekaligus, striker muda sekaligus yang diturunkan oleh Ralf Rangnick yaitu Arnautovic dan juga Kevin Wimmer. Apakah keduanya mampu merubah hasil yang diperoleh sementara ini? Kali ini serangan dari Leimer. Ah, sayang sekali mendengar umpan tarik tadi disambut saja. Umpan mendatar tadi berhasil diserobot oleh Emiliano Martinez, kiper dari timnas Argentina. Maksudnya tadi hendak diumpan kepada Marco Arnautovic. Terjadi insiden tadi, benturan antara Arnautovic dengan Emiliano Martinez yang hendak menyelamatkan bola tadi, dan hanya menghasilkan tembakan ataupun tendangan gawang bagi timnas Argentina. Timnas Argentina 1, Austria 0. Ya, kali ini benar Emiliano Martinez yang mengenakan kostum berwarna hijau muda terang, celana dengan hijau muda terang, nada dengan warna yang senada, dan juga kaos kaki berwarna hijau muda, yang akan bersiap-siap melakukan tendangan gawang. Dan kali ini Anda juga dapat mendengarkan di ruang dengar Anda bagaimana timnas Argentina, pendukung timnas Argentina lebih mendominasi suasana dari Dallas Stadium yang berkapasitas hampir 80.000 tempat duduk ini. Kali ini Lionel Messi, 1-2 pemain dilewati, berikan saja umpan kepada Nico Gonzalez, ada di sisi kiri penyerangan. Nico Gonzalez, umpan tarik saja, ah sayang sekali, berhasil nanti diblok lagi oleh Leimer, nomor punggung 20 dari timnas Austria, dan bola akhirnya lebih dekat kepada kiper Alexander Flager. Kali ini timnas Austria memulai serangan kembali. Alexander Flager berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso meminta rekan-rekannya untuk membuka lini serangan. Mundur lagi, back pass kepada Alexander Flager. Berikan kepada Marco Riedel yang menyerang dari sisi kanan. Ya, umpan tarik tadi di Michael Gregoris, berikan kepada, ah sayang sekali pendengar, Michael Gregoris tadi memiliki sebuah peluang, umpan lambung jauh dari Marco Friedel, sayang sekali kontrol dada dari Michael Gregoris tadi, dan kemudian memberikan umpan yang seharusnya tadi dieksekusi oleh Wimmer, namun sayang sekali pendengar, lebih dahulu back dari timnas Argentina membuang jauh bola yang tadi sempat mengancam gawang mereka. Dan kali ini Medina harus keluar digantikan oleh Tagliafico, Nicolas Tagliafico, nomor punggung 3. Dan ini menandakan bahwa pelatih dari timnas Argentina, Lionel Scaloni, ingin mengamankan hasil 1-0 ini, termasuk Rodrigo De Paul tadi juga keluar. Ya, sayang sekali pendengar, tadi sudah dilakukan tadi sepakan pojok, dibuang lagi tadi oleh barisan pertahanan timnas Argentina, dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, umpan tarik ke depan, ah sayang sekali bola berhasil dijemput tadi, dipetik bola di udara oleh Emiliano Martinez. Lebih dekat tadi bola umpan dari pemain Austria yaitu Wimmer tadi. Kali ini timnas Argentina melalui Nico Gonzalez. Nico Gonzalez dari sisi kiri, terjadi duel tadi, sempat jatuh Nico Gonzalez, tapi wasit tidak, Muhammad Omar tidak menyatakan sebuah pelanggaran. Ya, kali ini timnas Austria kembali melakukan inisiasi serangan. Ada Marco Friedel, umpan ke sebelah kanan, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper Alexander Flager. Alexander Flager meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kepada siapa bola akan diberikan? Ada dua pemain Argentina membayang-bayangi. Berikan kepada Kevin Danso. Ah, cantik sekali gerak tipu Kevin Danso, mengecoh tadi pergerakan dari Julian Alvarez yang membayang-bayanginya. Mundur lagi, back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Danso. Maksud kami Alexander Flager. Alexander Flager berikan kepada Safer Flager, nomor punggung 4. Mundur lagi, back pass ya. Berikan kepada siapa? Sang kiper saat ini meninggalkan kotak 16, berikan kepada nomor punggung 4, Safer Flager. Kali ini Safer Flager berikan kepada Marco Riedel. Marco Riedel umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada Marcel Sabitzer, namun sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain Argentina, nomor punggung 5. Ada Leandro Paredes. Paredes berikan kepada Lionel Messi. Sayang sekali bola kembali direbut. Kali ini Marco Riedel. Marco Riedel mendelay bola dia. Berikan kepada Kevin Danso. Back pass ke belakang. Saat ini ada Kevin Leimer. Kevin Leimer turun. Dia menjemput bola. mundur lagi berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso umpan pendek saja kepada Marco Riddle. Marco Riddle kali ini ada rekannya yaitu Arnautovic. Arnautovic mundur ke belakang, berikan kepada Nicholas Sewald. Dan perlahan-lahan timnas Austria mulai mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Nomor punggung 21 Kevin Wimmer, dia utak-atik, dia melewati 1-2 pemain, back pass saja ke belakang, tidak berhasil membongkar barisan rapatnya barisan pertahanan timnas Argentina. Kali ini Alexander Schlager, sang kiper, berikan umpan pendek saja kepada Marco Riddle. Marco Riddle kembali lagi back pass kepada Alexander Schlager. Dan kali ini ada Kevin Danso. Kevin Danso dibayang-bayangi oleh Enzo Fernandez. Umpan dia ke depan. Kali ini dikontrol bola oleh Gregoris. Gregoris, ah, sayang sekali pendengar. Ternyata bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini timnas Austria akan melakukan pergantian.
2: Ya, pendengar, memasuki menit 84, 49 detik saat ini Argentina masih leading 1-0. Baru saja pemain dari Austria nomor punggung 17, di sana ada Karnechuk Wemeka, pemain dari Borussia Dortmund dimasukkan oleh pelatih Austria tadi, Ralf Rangnick. Kini serangan dari sektor kanan, ada nampaknya pemain Argentina di sana, ada Molina, back pass saja ke belakang, Mark Alister tarik lagi jauh ke belakang, back pass passing kepada Leandro Martinez, pendek saja kepada rekannya, kepada Otamendi, menguasai bola sepenuhnya, umpan kerjasama 1-2, tarik lagi ke belakang kepada Alister, kuasai lagi Otamendi, umpan saja jauh kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, masih berada di sektor kiri pertahanan Argentina. Lisandro Martinez masih mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, masih melihat rekannya, menjemput tapi tas satu pemain dari nomor punggung 5 tadi yang baru saja dimasukkan oleh Lionel Scaloni. Leandro Paredes tarik umpan saja ke sektor kiri, di sana nomor 15 Nicolas Majumulgue mampu keluar menipu Nicolas Majumulgue. Oh, lagi ada 3 pemain Oh, Enzo Fernandez tadi mencoba untuk memanfaatkan rebound namun masih membentur kaki dari pemain dari Austria. Kini Austria dengan cepat dari sektor kiri serang mereka, mencoba untuk membangun serangan balik. Di sana ada Alex umpan kerja 1-2 dia bersama rekannya. Di sana ada Kanrai umpan saja ke depan ada Marco. Oh, masih bisa bola tadi diamankan oleh pemain belakang dari Argentina. Kini serangan bertubi-tubi kembali dibangun oleh Austria dari sektor kanan. Serang dari Austria nomor punggung 23 ataupun 20 tadi ada Lemer, umpan pendek saja ke nomor punggung 21 ada Patrick Wimmer, tarik lagi ke belakang kepada Siwot, melebar dia ke sektor kiri ada Safer, umpan lagi kepada nomor punggung 9, kita melihat masih terus berjemak, umpan ke mulut gawang. Lagi-lagi bola disapu saja oleh pemain belakang dari Argentina. Masih amanlah kini gawang Emiliano Martinez dari gempuran pemain dari Austria. Memasuki menit ke 86, 42 detik. Austria, Kevin menahan bola sejenak, merangsek ke pertahanan dari Austria. Umpan, sodorkan bola kepada Safer dari sektor kanan pertahanan Argentina. Meliuk-liuk dia. Di sana ada Alexander Fras, kerjasama dengan Ganfe. Balik lagi kepada nomor punggung 23 ada Marco Friedel. Friedel kepada Kevin. Kevin, umpan saja ke sektor kanan. Pada rekannya kepada Lemer, namun masih bisa tadi. Bola dipotong saja oleh pemain Argentina sehingga lagi-lagi tampaknya kini gagallah, masih belum mampu untuk membongkar lini pertahanan dari Austria tadi. Kita melihat memang bagaimana tadi coba upaya satu percobaan serangan balik yang dibangun oleh pemain Austria tadi, namun juga belum mampu untuk menembus benteng pertahanan dari Argentina. Kini Enzo Fernandez pendek saja ke kiri kepada Lisandro Martinez, umpan ke depan masuk ke sektor kiri pertahanan atau serang dari Argentina, namun arah bola justru lebih mendekat kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria. Sudah bola disodorkan kepada Alexander Franz dari sektor kiri, sudah dikuasai sepenuhnya. Masih Alexander tarik lagi ke belakang pada Marco ataupun penjaga gawang. Alexander Schlager masih menahan bola sejenak, umpan kepada Safer, menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri. Ini dia nomor 23 ada Marco Friedel, mencoba melihat satu pemain tadi, mampu direbut oleh Lionel Messi dari sektor kanan serang dari Argentina. Meliuk-liuk dia melewati satu pemain dari Austria, melebar kepada Enzo Fernandez di area jatuh pertahanan. Enzo masih menahan bola sejenak, kembali Lionel Messi umpan dari back pass tadi, namun bola masih mampu dicuri oleh pemain Austria. Kini nomor 22 ada Alexander Vlas dari sektor kanan pertahanan Argentina tadi maksudnya, dan mendapat gangguan dari satu pemain Argentina ada Otamendi. Nicolas Otamendi tadi mengganggu pergerakan yang dilakukan oleh Mikhail Gregoritz sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Austria. Dengar, memasuki menit ke-88 saat ini Austria masih menggempur jantung pertahanan dari Argentina. Kita masih menantikan dari sektor kanan pertahanan Argentina. 21, di sana ada Alexander Pras. Tarik lagi ke belakang, kepada Marco. Kepada lagi Alexander Pras dari sektor kanan pertahanan Argentina. Umpan saja ke belakang, gak ada Marco di sana. Namun, bola justru dengan tenang dipotong oleh jaga gawang Argentina, Emiliano Martinez. Dan bola sudah ditendang jauh ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Nicolas Gonzalez. Namun ada gangguan satu pemain dari Austria tadi, bukan pelanggaran. Lionel Messi arahkan umpan bola ke sektor kanan pertahanan Austria. Di sana ada Julian Alvarez. Julian Alvarez masuk ke kotak penalti, meliuk-liuk dia mencari satu rekannya yang berdiri bebas, namun kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez dari jantung pertahanan Austria. Bola masih bergulir, dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Argentina. Ada Fernandez, tarik lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Masih mengepung lagi kembali pertahanan Austria kini. Argentina, 4-1-2, Otamendi menguasai bola. Dorong ke belakang saja kepada Lisandro Martinez. Menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Otamendi. Menahan bola sejenak, gerakan menimpu tadi. Umpan kepada Mark Alister. Umpan kepada Enzo Fernandez di sektor tengah. Dorongkan bola kepada Julian Alvarez. Mencoba untuk merasa ke jantung pertahanan dari Austria tadi. Umpan saja kepada Nicolas Gonzalez. Meliuk-liuk dia melewat satu pemain Austria di sektor kanan. Dan terjadi pelanggaran tadi. Dilakukan pemain Austria terhadap nomor punggung 15 tadi, pemain dari Argentina, Nicolas Gonzalez, di sisi kanan pertahanan Austria. Dan di saat yang bersamaan juga wasit Omar memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan siapakah yang akan berhadapan dengan tendangan bebas ini, yang akan mengeksekusi langsung. Tampaknya Lionel Messi sudah menjemput bola tadi. Ya, tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi atau akan berhadapan langsung dengan si kulit bundar ini dari sisi kanan pertahanan Austria. Tampaknya akan mengeksekusi dengan tendangan kaki kiri. Sudah mundur 2 atau 3 langkah dia dan menginstruksikan temannya. Masih berkomunikasi dengan rekannya. Siapakah yang akan mengeksekusi ini? Sudah bersiap-siap Lionel Messi. Tatapannya sudah menuju ke arah mulut gawang. Sudah dilakukan umpan ke mulut gawang. Ada satu pemain di sana mencoba menjemput, namun lebih dekat ke arah pemain dari Australia. Ini justru Austria mencoba untuk mengusirkan dari sektor kiri. Namun lagi-lagi, bagaimana tadi laju ataupun dribbling yang dilakukan oleh pemain Austria masih dihentikan para pemain Argentina. Kini Fernandez umpan 1-2 dia bersama dengan rekannya Otamendi. Balik lagi kepada Martinez dan jauh back pass kepada penjaga gawang Emiliano Fernandez. Dan langsung saja ke depan, Martinez tadi mencoba untuk memberikan umpan selotan ke depan. Dan terjadi lagi benturan antara pemain Argentina dengan pemain Austria. Dan tampaknya kartu kuning diberikan kepada Fernandez yang baru tadi dimasukkan setelah melanggar pemain dari Austria tadi. Kita masih melihat bagaimana memang masuknya Karne Chulueneka ini, pemain asal Borussia Dortmund, diharapkan bisa menjadi tumpuan lini serang dari Austria. Kini menyisakan waktu 3 menit lagi, sudah dilakukan umpan saja ke mulut gawang. Ada dua pemain dari Austria, namun bisa dicuri oleh pemain Argentina. Dan kini serangan masih berbalik arah ke Austria. Dan terjadi lagi nampaknya handsball. Tampaknya bola tadi menyentuh tangan dari salah satu pemain Argentina di sektor jantung pertahanannya sendiri, sehingga lagi-lagi wasit Omar menunjuk hal itu sebagai sebuah pelanggaran. Dan menjadi peluang lagi melalui tendangan bebas Austria. Masih belum menyerah Austria. Masuki menit waktu tambahan 2 menit 36 detik atau kurang dari 3 menit lagi, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada satu pemain mencoba menuju bola, terjadi perebutan lagi. Sayang sekali, nomor punggung 21 Patrick Wimmer tadi mencoba untuk meneruskan umpan dari Kevin. Kita melihat dari sektor kiri bagaimana heading Kevin ke mulut gawang dari Argentina. Namun Patrick menyambut dengan sundulan pula, tapi arah bola masih melebar di sisi kanan gawang Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Masih selamatlah kini gawang Argentina dari ancaman pemain Austria. Dan pertandingan kembali bergulir dari sektor tengah. Di sini ada Saber. Saber mencoba untuk bangun serangan, namun berhasil direbut oleh pemain Argentina. Dan namun ada lagi pressing yang dilakukan oleh pemain dari Austria. Nomor punggung 22 adalah Sandro Flas dari sisi kanan pertahanan dari Argentina. Balik lagi kepada rekannya nomor punggung 17,
0: masih mengutak-utik bola permainan di area kanan pertahanan Argentina. Di sana terjadi duel di area kotak penalti, mampu direbut oleh pemain Argentina. Kita masih melihat bagaimana Sabitzer menjemput bola dia, umpan lagi ke belakang kepada Saver, namun bisa diblok oleh Paredes sehingga kaki justru jatuh di kaki Lionel Messi. Dari sektor kiri pertahanan Austria masih memiliki satu pemain, umpan kepada Julian Alvarez, mampu masih untuk skor kotak penalti, langsung untuk tiga, gagal, ada lagi peluang, ada Paredes, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel mengutuk-utik, Lionel Messi, oh, lagi Lionel Messi, gol. Bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi, Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026. Bung Topan, Lionel Messi akhirnya kembali menambah gol bagi tim Tango Argentina.
1: Sekali lagi berawal dari Lionel Messi, diakhiri oleh Lionel Messi juga. Kita tahu proses terjadinya gol berawal dari serangan balik yang diawali oleh Lionel Messi yang ditinggal sendiri di depan, lalu dia mencoba bekerja sama dengan satu rekannya, memanfaatkan kemelut yang ada di dalam kotak penalti, seperti julukannya La Pulga, si Kutu, seolah-olah dia menggeliat di dalam kotak penalti di antara para pemain Austria yang bagaikan rambut. Si Kutu menjelajah di sana dan diakhiri dengan sangat baik, tidak mampu dibendung. Kita lihat Lionel Messi mengutak-atik bola sebentar. Ya, sejatinya mampu sekali diblok, ya. Namun bola masih jatuh ke kakinya dan kesempatan kedua tidak disia-siakan oleh Lionel Messi untuk menciptakan gol keduanya, memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dalam perebutan sepatu emas.
2: Ya, luar biasa. Sang kapten Argentina Lionel Messi pada pertandingan hari ini telah mencetak 2 gol sekaligus membuat keunggulan bagi tim Argentina atas Austria di penyisihan grup J dengan skor 2-0 hingga memasuki detik-detik akhir pertandingan babak yang kedua. Bagaimana kita menantikan tadi sempat mendapat lawan ataupun mendapat sapuan dari beberapa pemain belakang dari Austria, namun bagaimana mesti usia tidak lagi muda, namun pengalaman justru berbicara di laga pada hari ini sendiri. Namun Austria kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri ataupun dari sektor kanan pertahanan dari Argentina, namun bisa dicuri oleh Lionel Messi. Kini kembali merasuk dari kotak penalti Austria, meliuk-liuk dia, mencoba melewati dua pemain dari Austria, masih mencoba untuk melewati tadi. Oh, terjadi lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria terhadap Lionel Messi. Memang cukup luar biasa. Setelah mencetak gol keduanya, Lionel Messi tampak bermain cukup nyaman tadi. Kita masih menantikan bagaimana tadi satu aksi individual yang dilakukan oleh Lionel Messi ini tentu menjadi salah satu ancaman bagi lini belakang dari Austria, dan kali ini kembali melalui tendangan bebas diperoleh oleh Argentina di detik-detik ujung pertandingan di babak yang kedua ini, dan bola tampaknya kembali si kulit bundar akan dieksekusi langsung oleh kapten mereka Lionel Messi. Namun ada 4 pemain juga Argentina yang berada di area tendangan bebas, dan kita juga masih menantikan tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi langsung tendangan bebas ini. Ada 4 ataupun 5 pemain dari Austria yang membentuk pagar betis. Kita masih menantikan bagaimana siap-siap Lionel Messi. Sudah dilakukan langsung kembali gawang. Nyaris tadi. Bagaimana tendangan mendatar langsung mengarah ke gawang dari Austria, namun belum menemui sasaran. Dan di saat yang bersamaan, pertandingan antara Argentina menghadapi Austria telah berakhir dengan kedudukan akhir pertandingan 2-0 bagi kemenangan tim Tango Argentina.

0: satu gol di injury time oleh Lionel Messi, the one and only, menambah rekor gol dia di semua kompetisi maupun hanya di Piala Dunia saja. Rekornya luar biasa, dan salah satu statistik yang tidak bisa dipungkiri adalah sukses dribblingnya, membawa bola itu sampai berbuah gol ataupun memberikan assist, itu terbanyak di abad 21 ini. Dalam abad 21 ini, dribbling yang menggiring bola lah ya, melewati satu dua pemain sehingga akhirnya membuat assist atau membuahkan gol, itu luar biasa banyak. Ada 4.000 dribble sukses untuk di Piala Dunia saja, ada 118 dribble sukses, dan kemungkinan tahun 2026 ini bertambah lagi nih rekornya. Tanggapannya gimana nih? Ini kayaknya spotlight lampunya tersorot semua ke Lionel Messi tahun 2026 ini nih, Bung.
1: Luar biasa, seolah-olah ayo mana rekor lagi yang harus saya pecahkan. Luar biasa pemain yang satu ini. Sebenarnya di kalau kita bicara pertandingan babak kedua itu sejatinya adalah milik timnas Austria, karena
0: iya betul, dari dia, statistik juga
1: dia terus menyerang, mendominasi, menguasai babak kedua seolah-olah menjadi milik Austria, yeah. Namun anti klimaks terjadi, dia dihukum oleh Lionel Messi saat Argentina mendapatkan sedikit peluang melalui serangan balik, ya Austria kill the game, 2-0 sudah sulit untuk dikejar, dan akhirnya timnas Austria harus mengakui kekalahan dari timnas Argentina, yang tentu saja kemenangan ini sekaligus memastikan La Albi Celeste ke babak 32 besar.
0: Sudah aman. Jadi pendengar setiap Pro 3 dimanapun Anda berada, yang sejak awal Piala Dunia berlangsung atau sebelum Piala Dunia 2026 berlangsung sudah menjagokan Argentina, aman. Argentina sudah ada tiket lolos ke babak 32 besar ya? 32 besar. Walaupun demikian, ternyata babak kedua ini seperti yang disebutkan oleh Bung Fatani, memang Austria memiliki gamenya di babak kedua. Serangan demi serangan diciptakan, bahkan untuk ball position saja dari babak pertama dan babak kedua itu tidak jauh berbeda, 54% untuk Argentina, 46% untuk Austria. Ya 50-50 lah penguasaan bolanya. Serangannya juga tidak kaleng-kaleng, beberapa kali membahayakan gawang dari Argentina nih. Gimana nih? Walaupun sudah dimasukkan juga tadi, saya kan nanya soal sebentar.
1: Ovik.
0: Oh iya, itu saya masuk loh.
1: Iya. Sebenarnya pergantian yang sudah dilakukan oleh pelatih Ralf Rangnick ini semua sudah dimasukkan. Pemain-pemain agresifnya sudah dimainkan di situ. Ada Taufik, Wimmer, terus pemain muda Dortmund, Chukwuemeka juga berusaha menjadi pembeda. Namun kita harus mengapresiasi barisan pertahanan Argentina yang di babak kedua terutama tampil begitu solid, yang dipimpin oleh Lisandro Martinez, di situ ada Medina, Romero, Molina. Pergantiannya pun juga bisa tampil dengan sangat baik. Otamendi kita tahu.
0: Benar. Nah, masuknya Otamendi mungkin memberikan tenaga baru, walaupun usianya juga ya bisa dibilang 30-an ya, 33 kalau tidak salah. Ya ini senior lah. Jadi memang ketebalan lini belakangnya itu sama dengan ketajaman.

0: 23 Juni, tanggal 24-nya ulang tahun Messi. Mungkin ini hadiah awal ya. Duluan nih hadiahnya, lolos ke fase selanjutnya nih Argentina. Dan ditambah 2 gol.
1: Gimana? Dari Messi untuk Messi.
0: Iya, tapi proses gol pertama itu saya melihat dari serangan balik memang. Beberapa kali Argentina mencoba untuk bertahan dari gempuran dari Austria. Gempuran Austria itu tidak surut sebenarnya dari babak pertama maupun babak kedua. Tapi ketika di babak pertama itu, ketika bola hilang, kemudian diteruskan ke ini ada overlapping sedikit ya dari pemain belakang dari Argentina itu yang menciptakan assist adalah Medina nomor 25 assist. Kemudian sebenarnya itu mengarah bolanya ke Enzo Fernandez, tapi kemudian Enzo Fernandez dengan sengaja membiarkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu. Nah, ini salah satu kesulitan sebuah tim itu, tanpa melihat pun tahu posisi teman ada di mana gitu ya. Dia sengaja untuk melewatkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu di belakang ada Messi. Dan kemudian nanti mencetak sebuah gol dari kaki kirinya. Kemarin itu kaki kanan, kaki kiri. Sekarang tinggal mungkin rekornya adalah heading. Kepala mungkin masih belum tercipta dari Messi. Ini lagi-lagi nih. Rekor lagi kalau misalkan sampai gol pakai heading juga nih. Bung Tovani, gimana nih proses terciptanya gol ini dari babak pertama dan babak kedua ini?
2: Ya, kalau babak pertama itu sebenarnya dari sisi kanan serangan diawali Messi, dia ke Enzo dulu, baru ke sisi kiri di
0: Medina yang overlapping Medina maju
2: melakukan umpan silang, sempat ada dummy dari Enzo yang menipu.
0: Oh, itu istilahnya dummy ya, yang melewati bola dari kolong kakinya dengan sengaja.
2: Ya, dia melakukan gestur padahal tidak nendang, seolah-olah dia mau mengambil bola padahal cuma sekedar gestur. Itu dummy. Akhirnya sebenarnya eksekutornya adalah Lionel Messi, dan kemasyuran Lionel Messi di timnas Argentina walaupun tidak muda lagi memang tidak terlepas dari kontribusi rekan-rekannya.
0: Iya.
2: Seolah-olah pemain yang ada di sampingnya itu semua memberi dukungan, yang juga menjadi pembeda dibanding mega bintang.
0: Tapi mohon maaf nih pendengar ya, Pro3 di mana berada. Kenapa kok sering banget membahas Lionel Messi? Karena memang spotlightnya hampir semua media itu tertuju ya. Lampunya itu tersorot ke Lionel Messi. Bahkan ketika kemarin itu mencetakkan hat-trick, itu salah satu fenomena Piala Dunia yang diciptakan oleh Lionel Messi dengan usia yang tidak muda lagi. Bahkan tanggal 24 besok itu dia sudah berusia 39 tahun dengan berbagai rekornya, baik dari assist maupun gol yang tercipta, dan juga kesuksesan dribblingnya itu masih dipegang oleh Messi dari Ballon d'Or, lalu juga dari trofi-trofi yang dimenangkan. Saya sampai bingung kalau nyebutin banyaknya trofi ataupun piala yang diangkat oleh Messi, baik dari tim lamanya ataupun tim yang barunya di Amerika Serikat. Mungkin gara-gara mainnya di Amerika Serikat, rumputnya udah kenal juga sama Lionel Messi, atau Lionel Messi sudah mengenal lapangan-lapangan yang ada di Amerika Serikat gitu.
2: Bisa jadi
0: ya.
2: Rodrigo De Paul juga kan main di Amerika juga, rekan tim Messi juga yang tidak jarang dijuluki sebagai pengawalnya Lionel Messi.
0: Siapa?
2: Rodrigo De Paul.
0: Oh, Rodrigo De Paul. Oke. Okay. Itu jadi yang mengcover gerakan tanpa bola ketika Messi megang bola.
2: Ya, yang sekaligus memecah konsentrasi lawan ketika mencoba mendekati Messi, dia seolah-olah menutup gerakan tambahan dari pemain-pemain lawan yang dihadapi. Namun menarik untuk melihat keputusan dari Lionel Scaloni untuk di sisa satu pertandingan fase grup, karena kita tahu Argentina sudah lolos. Apakah Lionel Messi ini akan di stop dulu?
0: Oh iya, karena sudah ada tiket melaju ke babak selanjutnya gitu ya.
2: Iya, jadi menarik untuk melihat bagaimana Lionel Scaloni, apakah dia ingin menjaga momentum Lionel Messi dengan tetap memainkan dia.
0: Jangan-jangan golin lagi gitu kan.
2: Lagi on fire, main lagi.
0: Dan hebatnya 2x40 menit termasuk babak tambahan ya, itu full, tidak diganti Lionel Messi. Itu sebegitu performanya begitu luar biasa, staminanya begitu luar biasa walaupun tidak usianya tidak muda lagi. Gimana nih, Bu?
2: Ya, kondisinya masih sangat baik sehingga

0: ada kemungkinannya 50-50 antara
1: disimpan,
0: mengistirahatkan dia di pertandingan terakhir nanti, atau sebaliknya masih memberikan kesempatan untuk Lionel Messi makin menggila dalam tanda kutip.
1: Karena
0: ya, 2006 ini.
1: Karena nanti lawannya adalah
0: Yordania.
1: Yordania. Ya, kemarin kalah dari Australia 3-1. Yang kemudian kalau dibandingkan Argentina melawan Austria, seharusnya Argentina melawan Yordania ini di atas kertas lebih mudah ya, lebih mudah ketimbang melawan Austria. Atau sebaliknya?
0: Ya,
1: dengan lebih kuat Yordania ketimbang Austria.
0: Seharusnya lebih mudah Yordania. Cuma dari kita juga harus melihat pertandingan lainnya di grup ini yang mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Kalau semisal Yordania masih punya peluang, dia mungkin di pertandingan terakhir lawan Argentina akan habis-habisan.
1: Oh iya, benar. Iya. Jadi kalau Yordania lawan Algeria, Aljazair itu juara, dia menang, artinya poinnya 3, Austria 3. Nah, ada kesempatan untuk meraih poin satu saja misalkan seri melawan Argentina, sehingga akan tampil habis-habisan
0: itu dia aja.
1: Oh iya, benar.
0: Ada pertandingan kedua yang cukup menentukan melawan Aljazair nanti, Yordania melawan Aljazair.
1: Iya, karena tentu saja Yordania tidak menginginkan Austria melawan Aljazair itu menang telak gitu ya. Menang lah gitu ya. Yeah. Jadi kalau menang, waduh, susah juga. Ini kalau misalkan Austria sama Aljazair menang Austria, artinya Austria itu mendapatkan poin 6. Sehingga kans untuk Yordania melawan Argentina harus menang tentunya. Atau head to head-nya enggak bisa begitu. Tetap Austria yang lolos.
0: Yang lolos sebagai runner up ya.
1: Iya, runner up.
0: Runner up Austria, karena di Piala Dunia 2006 ini yang dipakai adalah head to head. Karena
1: oh, bukan sisi
0: ya.
1: Gol, bukan sisi gol ya.
0: Head to head terus tapi dengan catatan Yordania jika bisa mengumpulkan poin, dia bisa mengintip peluang lolos melalui peringkat 3 terbaik. Karena kita tahu di Piala Dunia 26 yang pesertanya bertambah ini, selain juara dan runner up group, tim peringkat terbaik, 8 tim peringkat 3 terbaik.
1: 3 terbaik itu diambil berapa negara?
0: 8
1: dari semua grup ya.
0: Iya, jadi masih ada, sebenarnya masih ada peluang besar lah. Tergantung hasil pertandingan kedua saat menghadapi Aljazair.
1: Sehingga kemungkinan Argentina akan melawan Yordania itu dengan ambisi yang do or die ya.
0: Yeah.
1: Jadi kemungkinan akan keras kah pertandingan? Sehingga ya udahlah, daripada cedera disimpan aja deh Lionel Messi ataupun Enzo disimpan aja deh gitu. Atau gimana?
0: Untuk pertandingan ketiga
1: ya nanti.
0: Ya mungkin Lionel Scaloni juga tentu akan melihat pertandingan kedua
1: dulu. Oh iya.
0: Mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Jika memang Yordania sudah tidak ada peluang, ya bukan tidak mungkin melakukan rotasi, memainkan pemain-pemain yang sejauh ini belum banyak mendapatkan kesempatan, yang sejatinya juga sebenarnya mempunyai nama besar. Hmm. Tidak bisa dibilang jelek, kayak pemain Giovanni Lo Celso belum banyak mendapatkan tempat. Nico Paz yang musim ini melonjak namanya, mendongkrak Como di Serie A.
1: Oh iya, iya.
0: Belum dapat banyak kesempatan, kemungkinan
1: jam bermainnya ya.
0: Ya, kemungkinan akan mendapat panggungnya di pertandingan ketiga nanti.
1: Oh, itu prediksinya. Jadi ada beberapa pemain-pemain yang bagus juga, substitusi yang ataupun pemain-pemain yang untuk menit bermainnya masih kurang, kemungkinan besar akan dimainkan melawan Aljazair. Tapi untuk gol keduanya Messi memang terlihat tidak mulus, kemelut terjadi. Itu gimana nih dari analisisnya, Bung Tovan? Atau karena memang sudah injury time babak kedua, sudah lelah semua, atau backnya juga lelah? Atau
0: gimana? Sebenarnya kan gol kemelut seperti ini, asalnya Messi yang dikelilingi oleh pemain-pemain lain ini sudah cukup sering terjadi, terutama
1: Ketika di Barcelona, ketika di ya.
0: Dia pun punya julukan La Pulga, kutu, karena bisa menyengat di antara pemain-pemain lain. Yang saya rasa memang ini makanannya Lionel Messi. Kasih ruang seperti itu, walaupun menumpuk banyak pemain dalam situasi seperti itu, jika ada ruang sedikit pun akan dilahap oleh Lionel Messi.
1: Oke, baik. Nah, ini menjadi catatan juga bagi Austria yang posisinya masih belum aman, sehingga Austria nanti melawan Aljazair juga akan tampil habis-habisan ya tentu saja. Tapi gimana nih kalau Kansa nih, Bu?
0: Ya, Austria saya melihatnya dengan apa yang ditunjukkan melawan Argentina, walaupun secara hasil akhir dia mengalami kekalahan, saya melihat tim yang diasuh oleh Ralf Rangnick ini menjadi salah satu tim underrated. Dia saya rasa punya kapasitas buat menjadi kejutan di penyelenggaraan Piala Dunia 2026, dengan catatan dia bisa mengakhiri pertandingan terakhirnya melawan Aljazair nanti dengan kemenangan, yang sekaligus itu memastikan langkah mereka bisa lebih jauh ke babak gugur.
1: Oke, jadi kalau tidak ada kata lain, untuk Austria harus menang untuk mengamankan tiket. Sudah pasti dia menjadi runner up-nya di grup J ini ya.
0: Iya. Yeah.
1: Dan kemudian untuk tim lainnya seperti Yordania masih memiliki kans besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, terutama untuk Piala Dunia 2026 kali ini. Tidak hanya juara grup dan runner up-nya, tetapi akan dipilih 8 negara terbaik ya. 8 negara terbaik di posisi ketiga.
0: Iya, peringkat 3.
1: Jadi peluangnya masih besar. Nah, kita tunggu saja bagaimana penampilan dari negara-negara lain di grup yang sama dengan Argentina dan Austria nanti. Nah, kita akan tunggu dan hasilnya bagaimana. Karena tentu saja pertandingan ini sudah memasuki masa-masa penentuan ya. Semakin keras karena poinnya sudah terlihat. Nah, tinggal butuh berapa seri atau menang dan lain sebagainya, itu sudah mulai bisa terhitung. Dan tentu saja sebagai pelatih setiap negara ini berpikir keras bagaimana caranya agar tim mereka bisa lolos ke babak-babak segitu. Bung Tovani, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi di kesempatan dengan match-match yang berbeda di Piala Dunia 2026 kali ini. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Mas Fajar, sama-sama.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Austria. Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Apa lagi nih, Bang?
4: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi. Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda dan bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya.

Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tapi apa sebenarnya olahraga lari ini? Apakah ini sebuah fenomena maraton di Indonesia untuk membuktikan diri menjadi lebih sehat, lebih unggul, atau ini sekedar ajang FOMO? Nah, kita akan perbincangkan pagi hari ini bersama konten kreator dan juga pelari, yaitu Tatas Pridasari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Kak Tatas.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, saya panggilnya Tas ini ya.
2: Iya.
1: Oke. Kak Tas, udah berapa lama sih menjadi seorang pelari?
2: Aku mulai lari itu sebenarnya udah lama, Kak. Cuma baru rutinnya sekitar awal 2024 atau akhir 2023 gitu.
1: Oke. Dan berarti udah mengikuti berbagai event lari di Indonesia yang macam-macam ya?
2: Betul, kebetulan sudah, apalagi tahun lalu tuh aku hampir tiap minggu suka race, karena di Indonesia tuh banyak sekali ya event-event race seperti itu.
1: Jadi hampir tiap minggu lari ini ya?
2: Tahun lalu sih iya ya.
1: Wow, bisa dibayangkan nih tenaganya, endurance-nya dan segala sesuatunya ini sangat terjaga dengan baik. Oke, tapi kalau ngomongin lari di Indonesia, ini apa sih sebenarnya, ini FOMO aja atau emang orang-orang arahnya udah pada health conscious, kemudian juga merasa bahwa lari ini sebagai olahraga yang paling tepat, katanya sih paling murah ya. Tapi kalau dipikir-pikir harga sepatunya nggak murah juga nih.
2: Oke, kalau gitu kita bahas dari apakah dia FOMO sampai nanti ya. Ya. Apakah ini benar olahraga murah atau enggak?
1: Ya. Silahkan. Kata Tas.
2: Kalau untuk terkait FOMO, sebenarnya sih kalau sekarang aku di tahap ini sudut pandangnya udah lebih ke, iya, ini kan akan melihat bagaimana alasan seseorang memulai lari. Kalau dikatakan FOMO mungkin iya, karena aku sendiri dulu memulai lari pada akhirnya menekuni lari gitu karena FOMO juga sih. Tapi akhirnya sudut pandang aku rubah ke arah bahwa FOMO ini bukan apa alasan awalnya, tapi sejauh mana FOMO ini membawa kita. Ternyata FOMO ini membawa kita kepada kesehatan. Jadi kalau menurut aku pun ini dikatakan FOMO, ya nggak apa-apa. At least FOMO ini membawa kesehatan untuk diri kita sendiri sih.
1: Oke, jadi tergantung pada sudut pandang masing-masing ya. Nah, Oke, di Jakarta misalnya, ini kan udah jadi gaya hidup urban ya, dan cukup populer nampaknya di situ. Tapi kalau dilihat dari event lari cukup banyak, lonjakan partisipasinya juga cukup besar. Bahkan setiap tahun katanya hampir 550 ajang nih, Kak Tas ikut tiap minggu. Saya nggak bisa ngebayangin tuh kalau setahun 52 minggu berapa puluh minggu yang diikuti nama Kak Tas. Sebenarnya apa sih yang dicari kalau untuk jadi pelari itu, medalinya kah atau jersinya atau apa vibes-nya lari?
2: Iya, kalau aku pribadi, aku mencari vibes-nya sih. Karena aku itu sekali race kok ngerasa vibes-nya itu membawa kebahagiaannya buat aku. Dan di situ aku banyak ketemu relasi baru, terus abis itu ya dibilang punya target tertentu setiap race juga ada. Jadi mungkin jadi di komen ya, mencari targetnya sama mencari vibes-nya gitu sih. Apalagi aku kan salah satu content creator juga, jadi beberapa kali juga aku kerja sama brand untuk ada di event-event race itu ya.
1: Oke. Tapi ada yang bilang nih kalau istilah anak sekarang tuh pelari culture gitu ya. Ini katanya fokusnya nggak hanya sama jarak kecepatan, tapi udah ke outfit, ke tadinya cuma sepatu tapi jam tangan, kemudian topi, kacamata, kayak udah jadi ini ya. Jadi nggak murah nih judulnya nih.
2: Iya betul sih. Nah itu dia. Kalau menurut aku ya dibilang jadi nggak murah, benar juga sih kalau untuk beberapa orang yang mereka fokusnya ke arah sana ya. Mungkin lari olahraganya gitu, tapi pengen cari kebahagiaan lain dari fashionnya juga, yaitu yang membuat lari jadi mahal sih. Sebenarnya kalau kita memaknai lari memang sebagaimana mestinya, ya nggak akan jadi semahal itu juga sih.
1: Oke, apa sih yang paling penting sebenarnya untuk seorang pelari? Kenapa saya tanyakan demikian? Karena kabarnya ada beberapa event-event lari yang harusnya ini untuk fun, untuk sehat begitu, tapi malah ada korban jiwa, Kak Tas.
2: Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya untuk apa ya, untuk lari itu kita memang butuh persiapan sih, apalagi untuk beberapa event yang labelnya tuh memang bukan fun run ya, jadi memang untuk apa namanya, yang untuk race gitu. Nah, apa sih yang dibutuhin? Ya kak, contohnya aku mau half marathon nih kebetulan. Mm-hmm. Half marathon yang aku butuhkan dari segi fisik tentu latihan yang latihan yang cukup gitu ya. Selain latihan yang cukup, juga nutrisi harus cukup. Dan menurut aku semua itu setelah kita lakukan, ya udah paling benar kembali ke sinyal tubuh masing-masing sih. Ketika sudah race ya, itu balik ke sinyal tubuh masing-masing gitu.
1: Oke, okay, nah, jadi apa? Orang bilang ini ya, best ininya ya, personal best ininya ya, atau apa ya, iya, apa yang dikejar begitu, pace-nya kah, atau
2: mungkin iya personal base ya dari setiap race, karena kan beberapa orang pengennya dari setiap race itu mereka selalu mencetak apa namanya hasil yang baru seperti itu ya, tapi yeah, ya balik lagi, apalagi untuk race, even race 10K aja kak, kita tuh butuh latihan yang cukup, butuh mengerti sinyal tubuh kita. Ya ini jadi pelajaran buat teman-teman semua untuk beberapa kejadian yang mungkin kadang-kadang suka menjatuhkan korban ya. Itu ya kalau menurut aku satu-satunya adalah mengerti sinyal tubuh sih, itu aja.
1: Mengerti sinyal tubuh ini juga apa ya, harus benar-benar diupayakan supaya bahwa betul, niatnya memang lari tetap dari start sampai finish ini kondisinya baik. Nah, apa sih yang kemudian kadang-kadang membuat maaf ya, pelari lupa sampai akhirnya dia harus mengejar apa targetnya sehingga mengorbankan diri ke atas?
2: Mungkin udah terbawa sama vibes juga ya kak ya, mungkin terbawa vibes. Terus kadang-kadang kak, kita kan kalau lagi terlalu happy itu otak, di otaknya tuh merasa masih sanggup, tapi ternyata badan udah gak sanggup, tapi ya kita justru ngikutin kata otak gitu. Nah kalau menurut aku seorang pelari ketika udah di road, sudah di dalam race, tolong banget lebih memperhatikan, lebih mendengarkan tubuh daripada otak sih, daripada pikiran. Ya mungkin pikiran kita saat itu kita senang, kita sanggup, kita bisa, tapi balik lagi tubuh kita ternyata tidak sesanggup itu gitu. Jadi yang didengarkan adalah sinyal tubuh, balik lagi ke situ daripada isi pikiran kita. Walaupun mungkin baik ya isi pikiran kita tuh okay, jadi motivasi.
1: Kalau seorang Kak Tas nih mau persiapan half marathon atau full marathon, itu biasanya latihannya berapa lama? Terus apa aja sih yang dilatih? Kemudian ada nggak yang mempengaruhi makan, tidur atau apa?
2: Pasti aku mau half marathon ini, even latihannya ya, kalau misalnya pertama aku di half marathon, mungkin di 6 bulan pertama aku cukup intens ya kak ya. Mm-hmm. Easy running, kemudian di weekend itu aku long run. Di tengah minggu aku melakukan strength, mungkin seperti nge-gym juga. Itu sih kalau latihannya aku udah punya jadwal sendiri. Biasanya kalau mulai dari half marathon itu kita memang ada menu latihannya. Kalau kata pelari-pelari itu ada menu latihannya. Itu dari segi fisik, membentuk fisiknya dari situ. Easy run, strength, long run. Tapi kalau untuk nutrisi, kalau aku pribadi mencukupkan karbo, protein, kemudian kalsium, vitamin gitu sih. Nah, aku termasuk yang cukup merhatiin ke ini juga sih, ke asupan ya. Hmm. Lebih ke situ, karena kadang-kadang memang ya kak, masalah aku itu ada di jam tidur. Ini gak boleh dicontoh ya para teman-teman, karena memang kalau untuk waktu istirahat, waktu tidur itu harus cukup banget. Nah karena aku dengan segala kesibukan yang aku punya, kadang-kadang suka kurang nih untuk jam tidurnya. Tapi itu semua aku maksimalin lewat nutrisi dan lewat latihan fisik gitu.
1: Oke, okay. Kak Tas sendiri ketika udah niat nih misalnya daftar lari gitu ya untuk apa full marathon, itu biasanya ada pantangan yang kemudian benar-benar dijaga?
2: Kalau pantangan yang perlu dijaga, Nggak ada sih. Aku, kalau aku pribadi dengan tubuhku yang seperti ini, kesehatanku yang seperti ini, nggak ada tantangannya bagi aku. Tapi mungkin tantangan itu akan muncul tergantung dari kesehatan teman-teman ya, seperti itu. Kalau aku sih nggak ada, Kak. Aku cukup memenuhi seluruh latihanku aja dan seluruh nutrisi yang aku butuhin.
1: Oke, baik kalau gitu. Nah, Kak Tas, mungkin juga boleh dong bagi tips ke teman-teman yang mungkin baru mulai lari nih, baru mulai belajar mengikuti berbagai event-event lari nih, apa sih yang benar-benar harus diperhatikan gitu? Apa beli outfit yang kece biar waktu lari kelihatan? Atau apa nih, Kak Tas?
2: Boleh-boleh, kalau aku gini sih prinsipnya, kalau memang teman-teman mau mulai lari, jadikan lari ini sebagai kebahagiaan teman-teman gitu. Kalau misalnya kalian baru sejauh ini bisa lari happy nih, yang baru mulai lari ya, baru bisa mulai happy-nya tuh di 3 km ya, udah lari lah sejauh 3 km gitu, atau 2 km pun gak apa-apa, mau 5 km tapi lari berjalan itu gak apa-apa. Yang penting teman-teman yang baru mulai lari, tetaplah lari dan jangan berhenti. Kalaupun kalian stuck, gak apa-apa. Mungkin kadang-kadang kalau lari kan suka capek gitu ya, gak apa-apa, tetap aja jalan gitu. Nah, terkait outfit, nah kalau menurut outfit ini jadi salah satu kebahagiaan dan semangat kalian untuk berlari, lanjutkan teman-teman.
1: Karena oke, karena perlu mood booster ya ternyata ya kalau lari ya.
2: Betul, Kak. Karena kita kan pengen finish happy ya, pokoknya kita pengen finish happy. Jadi apapun yang mungkin kita membuat happy, apakah kita sambil bikin konten, apakah kita happy ketika outfit fashion kita ini lagi oke, lakukan semua teman-teman. Yang penting teman-teman harus ingat, finish terbaik, sebaik-baiknya finish adalah di rumah. Jadi teman-teman tetap harus jaga kesehatan.
1: Okay. Katas juga berusaha untuk itu nggak sih, daftar World Major Marathon gitu di negara-negara itu sampai dengan hal seperti itu nggak sih?
2: Aku ada keinginan ke arah sana, Kak, tapi tidak untuk tahun ini sih. Mungkin tahun depan ya teman-teman, doain ya.
1: Kemana tuh? Spill dong.
2: Mungkin aku tuh yang deket dulu kali ya, Kak, dari Indonesia ke Sydney, boleh lah.
1: Oke. Okay. Ini soalnya kan impian para runner nih ya. Gabung di komunitas juga nggak?
2: Aku komunitas ada juga di komunitas. Aku juga di kantor punya komunitas sendiri untuk lari. Gitu sih, selebihnya ya paling aku lari-lari sendiri atau ngonten-ngonten dari brand gitu.
1: Gitu ya. Ada coachnya juga kalau tiap latihan?
2: Kalau tiap latihan ada, Kak. Aku ada coach juga sih. Apalagi untuk strength training ya, itu
1: wajib nggak kalau untuk coach itu? Sebenarnya untuk pelari-pelari baru ya.
2: Kalau pelari baru, menurut aku sih itu udah kembali ke teman-teman, Kak. Kalau mau di coaching boleh, silakan, mungkin akan lebih teratur ya latihannya. Tapi kalau teman-teman punya menu sendiri, nyontek dari teman-teman yang pernah punya pengalaman di half marathon or marathon, itu mungkin bisa juga sih.
1: Oke, dan satu lagi nih, kalau dari Kak Tas ya, biasanya kan kalau setiap lari itu orang ada yang berusaha buat menjadi kolektor jersey, kolektor medal gitu. Kak Tas sendiri ini gak sih ikut dengan fenomena-fenomena ini gak sih, ikutin tren lah, bukan fenomena ya, tren koleksi medal and jersey ini? Atau kalau lari malah outfitnya beda gitu biar gak sama dengan para peserta lain yang jersinya ada tulisan eventnya?
2: Kalau belakangan ini ya, aku lagi dengan style aku sendiri tiap race gitu. Jadi aku lagi nggak pakai jersey-jersey apa eventnya mungkin ya. Aku dengan style aku sendiri, karena ya itu, Kak, aku kan belakangan race mulai naik kelas ya, dari 10K ke HM, dan aku pengen HM dengan jarak yang sejauh itu, yang membuat aku happy adalah fashionku. Jadi aku akan fokus di situ juga gitu. Aku tidak mau menyia-nyiakan latihanku yang selama ini sudah aku udah aku lakukan dengan mood aku yang tidak baik pada saat race. Jadi aku akan jor-joran untuk fashion aku juga.
1: Oke. Okay. Apa event terdekat yang bakalan diikutin atau apa yang baru selesai diikuti? Jakim kemarin ikut?
2: Kalau Jakim kebetulan kemarin aku ikut cheering aja, Kakak. Aku nggak ikut teman-teman aku berlari. Okay. Event terdekat aku adalah minggu ini di Jokmar. Teman-teman ada ikut Jokmar nggak? Sampai ketemu di Jokmar ya.
1: Ini nampaknya juga ini ya, seru ya. Ini ya larinya sambil sambil muterin muterin beberapa candi gitu ya. Terus menikmati pemandangan pagi dan vibes-nya beda. Nah, kan ada juga nih lari yang mungkin medannya tidak selalu aspal gitu ya, ada lari trail dan lari sebagainya. Ke atas ikut semua ya? beberapa tipe-tipe lari ini?
2: Iya, aku udah nyoba trail run juga sih, Kak. Gitu, aku udah nyoba yang medannya bukan hanya di jalanan. Dan so far sih aku tetap suka keduanya, ya, Pak. Mungkin karena apalagi trail run itu aku baru menjajaki belum lama ini. Dunia baru buat aku, tapi nggak membuat aku terus jadi sukanya yang di jalan. Enggak sih, aku suka semuanya ternyata, Kak. Mungkin karena emang ini ya,
1: aslinya berjiwa pelari nih ya, kayaknya Kak Tas ya, udah. Yang penting nggak lari dari kenyataan, begitu ya Kak Tas ya.
2: Iya, jangan lari di jalan atau di
1: kenyataan aja. Oke, sukses terus buat Kak Tas dan juga besok sehat terus buat Jokmar. Ini pakai war juga nggak sih? Pesertanya kan juga cukup banyak nih kalau Jokmar.
2: Lower kalau Jokmar ya, makanya kemarin banyak deh kayaknya yang bete yang gak dapet Jokmar tahun depan ya teman-teman.
1: Jadi memang ini ya tantangan tersendiri nih ya kalau ngewar. Ngewar sendiri apa pakai joki?
2: Aku ngewar sendiri, Kak. Wah, tangan aku cukup lihai.
1: Gitu ya.
2: Emang Jokmar banyak banget peminatnya sih, Kak. Karena mungkin lari di luar kota dan Perambanan ya, sekalian rekreasi.
1: Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih banyak waktunya Kak Tas. Selamat pagi dan sehat terus.
2: Selamat pagi, guys.
1: Konten kreator dan pelari Tatas Pridasari yang membagikan beberapa tips, beberapa hal-hal baru juga tentang menjadi pelari, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda yang juga hobi lari.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah hadir di ujung telepon dokter spesialis kedokteran olahraga Rumah Sakit UI, Dr. Listia Tresnanti Mirta, SPKO, subspesialis APK KMARS. Dokter Tata, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Dengan Risti, Dokter Tata.
2: Pagi, Mbak Risti.
1: Iya, Dokter Tata, ini kan kalau kita bilang yang namanya fenomena menjadi pelari begitu ya, menjadi runner. Ini kan sudah menjadi fenomena yang sangat banyak begitu. Tidak hanya memang yang berniat untuk menjaga kesehatan, tapi ada juga yang cuma mungkin ikut-ikutan sekedar FOMO. Nah, kira-kira menurut Dokter Tata ya, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan? Kan dulu dibilang olahraga lari ini olahraga yang paling murah gitu, nggak ada modalnya. Tapi kalau sekarang tuh sebenarnya cukup berbahaya nggak sih dengan lifestyle kita, dengan berbagai macam event yang hampir tiap minggu nih mungkin ada ya, event-event lari. Ya, silakan Dokter Tata.
2: Ya, kalau ditanyakan apakah cukup berbahaya atau tidak gitu, ya saya bisa mengatakan begini, risiko gangguan kesehatan pada seorang pelari itu memang ada, tapi perlu ditempatkan secara proporsional gitu ya. Nah secara umum sebetulnya lari atau kita kalau mau ngomong lebih jauhnya yang maraton gitu ya, ini bukan aktivitas yang berbahaya bila dipersiapkan dengan baik. Begitu Mbak Rizky.
1: Oke, nah apa saja sebenarnya yang mesti menjadi persiapan seorang untuk mendaftarkan lari-lari yang long run? Mungkin tidak langsung full maraton ya, tetapi half maraton juga ini juga menjadi satu concern tersendiri. Silakan dok.
2: Oke, ya pemeriksaan kesehatan ya, pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti lomba lari ini sebetulnya kan punya tujuan untuk menjawab satu pertanyaan sederhana, apakah sebetulnya kondisi tubuh kita ini sesuai dengan tuntutan aktivitas yang akan dijalani, dalam hal ini adalah lari ya. Nah, kalau untuk pelari muda yang sehat dan rutin berolahraga, screening riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik umumnya udah cukup gitu. Nah, namun pada mereka yang usianya lebih matang atau punya faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obes atau merokok atau ada riwayat penyakit jantung di keluarganya, nah tentu saja pemeriksaan tambahan seperti EKG atau treadmill test ini bisa dipertimbangkan sesuai indikasi. Gitu sih Mbak.
1: Oke, artinya untuk bisa menjadi seorang pelari yang sehat, yang kondisinya fit, berapa lama sekali sih wajib untuk check up atau setiap mau lari check up gitu?
2: Kalau ditanya seberapa lama, yang pasti sebelum memulai semuanya itu kita harus tahu dulu dong kondisi tubuh kita seperti apa begitu, dan seberapa harus diulang tentu saja bergantung pada seberapa kondisi yang kita dapatkan pada saat awal Mbak, karena kan di situ nanti seorang dokter pasti akan melakukan justifikasi berdasarkan dengan hasil yang didapatkan.
1: Oke. Nah kalau kita lihat dari sisi usia misalnya ya dok ya, usia misalnya 20 sampai 30 itu hal-hal yang mandatorinya apa saja, kemudian usia 30 sampai 40, usia 40 sampai 50, ini kan juga mungkin tiap orang berbeda-beda kondisinya, tapi mungkin ada persyaratan-persyaratan tersendiri dokter Tata?
2: Persyaratan tersendiri, mungkin kalau saya garis bawahi secara langsung begitu ya, bahwa kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih ini adalah ya pelari yang usianya mungkin di atas 35 sampai 40 tahun ya, yang punya faktor risiko seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obes, riwayat perokok atau riwayat penyakit jantung dalam keluarga yang seperti tadi saya sampaikan itu. Nah, pada kelompok usia ini penyebab tersering sebetulnya biasanya berkaitan dengan penyakit yang sebelumnya tidak terdiagnosis gitu. Nah, sementara kalau pelarinya usianya lebih muda gitu, kalau misalnya ada sebuah hal yang terjadi mendadak, sebetulnya lebih sering berhubungan dengan ada sebuah kelainan bawaan begitu yang seringkali tidak menimbulkan keluhan dalam aktivitas sehari-hari.
1: Oke, contoh ya misalnya tidur, seberapa penting sih ini? Kemudian tadi ya kalau makan dokter banyak menyebutkan, kemudian juga faktor-faktor lainnya, misalkan kalau misalnya larinya di cuaca yang sangat panas, apakah itu juga membuat tubuh menjadi heat dan segala macam dok? Asupan gizinya juga apa nih biar 10 kilo mantep, apakah katanya benar nih pagi-pagi harus minum kopi dan pisang katanya biar kuat gitu tanpa harus sarapan dan sebagainya.
2: Saya mencoba menangkap pertanyaannya Mbak Rizky gitu ya. Nah, kaitannya sekarang untuk tidur ya. Jadi sebetulnya latihan yang baik itu bukan hanya untuk berlari aja. Jadi adaptasi ini justru terjadi saat tubuh ini istirahat. Nah, karena itulah tidur yang cukup ini sebetulnya menjadi bagian dari program latihan gitu. Nah, lari yang kurang tidur ini seringkali cenderung mengalami pemulihannya tuh lebih lambat gitu. Terus kemudian rasa lelahnya tuh lebih tinggi, gampang menurun konsentrasinya, dan akhirnya ya nggak optimal ketika lomba. Itu kaitannya tentang tidur gitu ya. Nah, sementara kalau tadi ditanyakan oleh Mbak Rizky mengenai gizinya seperti apa,
1: asupan gizinya ya,
2: dibutuhkan gitu. Jadi gini, banyak orang itu sering fokus pada sarapan sebelum lomba gitu. Padahal sebetulnya persiapan untuk nutrisi ini harus udah dimulai beberapa hari sebelumnya. Nah, pastikan yang namanya asupan karbohidrat ini cukup untuk isi cadangan energi. Nah, konsumsi proteinnya tetap terjaga untuk pemulihan. Nah, terus kalau datang pada saat hari lombanya ini, pastikan udah dalam keadaan terhidrasi dengan baik gitu. Jadi yang harus dihindari itu justru adalah mencoba makanan, minuman, atau mungkin suplemen gitu ya, yang baru justru dekat-dekat dengan lomba gitu. Nah, kemudian kaitannya lagi yang harus diingat di sini tentang minum. Jadi minum terlalu sedikit itu tidak baik, tapi minum yang berlebihan juga bisa menimbulkan masalah. Jadi pada prinsipnya adalah sebetulnya memenuhi kebutuhan tubuh, jadi bukan malah apa ya, memaksakan yang sebanyak mungkin begitu Mbak.
1: Oke. Saat ini begitu ya, kan banyak orang merasa bahwa oh tubuh saya fit nih, belum lagi ada misalnya asupan-asupan minuman berenergi atau apa namanya, apa sajalah namanya, saya juga mungkin kurang paham nih dok. Itu nggak apa-apa dikonsumsi ketika mau lari, ketika mau race begitu?
2: Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi persiapan untuk nutrisi ini harusnya dimulai itu justru sebelumnya, sebelum lomba.
1: Jadi harusnya dari sebelumnya ya. Jadi, sudah tahu, betul, sudah bisa mengukur ya, begitu ya. Ya, kalau saya mampu ini, nih untuk melewati ini.
2: Betul. Ya, jadi kan udah jelas ya dia mau ngikutnya apa gitu ya. Jadi udah bisa diukur, dan ketika kita tahu, kita ambil kata untuk long run gitu ya. Kalau udah tahu tuh long run, ya berarti dia persiapkan dirinya untuk long run. Dan itu tidak pada saat datang pagi itu di garis start gitu Mbak. Jadi ya memang dihitung mundur gitu, sudah mulai harus dipersiapkan. Nah, tentu saja kan kebutuhan hidrasi katakanlah untuk long run sama untuk yang jarak pendek juga pasti beda kan. Jadi semuanya ini harus diadaptasikan dulu kepada tubuh kita gitu. Jadi supaya tubuh kita itu nggak kaget.
1: Ada nggak sih dok yang biasanya juga mungkin kalau lari itu kan sering sendi-sendinya juga mungkin sakit atau apa, itu berkaitan dengan latihan tadi ya, seberapa cukup dia latihan, kemudian itu bisa membuat dia mengukur bahwa dia mampu untuk long run ini.
2: Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ini kuncinya pada latihan sebelumnya Mbak. Okay. Latihan bertahap untuk sebelumnya ini sebetulnya adalah kunci utama. Nah, di dalam kedokteran olahraga ini ada prinsip bahwa yang namanya tubuh ini akan beradaptasi terhadap beban yang diberikan secara progresif gitu. Okay. Nah, yang namanya jantung, paru, otot, tendon, tulang gitu, ini butuh waktu Mbak untuk menyesuaikan diri. Nah, kalau peningkatan latihan ini terlalu cepat atau justru persiapannya kurang, maka ya banyak risiko yang muncul gitu. Jadi bukan hanya gagal finish ibaratnya kayak gitu, tapi juga cedera. Okay. Terus juga dehidrasi, terus gangguan akibat panas gitu ya. Yeah. Dan terus juga bisa terjadi performa yang menurun secara drastis di tengah-tengah lomba itu.
1: Okay. Gitu Mbak. Kenapa saya berkali-kali menanyakan ini dok? Karena kan gini katanya, ada beberapa event-event lari nih yang kita tahu ya, event-event besar bahkan. Nah, ada yang benar-benar sudah dikatakan runner, kemudian ya mohon maaf, kemudian akhirnya mengikuti event, kondisinya kemudian jatuh sakit, dan bahkan ada yang harus sangat menyedihkan kehilangan nyawa karena kondisinya. Nah, apa sih biasanya yang menyebabkan seseorang yang katanya sudah berlatih sebelumnya, sudah sebagai pelari sesungguhnya, tapi di hari-hari itu tidak siap?
2: Dari sudut pandang kedokteran olahraga itu terbiasa berlari ini tidak sama dengan kebal terhadap risiko, gitu ya. Itu yang harus diingat. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa seseorang yang rutin berlari memang umumnya memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang let's say nggak terlalu aktif gitu. Tapi bukan berarti risikonya ini jadi nol gitu. Nah, pada beberapa kasus ya bisa saja kejadian terjadi secara mendadak begitu, meskipun orangnya terlihatnya bugar dan udah terbiasa gitu ya mengikuti lomba. Kalau ditanya penyebabnya ya bisa macam-macam gitu. Yang pertama ya mungkin saja ada kondisi medis yang belum terdeteksi sebelumnya, Mbak, gitu. Nah, terutama di sini kelainan jantung ya. Sebagian besar penyakit jantung ini kan tidak bergejala dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan seseorang bisa berlatih dan bisa mengikuti lomba. Namun waktu tubuh mendapatkan stres secara fisiologis yang sangat tinggi, ya kondisinya akan menjadi lebih nampak begitu. Nah, terus bisa juga faktor berikutnya adalah faktor situasional pada hari lomba. Misal kurang tidur atau dehidrasi, atau mungkin ada infeksi yang belum pulih sebelumnya. Terus cuaca sangat panas dan lembab, seperti itu, gangguan elektrolit, atau mungkin ada strategi pacing yang tidak sesuai. Mungkin saja faktor-faktor seperti ini tidak bermasalah kalau pas latihan biasa, tapi bisa aja menjadi pemicu kalau lomba ini apa ya, durasinya kan lebih panjang dan intensitasnya kan pasti lebih tinggi gitu ya. Dan terus faktor lain juga bisa ya akumulasi kelelahan ya. Nah, karena kadang seseorang itu kan bisa aja kelihatan fit gitu ya di saat awal, tapi kan kita nggak tahu kalau sebenarnya mungkin datang dengan pemulihan yang belum optimal karena mungkin justru latihannya terlalu berat, atau mungkin pekerjaannya yang padat, atau bisa juga kurang tidur, atau mungkin juga apa ya, perjalanan yang melelahkan menjelang lomba. Nah, jadi kalau dalam kedokteran olahraga kami sering mengatakan bahwa yang namanya performa ini tidak hanya ditentukan oleh kebugaran, tapi juga oleh seberapa dia bisa memulihkan diri. Jadi seberapa tingkat pemulihannya pada saat hari itu, gitu Mbak.
1: Baik, kalau begitu mungkin terakhir yang boleh diberikan tips-tips ataupun juga apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh seseorang yang mungkin besok akan mengikuti event race, baik itu yang kategori pendek ya, lari mulai dari 5 km, 10 km, 15 km, hingga yang long run seperti half dan full marathon.
2: Oke, nah tanda-tanda yang harus diwaspadai tentu saja begini. Tubuh ini biasanya akan memberi sinyal kalau akan terjadi sesuatu. Nah, jadi kalau tiba-tiba muncul nyeri dada, sesak nafas yang tidak sesuai ya dengan intensitas aktivitas, kemudian pusing yang berat, hilang keseimbangan, kalau jantung berdebarnya tidak teratur, merasa kayak mau pingsan atau mulai linglung begitu, jangan memaksakan diri untuk terus berlari. Kurangi intensitasnya, berjalan terlebih dahulu, dan segera cari bantuan medis terdekat. Nah, pada kondisi cuaca yang panas begitu, yang namanya perubahan perilaku atau gangguan kesadaran ini juga harus dianggap sebagai tanda bahaya yang memerlukan evaluasi.
1: Baik.
2: Intinya adalah mendengarkan sinyal tubuh, Mbak.
1: Kuncinya di situ ya, karena kita sebenarnya yang paling tahu nih. Betul. Kalau ada keluhan-keluhan, ada simptom-simptom.
2: Iya. Iya, jadi kita nggak boleh mengabaikan sinyal dari tubuh ini. Begitu, Mbak Rusti.
1: Dokter Tata, terima kasih banyak. Mudah-mudahan insight ini diingat-ingat ya, supaya kalau biasanya jalan-jalan pagi santai begitu ya, mau daftar lari dipikir-pikir dulu nih kondisinya siap apa enggak nih.
2: Betul, Mbak. Jadi jangan FOMO. FOMO itu boleh niatnya, tapi semua harus dipersiapkan sesuai kondisi tubuh masing-masing gitu, Mbak.
1: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak, Dokter. Selamat pagi. Salam sukses, salam sehat.
2: Selamat pagi, Mbak Risti. Terima kasih ya.
1: Dokter Listia Tresnanti Mirta yang merupakan spesialis kedokteran olahraga, subspesialis asuhan pasien dan komunitas konsultan dari Universitas Indonesia.
3: Pro 3.

0: 40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
1: Inilah Beda Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
0: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Iran.
0: Iya, The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
1: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
0: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
0: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Mohanad Ali, dan Amir Abdul.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini Selasa 23 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kota Fakfak, selamat pagi para pendengar. Salam jumpa bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang 94,9 FM. Fakfak pagi ini Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Siti Nuraisa dan rekan di pemancar Zulfikar. Temani Anda di suasana pagi hingga siang nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat bangun pagi dan bergabung kembali teruntuk Anda yang saat ini sudah mendengarkan siaran kami, baik itu melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Kebersamaan kita di Fak-Fak pagi ini kami awali dengan menghadirkan segmen Mutiara Pagi dan teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah Fak-Fak sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Sejukkan kalbu, ruang dengar Anda kami hiasi dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya yang dilantunkan oleh Rajiv Fandi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi

mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam sehat penuh semangat ya untuk semua tanpa terkecuali. Berbagai segmen kami hadirkan di suasana pagi hari ini dan mendatang hingga nanti menuju pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur, saat kami hadirkan Mutiara Pagi Katolik. Mendatang ke ruang dengar Anda kami hiasi dengan lagu-lagu nuansa kehidupan.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda, saudara-saudari umat Katolik yang berbahagia, mendatang saya ajak Anda kita dengarkan bersama Mutiara Pagi Katolik hari ini Selasa 23 Juni 2026 bersama Justina Temong Mere SPD dengan tema Memilih Jalan yang Benar dan Memperlakukan Sesama dengan Kasih.

Salves, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik RRI Fakfak. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih karena atas penyertaan dan berkat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, dan semoga kasih serta damai dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema memilih jalan yang benar dan memperlakukan sesama dengan kasih. Bersama saya Justina Temumere dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fakfak, Bimas Katolik.

Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang selalu dihadapkan pada berbagai pilihan. Ada pilihan yang mudah dan menyenangkan, tetapi dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Ada pula pilihan yang menuntut pengorbanan, kesabaran, dan perjuangan, tetapi justru membawa kita kepada kehidupan yang penuh berkat dan keselamatan. Melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajarkan kita tentang tiga hal penting dalam kehidupan beriman. Yang pertama, menghargai hal-hal yang kudus, memperlakukan sesama sebagaimana kita ingin diperlakukan, serta berani memilih jalan yang sempit yang membawa kepada kehidupan kekal. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita agar sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini dapat menjadi terang dan pedoman dalam perjalanan hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami kembali berkumpul melalui mimbar agama Katolik RRI Fakfak untuk mendengarkan sabda-Mu yang menjadi sumber kekuatan dan petunjuk bagi kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami pesan yang ingin Engkau sampaikan melalui sabda-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk menghargai segala sesuatu yang kudus, memilih hati yang penuh kasih terhadap sesama, serta memilih keberanian untuk memilih jalan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu, meskipun jalan tersebut tidak selalu mudah untuk dijalani. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar RRI Fakfak di rumah, di tempat kerja, maupun dimanapun kalian berada. Semoga sabda-Mu menjadi terang dalam setiap langkah kehidupan mereka, ya Tuhan. Memberikan penghiburan bagi yang sedang mengalami kesulitan, kekuatan bagi yang sedang menghadapi persoalan, serta harapan bagi mereka yang sedang putus asa. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 6, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu memberi barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik menggoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan Nabi-Nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kehidupan, hanya sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar setia RRI Fakfak dimanapun kalian berada, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus. Yesus tidak hanya mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan melalui doa dan ibadah, tetapi juga mengajak kita untuk menunjukkan iman itu melalui sikap, pilihan, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada bagian pertama Injil, Yesus mengatakan, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi." Perkataan ini mungkin terdengar keras, namun Yesus ingin mengajarkan bahwa kita harus menghargai dan menjaga hal-hal yang berharga dan suci dalam hidup kita.
Mutiaranya adalah iman yang kita miliki, sabda Tuhan yang kita dengarkan, serta rahmat yang kita terima dari Tuhan. Iman adalah harta yang sangat berharga. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan rahmat Tuhan dengan hidup yang jauh dari ajarannya. Kita dipanggil untuk menjaga kekudusan hidup dengan selalu memilih apa yang baik, yang benar, dan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, di zaman sekarang, banyak hal yang dapat membuat seseorang kehilangan nilai-nilai kehidupan yang baik. Kemajuan teknologi, perkembangan zaman, dan berbagai tawaran dunia dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat, tetapi juga dapat membawa manusia menjauh dari Tuhan apabila digunakan tanpa kebijaksanaan. Ketika seseorang lebih mengutamakan kesenangan sesaat daripada kebenaran, ketika seseorang memilih kebohongan demi keuntungan pribadi, atau ketika seseorang mengabaikan suara hati demi mengikuti keinginan dunia, saat itulah ia mulai meninggalkan mutiara iman yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Selanjutnya, Yesus memberikan ajaran yang sangat penting dan menjadi dasar kehidupan Kristiani, yaitu segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ajaran ini sering disebut hukum emas kasih. Setiap orang tentu ingin dihargai, tentu ingin dikasihi, dimengerti, dan tentu ingin diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu, sebelum kita menuntut orang lain berbuat baik kepada kita, kita terlebih dahulu dipanggil untuk melakukan kebaikan kepada sesama. Dalam kehidupan keluarga, kita sering menginginkan perhatian dan kasih dari pasangan, dari anak-anak kita, dari orang tua kita, dan siapapun yang selalu berada dengan kita. Maka kita pun harus belajar memberi perhatian, kesabaran, dan kasih kepada mereka. Dalam kehidupan masyarakat, kita ingin dihormati dan diterima oleh orang lain. Maka kita juga harus menghormati dan menerima sesama tanpa membedakan suku, agama, status sosial, atau latar belakang mereka. Terkadang kita mudah menilai kesalahan orang lain, tetapi sulit melihat kekurangan diri sendiri. Kita sudah meminta pengertian dari orang lain, tetapi sulit memberikan pengertian kepada mereka. Melalui sabda hari ini, Yesus mengajak kita untuk mengubah cara pandang kita. Kasih yang sejati dimulai dari diri sendiri, dari tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagian terakhir Injil hari ini berbicara tentang pintu yang sempit dan jalan yang sesak menuju kehidupan. Yesus mau menyampaikan bahwa jalan menuju kehidupan, keselamatan, bukanlah jalan yang selalu mudah. Menjadi pengikut Kristus membutuhkan perjuangan, pengorbanan, kesabaran, dan juga kesetiaan. Jalan yang lebar seringkali menggambarkan kehidupan yang hanya mengikuti keinginan diri sendiri, tanpa memperhatikan kehendak Tuhan. Jalan yang lebar mungkin tampak mudah dan menyenangkan karena tidak membutuhkan usaha untuk berbuat baik. Namun, jalan tersebut membawa manusia jauh dari kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Sebaliknya, jalan yang sempit adalah jalan yang mengajarkan kita untuk hidup jujur ketika orang lain memilih berbohong, tetapi tetap mengampuni ketika hati kita terluka. Tetap berbuat baik ketika tidak dihargai, dan tetap setia kepada Tuhan ketika menghadapi kesulitan. Menjadi orang baik tidak selalu mudah. Menjaga kejujuran di tengah budaya yang penuh dengan kecurangan membutuhkan keberanian. Tetap rendah hati ketika memiliki keberhasilan membutuhkan pengendalian diri. Mengampuni orang yang menyakiti kita membutuhkan hati yang penuh kasih. Namun justru melalui perjuangan-perjuangan kecil itulah kita sedang berjalan melalui pintu yang sempit
menuju kehidupan bersama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kehidupan beriman bukan hanya tentang mengetahui ajaran Tuhan, tetapi tentang melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Marilah kita menjaga mutiara iman yang telah Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita memperlakukan sesama kita dengan kasih sebagaimana kita ingin diperlakukan demikian. Dan marilah kita memiliki keberanian untuk memilih jalan yang benar meskipun jalan tersebut tidak mudah. Semoga melalui sabda Tuhan hari ini kita semakin diteguhkan untuk hidup dalam kasih, kesetiaan, kebenaran, sehingga melalui kehidupan kita orang lain dapat melihat terang Kristus yang hidup dan berkarya di tengah dunia. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan mimbar agama Katolik kepada kesempatan ini. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini menjadi pegangan dalam setiap langkah kehidupan kita. Janganlah kita takut memilih jalan yang benar, meskipun jalan itu sulit. Tetaplah menjaga iman, lakukanlah kebaikan kepada sesama, dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai setiap perjuangan hidup kita. Marilah kita menutup renungan mimbar agama Katolik pada kesempatan ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan hari ini. Engkau telah mengingatkan kami untuk menjaga anugerah iman, mengasihi sesama sebagaimana kami ingin dikasihi, serta berani berjalan melalui jalan yang sempit menuju kehidupan. Kuatkanlah kami ketika menghadapi pencobaan, teguhkanlah kami ketika mengalami kesulitan, dan bimbinglah setiap langkah kami agar selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, seluruh masyarakat, dan semua pendengar RRI Fak-Fak dimanapun berada. Jadikanlah kami pembawa kasih, pembawa damai, dan pembawa pengharapan bagi sesama kita. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu. Amin.

Saudara-saudara yang terkasih, demikian Layar Agama Katolik RRI Fakfak pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita semua. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Mari kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan Yesus memberkati.

89 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi Katolik, hiasi ruang dengar Anda di Fakfak pagi ini. Dan saatnya kita jelang ya penyampaian Warta Berita Daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan kepada Anda, nantinya usai penyampaian Warta Berita Daerah, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan langsung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 Laga Grup I antara Prancis versus Irak bertempat di Stadion Philadelphia. Ya, pendengar, sekali lagi kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kita jelang ya penyampaian Warta Berita Daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari berita, SMK Yapis Fak-Fak akan menyiapkan 63 lokasi PKL, baik di Kabupaten Fak-Fak maupun di luar Fak-Fak. SMA Muhammadiyah Cendekia Onim Fak-Fak pada tahun ajaran 2026-2027 menargetkan menerima siswa baru sebanyak satu rombongan belajar. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Selasa 23 Juni 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Pembekalan praktik kerja lapangan PKL yang diikuti sebanyak 168 siswa-siswi kelas 12 SMK Yapis Fakfak dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai kedisiplinan, etika kerja, komunikasi, serta berbagai aspek penting yang akan dihadapi peserta selama menjalani PKL. Berikut laporan Januardi.
1: Saudara, SMK Yapis Fakfak menggelar kegiatan pembekalan praktik kerja lapangan PKL bagi siswa-siswi kelas 12 sebagai persiapan sebelum terjun ke dunia kerja. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai kedisiplinan, etika kerja, komunikasi, serta berbagai aspek penting yang akan dihadapi peserta selama menjalani PKL. Kepala SMK Yapis Fakfak, Jumila Turua, mengatakan pembekalan diberikan agar para siswa memiliki bekal pengetahuan dan sikap yang baik sebelum ditempatkan di lokasi praktik kerja. Menurutnya, kesiapan mental dan pemahaman etika kerja menjadi hal penting yang harus dimiliki peserta PKL. Ia menjelaskan panitia telah merencanakan pelaksanaan pembekalan selama 3 hari mulai 22 hingga 24 Juni 2026. Selama kegiatan berlangsung, siswa akan menerima berbagai materi umum maupun materi kejuruan yang disesuaikan dengan program studi masing-masing.
2: Untuk pembekalan ini dilakukan untuk siswa-siswi sebelum mereka turun di tempat praktek mereka, supaya mereka ini memiliki istilahnya ilmu awal lah, bagaimana anak-anak turun itu, baik itu dari mereka punya kedisiplinan, kemudian etika, bagaimana di kantor atau di dunia kerja, kemudian mungkin nanti pada saat mereka bekerja itu pun, bagaimana caranya itu untuk berkomunikasi, itu juga nanti disampaikan oleh Bapak Ibu Guru pada saat pembekalan untuk tahun ini. Dari panitia merencanakan 3 hari, yaitu dari tanggal 22 sampai tanggal 24 Juni ini. Materi-materinya selain materi umum yang tadi saya sampaikan, baik itu etika kerja, kemudian bisa jadi keselamatan kerja, ditambah juga materi-materi kejuruan. Nah, materi-materi kejuruan itu tergantung dari jurusan masing-masing yang nanti difokuskan di 1 atau 2 hari yang fokus ke materi kejuruan.
1: Setelah pembekalan selesai, sekolah menjadwalkan pelepasan peserta PKL pada 6 Juli 2026. Program PKL akan berlangsung selama 6 bulan, terhitung sejak Juli hingga Desember 2026. Sebelum para siswa kembali ditarik ke sekolah untuk melanjutkan kegiatan akademik. Menariknya, pada tahun ini SMK Yapis Fakfak juga menempatkan sebagian siswanya untuk mengikuti PKL di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak sekitar 10 siswa akan menjalani PKL di luar daerah setelah terlebih dahulu memperoleh pengalaman praktik selama 1,5 bulan di Fakfak. Januardi melaporkan.
0: SMK Yapis Fakfak akan menyiapkan 63 lokasi PKL, baik di Kabupaten Fakfak maupun di luar Fakfak. Kembali laporan Januardi.
1: Saudara, SMK Yapis Fakfak menjadwalkan pelepasan peserta praktik kerja lapangan PKL pada 6 Juli 2026. Program PKL tersebut akan berlangsung selama 6 bulan, terhitung mulai Juli hingga Desember 2026 dengan penempatan siswa di berbagai instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri di Kabupaten Fakfak maupun di Kota Makassar. Kepala SMK Yapis Fakfak, Jumila Turua, mengatakan sekolah telah menyiapkan puluhan lokasi PKL yang akan menjadi tempat belajar dan mengasah keterampilan para siswa sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Menurut Jumila, terdapat 59 lokasi PKL yang tersebar di Fakfak berdasarkan surat permohonan dan kerjasama yang telah dikirimkan kepada instansi pemerintah maupun dunia industri. Selain itu, terdapat 4 lokasi PKL tambahan di Makassar yang akan menjadi tempat praktik bagi sejumlah siswa.
2: Kalau di Fakfak itu tempat kami sesuai dengan surat yang keluar di dinas instansi maupun dunia industri itu sebanyak 59. Itu ditambah lagi kalau di Makassar itu ada 4 tempat praktek yang mereka nanti akan melaksanakan PKL di sana. Jadi kurang lebih kalau di Fakfak 59, di Makassar ada 4, berarti sekitar 63 tempat mereka laksanakan praktek kerja lapangan nanti untuk siswa kelas 12. Kalau untuk di Makassar itu semua jurusan, perwakilan dari semua jurusan itu, karena kita di sini ada 7 jurusan dan 5 jurusan itu perwakilan jurusan akuntansi, pemasaran, kemudian MPLB ditambah dengan TKJ dengan di kafe itu masih masing-masing perwakilan satu orang, karena kami melihat juga sesuai dengan kebutuhan tempat di sana. Sedangkan nanti jurusan kuliner dengan tata busana itu masing-masing dua orang untuk perwakilan jurusan. Dan tempat PKL itu kalau kami di Makassar itu yang di pertama untuk yang TKJ dengan DKV itu di Beauty School, itu kita baru saja mau bekerja sama, dan kami juga sudah dapat kesediaan dari Beauty School untuk penempatan anak jurusan TKJ dengan DKV.
1: Sementara itu, siswa jurusan tata busana akan ditempatkan pada perusahaan konveksi Dunia Adi, sedangkan jurusan kuliner diarahkan ke restoran dan hotel di Makassar. Adapun siswa jurusan akuntansi, pemasaran dan manajemen perkantoran, dan manajemen perkantoran dan layanan bisnis MPLP akan menjalani PKL di perusahaan Kala Group. Jumila berharap pengalaman PKL tersebut dapat meningkatkan kompetensi siswa sekaligus memberi gambaran nyata tentang dunia kerja sebelum siswa-siswi tersebut lulus dari SMK. Januar di melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Embaran Media ke-6, puluhan anak tingkat TK dan PAUD di Kabupaten Fakfak mengikuti lomba mewarnai gambar yang digelar di TK Pembina Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari. Berikut laporannya.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Embaran Media ke-6 digelar lomba mewarnai gambar tingkat TK dan PAUD di Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut berlangsung pada 20 Juni 2026 bertempat di TK Pembina Kelurahan Wagom.

0: Lomba Mewarna ini diikuti peserta sebanyak 22 orang. Lomba Mewarna ini juga melibatkan tingkat PAUD dan TK. Itu 22 orang ini mewakili dari sekian puluhan sekolah tingkat PAUD dan TK di Kabupaten Fak-Fak. Kenapa kita menyelenggarakan Lomba Mewarnai? Karena Embar Media hari ini hadir bukan saja sebagai media yang mempublikasikan berbagai informasi aktual di Fak-Fak atau kegiatan-kegiatan di Fak-Fak, tetapi kita juga memposisikan diri sebagai media yang membuka ruang bagi generasi muda tingkat PAUD dan TK untuk melaksanakan ini Lomba Mewarnai sebagai yang menciptakan generasi emas lah mulai dari hari ini. Karena kalau bukan kita orang, siapa lagi kayak gitu?
1: Dia juga mengatakan kegiatan itu mendapat dukungan dari berbagai pihak, yakni disponsori oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak dan salah satu anggota DPR Provinsi Papua Barat. Menurutnya dukungan tersebut menunjukkan adanya kepedulian bersama terhadap pembinaan generasi muda sejak usia dini. Melalui kegiatan positif seperti Lomba Mewarnai, anak-anak diberikan ruang untuk menyalurkan bakat dan kreativitas mereka.
0: Terima kasih juga saya mengucapkan kepada berbagai sponsor, terutama Dinas Perkebunan Fak-Fak dan juga salah satu anggota DPRD Papua Barat yaitu Bapak Salim Alhamid yang memberikan sponsor juga, walaupun sedikit, semua memberikan sponsor dukungan untuk kegiatan Lomba Mewarnai dapat berjalan dengan baik.
1: Yang menambahkan, ke depan PT Embaran Media berencana menyelenggarakan berbagai lomba serupa dengan melibatkan lebih banyak peserta dari berbagai jenjang pendidikan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini di Kabupaten Fak-Fak. Anwar melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Pelaksanaan Lomba Mewarnai dalam rangka hari ulang tahun ke-6 Embaran Media yang berlangsung di TK Pembina Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari pada 20 Juni 2026 berjalan tertib hingga selesai. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai TK dan PAUD di Kabupaten Fak-Fak dengan penuh semangat dan antusias. Panitia pelaksana langsung mengumumkan hasil penilaian pada hari yang sama setelah seluruh karya peserta dinilai oleh Dewan Juri. Penilaian dilakukan berdasarkan kerapian, kreativitas, kesesuaian warna, dan kemampuan peserta dalam menyelesaikan gambar yang diberikan. Berdasarkan hasil penilaian, juara pertama diraih oleh Kaulah M. Iksan dengan perolehan nilai 260. Juara kedua diraih Delisa Putri dengan nilai 247. Sedangkan juara ketiga diraih Nafaza dengan nilai 225. Selain juara utama, panitia juga menetapkan 3 kategori juara favorit. Favorit pertama diraih Ainun M. Iha Saragih dengan nilai 220. Favorit kedua diraih Arisa dengan nilai 216. Dan favorit ketiga diraih Jen dengan nilai 210. Panitia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam perlombaan tersebut. Menurut panitia, seluruh peserta merupakan anak-anak hebat yang berani tampil dan menunjukkan kreativitas sejak usia dini. Kegiatan ini mengusung tema kreativitas anak dalam warna bersama Embaran Media membangun generasi cerdas dan berprestasi. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan lahir generasi muda Fak-Fak yang kreatif, percaya diri, dan mampu mengembangkan potensi mereka sejak usia dini.

0: SMA Muhammadiyah Cendekia Onim Fakfak pada tahun ajaran 2026-2027 menargetkan menerima siswa baru sebanyak satu rombongan belajar.
1: Saudara, SMA Muhammadiyah Cendekia Onim Fakfak resmi membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026. Kehadiran sekolah tersebut merupakan bagian dari upaya Muhammadiyah dalam mendukung program pemerintah di bidang pendidikan sekaligus memperluas akses pendidikan menengah bagi masyarakat di Kabupaten Fakfak. Kepala SMA Muhammadiyah Cendekia Onim Fakfak, Rustam Kafara, mengatakan gagasan pendirian SMA Muhammadiyah sebenarnya telah direncanakan sejak lama. Menurutnya, sekolah tersebut dibangun sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan

0: meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ia menjelaskan pada awalnya Muhammadiyah lebih dulu mengembangkan pendidikan kejuruan melalui pendirian SMK. Namun seiringnya berkembangnya kebutuhan pendidikan masyarakat, Muhammadiyah kemudian mengambil langkah untuk mendirikan SMA guna melengkapi jenjang pendidikan yang telah ada.
1: Gagasan ide untuk membangun SMA Muhammadiyah ini sebenarnya sudah lama. Ini mendukung kebijakan pemerintah dalam mendukung program pendidikan ini. Sebenarnya SMA Muhammadiyah sudah lama ingin dibangun. Awalnya itu membangun SMK, kemudian berkembang akhirnya kita membangun SMK. Ini sebenarnya didukung oleh berbagai unsur yang mulai dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, bahkan Tokuni Muda juga sudah beberapa kali mendesak kita untuk segera mendirikan SMA. Ya. Nah, jadi berharap SMA Muhammadiyah ini dapat mengcover siswa-siswa kita yang dari MTs Muhammadiyah, juga MTs Tarsis Muhammadiyah yang ada di Kabupaten. Jadi sebenarnya tujuan untuk pendirian SMA Muhammadiyah sudah lama.
0: Menurutnya saat ini proses penerimaan siswa baru telah berjalan. Pihak sekolah juga telah mengajukan proposal bantuan unit sekolah baru atau USB kepada pemerintah pusat guna mendukung pembangunan sarana pendidikan yang lebih memadai di masa mendatang.
1: Kita sudah membuka pendaftaran siswa baru di tahun ini. Sudah berjalan tahun ini. Kita lagi mengajukan proposal bantuan USB. USB itu unit sekolah baru yang kita akan ajukan ke pusat. Jika berkenan syarat-syarat kita sudah mencukupi, maka mungkin saja bisa kita dapat di tahun ini. Kalau tidak, tahun depan. Jadi kita rencana akan membangun sekolah baru. Untuk sementara ini, sekolah itu kita berjalan di MTs Muhammadiyah yang ada di Seberang.
0: Terkait daya tampung, SMA Muhammadiyah Cendikia Onim Fakfak pada tahun pertama menargetkan menerima satu rombongan belajar dengan jumlah sekitar 32 hingga 38 siswa. Tenaga pengajar telah dipersiapkan dengan melibatkan guru dari MTs Muhammadiyah dan MTs Tahfiz Muhammadiyah di Kelurahan Wagom serta kader-kader organisasi otonom Muhammadiyah. Saat ini pihak sekolah juga terus melakukan sosialisasi melalui pemasangan spanduk, siaran radio, hingga rencana talkshow di RRI untuk memperkenalkan sekolah kepada masyarakat. Januar dimelaporkan.

0: Kepala SMA Muhammadiyah Cendekia Onim Fakfak Rustam Kafara mengajak masyarakat Kabupaten Fakfak untuk mendukung pembukaan SMA Muhammadiyah Cendekia Onim yang direncanakan mulai menerima peserta didik baru pada tahun 2026. Rustam mengatakan kehadiran SMA Muhammadiyah Cendekia Onim Fakfak diharapkan menjadi alternatif pendidikan bagi masyarakat dengan menawarkan konsep pembelajaran yang berbeda dibandingkan sekolah pada umumnya. Menurutnya, selain memberikan pembelajaran umum sesuai kurikulum sekolah, maksud kami sesuai kurikulum nasional, sekolah tersebut juga akan memperkuat pendidikan karakter sebagai bagian penting dalam proses pembentukan peserta didik. Ia menjelaskan penguatan karakter menjadi salah satu fokus utama agar para siswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mampu memberikan pengaruh positif di lingkungan masyarakat.
1: Teruntuk Bapak Ibu ada di Kabupaten Fakfak, SMA Muhammadiyah Cendekia Onim Fakfak direncana akan dibuka di tahun ini. SMA Muhammadiyah ini tentu memiliki kurikulum yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Kita tahu bahwa selain pembelajaran umum, kita juga lebih mematuhi pada pendidikan karakter agar supaya anak-anak kita yang daftar di SMA ini tidak sekedar memiliki kompetensi tapi juga kemampuan yang lebih baik. Di SMA Muhammadiyah ini juga insya Allah kita akan memberikan beasiswa kedokteran bagi siswa yang ingin melanjutkan ke kedokteran. Karena kita sudah mendapat masukan dari Rektor Unda Sorong agar bahwa siswa-siswa SMA Muhammadiyah yang ingin melanjutkan ke sekolah kedokteran itu akan diberikan beasiswa dari Unda Sorong.
0: Lebih lanjut, Rustam mengungkapkan bahwa pihak sekolah juga menyiapkan peluang beasiswa bagi lulusan yang bercita-cita melanjutkan pendidikan di bidang kedokteran. Program tersebut menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan kepada calon peserta didik. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Telah Anda ikuti Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 6.20 menit waktu Indonesia Timur, kita ikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 Laga Grup I antara Prancis versus Irak bertempat di Stadion Philadelphia yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Dan kami informasikan kepada Anda, ruang layanan masyarakat dapat Anda ikuti pada pukul 8.30 atau jam setengah 9 pagi waktu Indonesia Timur melalui Pro 1 RRI Fak-Fak.
1: Maksudnya itu jadi Jos Grande, sayang memang umpan yang dilakukan tidak mengarah dan terlalu deras sehingga hasilkan saja tendangan gawang bagi tim Irak yang digawangi oleh Ahmed Basil dengan kepala pelontosnya. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh pemain Irak di menit, masuki menit 20 ini. Kali ini Irak coba lagi dari belakang, Akam Hashim, back pass jauh kali ini kepada Ahmed Basil, sodorkan lagi ke sebelah kanan yang dituju adalah pemain lainnya Hussein Ali,
2: direbut tadi oleh pemain Prancis, jatuh kali ini kepada pemain nomor 6 dari Prancis, Manu Kone, namun kali ini dicuri oleh anak-anak dari Irak. Coba tadi berduel para pemain Irak dan juga Prancis, jatuh kepada Kone lagi, kali ini dorong ke depan, maksudnya tadi mengarahkan kepada Mbappe tapi dijegal tadi oleh Zinan Iqbal. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kiri dari penyerangan tim Prancis ataupun sebelah timur kali ini. Dorong kali Lucas Digne, umpan lagi ke tengah, bermain 1-2 bersama Rabiot. Rabiot kali ini masih mengontrol dengan kaki kirinya, arahkan ke depan, maksudnya tadi ke sebelah kiri ada Bredrik Barcola. Masih Barcola melewati satu pemain dari Irak, kali ini menusuk ke dalam kotak penalti, berbahaya. Tetapi kesigapan yang baik tadi dari Zaid Ismail mengurungkan serangan yang dilakukan oleh Irak. Lemparan ke dalam cepat kepada Rabiot kali ini dari sebelah kiri. Coba lagi kali ini para pemain Perancis, umpan lagi kepada Barcola, umpan ke dalam kotak penalti, maksudnya tadi kepada Mbappe tapi jatuh lagi kali ini kepada pemain nomor 5 Jules Kone. Umpan ke sebelah kanan kepada Dembele, masukin lagi kotak penalti, dihadang dengan baik tadi pergerakannya oleh pemain dari Ibrahim Bayes. Umpan ke depan, dorong lagi kali ini, coba menetralisir yang diarah tadi hampir saja pemain nomor 8 Ibrahim Bayes, namun lepas lagi serangan yang dilakukan oleh tim dari Irak. Dari tengah kali ini Prancis, Manuel Kone masih bekerja sama ke sebelah kanan kali ini bersama Dembele, ke tengah lagi kepada Kone, umpan lagi kepada Rabiot, masih kali ini terus mengitari ke sebelah kiri kali ini kepada Barcola. Masih Barcola melewati satu pemain dari Irak, ke Rabiot lagi kali ini. Rabiot mendorong sedikit kepada Barcola, kali ini memasukkan tapi nanti tendangan kaki kanan, oh tidak jadi. Tapi lagi-lagi kesigapan dari Zidane Iqbala ataupun satu pemain tadi Akam Hashim mampu menetralisir penyerangan dari tim Prancis kali ini dari sebelah kiri. Masih para pemain Prancis mencoba membangun serangan lagi, coba ke sebelah kanan, arahkan kepada pemain nomor 4 Dayot Upamecano, umpan ke sebelah kanan kepada Dembele, kali Dembele umpan ke kanan, kaki kiri melengkung. Masih tadi yang dituju adalah posisi dari kapten kesebelasan Kylian Mbappe, tetapi umpan dari pemain nomor 7 ini Osman Dembele tidak mampu menyasar pergerakan yang liar tadi dari tim ataupun Kylian Mbappe. Dan waktu ataupun wasit asal Kanada yakni Drew Fischer menyatakan Henderson break untuk sementara. Dan Bung Nova, gol tadi mengejutkan juga nih pemain Irak, terutama golnya memang cantik sekali, bagaimana pergerakan Mbappe yang tadi digadang-gadang ingin juga mengejar Messi nih Bung.
3: Ya, itu tadi gol dari Kylian Mbappe, dia diberi ruang ya. Kalau memberi ruang untuk Mbappe sama juga ini memberi gol gratis buat Mbappe ya. Dengan, tadi setelah 6 shot Prancis baru bisa mencetak 1 gol, tapi memang tadi di 8 sampai 9 menit pertama Irak masih memberikan perlawanan, Irak masih bisa melepaskan bola ke kotak penalti, tapi setelah itu pertandingan berjalan seperti satu arah, one way traffic begitu. Jadi Prancis bisa menyerang lewat sisi kanan, sisi kiri, tengah ataupun central half. Jadi ya gol tadi, gol yang dicetak Mbappe adalah sebuah khas hasil dari serangan kolektif Le Bleu yang ini menandakan bahwa Prancis kian layak nih dijagokan oleh pecinta sepak bola untuk menjadi juara dunia 2026.
2: Ya kalau melihat juga pertahanan tinggi juga dilakukan oleh Prancis, bahkan Dayot Apoke Mekeno ini sampai maju juga nih ke pertahanan dari tim Irak.
3: Iya, karena Irak ini sama sekali tidak diberi ruang untuk menyerang ya. Irak sebenarnya mau menyerang tapi jalur pasingnya ditutup, kemudian kalah jumlah orang ketika dia mau menyerang. Jadi memang sungguh sulit bagi Irak untuk masuk melebihi garis tengah, karena memang pemain-pemain Irak tadi fokus di lini belakang untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Kylian Mbappe. Tadi memang pemain-pemain Prancis tidak sempurna-sempurna amat begitu ya. Ada kesalahan umpan, ada kegagalan dalam mendribbling bola, tetapi kesalahan Prancis itu tidak bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain Irak. Tapi sepertinya di hydration break ini pelatih Graham Arnold memberikan suntikan motivasi kepada pemain-pemainnya agar Ayman Hussein dan kawan-kawan tidak inferior menghadapi Prancis gitu.
2: Tapi apa yang harus dilakukan oleh Ayman Hussein, karena memang dia seperti terkungkung bahkan membantu pertahanan.
3: Ya ini pemain Irak mungkin harus mendapat kepercayaan diri ketika mereka menguasai bola. Mereka harus lebih sabar, mereka tidak boleh asal melepas bola ya, karena ketika memberikan umpan-umpan panjang, otomatis Prancis akan mudah untuk merebut bola itu kembali.
2: Ya, sejauh ini langsung pergantian pemain dilakukan. Pemain yang disebut tadi Ayman Hussein langsung digantikan oleh pemain nomor 9 Al-Hamadi. Ini langsung dijawab
3: bunganya. Ya. Mungkin Graham Arnold membutuhkan pemain yang juga lebih fresh ya, karena memang Ayman Hussein ini sudah lebih senior, sudah lebih tua begitu, umurnya 30, sementara pemain penggantinya ini Ali Al-Hamadi masih berusia 24 tahun. Jadi mungkin Ali Al-Hamadi juga akan membantu lini pertahanan, tapi juga akan dipaksa untuk menyerang.
2: Ya, kita nantikan di menit 25 kali ini. Masih tertinggal Irak dari Prancis dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh Ahmad Basil dari belakang dengan jersey-nya berwarna orange kali ini. Tendang kaki kiri Ahmad Basil melingkar ataupun melewati garis tengah kali ini. Disundul tadi oleh Rabiot, jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe. Diusir ataupun diambil tadi oleh pemain tengah, yakni Amir Almari. Kali ini dari belakang lagi Akam Hasim, masih para pemain dari tim Irak mencoba mencari penyerang baru mereka. Kali ini umpan ke depan berbahaya, kali ini menusuk dari sebelah kanan pemain nomor 11 ini Ahmed Kasim, balik lagi ke belakang kepada pemain yang berwasit dengan kaki kiri tadi, maksudnya Al-Hamni, tapi lagi-lagi terbentur oleh barisan pertahanan dari Prancis. Sektor tengah kali ini Irak geser lagi ke sebelah kiri kepada Markas Doki, umpan lagi kali ini masih bermain-main terus di pertahanannya, mencari cara para pemain Irak ini untuk bisa membobol gawang dari tim Prancis. Arahkan ke sebelah kiri, pemain nomor 14 Zidane Iqbal, ke tengah lagi kali ini bermain 1-2 kali ini Iqbal coba umpan ke tengah, Hamdi lari kali ini hampir lolos, tapi kali ini masih ada penjagaan dari tim Irak dari sebelah kiri. Coba lagi para pemain dari Irak terus merangsak, coba ke sebelah kiri pemain nomor 23 Doski, kali ini umpan ke depan, tapi nanti melengkung, ada sundulan tadi sedikit saja. Memang pemain yang baru masuk ini Al-Hamdi masih tadi berduel dengan pemain Prancis William Saliba, tetapi memang duelnya dimenangkan oleh Saliba, bahkan bola terkena kepalanya sendiri dari Hamdi tadi, Hamadi, sehingga tendangan gawang lagi bagi tim dari Prancis kali ini sudah dilakukan cepat tadi Mike Nelan, pemain AC Milan, ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano, dorong lagi ke depan, yang dituju adalah tadi ataupun satu pemain dari Mikel Olise, arahkan lagi tadi tetapi dibuang dengan baik oleh Doski. Hasilkan saja lemparan ke dalam kembali bagi tim Prancis memasuki menit ke-27 ini. Stadion Philadelphia yang memang dipenuhi oleh pendukung dari kedua kesebelasan, arahkan tadi lempar ke dalam Jules Konde, balikan lagi kepada William Saliba, pemain Arsenal ini, dorong lagi ke sebelah kiri ini kan ini Rabiot, masih Rabiot dengan rambutnya dikuncir ke sebelah kanan, maksudnya tadi sama Dembele. Lagi-lagi para pemain Prancis coba lagi membuild up serangan dari sebelah kanan. Dayot Upamecano yang jauh kali ini membantu serangan, dorong kami kepada Dembele, back pass lagi ataupun William Saliba. Sebelah kiri kali ini alirkan melalui Lucas Digne. Masih Lucas Digne umpan ke dalam kotak penalti yang dimaksud tadi Bradley Barcola. Sayang sekali memang umpannya terlalu deras sehingga membuat lagi tendangan gawang bagi tim dari Irak. Ahmed Basil cepat dilakukan, bermain 1-2 kali ini kepada Doski dari sebelah kiri. Doski terbentur satu pemain dari Perancis tadi, alih-alih tadi ingin mengejar atau pun menguasai bola, tetapi nomor 14 yang ini mampu mengontrol bola lagi. Zidane Iqbal dari sebelah kiri dekati satu pemain dari Perancis tadi, maksudnya umpan ke depan dihadang dengan baik tadi Manuel Kone, hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Irak. Doski kali ini angkat kedua tangan, siapa yang tuju? Doski dekat kali ini kepada Iqbal, balikan ke depan yang dimaksud tadi Alhamdi. Kali ini berduel para pemain dari tim Irak, masih dari sebelah kanan, dorong lagi ke sebelah kanan dibantu oleh Zadi Ismail, ke sebelah kanan kepada Ahmed Kasim, masih ataupun Hussein Ali kali ini bermain 1-2, masih terus para pemain Irak dan sebelah kanan coba umpan ke dalam kotak penalti, sayang sekali masih terbentur oleh Lucas Digne. Pembacaan yang baik tadi dari pemain Aston Villa ini membuat kali ini peluang bagi tim Irak dari tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Mike Nunn akan diambil oleh pemain Irak. Siapakah gerangan, kita nantikan karena memang 5 pemain Irak berada di dalam kotak penalti termasuk Zidane Iqbal. Kita nantikan Al-Hamamadi juga berada di dalam kotak penalti. Sementara peluit terdengar dari wasit Drew Fisher akan diambil oleh pemain nomor 16 tadi, Amir Al-Hamari. Kita nantikan dengan tendangan kirinya Al-Hamari dari sebelah kiri gawang dari Magnian, sudah ancang-ancang mundur beberapa langkah, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan Amari, peluit sudah dibunyikan, memberikan kode kali ini Amari, umpan ke dalam kotak penalti melengkung, masih melewati beberapa pemain dari Irak, tetapi bola belum keluar, diusir kali ini oleh Manu Kone, hasilkan justru lemparan ke dalam bagi tim Perancis dari sebelah kanan. Memasuki menit ke-30 ini, masih skor 1-0 bagi tim Perancis. Gol dicetak oleh Kylian Mbappe. Konde kali ini dengan gambut gimbalnya coba arahkan ke depan, jauh melambung kepada Rabiot, tetapi di heading tadi oleh Doski, jatuh kali ini kepada pemain nomor 9 Ahmed Kasim. Oh, salah pengertian tadi sehingga lepas lagi penyerangan yang dilakukan oleh tim dari Perancis. Kali ini arahkan ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Bartole, masih Odem Bele kali ini kuasai punah bersama Kylian Mbappe yang turun cukup jauh kali ini, umpan ke dalam kotak penalti ke depan, berbahaya satu pemain dari Perancis kan ini lolos tadi, hampir saja Bradley Barcola justru ke belakang lagi kali ini. Kylian Mbappe arahkan kepada Dembele, Dembele kongkang tidak jadi, justru oper ke sebelah kiri lagi kepada Barcola, masih Barcola, masih kali ini kepada Dembele, dibantu kali ini ke sebelah kiri. Oh, masih terus mengotak-atik dia, arahkan kepada Lucas Digne, dihadapi satu pemain dari tim Irak, bermain 1-2 kepada Kylian Mbappe, tendangan tapi lagi-lagi dihadang barisan pertahanan dari Irak, balik lagi kepada Lucas Digne kali ini dari sebelah kiri. Rabiot dorong lagi, maksudnya tadi umpan tapi tidak jadi, terhenti tadi pergerakannya ataupun bolanya oleh pemain nomor 4 Zaid Tahsin, diusir lagi jauh kali ini keluar ataupun dari pertahanan Irak, jatuh kali ini kepada Dayot Upamecano, masih Dayot umpan lagi ke sebelah kiri kepada Manu Kone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, dikejar tadi oleh satu pemain dari Irak, masih kali ini Manu Kone bermain 1-2 bersama Michael Olise, dorong lagi kali ini masih para pemain dari Perancis dari tengah, Michael Olise kepada Kone kali ini, membantu lagi serangan ke sebelah kiri lagi kepada Bradley Barcola, bermain-main kali ini Lucas Digne, masih dari sebelah kiri penyerangan tim dari Perancis terus mencari celah kali ini dari sebelah kiri bersola, arahkan ke tanah kepada Kone. Kali ini Kone menggiring bola, kali ini di tengah lagi bermaksud bermain satu dan Olise bersama Mbappe tadi, tapi sayang bola kali ini dikuasai penuh dari Lucas Digne. Dumpan kaki kiri melengkung, masih terdapat tadi pemain Irak dengan santai tadi Doski mengoper dengan kepala ke belakang dan membuat tenang lagi pertahanan dari tim Irak. Ahmed Basil kuasai penuh kali ini, masih menggiring bola di kotak penalti. Kiper dari Irak yang memiliki kepala pelontos ini masih terus memberikan instruksi agar para pemainnya lebih mendekati kali ini. Masih Ahmed Basil tidak mau terburu-buru, arahkan ke kanan Zaid Tahsin. Irak kali ini back pass lagi jauh kepada Ahmed Basil. Kemana gerangan yang akan tuju? Umpan kaki kiri ke depan, dimaksud tadi Ahmed Kasim bermain duel tadi bersama pemain Prancis, tetapi dicuri kali ini lagi Leo Kone. Olise dorong lagi ke sebelah kiri, bermain 1-2 tadi maksudnya Bra ataupun Barcola, tapi kontrol Barcola tidak bisa mengamankan bola lebih dekat kepada Ahmed Basil. Masih Ahmed Basil, kiper pemain nomor 22 ini coba tenang melambung, arahkan ke sebelah kanannya, jatuh kali ini pada pemain tadi maksudnya pemain yang baru masuk Al Hamadi, tapi dikuasai lagi oleh anak-anak dari Prancis kali ini. Pasukan jadi ada Syam kali ini, Rabiot dari sebelah kiri, umpan kali ini bersama Barcola, bermain 1-2 sama Rabiot kali ini, dihadang satu pemain dari tim Irak, mampu kali tadi Ahmad Kasem mengamankan lagi serangan dari sebelah kiri, tapi kali ini jatuh kepada Michael Olise Prancis, kali ini di depan pemain ataupun kotak penalti dari tim Irak. Go, kuasai baik dari oleh Dembele, melewati satu pemain, sayang sekali pemain tadi Dembele mampu ataupun kontrol yang dilakukan oleh Osman Dembele, pemain PSG ini terlalu deras sehingga keluar dari permainan, sehingga lemparan ke dalam kali ini untuk tim Irak cepat Doski. Back pass lagi jauh kepada Akam Hasim. Hasim kali ini coba lagi melewati satu tadi pergerakan dari Dembele, baik sekali dari Hasim. Kali ini Doski bermain lagi 1-2 ataupun pemain nomor 14 Sinan Iqbal melihat dia, umpan lagi ke depan yang masuk adalah pemain 86 Ibrahim Bayes. Berhenti tadi pergerakannya oleh Kone dan membuat wasit memberikan kartu ataupun maksud kami memberikan lemparan ke dalam bagi tim Prancis dari sebelah kanan. Hingga menit ke-35 ini skor masih 1-0 bagi Prancis dan Irak masih tertinggal.
4: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama, nampaknya Prancis terus mencoba menggempur pertahanan Irak. Sebaliknya Irak sekali-sekali juga melancarkan serangan yang membahayakan gawang Prancis. Namun hingga saat ini Prancis masih leading, masih unggul dalam penguasaan bola dan terus mengepung pertahanan Irak. Kini serangan dibangun pemain-pemain Prancis dari sektor sebelah kanan pertahanan Irak. Ada di sana kami lihat Lucas Digne, Digne kirimkan pendek saja kepada Barcola, kembali kepada Digne lagi, masih mencoba melewati dua pemain Irak yang berada di sektor sebelah kanan. Namun kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Irak nampaknya dari sektor sebelah kanan daerahnya sendiri. Siapa yang akan melakukan lemparan ke dalam? Dan kita melihat nampaknya pemain nomor punggung 3 yaitu Hussein Ali, pemain tengah atau pemain belakang gelandang tengah ini yang akan melakukan lemparan ke dalam. Dia masih mencari kawan kepada siapa dikirimkan Hussein Ali. Sementara dua pemain Prancis berada di sana membayang-bayang lempar ke bola ini. Langsung sudah ke depan yang dituju adalah Zaid dan Iqbal. Terjadi perebutan di sana. Kita akui sebentar dia. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Irak, masih hari lagi ke tengah, cepat menggiring bola dia, merasuk ke dalam pertahanan Prancis, mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri, cepat dia menggiring bola, ada Doski di situ, di sektor bek kanan pertahanan Prancis, berputar-putar dia, dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Kone, namun kali ini jauh tadi ke belakang, kerjasama dengan Ibrahim Bayes yang turun ke bawah, ataupun kerjasama dengan Hussein Ali, atau juga Said Ismail, masih memainkan bola dia, mencoba melihat tiga setengah sudah, masuk ke daerah Prancis, tarik lagi ke belakang, coba memburu bola, ada di sana kami lihat Zaid Ismail umpan pada ke sektor kiri, mencoba melewati dua pemain melewati garis tengah sudah, kembalikan lagi bola pendek saja kepada Zaid dan Iqbal. Iqbal mencoba tarik ke belakang, dibayangi dua pemain Prancis umpan ke depan, namun masih bermain santai taktis sekali dia, mencoba memancing
5: pemain-pemain Prancis. Berhasil disunat, diangkat ke tengah. Oh, tidak ada kawan di sana. Dan penggal serangan dari belakang mencoba mengirim bola pemain yang bermusuhan pertandingan di babak yang ini, yaitu Alhamdi. Tetapi kali ini salah upaya, serangan balik berbahaya dari Prancis mengirim bola cepat mendesak ke sana. Bukan balik kepada Mbappe ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada pemain Mika Lolisu, tetapi untung saja pada pemain Irak di belakangnya dan langsung mencapu besi bola keluar kotak penalti, bahkan menjejakkan 8 pertandingan. Dengan demikian, saudara-saudara Tegar masih tetap 1-0 Prancis. Dan bersama dengan itu kami lihat stadion Philadelphia ini diwarnai dengan hujan yang cukup deras namun tidak mengganggu jalan pertandingan. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain Prancis, berikan kepada Dembele di sektor gelandang kiri pertahanan lawan, berikan ke tengah umpan ke Tony, berbahaya lepas tembakan. Oh, bolanya masih dihadang oleh pemain Irak, umpan ke depan. Kali tujuh ada di sana, ada Alhamdi ataupun Ahmed Kasim. Salah umpannya kandas lagi di kaki Dayot Upama Ceno. Dayot mencetuskan mendek lagi kepada Manu Kone. Manu Kone melebar ke sektor kiri, berikan lagi kepada Berkola atau menekannya. Kini mengirim bola masih dekat Dembele, berbahaya serangan Prancis, tetapi lagi-lagi berhasil dijinakkan pemain belakang dari Irak ini. Langsung tendang sudah ke depan, melewati garis tengah sudah, tetapi sayang seribu sayang, umpan yang tadi dilepaskan pemain belakang Akam Hasim atau Mujad Mahsen. Tidak ada kawan di sana, tidak dengan mudah diselamatkan pemain-pemain belakang Irak. Kini masuk ke pemain Prancis, kini membangun serangan cepat, menggiring bola, dia teruskan bola pendek kepada Adrien Rabiot. Rabiot tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Konde. Konde mundur ke belakang jauh, dia kerjasama dengan William Saliba. Saliba angkat ke depan, dia cepat kepada Lucas Digne, kembalikan kepada Saliba lagi ataupun kepada Dayot Upamecano, melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan lawan, masuk kotak kandang sebentar, dia ada lagi di sana. Dayot mencoba kirim pendek cepat, dia menggiring bola berasal ke tempat pertahanan Irak, tetapi kali ini Irak berhasil menjinakkan serangan dari Prancis dan berganti tekanan. Kini Irak mencoba melakukan dari sektor lingkaran tengah, namun kali ini terjatuh. Kami lihat Ibrahim Bayes jangan mendapat tacklingnya agak keras, namun sebelum pelanggaran berganti. Ya, kali ini salah umpannya. Prancis langsung lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi sayang lambung tinggi saudara-saudara. Satu tendangan keras dilepaskan pemain Prancis tadi, kami kira tendangan spekulasi saja karena memang jauh ataupun jauh kemungkinan lahir jauh karena tendangannya terlalu jauh. Dengan demikian belum berapa keburukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Prancis atas Irak dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan kiri satu serangan Irak mencoba serangan. Main belakang cepat menggiring bola di sana. Ada Amir Alamri ataupun Marek Stoski, tetapi salah umpannya dan tarik sedikit ke belakang ke penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil berikan pendek ke Said Tasen, Tasen kembalikan kepada Basil lagi dan kuasa semuanya dasi tendang sudah ke depan. Dan itu siapa kerana di sana ada Ahmad Kasim ataupun Hamadi. Namun terjadi perebutan lingkaran tengah, bola kini dikasih pemain-pemain Prancis dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh pemain nomor 14 dari Irak. Ya, dengan demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis setelah pemain nomor 14 tadi yaitu Zidane Iqbal melakukan pelanggaran di depan wasit yang berhenti pertandingan, dan nampaknya Iqbal menerima dengan kesatria hukuman yang diberikan oleh wasit. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kini Prancis mencoba serangan cepat dan menggiring bola, teruskan kepada Konde, gelandang kanan maju ke depan ini kepada Lele, kembali kepada Konde lagi, gerak ke bersenatnya, tarik ke belakang, ada di sana kemet Lucas Digne ataupun Upamecano, masih menggiring bola, kirimkan tadi kepada Barcola, Barcola pendek kepada Mbappe, gerak musnahnya, kita akan sebentar berhadapan dengan jagawan, kelemah tembakan. Oh, tidak jadi sederhana karena memang tiga pemain Irak tadi mencoba menghadang pemain depan Prancis tadi. Dengan demikian selamatlah gawang Irak dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis atas Irak. Dan kini saudara-saudara terjadi tendangan bebas nampaknya untuk pemain Irak atau tim nasional Irak setelah tadi sempat terjadi pelanggaran di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Ya, penantikan sudah dilakukan dalam mungkin ke depan terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kini Irak mencoba serangan, tapi patah lagi di tengah jalan, datang lagi serangan dari belakang, pelawan bantuan dari belakang cepat menggiring bola, dia teruskan pendek bola cepat, Irak keluar merobek sektor sebelah bagian tengah pertahanan Prancis dan kini terjadi pelanggaran. Alhamadi terjatuh dan tentu saja tendangan bebas untuk Irak. Sirak dari sektor lingkaran tengah Prancis sudah dilakukan pendek sejak kirimkan bola. Dua pemain Irak mencoba wasabel serunya mundur ke belakang jauh dia kepada Hussein Ali ataupun Said Ismail. Wasabel seru salah umpannya. Itu saja di sana kami lihat ada pemain nomor 23 yaitu Marcus Doski. Doski kirimkan umpan ke depan tetapi sayang terlalu keras bolanya dan terlalu tajam sehingga gagal diselamatkan pemain-pemain Irak dan hanya dikasihkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Prancis. Nantikan saudara-saudara Bedar, apakah Prancis akan berhasil menjarangkan bola ke gawang lawan pada babak yang pertama ini? Nantikan tim Prancis gol melalui serangan. Abel Senat Kamilat Konde. Konde mencoba kutak kali sementara tadi lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano. Umpan ke depan yang dilebar bola ataupun Dembele. Namun salah umpannya terjadi perebutan. Nah kali ini klasis berpengaruh Irak. Dan tarik saja ke belakang City Bus pada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir kirimkan ke tengah. Kerja sama juga dengan rekan di sana ada Marcus Doski. Pemain belakang sebelah kiri ini pasal Doski kirimkan ke tengah cepat menggiring bola. Merangsek ke jantung pertahanan tapi tidak jadi. Tarik kembali ke sekitar sebelah kanan. Ada Said Tasem. Tasem kirimkan depan tetapi salah umpannya. Kini Prancis berganti melakukan tekanan. Ada Barcola umpan ke tengah. Tidak ada kawan. Yang ada pemain-pemain Irak kini kuasa sebelah. Kita kali sundar dia. Tarik lagi ke belakang cepat menggiring bola. Masih permainkan bola. Pemain-pemain Irak mencoba bertahan untuk melakukan penyelamatan gawangnya yang mendapat gempuran yang cukup bertubi-tubi dari Prancis ini. Dan akhirnya mereka tidak akan menyelamatkan City Bus pada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir kirimkan sejak pendek sudah kepada Said Tahsen. Tekanan yang maju ke depan ini baik-baik belakang. Mundur lagi jauh ke belakang dia kepada Doski ataupun rekannya di sana. Masih permainkan bola. Cepat menggiring bola saudara-saudara. Mencoba melewati dua pemain Prancis tetapi gagal. Lagi-lagi tarik lagi ke belakang. Masih permainkan bola. Memancing pemain Prancis. Sodorkan bola pendek. Tarik lagi ke belakang kepada Tahsen lagi. Sementara ada Barcola di sana. Akhirnya berikan lagi ke belakang saudara-saudara. Mencoba mengulur-ulur pemainan ini. Kami lihat pemain Irak mencoba melakukan tekanan walaupun memang agak sulit kami kira karena memang pertahanan Prancis begitu alat, begitu ketat sudah cinta bisa mampu mencoba mendekati darah kotak penalti lawan. Kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara yang dilakukan pemain belakang Manu Koli terhadap pemain depan Prancis. Kelihatannya pasti kelihatan agak kesakitan pemain Prancis yang usulnya pemain Irak ini yaitu Al-Hamadi. Memang setelah menggantikan Ayman Hussein, serangan-serangan Irak sedikit mulai terlihat di babak yang pertama menjelang menit akhir pertandingan ini. Keputusan Graham Arnold untuk menggantikan Ayman Hussein oleh Al-Hamadi memang membuahkan hasil merubah warna permainan ataupun serangan-serangan yang dibangun Irak sedikit agak membahayakan gawang lawan. Yakni tendangan bebas untuk Irak mulai dihadapi oleh Al-Hamadi ataupun Zidan Akbal, Iqbal maksud kami, dan tendangan pun sudah segera dilakukan. Kemudian penjaga gawang Baik Magnan sudah bersiap cobi di tar gawangnya. Terjadi pagar bersih depan serang cukur gawang. Kok buat terjadi cukur gawang? Oh kali ini patah di tengah jalan. Disabu saja tadi bola tadi oleh pemain belakang Prancis yaitu Dayot Upamecano ataupun Lucas Digne keluar kotak penalti dan diproses bunuh kini oleh pemain-pemain Irak dan cuci bos pada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir berikan sudut pendek saudara-saudara pada rekannya yaitu Zidan Akbal, tetapi Zidan Akbal maksud kami tenang sudah ke depan, coba tenang lagi sektor sebelah kanan, ada Tahsin di sana mencoba melakukan tekanan, berikan bola pendek sudah kepada Hussein Ali, mencoba menggiring bola dan merasuk ke jantung pertahanan kesebelasan Prancis. Sedotan bola pendek ke depan dia, mencoba melebar ke sektor kiri, tarik lagi ke belakang kepada Akam Hashim. Akam Hashim serta bola pendek dia, kerjasama lagi dekannya, mencoba melakukan tekanan kepada Doski. Doski tarik ke belakang lagi kepada Iqbal, angkat ke sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan Prancis yang dituju pemain Amir Al-Amari di sana, tetapi kali ini gagal ataupun Hussein Iqbal dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Prancis. Segera dilakukan oleh Lucas Digne di sektor back kiri pertahanan sendiri ataupun gelandang kiri sebelah kanan langsung ke depan. Yang dituju adalah Barcola ataupun rekannya Adrien Dembele di sana, tapi kali ini bola patah di kaki pemain-pemain Irak di sektor lingkaran tengah. Permainkan bola dia lebih jauh ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Doski. Doski berikan saja tindakan penyelamatan jauh kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Sementara pertandingan babak yang pertama ini waktu normal sudah 45 menit, dan kini waktu tambahan waktu 3 menit. Perhatikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Irak dari sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Kutak kali sebentar dia Ibrahim Bayes tarik ke belakang cepat menggiring bola dia. dia angkat kembali. Kolang sudah jadi menutup Prancis. Berliku-liku dia. Akhirnya bola patah di tengah jalan dan dikuasai sebelumnya oleh pemain Prancis. Sudah sedang berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Maignan. Maignan langsung panik saja sudah. Kepada Dayot Upamecano. Maceno mencoba menggiring bola cepat dia. Mencari kawan yang berbebas. Masih di arahnya sendiri. Dan yang bertumbuh kekar ini. Umpan pendek saya kirimkan ke tengah. Kerjasama dengan Kone. Kone selurkan bola pendek kepada Barcola atau menerkannya. Kalian Mbappe mencoba melakukan tekanan lagi di sektor lingkaran tengah. Perang sekitar itu pertahanan kesebelasan Irak melebar sektor kanan. Di sana kami lihat cepat menggiring bola. Ada pemain nomor 16 mencoba melakukan tekanan. Memasuki dalam pertahanan Irak. Masuk kita ke sebentar dia. Tarik ke belakang kepada Dayot. Dayot permainkan bola cepat melihat 300 tengah sudah. Selurkan bola pendek ini. Prancis mencoba menekan di menit-menit terakhir babak yang pertama ini. Gerak tubuh sinak dia. Dua pemain Irak mencoba memaju ke depan. Tetapi bolanya kandas lagi di kuasa cemerlang pemain Prancis dan berada di situ. Ya, kita nantikan bola masuk kuasa sebelumnya. Tarik lagi ke belakang kepada Jules Kounde. Ya, permainkan dengan taktis sekali. Tidak mau mendekati gaya kotak penalti pemain-pemain Irak. Karena memang kami lihat seluruh pemain Irak turun ke bawah secara-secara untuk menyelamatkan gawangnya. Dan kini satu serangan dilakukan oleh pemain Irak. Irak Prancis dan bersama dengan itu saudara-saudara wasit yang memimpin pertandingan Drew Fisher dari Kanada memberikan play panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis atas Irak dalam pertandingan penyisian grup Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat.
6: Kita tadi babak pertama jalannya pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis untuk sementara unggul 1-0. Dan untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama, saya akan langsung berbincang dengan pemerhati sepak bola, Bung Nova. Penguasaan bola yang sangat dominan, tetapi kenapa hanya satu gol ini, Bung Nova?
3: Iya, tadi setelah Prancis cetak gol pada menit ke-14, ya. Kemudian terjadi hydration break. Tampaknya memang pemain-pemain Irak mendapatkan instruksi dari pelatih Graham Arnold. Dan terlihat tadi bagaimana pertahanan Irak cukup kompak, cukup solid, sehingga tidak ada lagi ruang-ruang yang diberikan untuk pemain-pemain Prancis. Ya, pemain-pemain Prancis bisa saja kutak-katik tadi di sepertiga akhir lapangan, tetapi tidak memiliki peluang yang benar-benar bersih. Jadi selama 45 menit pertama itu di statistik ada 7 tembakan ya yang dilakukan Prancis. Ini 6 diantaranya terjadi sebelum gol. Jadi setelah gol Prancis hanya punya satu sepakan. Dan itu juga lebih banyak ya off target begitu.
6: Artinya dengan shoot on goal 7 tetapi 6 diciptakan sebelum terjadinya gol di menit 14. Apakah gol yang diciptakan oleh Mbappe di menit 14 itu memang wajar kalau membaca dari statistik jalannya pertandingan babak pertama ini?
3: Iya, tadi sebelum gol Mbappe ada 6 tembakan dan tembakan Mbappe ada tembakan ke-6 dan menghasilkan gol. Ya otomatis kalau

0: pertahanan Irak ini solid, karena memang salah satu filosofi permainan Irak yang ditegaskan oleh pelatih Graham Arnold adalah pertahanan yang kolektif, pertahanan yang solid. Jadi tadi formasi ketika bertahan bisa jadi 4-5-1, jadi pemain tengah ini turut membantu pertahanan sehingga Prancis kesulitan untuk menembus blokade-blokade pemain dari Irak. Tapi juga sisi negatifnya bagi Irak adalah dengan defensif yang sangat solid, mereka kesulitan ketika mendapat bola untuk transisi positif. Ketika bola diumpan ke depan, tidak ada orang, jadi kurang ini ya, kurang jumlah orang, jadi itu sulit untuk menembus ke pertahanan Prancis.
1: Ya, dan tidak ada satupun ini tembakan dari Irak ke gawang Prancis ini yang membahayakan.
0: Ya, kenapa ini? Ada dua shot, ada tembakan, ya, tapi tidak ada yang on target.
1: On target.
0: Ya, memang kesulitannya tadi mungkin di awal babak pertama, 6-7 menit pertama memang pertandingan berjalan seperti terbuka ya. Irak seperti berani untuk meladeni Prancis yang merupakan runner-up tahun 2022. Setelah itu Prancis lebih banyak menekan, otomatis Irak lebih sibuk bertahan, dan ketika mendapatkan bola tidak banyak opsi yang dimiliki. Jadi ya memang sulit ya untuk curi satu gol seperti ketika melawan Norwegia pekan lalu.
1: Ya. Dan kalau melihat dari sisi kelas

0: Abraham Arnold, dia bilang kalau misalnya dalam pertandingan ini dia tidak akan bermain bertahan, dia akan membawa anak asuhnya untuk berusaha meraih kemenangan. Tetapi memang di lapangan situasinya berbeda. Di lapangan situasinya sulit. Ya memang Irak sudah bermain cukup percaya diri, dia tidak inferior ya. Tapi ketika membutuhkan gol, maka butuh sedikit mungkin perubahan permainan. Kita akan lihat di babak kedua nanti.
1: Ya, ada yang menarik nih, saya perhatikan tadi dari babak pertama, walaupun penguasaan bola sangat dominan 54% atau bahkan mungkin 60% ya, itu di kuasa oleh Prancis. Tetapi ujian bagi kiper Irak ini minim.

0: pemain-pemain Irak cukup banyak aksi defensifnya. Ali Al-Hamadi, pemain penyerang itu bahkan turut membantu pertahanan. Kemudian ada Mercas Doski, ini cukup sibuk. 4 kali tackle dia lakukan. Dari 7 upaya tackle ada 4 yang berhasil. Kemudian juga Zidan Iqbal dan Zaid Ismail, ini pemain-pemain gelandang tapi ikut turut aktif mengadang serangan-serangan Prancis ya. Ini yang harus dilakukan ya, mau tidak mau ya.
1: Nah, ini baru saja dilihatkan kembali replay-nya bagaimana gol Prancis yang diciptakan oleh Mbappe di menit 14 ya. Sedikit di luar kotak penalti, tetapi memang dari sisi kiri pertahanan dari Irak. Nah, Anda melihat gol ini merupakan kerja sama yang baik atau memang skill individu dari seorang Mbappe ini?
0: Iya. Ada umpan dari Michael Olise. Memang Mbappe punya kualitas finishing yang cukup bagus, tapi ada ruang di situ. Artinya jika ada ruang di situ, maka bisa jadi pemain-pemain Irak tertarik oleh pemain-pemain yang lain gitu. Jadi Mbappe punya ruang yang cukup untuk mengokang gitu, istilahnya tadi Bung Sempi, dan dia bisa mencetak gol.
1: Iya. Tapi Anda melihat memang ini spesialis Mbappe dalam menciptakan gol dengan menggunakan kaki kiri seperti ini, kan ciri khas dia atau bagaimana?
0: Iya betul, ini Mbappe memang memainkan kanan kiri oke.
1: Kanan kiri oke ini ya.
0: Pemain kalau di pertandingan pertama juga kita ingat bagaimana Mbappe mencetak gol kedua bagi dirinya atau gol ketiga Prancis itu lewat tendangan jarak jauh yang juga spektakuler. Jadi ya memang senjata khas dari seorang juru gedor ya.
1: Iya. Setelah ketertinggalan 1-0 dari Prancis ini, tidak terlihat juga Irak berusaha untuk bermain lebih ofensif. Nah, Anda melihat apakah memang lebih memilih tetap untuk bertahan, mencuri kesempatan, momentum yang baik untuk melakukan counter attack, atau memang tidak ada ruang bagi Irak untuk bisa melakukan serangan-serangan yang kreatif gitu. Gimana?
0: Iya, setelah aggression break tadi agak sedikit terlihat perbedaan. Pemain-pemain Irak mencoba untuk sabar, untuk mencoba memainkan bola dari kaki ke kaki, tidak

0: lagi mau tidak mau harus sibuk bertahan, dan ketika mendapatkan bola untuk melepaskan bola ke depan tidak ada jumlah orang yang banyak, jadi ya, otomatis bola kembali direbut Prancis. Dan itu berulang berkali-kali, sehingga mungkin di babak kedua jika memang Irak ingin mencetak gol harus bermain lebih terbuka, bermain lebih berani.
1: Oke, kita bahas sedikit di babak kedua ini, Bung ya. Apa yang harus dilakukan Deschamps untuk Prancis di babak kedua? Apakah memang masih mempertahankan pola permainan seperti ini sehingga berpotensi tetap menang tipis? Begitu, bagaimana? Atau seperti apa? Apakah memang ada rotasi pemain yang harus dilakukan oleh Deschamps untuk bisa lebih memiliki potensi gol di babak kedua?
0: Iya, untuk di level Piala Dunia sepertinya Deschamps tidak akan meremehkan lawan. Sejak press conference, Deschamps sudah bilang bahwa Irak adalah kesebelasan yang bagus, dan

0: mendorong anak asuhnya untuk mencetak gol lagi di babak kedua untuk menekan pemain-pemain Iran, pemain-pemain Irak. Tetapi untuk melakukan rotasi pemain itu adalah opsi yang juga terbuka karena Prancis memiliki kedalaman pemain yang cukup bagus ya. Apalagi nanti Prancis pada pertandingan terakhir akan menghadapi Norwegia. Ini big match di grup E tentunya Prancis tidak mau kalah menghadapi The Vikings ini.
1: Iya, dan nanti Norway baru akan menghadapi Senegal ya. Tapi dan mungkin nggak ini

0: Cipta.
1: Ya.
0: Di pertandingan kedua, di babak kedua.
1: Ya.
0: Dan ini bukan tidak mungkin akan terjadi ya. Belum lagi Mbappe juga semakin terpicu semangatnya dengan Messi tadi mencetak 2 gol, artinya Messi
1: okay.
0: mencetak 5 gol.
1: Dan
0: juga mungkin sudah dapat atmosfer positif, aura-aura positif setelah tadi mencetak gol, memiliki kepercayaan diri, dan juga pemain-pemain lain juga ingin membuktikan bahwa dirinya layak ada di timnas Prancis.
1: Berarti ini sangat penting bagi Mbappe ya, untuk termotivasi menciptakan gol dan gol dan gol ke depannya ya ini ya. Tapi kalau dari sisi pola permainan, strategi, apakah masih seperti itu, memang Desha nanti akan meminta sektor tengah mereka untuk lebih aktif atau seperti apa ini? Kira-kira menurut Anda bagaimana?
0: Mungkin
1: tipikal dari seorang Deschamps di waktu mereka mengalami kebuntuan dalam serangan.
0: Deschamps ini lebih pragmatis ya, pelatih yang pragmatis, mungkin tidak akan banyak meminta pemainnya untuk melakukan. Dia tidak akan menginstruksikan banyak kepada pemainnya ketika dia berada di pinggir lapangan. Istilahnya tidak lebay untuk mengatur pemain di tengah pertandingan nanti. Tapi bisa jadi di ruang ganti saat ini pemain-pemain Perancis sedang mendapat ujangan untuk mungkin bermain lebih cepat. Main untuk tadi ada Ousmane Dembele yang juga melakukan kesalahan ya. Kebanyakan kutak-atik bola, kebanyakan goreng bola, istilahnya. Kemudian bola direbut, kemudian juga ada passing-passing pemain Perancis yang gagal melewati pemain Irak. Ya, jadi fokus memang dibutuhkan pemain Prancis untuk menghadapi Irak. Jadi memang sudah kita lihat di babak pertama tadi bahwa ini bukan pertandingan antara tim yang kualitasnya bumi dan langit ya. Ini sebenarnya kualitasnya tidak jauh beda, meskipun mungkin di ranking FIFA agak terpaut sekian puluh peringkat ya. Tapi di atas lapangan semuanya tampak.
1: Bisa terjadi.
0: Dan itu berbeda ya.
1: Pertandingan pertama Spanyol pun demikian.
0: Ya,
1: Portugal juga seperti itu ya. Di luar prediksi semua. Nah, untuk Irak, apa yang harus dilakukan Graham Arnold ini untuk di babak kedua?
0: Irak ini mungkin untuk mencetak poin adalah sebuah sejarah ya. Mencetak gol juga sudah mereka lakukan kemarin melawan Regia. Mungkin saat ini

0: dia bisa mencetak gol, tapi memang Ayman Hussein striker andalannya tadi cedera ya, nggak ditarik keluar, diganti Ali Alhamadi. Ali Alhamadi juga bukan striker yang ecek-ecek begitu, dia sudah punya banyak pengalaman di luar negeri. Juga pemain-pemain yang dimiliki Irak sebenarnya saat ini adalah ya yang terbaik ya di tim ini.
1: Tapi apakah

0: Irak sendiri masih belum main beberapa andalan mereka, Yusuf Amin, Marco Farji, Ali Jasim, juga Mustafa Saadon, ini pemain-pemain yang bisa menjadi memberikan perbedaan.
1: Iya, ini baru saja ada seperti pemberitahuan ya bahwa match suspended atau pertandingan ditunda.
0: Iya, karena angin lebat ya.
1: Iya.
0: Sebelum pertandingan tadi juga saya sempat membaca bahwa ada kemungkinan pertandingan ditunda. Ternyata tadi ada matahari dan iya, permainan kick off tetap berlangsung tepat pada waktunya, tapi sementara saat ini memang kondisi cuaca ya di Philadelphia ada angin, ada badai, ada hujan. Jadi mungkin pertandingan akan kick off babak kedua akan diundur.
1: Iya, iya. Yang belum tahu sampai kapan ini ya. Berapa lama ditundanya pertandingan yang berlangsung di Philadelphia kali ini, tetapi memang bisa saya gambarkan dari tayangan yang kami terima, stadion pun juga sedikit atau ya bahkan sudah banyak penonton yang meninggalkan tribun karena memang tipikal stadion ini tidak tertutup, sangat terbuka sekali. Jadi dengan adanya cuaca yang tidak bersahabat atau hujan kali ini membuat pertandingan ini harus ditunda. Dan karena pertandingan ini ditunda untuk sekian waktu, berapa menit di luar waktu normal untuk jika babak kedua, nah seperti apakah nanti mekanisme pertandingannya ini?
0: Ya, ini sebenarnya saya baca bahwa baru saja ada kilat ya, ada petir bisa ya. Jadi nanti pertandingan

0: Dan dengan waktu istirahat yang lebih lama tentunya ya dari kedua tim ini, bagaimana Anda melihat momentum ini akan bisa menambah ritme permainan atau justru ada beban psikologis kelelahan juga yang mereka alami nanti?
1: Ya, ini jadi keuntungan ya, bisa lebih istirahat lebih lama, iya.
0: Ngobrol-ngobrol dulu.
1: Bisa lebih segar pemain nanti di babak kedua, bukan tidak mungkin akan menjadi seru lagi, akan menjadi seperti fresh lagi, akan menjadi babak kedua rasa babak pertama ini. Pemain-pemain lebih siap ya menghadapi pertandingan yang juga cukup krusial bagi kedua kubu ini.
0: Iya. Tetapi ada tidak sih aturan yang menyatakan apakah pertandingan itu ditunda beberapa menit karena faktor cuaca, atau memang tidak dilanjutkan sampai

0: Indonesia sendiri waktu itu sempat ada pertandingan diundur sampai 30 menit ya. Tapi memang untuk di Piala Dunia kali ini tampaknya ini baru pertama kali ya, di 2026 ini, karena itu tadi semuanya mengutamakan pedoman keselamatan yang sudah ditetapkan oleh FIFA terkait untuk keselamatan pemain dan penonton ya.
1: Ya, biasanya kalau waktu istirahat diperpanjang tidak seperti biasanya. Ini apa yang menjadi keuntungan mereka masing-masing tim, dan juga mungkin apa yang akan menjadi tidak menguntungkan bagi kedua tim ini?
0: Ya, tidak menguntungkan. Jadi dingin lagi.
1: Iya, iya.

0: untuk ruang untuk pemanasan begitu ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat lapangannya tidak banjir ya?
1: Nggak banjir, cuman karena petir tadi ya.
0: Tadi ya.
1: Dan memang stadionnya ini sangat-sangat terbuka sekali nih, sehingga faktor cuaca ketika petir tadi menyambar di area stadion tentu ini menjadi warning yang cukup dipertimbangkan keras oleh panitia pertandingan, istilahnya seperti itu ya.
0: Ya, ini salah satu stadion yang atapnya tidak tertutup.
1: Tidak,
0: di beberapa di beberapa stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 ada beberapa stadion yang retractable tapi di sini tidak. Ini sebenarnya juga bukan stadion lama, ini stadion baru yang baru dibangun 2001 dan digunakan pada 2003. Dan ini sebenarnya stadion lebih sering digunakan atau markas dari tim Philadelphia Eagles, tim NFC

0: prediksinya nanti 2-0 untuk
1: Prancis.
0: Prancis ya.
1: Nah, Mbappe gol lagi atau siapa ini yang ada
0: prediksi? Ke
1: Halo, Pak Solihin.
0: Iya, kemungkinan Mbappe ini.
1: Mbappe lagi, 2 gol berarti
0: iya.
1: Ya.
0: Wah. Ya, kemungkinan cuma prediksi saja, Mas ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, ini kebetulan ini wakil-wakil kita yang pernah melawan timnas kita ini dapat lawan yang seimbang lah.
1: Okay. Irak ya, maksudnya ya.
0: Iya, Irak sama Australia.
1: Australia, iya. Iya.
0: Iya. Okay. Ini semakin seru ini nanti pertandingan babak kedua nanti.
1: Baik, terima kasih Pak Solihin ya.
0: Selamat pagi Bung Rudi, Bung Nova, salam olahraga.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Putra di Flores nih. Pak Putra, selamat pagi. Halo Pak Putra.
2: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga Jaya.
1: Salam olahraga Pak Putra di Flores. Gimana Pak, kalau menurut Anda mungkin di babak pertama tadi dan babak kedua?
2: 3-0 ya.
1: 3-0, siapa aja yang ngegoli? Iya. Kalau tadi Pak Solihin 2 gol, Mbappe, kalau Anda?
2: Ya kalau saya sih untuk Mbappe dan Ronaldo mereka harus bisa lebih semangat lagi ya, karena lagi-lagi ya Messi membuat
1: 2 gol tambahan tadi ya.
2: Bisa lebih semangat ini ya. Iya. Dan mungkin sekarang ini Messi jadi top skor ya kalau enggak salah.
1: Ya, 5 gol.
2: Iya, sudah Mbappe 5 gol.
1: Sudah 3 gol berarti.
2: Mbappe bisa nambah 2 gol lagi begitu.
1: Ah, oh, begitu. Jadi hat-trick Mbappe di pagi hari ini, Pak.
2: Iya, bisa jadi gitu.
1: Iya, iya.
2: Terima kasih
1: Pak. Baik, Pak Putra, selamat menikmati nanti aja ya pertandingan. Kemudian ada Pak Upi di Bone. Selamat pagi Pak Upi.
3: Pagi, Pak Seri.
1: Iya, Pak Upi. Kalau ada gimana? Jagoin siapa? Prediksinya gimana nih, Pak? Di babak kedua nanti.
3: Saya jagoin sebenarnya Prancis ya. Karena kalau saya sendiri prediksinya mungkin anu ya, mungkin tidak beda jauh dengan anu terbaik jauh dengan an babak pertama tadi, karena kita lihat tadi kan istilahnya kondisi kebanyakan menyerangnya kayaknya memang tiap pertahanan pertahanan dari Irak ini kayaknya memang kuat, tapi akhirnya selalu paling semua memberikan penekanan ya sampai bisa membawa satu gol. Saya bisa memberikan tembakan skor saya kedua tim. Kira-kira mungkin nanti kalau bukan 2-0, 3-0 nanti.
1: 2-0 atau 3-0 nanti ya.
3: Ya,
1: baik, iya. Pak Upi. Terima kasih Pak Upi ya.
3: Ya, pagi seluruh
1: warga. Salam olahraga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga Pak Sarwi.
4: Beneran kan Mbappe, beneran kan
1: Wah, memang iya. Mengidolakan Mbappe ini ya Pak Sarwi.
4: Iya dong.
1: Wah,
4: ya,
1: aduh.
4: Ini nanti keduanya insya Allah ya Dembele kali.
1: Dembele, gol kedua Prancis. Oke, okay. Iya. Berarti dibagi adil lah ya.
4: Iya, sekaligus di sini informasi untuk wilayah Surabaya hujan deras.
1: Hujan deras Pak? Dari jam berapa Pak?
4: Mulai setengah tiga tadi.
1: Sampai sekarang masih hujan deras ya?
4: Iya, masih hujan gitu.
1: Oke, okay, ya. Baik-baik Pak.
4: Terhubung dengan siapa sih?
1: Dengan Rudi dan ya, rekan kita ada Bung Nova.
4: Iya, Bung Nova, selamat bertugas, mudah-mudahan tetap sehat ya.
1: Amin. Salam olahraga Pak Sarwi di Surabaya. Masih Jawa Timur ini, kita agak sedikit menjauh. Di situ Bondo ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga Jaya.
1: Salam olahraga Pak Rahman. Ya, kalau Anda sendiri ya, gimana Bondo, Pak prediksinya?
5: Kalau menurut saya permainan dari Irak ya. Irak ini seharusnya mainnya bertahan.
1: Ya.
5: Harus bertahan. Nanti kalau ada peluang untuk serang balik, nah itu baru. Kalau Irak ini menyerang ke Prancis, otomatis ya kalah. Tapi kalau bertahan, nanti bisa seri.
1: Oh begitu. Jadi Anda menebak tetap bermain bertahan Irak ini ya babak kedua ya?

0: ada momentum akan melakukan serangan balik ke Perancis. Begitu Pak Rahman?
1: Iya betul. Ya, ada. Tapi kalau main berlawan sama-sama menyerang, ya, otomatis kalah sama Perancis. Kalau bertahan tunggu serangan balik, insya Allah nanti bisa seri.
0: Oh, bisa
1: kebalik nanti, bisa 2-1.
0: Bisa 2-1, menang Irak makan.
1: Menang Irak, ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima kasih ya, itu prediksi dari Pak Rahman Situbondo.
0: Terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Pak Tunggal di Klaten, selamat pagi. Halo Pak Tunggal.
2: Selamat pagi Mas Rudizen.
0: Iya Pak Tunggal. Pak Tunggal, mungkin volume radionya bisa dimatikan saja Pak, biar nggak delay.
2: Ini jauh sekali.
0: Oh jauh. Oke. Ya.
2: Sabar, saya pergi.
0: Baik.
2: Ini Mas.
0: Ya gimana?
2: Saya sih ya jelas Perancis yang menang ya.
0: Mm-hmm.
2: Tapi saya doakan moga-moga Irak ya paling nggak imbang gitu.
0: Paling nggak imbang.
2: Ya, tapi jelasnya menang Perancis. Mm-hmm. Tapi kalau Irak saya doakan moga-moga bisa seri gitu ya Pak.
0: Anda yakin nanti Irak?
2: Aku ngikuti akan terus lemas ini.
0: Oh iya, makasih loh ya, Pak Tunggal.
2: Akhirnya berapa nih pas 2-0 ya?
0: Yang mana itu Pak?
2: Dan kemarin tadi malam itu lawan sama itu lawan Argentina itu 2-0.
0: Oh iya, Argentina ya 2-0 Pak. Iya.
2: Oke, gitu aja Mas ya. RRD.
0: Baik, terima kasih Pak Tunggal di Klaten. Pak Andi di Bengkulu Utara, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andi, kalau Anda harapannya atau memprediksi bagaimana babak kedua nanti dan seperti apa, Prancis bisa nambah gol atau justru tetap 1-0 atau justru sebaliknya Irak yang akan memberikan perlawanan sengit nanti ini Pak?
3: Di tadi di interval pertama sepertinya timnas Irak ini Irak di babak kedua nanti. Jadi ya kita ketahui kalau Prancis ini bertabur bintang gitu pemainnya. Jadi saya rasa Irak juga nggak mau jadi buan-buanan dalam hal ini, apalagi ini bawa misi negara gitu.
0: Ya.
3: Saya kira skornya tetap 1-0 di interval pertama tadi ya.
0: Tetap 1-0 seperti di babak pertama ya. Begitu Pak Andi ya. Oke Pak Andi, terima kasih banyak Pak Andi.
3: Sama-sama Bu.
0: Iya, Pak Tanjung di Pekanbaru, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Iya Pak Tanjung, gimana Pak? Kalau menurut Anda?
4: Kalau menurut saya pemainan ini sama-sama bagus ya. Bagus, Irak juga menyerangnya bagus. Tapi itu belum ada kesempatannya untuk Irak. Apalagi Perancis, Mbappe ya, bagus sekali. Cuman ini saya prediksi ya 2-1 ya, nanti satu Irak, dua Perancis.
0: Ini hasil akhir.
4: Kalau tidak paling kuat 1-1 seri.
0: Oke. Tapi untuk kemungkinan Irak menang, Anda tidak memprediksi itu ya Pak ya?
4: Irak paling seri, yang paling kuat 2-1 kalau Perancis kuat.
0: Oke baik. Iya.
4: Irak bagus pertahanan, cuman kebobolan dia atau Pape memang bagus serangan.
0: Iya.
4: Oke,
0: iya.
4: Munafa, selamat pagi Munafa.
5: Selamat pagi.
4: Oke, selamat pagi semuanya.
0: Terima kasih Pak Daniel di Pekanbaru, selamat pagi. Kemudian, tadi Pak Tanjung ya, sekarang Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, selamat pagi. Halo, Pak Daniel. Pak Daniel. Ya, terputus nampaknya Pak Daniel ya. Bu Ria di Tebet, selamat pagi.
6: Salam olahraga,
0: Bu Ria.
6: Selamat pagi, Bu Ria di Jen. Pagi ini istirahat ya, biasanya malam di hari. Sama ditemani sama Bang Nova kah?
0: Iya, ada Bung Nova.
6: Bang Nova, selamat pagi, tetap semangat ya. Piala dunia ini ya, 2022. Prancis dan Irak. Kalau saya sih nggak suka berapa, nggak suka. Yang penting saya mendukung Prancis gitu aja.
0: Dukung Prancis ini Bu ya, siapa pemain idolanya ya. Ibu? Mbappe?
6: Idola semua sih, tapi pasti ada yang idola yang terbaik ya kan. Pendengar ya gitu ya Bang Bidin. Bang Nova, tetap semangat ya jalan Bang Bidin.
0: Baik.
6: Salam olahraga.
0: Baik, terima kasih Bu Ria di Tebas, salam olahraga juga. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
5: Selamat dini hari, Bang.
0: Iya, selamat dini hari. Selamat pagi. Di sini sudah jam 5.18 nih, Bang. Iya. Gimana Pak Bibi, Anda memprediksi nanti babak kedua? Ini sampai sekarang masih kami informasikan juga masih belum dimulai ya, karena faktor cuaca jadi pertandingan ditunda dan memang tampak hujannya sangat deras sekali di sana. Ya, gimana menurut Anda Pak Bibi?
5: Iya, kalau
0: Terima kasih. Ya, kita ngikutin bagaimana pelatih Turki Montella ya mendapat kritik dari media-media besar di Turki dan juga masyarakat Turki tentunya. Pak Budiman di Samarinda. Selamat pagi Pak Budiman. Halo Pak Budiman.
7: Ya.
0: Iya, selamat pagi Pak Budiman.
7: Pagi, Pak.
0: Baik, kalau Anda bagaimana ini nanti untuk di babak kedua?
7: Saya Budiman Nari, Pak, dari Samarinda.
0: Iya.
7: Untuk babak kedua mungkin dimenangkan oleh Prancis lagi, Pak.
0: Dimenangkan, ada potensi gol dari Prancis lagi menurut Anda, Pak?
7: Ada, jadi begini, Pak, paling ya, kalau Anda sekitar leading satu gol lagi, ya dua gol lah.
0: Satu gol atau dua gol lagi? Oke,
7: ya,
0: berarti potensi.
7: Gini, Pak, ya. Ini kami dari masyarakat Kalimantan Timur tuh sangat mengharapkan dari RRI atau TV ya Pak ya. Jadi dari TV itu Pak mohon seluruh rekaman pertandingan di dunia itu kalau bisa diadakan rekaman Pak untuk permainan itu Pak. Jadi nanti kita di sini bisa untuk belajar Pak bagaimana permainan dari negara lain itu kita bisa itu Pak untuk kami. Jadi kita bangsa Indonesia ini bukan hanya sekedar sebagai pendengar atau penonton Pak.
0: Dipelajari ya.
7: Ini kita mengganti, kita pelajari. Penting sekali Pak generasi ini Pak. Dokumentasi itu. Walaupun beli, misalnya rekaman seperti VCD dulu, tidak apa-apa, Pak. Jadi kita bisa lihat bagaimana gerak-gerik, karena setiap negara, setiap bangsa itu beda-beda, Pak, karakternya.
0: Baik.
7: Akalnya, polanya, ini penting, sangat penting secara nasional. Soalnya kita, saya dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan itu sangat prihatin, Pak. Indonesia baik. Sekarang masih pakai pelatih dari luar negeri, pemain dari luar negeri. Bang, kita sekarang di 280 juta rakyat Indonesia. Kita mampu Pak, sebetulnya bangsa kita mampu ras
0: baik.
7: Argentina
0: ya.
7: Argentina itu sama rasa sama kita Pak. Korea bisa dia Pak ke depan.
0: Baik kita, Pak Budiman.
7: Kita bisa, ini yang kita harapkan.
0: Oke Pak Budiman.
7: Tolong Pak ya kalau bisa Pak
0: ya.
7: Kalau bisa nanti
0: ya. Nah, terima kasih Pak Budiman di Samarinda untuk masukannya. Pak Zainal di Lumajang, Jawa Timur, selamat pagi. Halo Pak Zainal.
8: Iya, selamat pagi.
0: Iya, Pak Zainal, silakan. Menurut Anda nanti gimana kalau babak kedua berlangsung nanti, potensi Prancis menang seri atau bahkan sebaliknya Iran akan lebih ngotot bermainnya nih, Pak? Gimana menurut Anda?
8: Salam olahraga dulu, Bang.
0: Iya, salam olahraga.
8: Dari kami. Ini kebetulan yang suka bola ini saya sama istri nih, Bang.
0: Oke.
8: Dari tadi jam 2 ini. apa ya? Kalau menurut saya ya paling enggak ya Prancis harus menang 3-0 lah. Masa katanya tipis-tipis saja staminanya aja kayak gitu bagus sih. Ya kalau saya ya 3-0 lah untuk Prancis. Dan harapannya ya itu wis bisa menang.
0: Harapannya
8: dan, bisa maju ke babak selanjutnya gitu.
0: Oke.
8: Gitu aja Bang.
0: Baik. Makasih. Ya, terima kasih Pak Zainal ya.
8: Selalu.
0: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bu Yanti di Toli-Toli, selamat pagi.
9: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudi Sendan, Bung.
0: Bung Nova ya. Iya.
9: Bung Nova ya, salam olahraga.
0: Wah. Iya. Gimana Bu buat Anda?
9: Kalau saya emang sih timnya Prancis, cuman mungkin kalau untuk babak kedua mungkin gol yang tercipta itu mungkin tipis ya, tapi kemenangan tetaplah Prancis. Karena kita lihat juga ya kekuatan dari Irak itu kuatnya bertahan terus jadi agak sulit lah untuk Prancis untuk menciptakan gol banyak ya, tapi prediksi Prancis menang lah untuk hari ini.
0: Oke, ada kemungkinan nambah gol nggak buat Anda itu?
9: Terima kasih, dan Nova, salam olahraga aja ya.
0: Terima kasih, salam olahraga Bu Yanti di Toli-Toli. Nah, Pak Daniel sudah tersambung lagi. Pak Daniel di Sorong, selamat pagi. Halo Pak Daniel.
10: Selamat pagi Bung Rudy.
0: Iya, selamat pagi Pak Daniel. Gimana Pak kalau Anda memprediksi nanti babak kedua ketika dimulai nanti Pak?
10: Ya, maaf ini saya kecenderungan sedikit. Jadi tadi Argentina lawan Australia berapa Bung
0: Rudy? 2-0, 2 gol diciptakan oleh Lionel Messi Pak.
10: Berarti itu sudah jadi. Prediksi saya begini. Ini kalau sebentar Bape juga mungkin saya 2 gol lagi. Jadi mungkin Prancis menang 3-0.
0: 3-0, wah wow. Ya. Oke.
10: Tapi kejar top score jadi.
0: Iya.
10: Oke, terima kasih Bung Rudy dan Bung Tovan Enova.
0: Iya.
10: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Daniel di Sorong. Pak Idam di Makassar. Selamat pagi Pak Idam.
11: Pagi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Idam. Gimana Pak kalau Anda?
11: Dari Idam di Makassar.
0: Iya. Pendapat Anda seperti apa ini nanti Pak?
11: Kalau saya prediksi saya menginginkan transisi karena melihat cara mainnya Prancis jauh lebih berkualitas walaupun pertahanannya Irak bagus tapi secara di atas kertas Prancis prediksi saya 2-0 untuk Prancis
0: 2-0.
11: Iya.
0: Oke.
11: Itu selalu salam olahraga.
0: Iya. Terima kasih untuk Pak Idam di Makassar. Pak Simon di Palembang. Selamat pagi Pak Simon.
12: Selamat pagi Bang Rudy.
0: Iya. Dengan Bung Nova juga. Pak Simon mohon maaf volume radionya bisa dimatikan saja Pak, biar tidak delay.
12: Dikecilin ya.
0: Boleh, tapi bisa. Iya, silakan Pak.
12: Kalau saya nih, ini posisi saya tuh Irak ini.
0: Irak.
12: Ya, Irak. Tentang, belum dia mengeluarkan pemainnya ya. Hebat Irak itu. Saya posisinya 2-1 toh.
0: 2-1 Irak menang ini.
12: Ya, untuk Irak.
0: Wow. Yeah. Okay, baik. Kita tunggu nanti.
12: Di babak kedua ini, semoga di babak kedua ini terus menyerang Irak. Simon mendukung Anda. Terima kasih Bang
0: Ya. Terima kasih Pak Simon ya di Palembang. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi. Halo Pak Kendi.
13: Selamat pagi.
0: Salam olahraga Pak Kendi. Kalau Anda gimana Pak memprediksi nanti Pak?
13: Itu dia bisa dipungkiri ya. Artinya Prancis versus Irak, kualitasnya Prancis di atas ketimbang Irak. Kenapa? Karena di sana ada Kylian Mbappe, ada Dembele, dan lain-lain. Tapi kalau lahir kalah, janganlah kalah mencolok. Ya tipis-tipis lah, jangan sampai memalukan secara par. Dan tidak bisa dipungkiri Perancis tetap menang. Tapi saya berharap Irak juga jangan sampai kalah mencolok gitu. Oke, terima kasih Om Rudy.
0: Baik, terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Kemudian kita jumpa juga Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi Pak Arjuna. Ya, terputus. Pak Mustahan di Maros, selamat pagi. Halo.
14: Ya, selamat pagi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Mustahan. Gimana Pak, kalau Anda pendapatnya nanti di babak kedua Pak?
14: Ya, saya berharap mudah-mudahan yang menang yang jadi pemenang nanti sebentar adalah Irak 2-1.
0: 2-1, Irak menang bertanya ya.
14: Karena saya membanggakan Irak karena Irak adalah wakil dari Asia. Ya, jadi saya mendukung yang dari Asia saja. Mudah-mudahan itu dapat tercapai sebentar. Baik. Ya, itu saja. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mustandi Maros. Ya, silakan Anda juga dapat kembali menghubungi kami ya di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Hingga saat ini pertandingan babak kedua belum bisa dimulai atau belum dimulai. Tetapi saya gambarkan yang tadi stadion sudah ditinggalkan penonton, sudah mulai berangsur kembali ke tribun stadion, dan mudah-mudahan tidak lama lagi cuaca sudah kembali membaik sehingga pertandingan babak kedua antara Prancis dan Irak akan segera dimulai. Bung Nova, ada beberapa pendengar tadi yang bahkan memprediksi Irak bisa menang. kemungkinan hal itu terjadi, bagaimana dan apa yang harus dilakukan Irak sehingga bisa menyulitkan Perancis bahkan berpotensi untuk meraih kemenangan?
15: Ya, ini berharap sebuah kejutan ya.
0: Iya.
15: Bola itu bundar katanya. Ini memang tensi mungkin sedikit, mungkin sulit bagi Irak. Mm-hmm. Kita tahu tadi Irak tidak parkir bus mainnya. Ya. Irak bermain berani, Irak ya. Bermain percaya diri. Seandainya memang Irak bisa mempertahankan gaya seperti itu, bisa bermain dengan cara dia seperti biasa bermain, ya bukan tidak mungkin akan ada sebuah kejutan yang sungguh besar ya, kejutan itu pada pagi hari ini. Terlebih kalau ini tadi pemain-pemain Irak mendapat tambahan waktu untuk istirahat
0: yang lebih lama. Iya.
15: Gitu.
0: Jadi ada kalau memang pola bermainnya seperti ini atau bahkan mungkin Prancis yang terlalu santai ya.
15: Iya, juga sempat kita saksikan bahwa timnas Irak bisa masuk ke area kotak penalti
0: iya.
15: di Prancis ya. Tapi iya. memang Prancis lekas menutup ruang itu, lekas menutup celah itu sehingga pemain-pemain Irak menemukan kesulitan jika sudah berada di zona emas itu istilahnya.
0: Iya, baik. Saya sapa lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
16: Selamat pagi Bu Rudi Zain. Assalamualaikum
0: iya.
16: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Pertama, terlewatkan Bu Rudi.
0: Terlewatkan ya.
16: Iya, karena ya mengutamakan acara yang lain dulu untuk rohani. Tapi sekali lagi
0: luar biasa
16: ingin sampaikan ya, juara itu juga bukan soal latihan kerja keras dan sebagainya, memang harus perlu.
0: Yeah.
16: Tapi di atas segalanya juara itu adalah mental.
0: Mental.
16: Iya. Jadi berkaca pada Argentina yang ya yang pemain yang ibu ingat cuma Messi, Ronaldo.
0: Ronaldo berhasil.
16: Iran, iya. Nah ini mudah-mudahan antara Perancis dan Iran, Irak ini juga mereka yang benar-benar dalam tanda kutip baik segalanya akan menjadi pemenang. Messi dalam keadaan sulit apapun itu jiwa yang lebih berpengaruh. Terima kasih Bung Rudi.
0: Terima kasih.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bu Indra ini penggemar dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mungkin ya, dari Portugal. Saya pikir Ronaldo Brasil ini. Pak Wali di Sentani, Papua. Selamat pagi, Pak Wali. Halo, Pak Wali. Ya, Pak Wali. Halo.
17: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Wali. Silakan, Pak.
17: Ya, ya Pak Wali dari Sentani, Papua.
0: Iya.
17: Saya punya apa satu prediksi. Saya Perancis menang.
0: Perancis menang.
17: 3-0 dan Mbappe akan membuat hat-trick. Di babak kedua cetak 2 gol lagi. Okay. Biar dia bisa saingi Messi.
0: Iya.
17: Saja.
0: Baik.
17: Makasih. Selamat pagi.
0: Terima kasih. Selamat pagi, Pak Wali. Bung Nova. Babak pertama Irak tertinggal 1-0. Dan kita lihat statistik permainan, dominasi penguasaan bola jelas Perancis. Mm-hmm. Tetapi shot on goal 7, 1 membuahkan hasil dan 6 ini justru
15: melenceng.
0: Yeah. Dan tidak ada tantangan yang berarti ketika itu bagi penjaga gawang atau kiper dari Irak. Kira-kira Anda melihat nanti Perancis akan seperti apa merubah pola permainan ketika mereka mengetahui ada kebuntuan di dalam skema serangan mereka?
15: Ya, ini mungkin Perancis akan bermain cepat atau juga bisa akan memanfaatkan bola-bola mati ya. Tadi selama babak pertama memang Perancis kurang bisa memanfaatkan peluang dari set piece sehingga gagal untuk memaksimalkan dan menambah gol begitu.
0: Kalau dari Irak sendiri, Anda melihat sudah tertinggal 0-1, harus mau tidak mau mereka ingin mencuri kesempatan,
15: yang
0: tidak menyamakan kedudukan, dan potensi Graham Arnold untuk merubah skema lebih berani terbuka, apakah itu sebuah risiko besar bagi Irak?
15: Ya kalau untuk meraih poin, tidak mau harus dilakukan, meskipun ada risiko untuk kebobolan lagi ya. Kalau untuk bermain terbuka, tapi bisa saja Graham Arnold memilih opsi bermain bertahan dan kemudian dilanjutkan dengan serangan balik. Itu juga salah satu opsi yang lebih masuk akal untuk meladeni tim seperti Prancis yang memiliki kecepatan ya di semua lini.
0: Tapi kan di pertandingan mereka, di pertandingan pertama Irak juga kalah. Tentu pertandingan kedua yang sangat menentukan, mereka membutuhkan betul-betul absolut kemenangan di situ. Dan di pertandingan pertama mereka bisa membuktikan mencetak gol ketika itu, walaupun dalam dominasi permainan kalah. Nah, bisakah hal itu juga tetap terulang di pertandingan kali ini di babak kedua?
15: Ya, yang juga harus diperhatikan Irak adalah tidak membuat kesalahan, Bung Rudi. Pada pertandingan pertama melawan Norwegia ada dua error yang berujung gol untuk Norwegia. Jadi dari salah umpan ataupun salah koordinasi di lini pertahanan, Irak harus benar-benar rapi, harus benar-benar fokus 100%. Kalau hanya 90% pun bisa mengundang bahaya ketika bertemu kesebelasan macam Prancis ini.
0: Tapi kalau dari karakter Deschamps sendiri dengan keunggulan 1-0 ini, mungkin nggak mengambil opsi, ya udah bertahan aja lah. Kalau memang takut ada sebuah risiko nanti di jalannya pertandingan babak kedua ini.
15: Ya, tapi penuh risiko juga. Satu masih bisa mengundang bahaya.
0: Tim yang bertahan itu justru membuka peluang ya.
15: Betul, karena bermain bertahan itu capek, meletihkan pemain karena dia harus mengejar bola, harus secara mental lebih menguras tenaga dan menguras fisik juga.
0: Oke, kita sapa lagi pendengar. Kali ini kita ke Madura di Sumana, Pak Subaidi. Selamat pagi, Pak Subaidi.
18: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Subaidi. Gimana, Pak, menurut Anda, Pak, babak kedua nanti, Pak?
18: Iya, menurut Abah Sumi atau Bapak Subaidi itu tetap Prancis gitu. Tapi Abah Sumi mengharap mudah-mudahan Irak itu tetap bertahan, karena negara Irak jadi impian menurut Abah Sumi gitu.
0: Oke.
18: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Subaidi ya, di Sumenep. Dan seberapa besar peluang bahwa akhir dari pertandingan ini tetap bertahan dengan skor yang tipis ini, Bung Nova?
15: Ya, ini kalau skor tipis pun juga kejutan ini, Bung Rudi ya. Memang penuh kejutan, antara kejutan Prancis menang tipis, Prancis menang besar, Prancis seri, Prancis kalah itu.
0: Karena tadi saya melihat di babak pertama ini rasanya tim yang gak enak bagi Prancis. Bukan tim yang idamannya Prancis untuk melawan tim seperti ini.
15: Rapat sekali,
0: peluang pun juga shoot on goal pun juga tidak optimal di situ. Dan 60% penguasaan bola, hanya satu gol tercipta. Itulah, saya rasa bukan tim yang diinginkan oleh oleh Deschamps di sini.
15: Graham Arnold dan Irak benar-benar belajar banyak. Di 20 menit kesalahan di awal memberikan ruang itu benar-benar membuat celaka mereka. Jadi sepertinya Irak akan mengulang formula yang sama, tetapi dengan menyiapkan opsi menyerang yang lebih bagus, menyerang yang lebih secara vertikal, lebih lebih berani, lebih percaya diri ketika menguasai bola, tidak hanya sapu bola ke depan untuk mencetak gol penyama kedudukan dulu paling tidak. Karena ketika mereka misalnya kebobolan lagi tertinggal 0-2, maka itu sudah akan sangat berat bagi Irak untuk kembali survive, untuk kembali istilahnya game on lagi.
0: Artinya jangan sampai kebobolan lagi sehingga itu menyemangati mereka untuk membuka peluang. Tapi kalau kebobolan satu lagi akan semakin menyulitkan mereka.
15: Betul.
0: Baik, Pak Junaidi di Makassar, selamat pagi. Halo, selamat Pak Junaidi, selamat pagi. Iya, kalau Anda sendiri bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Pak.
19: Saya tetap mendukung Perancis, mudah-mudahan Perancis lebih baik lagi babak kedua ini, Mas Rudi. Semoga semakin tegas memainkan gol ya.
0: Baik, Pak Junaidi.
19: Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Aldi di Binjai, selamat pagi Pak Aldi. Halo Pak Aldi.
20: Halo, selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Aldi. Gimana Pak, kalau Anda Pak?
20: Alhamdulillah, kalau saya sehat. Bagaimana dengan Bung Rudi?
0: Alhamdulillah, saya, Bung Nova, kemudian Bung Yanto, dan juga Bung Senpi, semuanya sehat, siap memberikan lagi nanti babak kedua, tetapi memang saat ini masih belum ada tanda-tanda akan dimulai babak kedua, walaupun penonton sudah mulai cukup banyak kembali yang masuk ke dalam stadion ini, Pak. Gimana, Pak Ali?
20: Oh iya, iya. Kalau saya sih prediksi ya Prancis lah. Bagaimanapun kan kualitas masih ada di atas Prancis kan. Jadi ya kalau memang Irak bisa memasukkan gol ya itu sebuah kejutan lah.
0: Wah, iya.
20: Ya, kalau gitu itu sajalah.
0: Oke. Baik.
20: Terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Waalaikumsalam Pak Ali di Binjai. Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi.
1: Selamat pagi, iya. Bang Rudi.
0: Iya, gimana Pak Irfan?
1: Bang Rudi ini sudah minum kopi ini kan?
0: Waduh, dari tadi malam Pak. Pagi ini belum kali ya.
1: Aduh, perlu disambung ini kopinya apa ini? Aduh, Bang Rudi.
0: Pasti itu Pak, gitu kan?
1: Iya, harus perlu dua gelas ini sama abangnya satu.
0: Nanti saya sama Bang Senpi mau kopi langsung dua gelas ini Pak.
1: Betul. Ini saya prediksinya ini kalau bisa 2-3 aja deh.
0: 2-3 untuk siapa ini? Prancis di kiri berarti 2 Prancis, Irak 3 dong Pak.
1: Boleh. Oke, waktu dia lanjutkan.
0: Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Irfan. Waalaikumsalam. Kalau Anda suruh memilih, Bung Nova, pemain bertahan dari atau pertahanan Irak tadi itu, siapa yang paling berperan penting di situ?
15: Ya, kalau berperan penting juga bisa jadi pemain-pemain yang ada di posisi back tengah ya. Yeah. Tadi di posisi back tengah ada Akam Hasin dan ada juga tadi Ahmad Kasim ya, Zaid Nasin juga. Ini mereka memang memiliki kemampuan untuk menggalang pertahanan, dipercaya oleh Graham Arnold, tapi juga tidak hanya mengandalkan dua center back, juga gelandang-gelandang dari Irak juga turut membantu pertahanan ya. Bagaimana pemain-pemain seperti Ali Alhamadi yang masuk menggantikan Ayman Hussein tadi ikut dalam duel, baik duel bola atas, duel bola bawah juga. Ada Ayman Hussein sebelum ditarik keluar juga melakukan kerja-kerja defensif yang turut membantu Irak agar tidak memberikan ruang kepada Prancis. Jadi memang ini permainan kolektif Irak dalam bertahan yang patut diacungi jempol. Ya tidak salah ya mereka jika berada di Piala Dunia, meskipun memang jalan mereka ke sana sangat panjang, 28 pertandingan match dalam 21 bulan.
0: Iya.
15: Itu ya. Baik. Termasuk melawan Indonesia.
0: Termasuk lawan Indonesia, dua leg lagi ya. Ada Pak Angga di Lombok. Selamat pagi, salam olahraga Pak Angga. Halo Pak Angga.
21: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Angga. Iya, silakan.
21: Iya.
0: Iya. Gimana Pak? Bapak ya, kedua nanti menurut Anda?
21: Saya mendukung Irak aja ya.
0: Dukung Irak? Oke. Okay.
21: Kan bola itu bundar ya. Saya tahu nanti Irak bisa 2-1 lah atau 1-1.
0: Oh, seri atau bahkan menang ini Pak ya? Iya.
21: Itu aja ya Bang Rudi.
0: Baik.
21: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dan tampaknya memang ya pihak penyelenggara sudah mulai memeriksa lapangan. Tetapi saya sapa dulu nih Pak Ambotuo di Makassar. Selamat pagi Pak Ambotuo. Halo Pak Ambotuo, selamat pagi.
22: Iya, selamat pagi.
0: Iya, gimana Pak kalau Anda nanti berharap seperti apakah jalannya pertandingan babak kedua dan hasil akhirnya ini?
22: Ya, kalau kamu perhatikan Argentina itu tidak tertandingi. Iya. Jadi apa ya? Memang Argentina ini
0: Prancis Pak, lawan Irak loh. Argentina, oke.
22: Prancis ya. Prancis. ya Prancis ini permainan luar agresif ya. Mm-hmm. Ya, ya sekaligus juga saya ucapkan selamat kepada Argentina.
0: Iya. Ya Messi lagi 2 gol ya Pak ya. Jadi 5 gol koleksinya ini.
22: Ya. Oke. Okay. Untuk pendukung Argentina.
0: Iya.
22: Jadi perkiraan saya kalau prediksi saya itu ini untuk Prancis 2-1 lah.
0: 2-1 untuk Prancis. Iya. Oke, iya. Baik. Terima kasih. Ya.
22: Oke, juga di sana karena lagi hujan.
0: Lagi hujan ini Pak. Jadi mudah-mudahan cuaca kembali cerah, pertandingan babak kedua bisa dimulai. Dan ini tayangan tadi bagaimana derasnya hujan ya di lapangan ini. Oke, itu ya.
22: Stadion itu ada atapnya.
0: Untuk di stadion ini justru ada atapnya Pak, terbuka.
22: Iya. Iya gitu.
0: Baik.
22: Stadion di Amerika ada atapnya.
0: Iya. Yang ini nggak ada Pak, di Philadelphia. Baik. Terima kasih ya Pak Butuo ya. Iya, selamat pagi Pak Butuo. Pak Supadi di Malang, selamat pagi. Halo Pak Supadi, selamat pagi.
2: Iya, halo selamat pagi.
0: Iya Pak Supadi, kalau ada bagaimana menurut Anda nanti babak kedua ini hasil akhirnya Pak?
2: Ya, ini mau dukung apa? Prancis.
0: Wow, ya. Berapa gol Pak? Cukup dengan 1-0 atau kemungkinan ada tambahan skor lagi nih?
2: Ya, kemungkinan ada tambahan itu kemungkinannya.
0: Oke, kemungkinan akan ada tambahan lagi ya.
2: Iya.
0: Baik Pak Supadi ya. Terima kasih Pak Supadi.
2: Ya, salam olahraga.
0: Pak Arnold di Palu, selamat pagi.
3: Pagi Pak Rudi.
0: Iya, selamat pagi Pak Arnold.
3: Salam olahraga Pak Rudi.
0: Salam olahraga Pak Arnold, silakan.
3: Iya, 2-1 Prancis.
0: Prancis.
3: Ya, oke, terima kasih.
0: Selamat pagi. Ini mudah-mudahan tidak lama lagi di Bung Nafaya pertandingan akan segera dimulai ya. Baik, jadi tapi masih ada waktu untuk Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Ada Pak Andre di Bengkulu, selamat pagi. Pak Andre, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya, selamat pagi Pak Andre. Silakan Pak Andre, apa yang mau disampaikan Pak ya dari pertandingan babak kedua nanti ini Pak?
4: Saya mungkin mengoreksi pertandingan pertama dulu ya.
0: Oke, silakan.
4: Mungkin ini rapatnya dari pertahanan Irak ini mungkin membuat ruang tembak Prancis ini sedikit kesulitan. Tadi kebetulan Mbappe yang sudah masuk dalam kotak penalti ini bisa jadi gol.
0: Mm-hmm.
4: Mungkin di pertandingan babak kedua nanti kalau misalnya Irak mencoba untuk berani lebih keluar lagi, tidak terlalu bertahan, kemungkinan akan skor akan imbang. Nah di sini mungkin tetap kuncinya nanti ketika sudah imbang, mungkin permainan terbuka sangat mungkin terjadi, sehingga kemungkinan Prancis bisa menang 3-1 ini.
0: Prancis bisa menang 3-1 skema permainannya terbuka ini Pak ya.
4: Terbuka seperti
0: itu. Oke, ada potensi gol dari Irak, tetapi Prancis lebih diunggulkan karena permainan terbuka tadi.
4: Intinya ada di Irak sebenarnya. Kalau Irak bisa membuat gol, kemungkinan mereka juga akan mencoba mencuri kemenangan dari Prancis.
0: Terima kasih Pak Andre ya. Ya, selamat menyaksikan mengikuti kembali nanti Pak Andre. Kemudian Pak Bram di Jakarta Selatan, selamat pagi Pak Bram.
23: Selamat pagi Bung Rudi.
0: Iya, selamat pagi Pak Bram. Silakan Pak Bram.
23: Salam olahraga. Iya, kalau saya sih kayaknya Irak nih yang menang.
0: Irak menang, oke. Berapa skornya ini Pak?
23: 4-1.
0: Waduh,
23: untuk Irak.
0: 4-1 untuk Irak ini.
23: Iya dong, mesti Asia. Paling nggak nanti kalau Irak udah menang,
0: baik,
23: Irak atau Jepang itu Indonesia bisa ikut-ikutan begitu.
0: Amin.
23: Oke. Terima kasih
0: Pak Bram ya.
23: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, ini saya percepat ini terima pendengarnya karena tampaknya babak kedua akan dimulai. Mudah-mudahan seperti itu. Pak Atong di Pekanbaru, selamat pagi. Pak Atong. Halo Pak Atong.
24: Halo, selamat pagi.
0: Iya Pak Atong, silakan Pak Atong.
24: Kalau siang nanti masih ada siaran langsung apa enggak?
0: Siang nanti tidak ada. Norwegia menghadapi Senegal nanti tidak kami siarkan secara langsung ya.
24: Iya. Kalau Pak Atong itu ya jelas kalau kedalaman tim ya jelas Prancis yang gol. Tidak kalau matematik sepak bola bukan matematika ya. Pak Tong tadi target Batu tadi 3-0, jadi yang cetak gol di Olise sama bukan Mbappe tapi sama Usman Dembele.
0: Oke, baik baik Pak.
24: Ada satu lagi, kalau bisa ini gatekeepernya yang nelpon ditanya itu lo ngerti sepak bola atau tidak, karena gak mirip juga yang mendengar. Kalau tidak ngerti sepak bola, ya kita mendengar yang kita ngerti.
0: Oke Pak, baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Atom di Pekanbaru. Ya, ini tiga pendengar masih ada, Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Bung Rudizen, Bung Reva. Salam olahraga.
0: Ya, salam olahraga, Pak Toto. Silakan Pak.
5: Ya, ada tambahan dua lagi dari Prancis ke prediksi saya.
0: Oke, berarti 3-0 begitu menurut Anda.
5: 3-0. Terima kasih, Bung.
0: Oke,
5: Budi.
0: Terima kasih Pak Toto. Salam olahraga. Iya, Pak Subri di Kupang. Selamat pagi. Halo, Pak Subri.
6: Halo, selamat pagi, Pak.
0: Dengan Rudi ada Bung Nova. Iya, silakan Pak Subri.
6: Selamat pagi Bung Nova.
15: Selamat pagi.
6: Wah, ini lagi semangat sekali RW Jakarta ini. Salam olahraga buat semuanya ya Kak.
0: Iya, salam olahraga Pak Subri. Ya, silakan Pak Subri.
6: Penemu saya ke apa namanya Prancis. Ya, pergi saya 3-0
0: untuk Prancis. Oke, baik.
6: Oke.
0: Ya.
6: Juga saya Pak
0: Nova. Iya, terima kasih Pak Subri. Ya, ada yang menarik tadi, supporter menggunakan baju PSG dengan bertuliskan Messi di belakang.
15: Fans Argentina, fans Prancis.
0: Fans Argentina, fans Prancis. Bu Vivi di Lumajang, selamat pagi.
7: Iya, selamat pagi Bang Rudi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Bu Vivi, silakan Bu.
7: Saya walaupun tunanetra, tapi saya tuh pendengar setiap Piala Dunia dari dulu Bang Rudi.
0: Terima kasih.
7: Waktu jadi saya SMA sampai sekarang Bu Rudi.
0: Wah, luar biasa ini Bu Vivi.
7: Lalu RRI gitu ya Bu Rudi ya.
0: Iya, terima kasih Bu.
7: Kalau saya memang dari dulu Prancis ya Bu Rudi.
0: Prancis, kenapa?
7: Sekarang apapun bagaimanapun tetap Prancis, karena pertahanannya sangat luar biasa di dalam hati saya. Kalau saya tidak bisa melihat, tapi stamina Prancis itu wow gitu ya Bu Rudi ya.
0: Iya.
7: Kalau saya gini Bu Rudi, insya Allah Prancis itu 3-0.
0: 3-0.
7: Ya, pokoknya hidup tuh Prancis Bu Rudi.
0: Iya. Oke, Bu Vivi, terima kasih ya.
7: Bu Rudi sama Bu Nova, jaga kesehatan selalu ya.
0: Terima kasih. Apalagi pelatihnya Didier Deschamps, ini legenda Prancis di bagian sektor pertahanan mereka ini, Bu Nova ya.
15: Iya, itu dulu sebelum tenar istilah gelandang pengangkut air.
0: Betul.
15: Nah, itu Didier Deschamps itu dipanggil gelandang pengangkut air sama legenda Prancis selainnya Eric Cantona.
0: Oh, Eric Cantona.
15: Memang okay. Deschamps ini kerjanya luar biasa keras, bolak-balik.
0: Yeah.
15: Dia jadi pemain gelandang bertahan, dia memutus serangan lawan, dia memulai serangan juga, dia punya visi bagus juga, fisik juga. Jadi memang ini ketika masih menjadi pemain yang berkualitas. Dan satu lagi, dia juga punya jiwa kepemimpinan.
0: Makanya
15: dia juga
0: Kapten
15: 98 dan 2000 ya.
0: Iya. Baik, Pak Fendi di Surabaya, selamat pagi. Pak Fendi, selamat pagi.
8: Pagi juga, Bung Rudi.
0: Iya, silakan Pak Fendi.
8: Saya memprediksi 3-1 untuk Prancis.
0: 3-1 untuk Prancis ini Pak Yen.
8: Itu pasti terjadi karena Prancis tahun ini juara dunia.
0: Wah, mantap.
8: Ada babi.
0: Iya, udah 3 gol koleksinya Pak di Piala Dunia. 2 pertandingan 3 gol.
8: Iya, Prancis ini beruntung tahun ini, pasti juara dunia.
0: Iya, baik.
8: Ada bintang kesayanganku, babe.
0: Oke, terima kasih Pak Fendi ya. Iya, Pak Rudi di Rote. Selamat pagi Pak Rudi. Halo Pak Rudi.
9: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi Pak Rudi.
9: Iya.
0: Menurut Anda gimana nih Pak?
9: Menurut saya Prancis yang menang.
0: Berapa skornya Pak? Bertahan 1-0 atau nambah lagi?
9: Nambah lagi
0: 4-0. Ya 4-0. Wow. Baik. Hat-trick Mbappe menurut Anda?
9: Iya, benar sekali.
0: Baik, kita tunggu nanti Pak Rudi ya.
9: Iya, siap.
0: Oke Pak Rudi, terima kasih. Pak Abdurrahman di Malang, selamat pagi.
25: Abdurrahman di Malang.
0: Halo Pak Abdul Rahman.
10: Halo, selamat pagi. Salam olahraga Mas Rudi.
0: Salam olahraga Pak Abdul Rahman. Silakan Pak, menurut Anda gimana nanti babak kedua ini Pak?
10: Yang jelas Perancis nanti 5-0.
0: 5-0 Perancis.
10: Iya.
0: Apa yang membuat Bapak karena optimis 5-0 ini Pak?
10: Iya, karena pertahanan Perancis juga bagus, strikernya juga bagus, semuanya pemain
0: lengkap ya.
10: Itu kan semuanya bintang semua.
0: Iya. Baik Pak, baik.
10: Berani menjagokan Perancis 5-0.
0: Iya. Oke.
10: Mas, ini kok belum pernah di anu ya? Disiarkan ya?
0: Bahwa Inggris kami siarkan 4-2 kita siarkan waktu itu
15: disiarkan.
0: Kita siarkan Pak di peringkat pertama. Memang di Inggris pertandingan kedua belum Pak. Ya waktu itu gitu. Iya melawan Kroasia kita siarkan Pak. Inggris Kroasia.
10: Ya terima kasih
0: Mas. Iya terima. Terima kasih Salam Raga Pak Abdul Rahman di Malang. Pak Kadir di Bengkulu selamat pagi. Halo
11: Selamat pagi kembali.
0: Iya Pak Kadir silakan Pak.
11: Ya, kalau menurut saya 1-0 lah untuk Prancis gitu.
0: Bertahan skornya Pak ya.
11: Ya, 1-0.
0: Oke, 1-0 untuk Prancis. Terima kasih ya, Pak Kadir di Bengkulu.
11: Terima kasih kembali.
0: Pak Aming di Riau, selamat pagi. Halo Pak Aming.
12: Selamat pagi Pak Yudi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Aming, silakan Pak Aming.
12: Ya, kalau saya berprediksi 3-1 untuk Perancis.
0: 3-1 untuk Perancis.
12: Ya, karena nampaknya si Ira ini cenderung tidak banyak ini. Kan nyimpan tenaga untuk babak kedua nggak tahu lah. Tapi saya jelas babak pertama dia agak banyak ini.
0: Ini sudah 1 jam ini pertandingan ditunda ini. Oh. Ya tapi cuaca sudah, memang sudah membaik.
12: Dari Pak Aming Bang Yudi.
0: Iya baik Pak Aming terima kasih ya.
12: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Zakari di Palembang selamat pagi.
13: Halo selamat pagi
0: ya.
13: Bung Rudi Jen ya.
0: Iya.
13: Ini agak delay teleponnya.
0: Oke.
13: Gini Bang Rudi. Iya. Saya mengharapkan bahwa Irak tuh bisa bertahan. Kalaupun kalah tetap 1-0. Diharapkan dia bisa seri dengan Prancis. Secara umum ya tetap Prancis memang lebih unggul. Tapi karena ini hari Ijan terlambat ya bagi Irak bisa menang di babak yang kedua. Itu aja Bung Rudi, terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Pak Leman di Lampung, di Tanggamus Lampung, Pak Leman ini. Selamat pagi, Pak Leman.
14: Kemudian ada Pak Leman di Lampung.
0: Iya.
25: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Leman. Silakan, Pak Leman.
25: Ya, pagi ini aja Pak Mainnya, mau dia.
0: Masih menunggu babak kedua ini, Pak.
25: Oh ya, ini Pak, tunggu lawannya mau dia.
0: Prancis menghadapi Irak ini Pak.
25: Oh ya, saya melihat Prancis mau di.
0: Nah, ya, udah unggul 1-0 babak pertama tadi
25: iya,
0: Pak.
25: Prancis tetap Prancis mau di.
0: Ya, ya.
25: Oke, ya mudah-mudahan lah nambah 2-0 mau
0: di. Tambah 2 gol lagi, kata 2-0.
25: Iya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Leman ya.
25: Baik. Terima kasih.
0: Iya, dan semakin banyak ini penonton ya sudah masuk kembali ke stadion ini ya. Dan tadi memang di layar di stadion disebutkan bahwa pertandingan di delay karena cuaca dan akan dilanjutkan kembali ketika memang cuaca sudah sangat memungkinkan ya.
15: Dan aman ya.
0: Dan aman
15: karena
0: itu.
15: Karena memang ada aturan di Philadelphia sendiri ada protokol soal petir. Jadi kalau misalnya ada
0: petir hentikan pertandingan ya.
15: Pertandingan setidaknya 30 menit dari petir terakhir.
0: Iya.
15: Dan kebetulan ini saya mendapat informasi bahwa FIFA akan segera mengumumkan status pertandingan ini pada pukul 11 GMT atau mungkin pukul 6 waktu Indonesia Barat.
0: Iya.
15: Kita akan mendapat kabar bagus ya.
0: Iya.
15: Soal kelanjutan pertandingan ini.
0: Ya, karena regulasi yang saya baca juga 30 menit petir terakhir iya. Itu baru memungkinkan pertandingan akan dilanjutkan kembali. Dan 3 menit lagi nanti secara resmi FIFA akan mengumumkan status dari kelanjutan pertandingan ini ya. Baik Pak Syeda, sekitar waktu berarti 2 menit setengah untuk Anda ini. Pak Mus di Pekanbaru, selamat pagi.
26: Ya, selamat pagi.
0: Iya, Pak Mus. Ya, silakan Pak Mus.
26: Saya berprediksi di pagi hari ini Prancis lah, Bang Rudi.
0: Oke.
26: 3-0.
0: 3-0 Prancis. Oke, Pak Mus. Ya. Oke. Terima kasih, Pak Mus. Kemudian Pak Willy di Sorong, selamat pagi. Terputus Pak Dian di Palembang, selamat pagi. Halo Pak Dian.
1: Iya, salam olahraga.
0: Iya, salam olahraga, silakan ya, Pak Dian. Iya, silakan Pak.
1: Iya, ini faktor cuaca ya, Mas.
0: Faktor cuaca sudah 1 jam ini tertunda, tetapi kabarnya
1: iya,
0: dari
1: ini bisa dilanjutkan ya, Mas ya.
0: Iya, kita tunggu sudah jam 6.
1: Tapi ini keuntungan juga ya, untuk Prancis ya udah bisa menang ya. Iya. Kalau sana ini kalau batal gimana, Mas?
0: Nah, nanti saya tanyakan ke Bung Nova. Silakan, apa yang boleh disampaikan dulu nih, Pak Dian.
1: Akhir 2-0 aja untuk Prancis gitu aja.
0: Baik, ya. Terima kasih.
1: Salam
0: olahraga, terima kasih. Ada pertanyaan nih, Bung Nova. Kalau seandainya ini ditunda, ini gimana aturan regulasi yang ada di FIFA ya?
15: Ya, ini biasanya kalau untuk pertandingan itu ditunda 2x30 menit ya. Berarti 1 jam
0: ya.
15: Oleh karena itu ini sudah 1 jam. Pertandingan ditunda dan sebentar lagi ada pengumuman dari FIFA.
0: Apakah dilanjutkan atau ada pertimbangan lain?
15: Hari ini juga atau mungkin diundur menjadi besok 45 menit.
0: Oke, artinya ada kemungkinan kalau memang regulasi itu memungkinkan pertandingan ditunda di hari yang berbeda.
15: Ada.
0: Kalau memang kondisi cuaca masih dianggap sebagai membahayakan bagi keselamatan pemain di sana.
15: Dan penonton juga.
0: Karena stadionnya tidak ada tutupnya ini. Sangat terbuka banget ini. Oke, Pak Opu di Wajo. Selamat pagi, Pak Opu. Halo Pak Opu.
16: Selamat pagi, salam olahraga, ya. Bang Dodi, ya. Bang Nova. Kalau menurut saya Bang Dodi itu 3-1
0: untuk?
16: Iya, 3-1 untuk Prancis.
0: Untuk Prancis.
16: Iya, 3-1. Makasih Bang Dodi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Ya, mudah-mudahan 1 menit lagi ada pengumuman. Saya percepatin untuk siapa pendengarnya ini ya. Pak Willy di Sorong, selamat pagi.
17: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Pak Willy.
17: Iya. Saya prediksi Prancis 5-0
0: untuk menghadapi Irak di babak kedua nanti ya, menang 5-0 ya.
17: Iya, benar, okay. 5-0.
0: Iya, baik. Baik Pak Willy di Sorong, terima kasih Pak Willy. Ya, Pak Cikdar di Aceh Utara, selamat pagi. Halo.
18: Pagi Om Rudi, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
18: Nah, ini di Aceh Utara barusan habis subuh ya Aceh, baru masih terlalu gelap nih di Aceh. Ya.
0: Masih gelap pak ya?
18: Ya, ya. Tadi nggak sempat monitor dengan teman bapak pertama persiapan ini baru habis subuh kebetulan berbuka radio ini belum ditunjukkan bapak kedua ya maunya ya?
0: Ya belum. Tetapi mudah-mudahan ini jam pukul 6 rencananya. Tadi Bang Nova atau Bung Nova melihat informasinya pokoknya FIFA akan memberikan pengumuman status dari pertandingan ini. Silakan Pak.
18: Oh iya ya. Ya mudah-mudahan cuaca bagus dan dapat dilanjutkan pertandingannya ya.
0: Ya.
18: Memang harapannya ini kali ini Irak akan lolos Asia.
0: Ya.
18: Jepang sudah pasti lolos. Dia maunya ada Indonesia di situ lah. Harapannya kan Iraknya enggak kalah. Setidaknya bisa menahan seri.
0: Ya.
18: Kalau enggak bisa menang dengan pelatihnya lawan barat kan.
0: Baik.
18: Tapi kalau seri ya mudah-mudahan dapat kita berlanjut. Mudah-mudahan waktu ya ada di situ lah. Harapannya jangan kalah Irak. Jangan kalah Irak ya.
0: Oke, baik Pak Cidar.
18: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bung Nova. Kalau pertandingan statusnya seperti ini, babak kedua berlanjut lagi nanti. Atau injury time itu berpengaruh ke sana enggak keputusan wasit?
15: Iya, nanti tergantung 45 menit kedua.
0: Ya, artinya, karena tadi di delay lama ya udah disedikitin saja atau memang normal-normal aja?
15: Tetap normal
0: ya, tidak ada pengaruh untuk keputusan wasit memberikan berapa lama injury time nanti ya?
15: Iya, tidak ngaruh.
0: Oke, Pak Muis di Pangkep, selamat pagi Pak Muis.
19: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Muis, silakan. Halo Pak Muis. Ya terputus Pak Muis. Pak Kasiman di Melabo Aceh, selamat pagi. Halo Pak Kasiman.
20: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Kasiman. Silakan Pak Kasiman.
20: Ya kalau prediksi ya memang ini Prancis. Nah, kalau kita lihat dari permainan kan memang Prancis, cuman kita karena di Asia memang tetap pihak Irak. Cuman kalau dari permainan ini paling kurang ini 2-0 gitu. Untuk Prancis kan itu karena bintang-bintangnya, apalagi memang Bapti masa ini masih hidup, hidup permainannya kan. Nah, kita harap kita jangan sampai banyak-banyak nanti tambah satu lagi boleh itu kira-kira. Nah, itu aja prediksi saya. Semoga Ira untuk jasa bisa berkualitas untuk ke depan lagi nanti ini menjadi. Ya.
0: Oke.
20: Okay. Hanya itu aja.
0: Ya, baik.
20: Selamat pagi. Selamat pagi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Kasiman di Melabo, Pak Irwan di Bandung. Selamat pagi, Pak Irwan.
2: Selamat pagi, salam olahraga Jaya.
0: Salam olahraga Jaya, Pak Irwan. Silakan, Pak Irwan.
2: Lagi batuk kena karena nonton batu begadang. Ya,
0: iya.
2: Beginilah tentang masalah tetap saya jagoan saya dari juga Prancis di sini ya.
0: Oke.
2: Okay. Maka kebetulan hari ini kan, walaupun belum dipertahankan dengan babak kedua tetap ada. Kalau saya prediksi Prancis lah 3-0.
0: 3-0 untuk Prancis ya.
2: Cuman kemarin saya cepat kecewa juga Bang Rudi ya.
0: Mm-hmm.
2: Masa Belanda ditahan imbang 2-2 sama Jepang. Saya tim berat Belanda. Sebab tim juara tetap juara sama Prancis aja calon juara itu kan seperti di antaranya.
0: Oke, okay, baik. Yeah.
2: Mudah-mudahan ini babak kedua segera dilanjutkan. Tidak sambil kita cukup lama juga Bang Rudi ya.
0: Yeah.
2: Terima kasih Bung Rudi, Bung Nova ya.
0: Yeah.
2: Warga Jaya.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Regulasi memang memungkinkan 2-30 menit ini, Bung Nova ya,
15: ya,
0: ditundanya pertandingan ini ya.
15: Tapi memang FIFA juga tampaknya tunduk dengan protokol lokal ya, aturan
0: di Philadelphia sendiri ya.
15: Akan terjadi petir dan petir terus ya, mungkin akan ya. Ditunda mungkin ya.
0: Nah, kalau dihentikan demikian lamanya 1 jam, mengikuti regulasi yang ada, seberapa besar ini akan mengganggu ritme pemain nanti dalam bermain ini kan?
15: Ya mungkin saya melihat pemain akan menjalani babak kedua dengan stamina 100% ya.
0: 100% lagi.
15: Tidak seperti babak kedua pada umumnya.
0: Nah, atau karena capek ya udah jadi drop lagi karena udah dingin kan.
15: Tapi jadi ini cukup menguntungkan bagi Iran, karena Irak waktu melawan Norwegia dia kebobolan 2 kali ketika menit 75 dan 90 plus, artinya dalam 20 menit terakhir mereka kebobolan 2 gol
0: ya.
15: Dan itu bisa jadi sebuah tanda keletihan ya.
0: Iya.
15: Dan ketika mereka bisa mendapatkan waktu istirahat lebih, berarti bisa jadi ada keuntungan yang mereka dapat di waktu istirahat yang lama.
0: Tapi sebagai sebuah tim, walaupun itu sudah sekian lama, mereka tetap melakukan pemanasan mungkin ya di ruang ganti ya.
15: Iya.
0: Tetap menjaga suhu tubuh mereka, kelenturan otot mereka nanti ya.
15: Jadi ya, stadion seperti ini biasanya ada sebuah ruang khusus untuk pemain melakukan pemanasan.
0: Iya. Kita ke Banten ada Pak Setiang. Pak Setiang, selamat pagi. Nah, terputus. Masih kami menantikan jalannya pertandingan babak kedua. Hingga pukul 6 lebih 6 menit ini masih belum ada secara ofisial, secara resmi keputusan dari FIFA bagaimana status pertandingan di Philadelphia Stadium ini, karena diakibatkan hujan petir sehingga regulasi lokal atau regulasi di Philadelphia mengharuskan pertandingan itu dihentikan, ditunda. Dan penundaan itu sampai dengan saat ini, atau sudah 1 jam ini, Bung Nova ya?
15: Betul, sudah 1 jam.
0: Sudah 1 jam lebih, masih belum ada tanda-tanda keputusan baru nanti bagaimana, mudah-mudahan akan dilanjutkan. Karena melihat penonton juga sudah mulai memasuki stadion lagi, tetapi ini tampaknya cuaca, kalau dari tayangan sudah mulai turun hujan lagi, Bung Nova ini.
15: Ya mungkin selama tidak ada petir ya.
0: Tidak ada petir itu tidak masalah, tetapi karena petir yang menjadi patokan di sana ya.
15: Karena hujan biasanya lumrah ya,
0: wajar
15: bermain sepak bola di tengah hujan.
0: Tapi petir ini yang menjadi perhatian mereka. Betul. Baik. Pak Dipo di Solok, Sumatera Barat. Selamat pagi Pak Dipo. Halo Pak Dipo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Salam olahraga Jaya.
0: Salam olahraga Pak Dipo.
3: Kapan mulai pertandingan babak keduanya ini?
0: Ini masih belum dimulai, bahkan hujan turun lagi nih Pak.
3: belum pasti mulainya Bung Rudi.
0: Iya, belum ada keputusan. Apakah?
3: Mudah-mudahan kalau nggak seri, ada yang menang, ada yang kalah, itu biasa ya Bung Rudi. Namanya pertandingan. Saya pedisinya seri, kalau nggak seri menang atau kalah, saya salah satu dari pemainnya. Yang Bung Rudi,
26: itu saja lah ya, Rudy.
0: Iya, baik Pak Dipo.
26: Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Rudy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi ada tidak, Bung Nova, dalam turnamen sebesar seperti Piala Dunia sebelumnya yang juga menghadapi tantangan yang sama seperti ini? Ya, mungkin ada data atau informasi Anda?
15: Yang pernah saya ingat itu tahun 1974 pertandingan waktu itu Piala Dunia di Jerman sepertinya. Mm-hmm. Ketika itu Polandia melawan Jerman harus tertunda 30 menit karena ada hujan badai. Jadi pihak penyelenggara waktu itu harus memompa
0: mengeluarkan air lapangan
15: ya. Jadi
0: sistem drainase ketika itu mungkin belum canggih kali ya.
15: 52 tahun yang lalu ya.
0: Iya.
15: Ya, jadi waktu itu kick off kalau nggak salah harus tertunda sekitar 30 menit baru dimulai pertandingan. Betul.
0: Berarti ini rekor baru ya. Tertundanya lebih dari 30 menit 1 jam ya, dikarenakan faktor cuaca.
15: Ini di tengah-tengah pertandingan ya.
0: Di tengah-tengah pertandingan.
15: 74 sebelum pertandingan. Oh. Ini antara babak 1 babak 2.
0: Ya. Oh, oke, okay. Misalnya kick off jam 10 akhirnya diundur 30. Ya. Kalau ini kan

0: kedua. Ya kira berapa lama lagi nih?
1: Belum ada keputusan.
0: Masih buruk cuacanya.
1: Belum ada keputusan, Pak.
0: Belum ada keputusan. Iya. Baik. Kalau untuk komentar saya sendiri ya, mungkin saya akan ya paling menjagokan Mbappe di sini ya, terutama dari Prancis.
1: Baik, itu saja.
0: Tapi apa juga saya ingin melihat bagaimana pemain baru di Irak ini.
1: Iya.
0: Dari Asia ya, terutama apakah dia bisa melanjut atau tidak.
1: Oke, baik. Baik, Pak Pais di Depok. Terima kasih Pak Nafi di Padang. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga. Silakan, Pak.
2: Iya. Nah, ini kalau ini stadionnya tuh ngalami kehujanan. Ini biasanya tuh tandingnya 15 menit. Ini diperpanjang karena ini cuaca yang disebutkan. Ini Prancis tadi berapa skor sementara?
1: 1-0, Pak. 1-0.
2: Ya, kalau periksa saya tuh skornya 3-1 Irak. Ya.
1: 3-1 untuk Irak. Okay.
2: Ya, itu aja. Ya. Bang Luti, selamat pagi, salam olahraga.
1: Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Pais di Pak Hanafi ya di Padang ya. Ya, ada dua pendengar ini. Pak Muiz dipangkep, selamat pagi Pak Muiz. Halo Pak Muiz.
3: Iya, selamat pagi Bung Rudi, Bung Nova.
1: Iya.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak.
3: Iya. Pagi.
1: Ya, silakan Pak Muiz.
3: Saya sih berharap meskipun sudah ditunda sejam ini ya, udah deg-degan nih nunggu Mbappe beraksi lagi. Mudah-mudahan dua lagi gol lah di babak kedua. Tapi satu untuk Mbappe, satu untuk Olise.
1: Olise, Michael Olise. Oh.
3: Iya. Nah, terima kasih Bung Rudi. Iya. Sukses. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Pak Kusna di Ponorogo, selamat pagi. Ya, terputus. Baik, nanti kita lanjut lagi nih Bung Nova ya, sambil mencar atau menantikan keputusan resmi dari FIFA bagaimana status pertandingannya. Tetaplah bersama kami, nanti kami akan lanjutkan dalam secara langsung pertandingan di grup I ini antara Prancis menghadapi Irak.
5: Persaingan grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Selesau Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: yaitu Uzbekistan. Ya, dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya. Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka, dan legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi.

0: mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang

0: dan siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Tanya juga mau Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
2: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian siaran langsung pertandingan lanjutan grup I Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi Irak, di mana babak pertama tadi skor unggul Prancis sementara 1-0 diciptakan oleh Kylian Mbappe di menit ke-14. Tetapi hingga saat ini pertandingan masih belum dapat dimulai untuk lanjutan babak kedua dikarenakan faktor cuaca di Philadelphia. Bahkan penonton tadi sempat ramai kembali, sempat memenuhi tribun, dan tampaknya cuaca kembali mendung, kembali gelap, bahkan hujan cukup deras mengguyur di sekitar stadion Philadelphia ini. Jadi tampak sudah mulai tidak sedikit yang keluar dari stadion ini. Bung Nova, ada fakta menarik apa saja terkait dengan regulasi cuaca yang diberlakukan atau diimplementasikan di Philadelphia ini, Bung?
2: Ya, itu tadi ada apa untuk antisipasi petir ya ini. Ya. Ada protokol untuk menunda pertandingan hingga 30 menit dari petir terakhir. Itu bukan hanya di stadion saja, tapi juga di area sekitar stadion hingga radius 13 mil atau 13 kilometer.
1: Jadi artinya kalau petirnya itu 13 kilometer dari stadion, regulasi itu berjalan.
2: Iya, masih ada petir, ditunda lagi.
1: Ditunda lagi.
2: Lagi, berarti ditunda lagi.
1: Jadi regulasi FIFA pun kalah dengan regulasi lokal di sana ya.
2: Nurut
1: harus tunduk di situ ya. Dan sampai sekarang. Tadi memang di babak pertama tidak terlihat petir kan ya?
2: Iya.
1: Tidak ada petir. Tapi hujan ya. Tetapi begitu babak pertama dikabarkan ada petir. Tadi disangkanya memang petirnya itu di stadion, ternyata regulasinya itu mengharuskan pertandingan dihentikan ketika petir terjadi minimal radius 13 km dari titik kerumunan ini, masyarakat ini atau di stadion ini ya. Nah, ini sejarah berarti ya, terlama ya.
2: Ya, untuk Piala Dunia di antara jeda waktu ini sepertinya ya. Sebelumnya yang saya tahu adalah penundaan kick off di Piala Dunia 1974 selama 30 menit.
1: Itu karena genangan, karena dan itu sebelum pertandingan dimulai.
2: Pertandingan, betul.
1: Jadi panselnya bersihin lapangan dulu.
2: Ya, pompa air agar lapangan kering, tapi kejadiannya waktu itu tetap pemain basah-basah.
1: Blok-blokan. Iya, iya. Jadi sekitar 50 tahun lebih yang lalu, sistem drainase belum secanggih seperti sekarang di stadion-stadion internasional ya.
2: Iya.
1: Iya. Dan tadi juga ada yang menarik nih tayangannya ya, sempat ditangkap kamera Didi Deschamps dan Graham Arnold malah ngobrol santai nih di sekitar ruang ganti nih ya. Kira-kira nih apa nggak dalam isi kepala mereka melihat kondisi seperti ini?
2: Ya mungkin sebenarnya ingin menuntaskan pertandingan secepat mungkin karena masih ada pertandingan selanjutnya di laga ketiga fase grup yang juga tidak kalah penting ya. Irak akan menghadapi Senegal, Prancis akan menghadapi Norwegia.
1: Walaupun tadi Norwegia nanti ya melawan Senegal ya.
2: Iya, Norwegia lawan Senegal jadwalnya jam 7 waktu Indonesia Barat ya.
1: Iya, jam 7 waktu Indonesia Barat. Tetapi ini belum selesai. Sementara sudah berlangsung berapa lama ini pertandingan di suspend? 1 jam lebih 20 menit ya.
2: Iya, iya, betul. 1 jam 21 menit ya kira-kira. Tapi nanti untuk Norwegia melawan Senegal ini tidak berlangsung di Philadelphia, tapi di East Rutherford ya. Okay. Di daerah New Jersey.
1: Nah, dengan adanya kasus seperti ini di Philadelphia, faktor cuaca dan regulasi lokal yang begitu ketat ya, bagaimana pertimbangan ke depannya untuk masih ada satu pertandingan kan?
2: Iya, setelah ini akan menggelar 6 pertandingan.
1: 6 pertandingan, sorry.
2: Pertandingan, di antaranya adalah setelah menyelenggarakan pertandingan
1: Prancis-Irak
2: juga akan ada pertandingan dua
1: di hari ini juga, di hari yang sama.
2: Bukan,
1: kan
2: di hari yang berbeda.
1: Okay.
2: di pertandingan ketiga fase grup bisa jadi beberapa hari ke depan akan menyelenggarakan pertandingan lagi dan satu pertandingan di babak 16 besar kalau saya tidak salah. Tapi kemungkinan jika memang ada kondisi cuaca seperti ini lagi ya tetap akan menggunakan protokol yang sama karena memang protokol soal cuaca ini sudah berlaku di Philadelphia
1: sebagai negara bagian, mereka punya absolut ya, punya hak untuk memutuskan suatu regulasi di sana. Enggak, artinya dengan peristiwa ini apakah ini cukup memberikan beban bagi tim-tim yang akan berlaga nanti di stadion ini atau di kota Philadelphia
2: jadi,
1: itu
2: bisa jadi akan kepikiran ya,
1: kepikiran ini
2: dua pertandingan yang akan berlangsung lagi di sini adalah Curaçao melawan Pantai Gading dan Kroasia melawan Ghana.
1: Kroasia melawan Ghana akan di sini juga.
2: Jadi bisa jadi empat tim itu akan kepikiran, oh ternyata Philadelphia memiliki protokol tersendiri untuk menghadapi situasi petir ya.
1: Iya, memang sih untuk keselamatan tentunya. Betul. Bahkan penonton pun harus meninggalkan stadion. Kalau bisa saya sampaikan, tadi sempat stadion itu kosong. Dan ini juga kami gambarkan saat ini di stadion atau di tengah lapangan, ini sudah ada pihak penyelenggara yang memeriksa kembali ya. Seperti tadi dilakukan. Biasanya kalau kayak gini ini tanda-tandanya mau dimulai nih. Ya,
2: kita lihat juga ada kon-kon
1: ya, untuk berlatih ya
2: oleh inisial dari masing-masing kesebelasan. Ini biasanya pemain akan segera kembali ke lapangan untuk melakukan pemanasan, berarti situasinya, kondisi cuacanya sudah lebih baik dan itu artinya tanda baik bagi pemain, bagi penonton dan kita semua ya. Menyaksikan lagi.
1: Kalau saya sih nebak tadi yang disampaikan Graham Arnold ke Desham ya, harusnya dibikinnya kayak GBK, aman. Ya kan Graham pernah ke GBK. Aman, hujan juga enggak masalah di situ.
2: Mungkin bikin di Desham penasaran ya.
1: Oh, kayak gitu ya.
2: GBK.
1: Boleh juga nanti kita ke sana main kan.
2: Nah, dengan Pak
1: dan ini sudah ada tayangan di kamar ganti Irak ini ya.
2: Iya, tampaknya akan segera keluar.
1: Segera keluar pemain
2: ini
1: ya.
2: Ini ada ofisial yang membawa barang-barang keperluan tim. Mereka juga sedang melakukan pemanasan di ruang ganti. Belum ada keputusan resmi memang, tapi ada sinyal positif.
1: Ya, mudah-mudahan tayangan ini menunjukkan bahwa pertandingan akan dimulai. Karena sepanjang 1 jam lebih tadi tidak ada tayangan seperti ini. Betul. Tidak ada menggambarkan bagaimana pemain melakukan pemanasan. Dan ini juga udah kering semua nih bajunya. Ini nggak ada keringet-keringetnya saking lamanya ini mereka nunggu ini ya. Dan kalau biasanya nih, kalau ada pengetahuan Anda dalam kondisi waktu yang lama, selain kecukupan hidrasi, apakah kecukupan konsumsi makanan juga dipenuhi dalam waktu istirahat seperti ini? Biasanya kan ada aturan ketat bagi atlet ya, pemain ya. Ini gimana kira 1 jam nunggu ini kan lama ini, perut bisa kosong juga ini.
2: Ya mungkin dipilih ya, tidak sekedar tidak apa asal mengonsumsi makanan, tapi juga mereka punya nutrisionis yang memberikan asupan. Kira-kira apa makanan yang bagus dikonsumsi untuk mendukung permainan selama 40 menit. Kita tahu sepak bola ini butuh daya ledak, stamina yang bagus juga. Jadi bisa jadi ya, mungkin seperti buah-buahan, seperti pisang yang kita tahu ya.
1: Iya, pisang. Dan yang penting kan mereka dalam waktu 1 jam aja otot mereka sudah lentur, detak jantung mereka pun sudah kembali normal. Sehingga tetap bagaimana menstimulus kondisi itu tetap terjaga. Selain dengan pemanasan, dengan nutrisi pun juga harus diperhitungkan. Itu yang mungkin mereka lakukan di sana ya. Ya, kita undang lagi nih pendengar sambil menantikan babak kedua dimulai. Mudah-mudahan tidak lama lagi. Tapi kalau nggak dari tayangannya akan dilanjutkan. Masa pemanasan nggak dilanjutkan gitu. Kalian lanjutkan ini 021-352-3172-384-4545-386-2375-386-6712. Sayang banget belum ada visual di kamar ganti Perancis ini ya.
2: Iya.
1: Seperti apakah ini di Perancis ini mereka menghadapi situasi yang tentu pertama kali bagi mereka.
2: Tapi bisa jadi ada pemain-pemain yang pernah mengalami kejadian seperti ini.
1: Iya.
2: Karena di Piala Dunia antar klub 2024 atau 2025 ada pertandingan yang ditunda sekitar 90 menit waktu itu Chelsea melawan Benfica. Ya dan ini
1: kamar ganti Perancis ini sudah mulai keluar dia ya. Dari kamar ganti, ruang ganti. Ya memang kelihatannya enggak lama lagi. Sambil saya sapa dulu nih pendengar di Samarinda. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi teman.
1: Oh, Pak Soan, selamat pagi Pak Soan.
3: Iya.
1: Samarinda. Samarinda Utara Pak Soan.
3: Iya. Jagoan saya memang Prancis ya sampai ke final.
1: Kenapa itu?
3: Jagoan saya. Ya, bagaimanapun juga Prancis ini kan ramah orangnya. Jadi saya senang. Karena saya pernah ke Prancis, orangnya baik-baik, bagus-bagus, ramah.
1: Ramah saya Pak ya.
3: Ya jadi senang saya, sampai sekarang saya senang.
1: Karena
3: waktu itu saya sekolah di Jerman ya. Tahun 82 yang lalu ya, ingat saya nongkrong di atas drum gara-gara saya taruhan kalah Om Rudi.
1: Itu Piala Dunianya di Spanyol itu Pak, kalau nggak salah. 82 itu.
3: Jadi tahun 82 itu. Jadi nongkrong itu saya di Polandia kalau tidak salah waktu itu.
1: Oh
3: saya
1: iya, perbatasan.
3: Kalah. Nongkrong saya 30 menit saya nongkrong di atas drum.
1: Di atas drum itu Pak.
3: Jam 11 siang. Itu. Nah, untuk yang ini mungkin Prancis 3-0 ya, untuk Prancis.
1: 3-0.
3: Ya, sangat iya. Menguntungkan buat Mbappe karena seusia begini panjang istirahatnya ya.
1: Iya.
3: Usia beliau juga sudah ini, saya kira sangat menguntungkan nih. Tapi otot-otot sudah kendur semua.
1: Iya, otot.
3: Saya tetap ini apa namanya pegang Prancis walaupun pada tahun 22 yang lalu itu okay. Prancis dengan Argentina ya kalah ya waktu itu adu penalti kalau tidak salah itu ya.
1: Iya, iya.
3: Iya, kalau tidak salah itu ya. Ya kayak yang Argentina yang menang itu. Ya. Makasih Om Rudi ya.
1: Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan ini ada pengumuman bahwa pertandingan ditunda tetapi akan kembali dimulai pukul 19.50 waktu setempat.
2: Iya, ini artinya 20 menit lagi. Sekitar 20 menit lagi pertandingan akan berlangsung.
1: Akan berlangsung kalau melihat dari waktu lokal mereka 19.50 artinya di sini sekitar pukul 6.50 ya. Akan dimulai kembali dan bisa gambarkan sekarang pemain-pemain Prancis pun juga sudah terlihat secara visual, ada Kylian Mbappe di sana, Michael Olise juga, dan tadi pelatih Didier Deschamps pun juga tetap berkomunikasi dengan mereka, itu pasti itu baik. Kita ke Buton Tengah ada Pak Faiz. Pak Faiz, selamat pagi. Halo Pak Faiz. Waalaikumsalam. Iya Pak Faiz, selamat pagi.
4: Jaya,
1: selamat pagi. Silakan ya, Pak.
4: Assalamualaikum Bang Rudi, Bang Rupa.
1: Iya.
4: Kalau saya mainnya tadi memang sangat seru dan sangat seru. Tapi kalau kita menyemak tadi itu antara Irak sama Prancis ini kayaknya memang ini Prancis memang punya peluang yang sangat besar ini kayaknya di
1: Bangkok.
4: Tapi sebisa bagaimanapun juga ya saya tetap mendukung Irak kata bagaimanapun juga dari Asia. Minimal draw satu sama.
1: Minimal draw satu satu. Oke, ya.
4: Ya. Mungkin bisa jamur ini, salam olahraga.
1: Salam olahraga, terima kasih Pak Faiz dari Buton Tengah. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak, langsung Pak. Ini pemain sudah mulai masuk lapangan ini Pak.
5: Ya, ya. Oke, okay. Ya nunggu kafe mulai lagi ya.
1: Iya, silakan.
5: Mudah-mudahan tetap 2-0 untuk Prancis.
1: 2-0 untuk Prancis.
5: Siap, mulai lagi, siap.
1: Iya, jadi terima kasih. Saya gambarkan memang hujan masih mengguyur ini di Philadelphia Stadium. Tampaknya pemain melakukan pemanasan terlebih dahulu nih, Bung Nova ya. Karena istirahat yang cukup lama dan pemain-pemain Irak keluar menggunakan jaket mereka yang merah, kemudian Prancis dengan jaket birunya sudah memenuhi lapangan masing-masing, sedang melakukan pemanasan kembali. Mengingat memang cukup lamanya pertandingan dihentikan, jadi mengoptimalkan kembali tubuh mereka, beradaptasi lagi dengan cuaca,
2: dipanasin lagi,
1: strategi baru lagi. Ini babak kedua rasa babak pertama ini. Iya. Dan dalam guyuran hujan kali ini terlihat pemain Prancis sudah ada di lapangan mendapatkan instruksi dari pelatih teknis mereka tentunya ya, untuk pelatih fisik mereka untuk berlatih, demikian pula dengan Irak. Nah, apa yang harus dimanfaatkan dengan situasi cukup lamanya istirahat tetapi mereka bertanding masih dalam kondisi hujan seperti ini, momentum apa yang paling ditunggu-tunggu yang harus mereka manfaatkan sebaik-baiknya nih Bung Nova?
2: Yaitu mereka harus benar-benar panas sejak awal
1: ya.
2: Jangan sampai lengah dan kita tahu bahwa di Piala Dunia ini banyak sekali gol-gol di menit-menit awal, baik menit awal babak pertama maupun
1: menit akhir,
2: menit awal babak kedua.
1: Oke. Okay.
2: Bisa saja dengan kecepatan Prancis dengan mendapatkan tenaga fresh lagi.
1: Iya.
2: Di menit-menit awal mungkin 5 menit pertama bisa mengagetkan Irak nanti
1: ya.
2: Di babak kedua ini. Atau sebaliknya, Irak
1: yang akan
2: lebih panas menghadapi babak kedua yang sebenarnya diguyur hujan ya.
1: Iya, ini main mereka pemanasan masih di bawah guyuran hujan. Kita terima dulu pendengar, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi Pak Matauli. Ya, terputus bisa kembali dicoba. Masih ada waktu untuk Anda sambil kita menggambarkan suasana di lapangan ataupun di Stadion Philadelphia saat ini, di mana kedua tim sudah masuk kembali ke lapangan, memulai awal seperti akan memulai babak pertama, di mana para pemain melakukan pemanasan. Memang pemanasan biasanya diberikan waktu sekitar 10-15 menit ya.
2: Iya, biasanya 15 menit.
1: 15 menit ya, sebelum pertandingan babak pertama berlangsung. Mereka melakukan pemanasan, kemudian masuk ke kamar ganti, mengganti atau menggunakan jersey keluar. Mudah-mudahan tidak lupa nih panselnya, jangan-jangan ya lagu kebangsaan lagi nanti. Soalnya kalau nggak ditanyakan, ini kan seperti kita kayak nonton pertandingan yang baru dimulai ya.
2: Betul.
1: Itu. Artinya mereka memang tetap membutuhkan hal ini, walaupun seandainya di kamar ganti pun mereka juga melakukan. Bagaimana? Atau ada perlu ada rasa yang berbeda atau makna yang berbeda ini?
2: Ada rasa berbeda dengan sepatu bola, karena mereka di kamar ganti juga tidak
1: nggak ada rumput ya.
2: Memang untuk kembali membiasakan kaki lagi dengan pijakan-pijakan, karena ini kalau nggak salah juga rumputnya adalah rumput buatan ya,
1: iya, sintetis ya.
2: Jadi kadang apalagi ketika untuk mengontrol bola, untuk mengendalikan bola di lapangan dengan rumput sintetis atau rumput asli itu memang beda. Jadi kadang-kadang bola terasa kencang, kadang-kadang juga ada rasa yang aneh gitu di kaki ketika untuk berlari di artificial rumput
1: ya. Gitu. Tapi bisa nggak sih fisik mereka itu 100% seperti memulai babak pertama tadi, atau ya tetap aja mereka sudah pakai di 45 menit babak pertama tidak akan optimal?
2: Ya bisa saja dengan pemulihan ini kan tidak hanya pemulihan secara
1: total ya.
2: Ada juga tim measure ya, tim jet ya, itu bisa.
1: Nah, khawatirnya kan jangan-jangan karena istirahat yang terlalu lama tadi dipakai lagi dengan impact yang tinggi, rentan cedera. Seperti itu ya.
2: Ini. Tapi kita lihat sepertinya setiap tim yang masuk ke Piala Dunia sudah memiliki persiapan yang matang.
1: Apapun resiko, apapun kondisinya, mereka sudah punya rencana-rencananya ya.
2: Plan-nya ya.
1: Sampai plan Z kali mereka punya itu ya. Pak Heru di Sumbawa, NTB. Selamat pagi Pak Heru.
6: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Heru. Ya, silakan Pak Heru.
6: Ya, di sini untuk pertandingan ini saya rasa untuk kedua tim ini memang sama-sama kuat ya, antara Prancis dan juga Irak ini. Tapi kalau menurut saya yang paling dominan di sini adalah tim Prancis, karena dari segi permainan mereka dari awal pertandingan ini cukup bagus, dan penguasaan bolanya juga bisa maksimal gitu. Tapi kalau prediksi saya skornya untuk Prancis ini 3-0.
1: 3-0. Oke, 3-0 untuk Prancis. Baik. Terima kasih Pak Heru ya. Kemudian Pak Toto di Surabaya, selamat pagi.
7: Selamat pagi, salam olahraga Bung Rudi.
1: Salam olahraga, ada Bung Nova juga, silakan Pak Toto.
7: Ada Bung Nova juga, masih bertahan.
1: Iya.
7: Ini satu pertandingan menarik. Ya ada lawannya pertundaan, ada lawannya, ya istilahnya itu saling mengukur kelengan masing-masing ini. Jadi sangat perlu untuk ditonton, tapi prediksinya tetap 3-0 untuk Perancis.
1: Terima kasih, banyak banget ini Bung yang memprediksi 3-0 untuk Perancis. Tapi sebelum ditangkap ini, kita ke Makassar dulu, ada Pak Arjuna. Selamat pagi Pak Arjuna.
8: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak Arjuna.
8: Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Pak.
8: Iya. Saya beli Prancis ini Bung.
1: Berapa skornya nih Pak? 3-1. Oke. Iya. Angka 3-1 itu seperti Norway mengalahkan Irak juga itu Pak. Nah. Berarti 3-1 untuk Prancis ini. Anda prediksi apa?
8: Ini sama Usman Dembele.
1: Oke, Usman Dembele. Baik-baik.
8: Salam olahraga, siap selalu Bung.
1: Iya. Terima kasih, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Arjuna di Makassar. Pak Jari di mana nih? Lampung Tengah. Selamat pagi Pak Jari. Halo Pak Jari, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Jari. Silakan Pak Jari.
9: Ya kalau saya sih, walaupun semua pendengar itu menjagokan Prancis, tapi saya tetap menjagokan Irak.
1: Kenapa itu Pak?
9: Ya karena kan kita kan sesama Asia. Nah, walaupun permainan memang dipegang oleh Prancis, tapi kan ini hujan. Jadi walaupun bintang tetap susah ntar kalau bermain. Seperti anak kecil itu dulu, main bola hujan-hujanan.
1: Iya.
9: Kalau itu keplak-keplak enggak, bola kan enggak bisa, alurannya enggak bisa tepat sasaran. Nah, mudah-mudahan enggak bisa mengungguli Prancis ntar bisa 2-1.
1: 2-1. Oke, baik. Terima kasih untuk ya, waalaikumsalam Pak Jari di Lampung Tengah. Dan ya, hujan masih mengguyur, tetapi tampaknya memang diputuskan pertandingan tetap dilanjutkan ya. Dan ini Anda melihat resiko genangan di lapangan bagaimana nih?
2: Sepertinya kalau FIFA sudah mengambil keputusan pertandingan akan dimulai pukul 6.50 Indonesia Barat, mereka sudah mempertimbangkan soal daya serap lapangan ya.
1: Daya serap lapangan.
2: Sepertinya memang kualitas lapangan di Philadelphia, Stadion Philadelphia ini cukup bagus, drainasenya bagus, tidak ada genangan yang perlu dikhawatirkan.
1: Yeah. Gitu. Tetapi biasanya sejauh mana sebuah tim ini akan menyiapkan ketika lapangan itu basah, walaupun tidak ada genangan, tapi kan laju bola tetap lambat ini, Bu.
2: Iya, nanti kita akan lihat ya bagaimana laju bola di atas lapangan stadion Philadelphia.
1: Nah, karena kalau kita lihat kok kayak ada air ya.
2: Tapi memang itu ada ukurannya sendiri ya. Meskipun ada air, tapi ketika masih bisa bergulir, itu masih bisa dilanjutkan pertandingan.
1: Oke, jadi memang ada ketinggian atau ada toleransi standar yang diterapkan FIFA terhadap sebuah stadion atau sebuah lapangan ketika hujan turun ataupun memang ada air yang menggenang di sana ya. Ya, mudah-mudahan tetap menarik ini, walaupun kalau secara mata ini ini air nyiprat-nyiprat kemana-mana, tetapi memang bola masih bisa bergulir di situ.
2: Ya, tidak ada kubangan, Bung.
1: Enggak ada kubangan itu yang berbahaya. Iya. Ya, masih cukup lama sebenarnya apa yang harus dimanfaatkan kedua tim ini dengan istirahat yang cukup lama ini, mematangkan kembali, mengevaluasi babak pertama tadi lebih lama lagi dan melihat kondisi cuaca yang ada. Tentu ada strategi tambahan dong ya, yang disiapkan atau skema yang disiapkan untuk para pemain menghadapi segala kondisi yang akan terjadi nanti ini, Bu Nova.
2: Ya, kalau untuk evaluasi babak pertama sebenarnya pasti sudah diberikan oleh pelatih masing-masing ya, di saat masih berada di ruang ganti. Ini menghadapi situasi hujan ya, sepertinya tidak akan mengubah cara bermain mereka, mereka akan tetap berupaya untuk tampil semaksimal mungkin, kecuali jika lapangan benar-benar tidak bisa dimainkan istilahnya umpan operan-operan kaki ke kaki. Akan memanfaatkan umpan panjang, umpan lambung ke depan, tapi sepertinya kalau melihat lapangan
1: masih normal, masih ya, masih bisa
2: dilakukan.
1: Umpan-umpan bawah ini masih memungkinkan ya. Dan saya membayangkan penonton antusiasnya masih tinggi, dan tentu ini sangat berisiko kalau pertandingan itu ditunda di hari yang berbeda. Karena bukan tidak mungkin ada penonton yang memang datang untuk nonton hari ini saja, setelah pertandingan dia kembali ke negaranya. Kalau ditunda besok, nah gimana ini? Kompensasinya apa yang akan diberikan FIFA?
2: Apalagi tiket mahal.
1: Tiket mahal, tiket nontonnya ada mahal. Belum lagi tiket pesawat. Belum tentu untuk besok pun dia akan bisa di reschedule lagi flightnya kan. Oke, ada Bu Nur di Flores NTT. Selamat pagi, Bu Nur.
10: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
10: Salam olahraga Jaya
1: Selalu. Iya, salam olahraga Jaya, Bu Nur di Flores. Silakan, Bu Nur.
10: Kalau buat saya, untuk kedua-duanya ya, tidak boleh ada yang kalah atau tidak boleh ada yang kecewa ya. Pasti menang kalah, semuanya dua-dua itu harus menghadapi dengan sikap yang optimis atau dengan sikap yang dingin ya, biar nggak ada salah satunya kecewa. Ya, kalau menurut saya 2-3 ya, antara Prancis di 2 atau Iran 3 ya. Yang penting kan kalau menang itu kan sama-samanya harus menerima. Ini kan permainan kan untuk
6: menyemangati ya Piala Dunia ya, keduanya harus tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Keduanya harus benar-benar
1: sportif lah ya Bu ya, begitu ya.
6: Iya betul.
1: Baik, Bu Nur. Terima kasih Bu Nur ya.
6: Iya, itu saja buat yang bertugas di Pro 3, semoga tetap semangat ya. Salam
1: terima kasih. Salam olahraga Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin.
11: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Udin. Iya, silakan Pak Udin.
11: Iran versus apa tadi?
1: Prancis menghadapi Irak Pak. Babak pertama Prancis unggul 1-0.
11: Irak ya?
1: Iya, Irak.
11: Irak bukan Iran ya?
1: Bukan,
11: ya.
1: Bukan. Iran sudah kemarin Pak. 0-0.
11: Ya, apa ini? Pilih yang menang atau prediksi?
1: Ya, terserah ya. Bapak melihat pertandingan nanti babak kedua bagaimana ini, Pak Udin?
11: Iya. Pilih yang itu ya. Yang menang nggak ngerti saya kalau
1: Halo, Pak Udin.
11: Udah gitu dulu, saya tidak mau tahu.
1: Baik, Pak Udin. Ya, terima kasih Pak Udin ya. Assalamualaikum, Pak Kusnan di Ponorogo, selamat pagi.
12: Di Ponorogo, selamat pagi.
13: Selamat pagi, Bung.
1: Iya, Pak Kusnan, silakan Pak Kusnan.
13: Iya, kalau saya menilai begini ya. Jadi kalau Prancis menang itu soal biasa, tapi kalau Irak yang menang itu luar biasa, begitu, Bung.
1: Oke. Prancis menang biasa, Irak menang luar biasa. Baik, terima kasih. Iya. Ini tampaknya waktu pemanasan mereka sudah habis dan terlihat petugas ini membersihkan air di tengah lapangan ya. Tapi belum sampai pinggir, air sudah terserap. Ini drainasenya bagus banget ini, Bung Nova ya.
2: Ya, pemandangannya tidak berbeda seperti di Indonesia ya, di Super League ya, ada petugas-petugas yang
1: membersihkan air, jadi ada 3 atau 4 orang ini berseragam khusus pendengar, mereka masuk lapangan dengan alat khusus yang mendorong air ke tepian, tapi menariknya nggak sampai pinggir, airnya sudah terserap itu. Sudah
2: terserap. Ini juga ada info juga di stadion, para penonton supporter sudah dipersilakan kembali masuk ke tribun, sudah diperbolehkan untuk kembali menempati tempat duduk mereka gitu ya. Jadi memang ya sinyal positif.
1: Sudah fix berarti ya.
2: Ini.
1: Fix pertandingan babak kedua akan tetap dilanjutkan setelah terhenti. Wah, cukup
2: hampir
1: lama.
2: 2 jam, ya?
1: Iya, hampir 2 jam satu pertandingan ya.
2: Iya.
1: Dan untungnya memang di hari yang sama tidak digelar. Enggak mungkin ya digelar pertandingan di hari yang sama ya di satu stadion.
2: Biasanya dalam hari yang sama di fase grup ini dalam satu hari ada 4 pertandingan yang digelar di 4 stadion berbeda.
1: 4 stadion berbeda, tidak mungkin di stadion yang sama.
2: Iya.
1: Dan kebayang kalau ini di stadion yang sama pasti akan terganggu semua jadwal ini. Oke. Okay. Ibu Ramla di Buton Tengah. Selamat pagi Ibu Ramla.
14: Pagi, Pro 3.
1: Selamat pagi.
14: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Bu Ramla, silakan.
14: Iya. Menurut saya sih ya namanya pertandingan pasti ada kalah menang ya. Ya kalau untuk skor sih saya satu sama ya.
1: Satu sama.
14: Imbang.
1: Imbang.
14: Iya, imbang jangan banyak-banyak, satu sama ya.
1: Iya,
14: oke,
1: iya.
14: Terima kasih Bang Rudi, Bang Noval.
1: Salam olahraga
14: Jaya.
1: Salam olahraga Jaya Bu Ramla. Ya ini masih di pemain-pemain Prancis masih melakukan pemanasan dan masih juga menggunakan mantel biru mereka. Bu, nanti mereka akan masuk dulu ke kamar ganti dan ini
2: sudah
1: tampaknya
2: tidak hujan ya? Sudah tidak hujan ya?
1: Sudah tidak hujan.
2: Reda hujannya?
1: Hujan sudah reda, mudah-mudahan ini juga akan berlanjut terus dan Mbappe juga sudah melepas jaketnya dengan sebagai seorang pemain nomor 10 sudah kembali ke bench mereka untuk siap melanjutkan pertandingan di babak kedua. Dan tentu ini menjadi momen yang baru bagi kita menyaksikan pertandingan tertunda sekian lama karena faktor cuaca. Oke Bu, kita kembali ke pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini, sorry. Iya udah pagi nih, kelamaan nunggu 2 jam ini. Bung Yanto sampai tertawa. Ya, prediksi pendengar paling banyak 3 gol tercipta dari Prancis.
2: Yeah.
1: Tetapi ada kemungkinan Irak pun juga akan menciptakan gol. Realistiskah prediksi atau skema seperti itu nantinya?
2: Iya, banyak pendengar memprediksi akan ada lebih dari 2 gol untuk Prancis.
1: Ya.
2: Memang ini tidak asing ya, karena mereka terbuai ini dengan ketajaman Mbappe, ketajaman Ousmane Dembele, ketajaman Bradley Barcola, dan pemain-pemain Prancis lainnya yang memang terkenal akan kedahsyatannya dalam mencetak gol ya. Jadi tidak apa, tidak aneh bila banyak yang mendukung atau menjagokan Prancis, karena memang Prancis adalah salah satu tim favorit. Ya. Tapi seperti pertandingan sepak bola pada umumnya akan ada kejutan-kejutan. Itu dia yang juga diharapkan oleh para pendengar RRI ya. Nah, kita tahu sebelumnya ada skor imbang Portugal dengan Republik Demokratik Kongo.
1: Ya.
2: Kemudian ada skor imbang Spanyol, Spanyol Cape Verde.
1: Ya.
2: Dan kemarin juga Uruguay imbang.
1: Imbang.
2: 2-2.
1: Ya.
2: Jadi bukan mustahil ada
1: kejutan.
2: Yang akan terjadi pada pagi hari ini setelah sempat tertunda hampir 2 jam.
1: Tapi melihat dari motivasi Prancis sendiri, kalau mereka merupakan finalis 2022, juara 2018, artinya sebagai seorang Deschamps tentu ini akan menjadi sebuah proyek ambisius untuk melengkapi karirnya sebagai,
2: apalagi setelah Piala Dunia ini dia akan resign.
1: Iya.
2: Dan ada statistik minor lainnya lagi, kalau misalnya Didier Deschamps bisa meraih kemenangan, membawa Prancis meraih kemenangan di partai kali ini, maka Deschamps akan meraih 16 kemenangan di rangkaian Piala Dunia. Itu merupakan sebuah rekor yang menyamai rekor dari pelatih Jerman Helmut Schön, kalau nggak salah, 16 kemenangan Piala Dunia.
1: Graham Arnold sendiri, ini kan tim baru setelah gagal di Australia.
2: Iya.
1: Menangani Australia gagal, kabarnya karena kalah dari Indonesia ketika tim habis ke Indonesia.
2: Iya, seri ya.
1: Iya, seri dengan Indonesia, langsung digantikan dengan pelatih baru. Anda melihat bagaimana sih Graham Arnold dalam kancah di pentas dunia seperti turnamen sebesar ini, Bung?
2: Iya, Graham Arnold juga sosok yang tidak asli di Piala Dunia 2022. Dia membawa Australia, dan sebelumnya dia sudah sempat bekerja sama dengan pelatih top seperti Chris Hiddink dan Belanda yang pernah menangani Australia. Ini Graham Arnold adalah pelatih yang pintar memotivasi pemain, pelatih yang memiliki hubungan baik dengan pemain ya, karena dia merasa bahwa hubungan baik dengan dengan pemain, dengan staff adalah syarat utama untuk membuat sebuah tim yang bagus. Maka Graham Arnold ini memang ini kebapaan istilahnya begitu ya, pelatih yang punya manajemen bagus, seperti mungkin kalau kita ingat ada Sir Alex Ferguson gitu
1: ya,
2: seperti
1: ya. Tetapi Anda melihat di beberapa karirnya, apakah memang itu adalah seorang Graham Arnold untuk menangani sebuah tim nasional negara yang selalu masuk Piala Dunia, Australia terutama saat ini Irak, bagaimana lihatnya, Bung?
2: Ya memang Graham Arnold ini punya ini ya, punya track record yang cukup bagus dia, sehingga Irak ketika kalah 1-2 dari Palestina pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia langsung memecat
1: Esas
2: dan kemudian merekrut orang yang punya pengalaman. Jadi pilihan yang tepat dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Irak ya. Ada beberapa negara lain yang juga melakukan pemutusan hubungan kerja dan pelatih lama dan menarik pelatih baru, tetapi pada akhirnya gagal. Perjudian dari Irak mendatangkan Graham
1: Arnold
2: berbuah positif, berbuah manis setelah 40 tahun ya, 86 mereka tampil di Piala Dunia, dan baru kali ini lagi bisa kembali ke Piala Dunia dan menunjukkan bahwa Irak adalah salah satu kekuatan Asia juga bersama dengan Jepang, Korea, Iran, Arab Saudi ya.
1: Iya, artinya Graham memang tidak membangun tim ini sejak awal.
2: Betul.
1: Karena di tengah-tengah kualifikasi dirinya masuk dari Australia, tapi melihat komposisi pemain yang ada, yang barangkali itu tidak seperti yang diinginkan skemanya, akankah dia akan tetap menjadi seorang kebapaan Bang Graham Arnold, pengalaman yang begitu besar untuk bisa bicara banyak pada pentas dunia, membawa Irak yang tentu secara peringkat FIFA di bawah Australia.
2: Iya. Dia menanamkan semangat, menanamkan kepercayaan diri ketika baru pertama kali menangani Irak. Graham Arnold itu bertemu dengan pemain Irak dan menuliskan sebuah kata, yaitu believe, percaya bahwa Irak akan bisa masuk ke Piala Dunia 2026, meskipun saat itu memang Irak kondisi posisinya tidak
1: menguntungkan
2: karena kalah di peringkat ketiga atau keempat di fase ketiga keempat dan harus bertemu dengan Arab Saudi dan Indonesia waktu itu. Tapi waktu itu Irak dari Arab Saudi dan menang atas Indonesia, kemudian melaju ke fase kualifikasi antar konfederasi. Akhirnya saat ini
1: kakak disebut Irak itu tim yang paling sulit, paling berdarah-darah untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 ya.
2: 21 pertandingan dalam 28
1: dia itu sekali dan mengganti pelatihnya di tengah jalan dengan beban yang cukup besar, meloloskan tim ini untuk maju ke Piala Dunia 2026. Cukupkah dengan perjalanan yang signifikan dari seorang Graham Arnold itu untuk belief tadi di turnamen Piala Dunia kali ini? Pertanyaan pertama, kalah ini. Dan babak pertama masih tertinggal ini, gimana?
2: Memang di Piala Dunia levelnya berbeda ya.
1: Iya.
2: Ketika di kualifikasi mungkin Irak ketemu lawan-lawan yang bisa dibilang kualitasnya ada di bawah mereka, seperti Filipina waktu itu ya.
1: Iya, iya.
2: Ada Vietnam juga, meskipun ya agak berat untuk ngomong Indonesia.
1: Iya.
2: Memang kita kalah waktu itu.
1: Dua kali.
2: Ya, dan juga ketika Graham Arnold memegang Irak, Indonesia juga kalah 0-1 waktu itu. Fase keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan ya, dengan

0: mereka bisa berusaha kompetitif menghadapi lawan-lawan yang punya kualitas seperti Belgia dan Perancis yang punya pemain berkualitas dan tim dengan organisasi yang berkualitas juga.
1: Karena kalau kita masuk Piala Dunia, grup manapun itu adalah grup neraka ya. Semua melalui perjalanan panjang. Oke, tetapi masih saya tetap ingin Graham Arnold. Apa yang menurut Anda nilai lebih seorang Graham Arnold ketika menangani Irak dalam kondisi krusial meloloskan ke Piala Dunia dibandingkan pelatih sebelumnya? Dari sisi kedalaman skuadnya, dari sisi strategi yang dimiliki, tentu juga motivasi yang ditanamkan tadi Anda sudah jelaskan. Di luar itu nilai lebih seorang Graham yang dibawa saat ini apa ini?
0: Saya mungkin melihatnya nggak macam-macam, nggak neko-neko. Pendekatannya persis sama Didier Deschamps. Ini sama-sama pragmatis. Sebenarnya makanya saya tadi sempat memprediksi bahwa pertandingan akan berjalan efektif ya. Siapa yang akan menyerang duluan? Terbukti tadi di 7-8 menit pertama itu serangannya cukup apa
1: bergantian.
0: Ada intercept Prancis juga sempat harus melakukan kerja defensif. Kemudian Irak juga bisa masuk ke kotak penalti dan kemudian menit selanjutnya memang Prancis yang lebih menguasai bola. Tapi ya itu dia, bahwa Graham Arnold mempercayai anak asuhnya dan Graham Arnold juga punya sisi komedi tersendiri ya. Kan Graham Arnold bilang menjelang lawan Prancis, Graham Arnold bilang ingin menggunakan 3 kiper. Tidak mungkin ya, berguyon saja. Jadi ya inilah sebuah keistimewaan Graham Arnold.
1: Ya, mengakomodir apa yang diprediksi oleh pendengar kita nih Bung. Tidak sedikit juga loh, ada beberapa yang memprediksi Irak menang pertandingan malam hari ini. Ya, se-realistis apa dan kalau misalnya Graham Arnold mendengar pendengar kita tadi ya menjagokan Irak untuk menang malam ini, apa yang harus dia lakukan ini untuk mewujudkan keinginan pendengar Pro 3 tadi, Irak menang ini gimana?
0: Saya rasa yang harus dilakukan pertama adalah seperti kebiasaan Graham Arnold mengutamakan defensive solidity yang harus dilakukan, harus bermain sempurna tanpa salah, baik dalam melakukan sapuan bola, melakukan operan, dan kalau nanti benar-benar mendapatkan peluang, eksekusinya harus benar-benar maksimal, harus 100%. Maka itu bisa jadi kunci Irak raih kemenangan.
1: Oke, kalau Prancis, kalau tadi Anda katakan Prancis itu kemungkinan akan memanfaatkan set piece dari bola mati, artinya di situ tidak tertutup kemungkinan Kylian Mbappe akan dikunci mati juga oleh pemain, sehingga mungkin aja terjadi fault, terjadi pelanggaran, sehingga membuka peluang untuk bola-bola mati tadi. Akankah terjadi seperti itu? Mbappe akan lebih diperketat lagi penjagaannya.
0: Ya, tadi di babak pertama Mbappe sudah memancing lawan mendapat kartu kuning.
1: Iya.
0: Jadi selain Mbappe juga kemampuan individu dari pemain-pemain lain seperti Osman Dembele yang cepat dan lincah mengundang lawan untuk iseng menekel, bisa jadi akan mengundang lawan juga melakukan pelanggaran. Apalagi kalau pelanggarannya di area dekat kotak penalti, maka itu akan menjadi makanan empuk bagi Le Blue ya, bagi tim yang jantan ini.
1: Ya, peran dari Olise harusnya kan sangat-sangat sentral sekali ya dalam membongkar pertahanan lawan. Kemudian dia tahu ada dua rekan dia yang memang seorang yang memang betul-betul memiliki potensi mencetak gol sangat besar, Dembele dan Mbappe. Apa yang harus dilakukan Deschamps, instruksi kepada Olise nanti di pertandingan babak kedua ini?
0: Ya, tadi Olise sebenarnya cukup aktif juga selain Mbappe, Osman Dembele dan Michael Olise, justru Bradley Barcola yang di agak
1: kurang
0: lihat. Ini memang tadi kombinasi kolaborasi Michael Olise, Mbappe dan Dembele membuat lini pertahanan Irak harus kerja keras. Olise sendiri tadi melakukan 2 dribble sukses dari 3 upaya dribble dan ada 39 sentuhan yang dilakukan oleh Olise. Ini artinya dia merupakan salah satu pemain yang ditugaskan untuk mengobrak-abrik pertahanan Irak. Dan di kotak penalti sendiri, di kotak penalti Irak, Olise melakukan 3 sentuhan. Dia hanya kalah dari Dembele, dan ini yang menarik, ada Jules Koundé. Jules Koundé di posisi kanan, tapi dia ikut meramaikan kotak penalti Irak. akhirat gitu. Jadi ada empat sentuhan yang menjuruskan kita. Tapi tadi memang sisi kanan serangan Prancis ini lebih terlihat ya kinerjanya.
1: Iya, dibandingkan Barcola di kiri. Nah, apa yang harus dioptimalkan di sisi kiri Prancis untuk memecah pertahanan Irak, iya, tidak hanya di fokus di Olise saja, tetapi Barcola lebih aktif lagi dan bahkan Konde diharapkan juga bisa membantu Barcola di situ. Iya. Gimana ini?
0: Jadi sebenarnya Prancis sudah mencoba untuk imbang ya kiri kan,
1: kanan. Iya.
0: Itu coba dimaksimalkan oleh Prancis, tapi mungkin karena melihat sisi kiri Irak lebih mudah ditembus, maka bola tadi lebih banyak di
1: sisi kiri pertahanan Irak.
0: Iya. Dan tadi kerja keras memangnya di Irak, Merzlikowski di kiri harus dilapisi oleh pemain-pemain lain.
1: Saya melihat tadi Prancis gaya babak pertama itu ingetin saya Spanyol ketika lawan Cape Verde. Kiri, kanan, tengah sama. Lamine Yamal masuk pun di kanan, berusaha untuk masuk ke dalam pun juga sama, pertahanan mereka sangat kuat seperti itu. Belajar dari hasil pertandingan itu dan tentu tidak ingin terulang di pertandingan ini bagi Prancis. Artinya
0: sudah ada satu gol.
1: Sudah ada satu gol, tetap bertahan tidak lengah di sana, dan Irak menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari Prancis, akankah juga semakin defense ke dalam atau justru mereka merusak konsentrasi Prancis dengan permainan skema serangan balik yang diharapkan begitu cepat ini, Bung?
0: Ya, tapi sepertinya Irak tidak akan melakukan parkir bus dan drop deep terlalu dalam karena mengundang bahaya.
1: Iya. Baik, peringkat pertiga, kami kini akan ajak Anda menuju ke Philadelphia Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua Prancis menghadapi Irak bersama dengan Bung Senpi dan Bung Yanto. Silakan.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Dan kick off babak kedua sudah dimulai. Semenjak tadi 2 jam tertunda pertandingan antara Irak menghadapi juga Prancis, kali ini Prancis berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna biru-biru, sedangkan Irak berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih-putih. Belum ada perubahan dari kedua kesebelasan, meskipun tadi di babak pertama Ayem Hussein dikeluarkan ataupun digantikan oleh Ali Al-Hamadi. Kali ini Prancis ataupun Irak mencoba melakukan lemparan ke dalam dari sebelah kiri melalui Merzlikowski. Angkat kedua tangan, Doski masih mencari kawan kali ini, alirkan ataupun masih terus ke sebelah depannya tadi nomor 24 Zaid Ismail, sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Zaid Tahsin, alirkan lagi kepada Hussein Ali, hampir tadi melewati satu pergerakan dari Bradley Barcola, tetapi lagi-lagi tadi dibaca dengan baik sehingga hanya lemparan ke dalam lagi untuk Irak dari sebelah kanan kali ini. Ke depan yang dimaksud adalah tadi pemain Hamadi ke depan lagi ataupun dikucuri kali ini para pemain Prancis melalui kali ini Manu Kone, coba sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Olise, masih Olise didekati dua pemain dari Irak kali ini. Olise melihat-lihat dia, balikan lagi ke belakang kepada Kone, alirkan lagi ke tengah kali ini kepada Rabiot, masih Prancis tengah lagi. Kone bermain 1-2 bersama Olise, sodorkan ke sebelah kiri kali ini ada Lucas Digne, bermain 1-2 tadi maksudnya Mbappe melewati dari hadangan Zaid Tahsin, tapi masih kokoh tadi Zaid, lempar ke dalam cepat kali ini Prancis dari sebelah tengah, umpan lagi ke sebelah kanan ada Dayot Upamecano, arahkan ke sebelah kanan kali ini Dosman Umbele, masih dibantu kali ini oleh Jules Konde, alirkan lagi ke belakang, masih terus kali ini Dembele mencoba menyergap lagi dari sebelah kanan, coba lewati satu pemain tapi lebih memilih oper ke tengah lagi kali ini, tadi William Saliba, arahkan ke sebelah kiri kali ini Mbappe, kapten kesebelasan dari Prancis, ke sebelah kiri ke Bradley Barcola, kali ini masih Mbappe, dorong lagi ke tengah, ada lagi satu pemain dari Prancis ya ini Upamecano, umpan ke sebelah kanan kepada Ousmane Dembele, dibaca dengan baik tadi oleh Ibrahim Bayes, kali ini masih Irak, bermain-main di pertahanan sendiri, alirkan ke sebelah kiri kepada Ibrahim Bayes, terus didekati satu pemain dari tim maksud kami dari Prancis tadi, diambil alih, tetapi bola kali ini dicuri oleh Ibrahim Bayes ke sebelah kanan lagi, arah pemain Irak, masih Bayes. Alirkan ke sebelah kiri kemana Hamadi. Kali ini Hamadi coba untuk mengersap pemain-pemain dari tim Perancis. Balik ke sebelah kiri. Tadi maksudnya umpan dilakukan ke tengah, tapi pemain ataupun back William Saliba mampu menahan bola. Lemparan ke dalam kali ini Ibrahim Bayes ke belakang. Kapten kesebelasan tadi dari Irak. Coba lagi kali ini pemain-pemain Irak alirkan ke sebelah kirinya. Lagi-lagi ke belakang kepada Zahid Tahsen. Ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 4 Zahid Tahsen masih menggiring bola, disergap tadi oleh Barcola. Kali ini pelanggan balik justru dilakukan oleh pemain Perancis. Barcola dari sebelah kiri coba memasuki kotak penalti, masih mencari kawan ke tengah lagi justru kali ini. Masih Michael Olise, masih kali ini Kone. Tetapi pembacaan yang baik dari lini tengah Irak mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh pemain Perancis. Nelly Hamadi back pass lagi jauh kepada ada Akam Kasim. Menit 48, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Prancis yang dicetak oleh Kylian Mbappe di babak pertama. Tadi memang agak sedikit lama babak kedua dimulai karena harus terhenti karena ada petir dan membuat wasit menghentikan sementara tadi. Cocor kali ini.